0: Nanti punya kuncinya neraka, Fulan dimasukkan neraka, Fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang, diajak ngomong.
1: Nabi SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum," kata dia,
0: "kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW.
1: Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi SAW, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraiwa, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana, yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul, jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina. Di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosok tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih. Kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya 'Ad dan Tsamud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam." 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya." Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasul SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, "Kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru." Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah, kata dia, "Kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam." Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih saat itu. Akhirnya dia pulang ke kaumnya, dikumpulkan kaumnya. Saat mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung. Allahu Akbar. Ini barokahnya. Memang kita gak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam semuanya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia. Meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada-Mu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki, kita bisa melepaskan dari sifat sombong. Apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung. Dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong, karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk, bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi, ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal saleh di sini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

آية؟ قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على

Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya. Kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya. Mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang. Miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya. Apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul? Sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ya, ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi hisapnya panjang, ya, karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya, nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si

miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi urudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan. Ad-dunusu thiyaban. La yankihunal mutana'imat. Wala yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La yankihunal mutana'imat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita ditolak. Ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Sangat menyedihkan. Ya. Kemudian, wala yuftahu lahum as-sudat. Dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa orangnya tidak dihargai? Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali

0: yang abadi, yang tiada penghujungnya kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak-banyak yang sudah pikirkan. Bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang. Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Tidak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan nyari rezeki? Rizki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rizkinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganangene gawa karung. Gua persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nangan di cicak. Sedangkan kita, ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya. Allah

0: itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, ya Allah moga-moga aku oleh bukaan? Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah? Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berasa mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lo annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian, wahai para manusia, tawakale benar. Tawakale apa? Benar. La ruziktum kama yurzaqut tayr. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk pahal mangkat. Nek sore bali. Taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi SAW mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja pahal, cuman tidak terlalu pusing. Gak pernah kita melihat anak manuk gawa plastik. Ya maksudnya gue apa? Simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Makanya nyamuk itu nyamuk apa? Manuk. Nah, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah. Cari nafkah harus itu, tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab. Itu pesannya Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab. Kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? Apa ya proporsional bahasa Jawa ini, apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane salat. Salat gue jenenge kerja member. Mangsane ngaji? Ngaji. Mangsane turu? Turu. Ya. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya arep nglembur nganti jam 12 bengi nek rezekine 50.000 ya. 50.000 ora nambah ora. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sama'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki, sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong ya, tidak berisi yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaan-Nya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaan, ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari.
0: Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu enggak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Walya'fu walyasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan
2: perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah. Karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kadang terbersit dalam hati ingin dipuji, ingin dilihat orang lain. Kadang suudzon dan terbersit penyakit-penyakit hati lainnya. Padahal sudah berusaha dilawan. Ini sebab dosa-dosa masa lalu. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati? Sebenarnya hati tidak bisa dijaga. Kita tidak bisa memanage hati, tidak bisa mengatur hati. Karena antara kita dengan hati kita dihalangi oleh Allah. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Itu surah Al-Anfal ayat 20. Cari sendiri. 23 atau 24. Wa'lamu dan ketahuilah annallaha, sungguhnya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi, menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Orang itu tidak bisa memanage, mengelola hatinya, mengatur hatinya. Lalu siapa yang mengatur? Mengatur hati setiap manusia siapa? Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi rahman qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati bani Adam berada di antara dua jari, dari di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikkan itu hati sekehendaknya. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Jadi hati kita yang ngatur, yang membolak-balikan, yang merubah-rubah siapa? Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Bagaimana caranya agar hati kita tetap diistiqamahkan di atas jalan yang lurus, termasuk bagaimana caranya agar hati kita ini diikhlaskan dalam beramal, dijauhkan dari riya. Pertama, cara pertama tentu saja berdoa, mohon kepada Allah. Seperti doa tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Baca doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitan. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nafsi zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Berikan kepada hatiku ketakwaannya dan kesucian. Wa zakkiha, dan sucikan hatiku. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pemilik dan pelindung hati. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Itu di antara doa-doa untuk hati kita. Hafalkan itu, baca sesering mungkin. Ba'da sholat fardu, tengah malam, di akhir malam setelah tahajud, ketika saum, ketika safar, ketika hujan besar, pada hari Jumat ba'da asar, silakan baca. Itu yang pertama, sering-seringlah berdoa kepada Allah. Kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memelihara keikhlasan? Pelajari tauhid. Pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Saya ingin, coba nanti dirapatkan. Saya akan hapus satu jadwal di Jakarta untuk dipindah ke Bandung untuk membahas ini. Ingin membahas fiqih Asmaul Husna, susunan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Di sana dijelaskan makna mendalam dari Asmaul Husna, Al-Asmaul Husna. Dengan mendalami Al-Asmaul Husna kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kedalaman ilmu kita tentang Allah akan berbanding lurus dengan mahabbah kita, khauf kita, tawakal kita, rojak kita, termasuk keikhlasan kita dalam beramal untuk Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Setiap kali bertambah ilmu seseorang tentang Allah, bertambah takutnya, bertambah cintanya, bertambah tawakalnya, bertambah juga ikhlasnya. Jadi sifat-sifat baik khauf ya atau khasyah, mahabbah, raja, tawakal termasuk ikhlas itu sangat dipengaruhi oleh ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla. Makin mengenal Allah, makin besar kadar cinta, kadar khauf, kadar khasyah, kadar tawakal, termasuk kadar ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajari al-asmaul husna. Pelajari sifat Allah. Kenali Allah semendalam yang kita bisa dengan cara pengenalan yang benar. Bukan dengan cara yang salah. Mendalami tentang sifat Allah melalui kacamata filsafat. Akan tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Coba siapa yang tahu tentang diri Allah? Allah sendiri itu ya. Makhluk gak akan kenal Allah tanpa penjelasan dari Allah tentang diri Allah. Berkata Abu Bakar, "Araftu Rabbi bi Rabbi falaula Rabbi ma'araftu Rabbi." Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang dirinya. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal dirinya. Allah mengenalkan diri enggak kepada hambanya? Iya. Di mana Allah mengenalkan diri kepada hambanya? Dalam Al-Quran. Diperjelas dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Apa yang Allah jelaskan wajib kita yakini. Apa yang tidak Allah jelaskan jangan kita mereka-reka. Jangan kita mengada-ada. Allah mengenalkan diri Allah begini kita tolak. Enggak, Allah mah enggak begini tapi begitu. Contoh, Allah mengenalkan diri punya tangan. Di mana? Dalam Al-Quran. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullahi maglulah, kata orang Yahudi. Tangan Allah terbelenggu. Allah menyatakan, bal yadahu yabsutotan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, kata Allah. Itu Allah mengenalkan diri tentang tangannya. Wajib kita yakini. Jangan ditakwil. Lalu takwil ini berakibat taktil. Taktil itu mengingkari. Allah enggak punya tangan. Tangan Allah di sana maknanya yang lain, kekuasaan. Sama dengan begini. Kita bertemu, tok tok tok tok. Assalamualaikum. Si pribumi menjawab, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya fulan. Saya datang dengan memakai gamis putih, kopiah putih. Kata dia, enggak gamis putih. Mungkin yang dimaksud gamis putih itu hatinya bersih. Enggak pakai kopiah putih. Ya mungkin yang dimaksud kopiah putih teh pikirannya juga bersih. Saya datang ke sini pakai ojek. Enggak pakai ojek. Mungkin yang dimaksud pakai ojek itu lari secepat ojek. Ditahwil, penjelasan kita tentang diri kita oleh dia dibantah dan ditakwil dengan makna yang lain. Gimana komentar kita kepada dia? Ini orang gila apa ya? Saya sudah menerangkan identitas saya yang perlu dia ketahui, oleh dia ditolak dan maknanya ditakwil. Gila itu orang. Kata Allah, Allah punya tangan. Orang menyatakan, Allah enggak punya tangan. Tangan di sana maksudnya kekuasaan. Allah punya mata, Allah menyatakan tajri bi ayunina. Allah enggak punya mata. Mata di sana maksudnya ilmu. Ditolak. Allah menyatakan Allah punya kaki dalam ayat yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat Allah singkapkan betisnya. Orang-orang diseru untuk sujud tapi mereka tidak mampu. Betis siapa? Betis Allah. Kata siapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lebih tahu karena diberi wahyu oleh Allah. Pada hari kiamat setiap orang akan mengikuti sesembahannya masing-masing. Didatangi ini saya Tuhan kamu. Ketika ada orang mukmin didatangi oleh yang lain, saya Tuhan kamu. Enggak, saya hafal Tuhan saya. Bukan ini, bukan ini. Ketika Allah datang dan menyingkapkan betisnya, barulah orang-orang mukmin sujud. Inilah Allah. Allah memperkenalkan diri dengan betisnya. Orang-orang mentawil, Allah enggak punya betis. Betis yang dimaksud di sana maknanya lain. Itu kayak orang tadi tuh. Saya fulan datang memakai gamis. Enggak pakai gamis, telanjang. Gamis di sana mungkin maksudnya hatinya bersih. Nah kayak gitu ya, kita aja akan menganggap orang itu gila. Kalau identitas yang kita perkenalkan kepada dia ditolak dan ditakwil dengan makna yang lain. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dalam beberapa poin. Beberapa namanya Allah kenalkan, beberapa sifatnya Allah kenalkan. Walaupun enggak seluruhnya. Maka bisa kita pelajari dengan cara yang benar ya. Mendalami asma dan sifat Allah menghadirkan keyakinan lebih. Bertambah khauf kita, khasyah kita, mahabbah kita, termasuk ikhlas kita. Ya, ini yang kedua, pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah. Ketiga, cara ketiga menjaga keikhlasan adalah pelajari keutamaan ikhlas. Pelajari agungnya ikhlas. Agar kita apa? Kabita. Kabita itu teriming-iming, tertarik, termotivasi, ingin meraih keutamaan tadi, lalu dia berusaha untuk ikhlas. Sebaliknya pelajari buruknya lawan dari ikhlas. Buruknya riya. Ikhlas itu punya banyak lawan, punya banyak musuh. Ada riya, ujub, takabur ya. Termasuk sum'ah, itu lawan dari ikhlas. Pelajari buruknya riya, buruknya sum'ah, buruknya takabur, buruknya ujub, buruknya hal-hal yang seperti itu. Karena kita tahu itu buruk dan berbahaya, ngabiri gini, kita takut. Kalau sudah takut, kita berusaha menghindarinya. Itu yang ketiga. Cara keempat, gaul. Tapi gaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang soleh, orang ahli ibadah, orang berilmu. Ketika kita ada terbersit riya, dinasihati. Sebaliknya kita hindari gaul dengan orang-orang yang suka pamer, suka riya. Nanti kita terbawa riyanya. Itulah di antara beberapa kiat menjaga keikhlasan.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: سورة طه.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار para hadirin para hadirat bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia dengan mengumpulkan kita di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengenal lebih dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyraful mursalin, rasul yang termulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mendakwakan Islam demi tersebarnya rahmat di alam semesta ini untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap makhluk menuju penyembahan terhadap pencipta alam semesta ini. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Bahkan kita harus lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari siapapun juga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada ayahnya, daripada ibunya, dan daripada seluruh manusia. Tentunya untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya kita perlu mengenal tentang sifat-sifat beliau alaihi salatu wasalam, tentang akhlak beliau yang sangat luar biasa. Yang dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azhim." Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas perangai, di atas akhlak yang agung. Yang memuji adalah pencipta alam semesta ini. Yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang dipenuhi dengan penekanan wa innaka, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia wa innaka, dan sungguhnya engkau la'ala, sungguh-sungguh benar-benar berada di atas khuluqin azim, di atas akhlak yang agung, di atas perangai yang agung. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan kehidupan siapapun kecuali kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka kaum Nabi Lut, lafi sakratihim ya'mahun, mereka dalam keadaan ya terombang-ambing dalam kesesatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Lut dan kaumnya yang melakukan praktek homoseksual. Yang kemudian Nabi Lut alaihissalam berkata kepada mereka, "Haula'i banati hunna atharu lakum." Wahai kaumku, jika kalian ingin menikah, maka menikahlah dengan putri-putriku, lebih suci bagi kalian. Akan tapi kaum Nabi Lut tidak terima dan mereka tenggelam di dalam kesesatan mereka, maka Allah bersumpah, "La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, kata Ibn Abbas, wahayatika, demi kehidupanmu wahai Muhammad, sungguhnya kaum Nabi Lut benar-benar tenggelam dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam ayat tersebut berbicara tentang kaum Nabi Lut dan Allah menceritakan tentang Nabi Lut alaihissalam, namun Allah tidak bersumpah dengan kehidupan Nabi Lut, akan tapi Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang nabi pun yang kehidupannya dijadikan sumpah oleh Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan, penuh dengan pelajaran. Seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk beruswah, ya, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagi kalian. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala menyebutkan, sungguhnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah mukjizat tersendiri. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan mukjizat-mukjizat yang lain, hanya sekedar bagaimana sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah merupakan mukjizat tersendiri. Saya katakan bahwasanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sangatlah banyak. Dan kita tahu di antara mukjizat-mukjizat tersebut yang masyhur seperti mukjizat Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang dari satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram, yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu." Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, kurang dari satu malam. Kemudian belum lagi Mi'raj, Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi SAW bertemu dengan para anbiya, ya, di langit-langit, ya, sampai akhirnya Nabi SAW dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi SAW bahwasanya air keluar dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya terdengar suara dari benda-benda mati keluar, ya, terdengar tatkala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada sebuah batang korma yang sering dijadikan sandaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan nasihat, untuk berkhutbah. Tatkala dibuatkan mimbar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkhutbah di atas mimbar meninggalkan batang korma tersebut, maka para sahabat mendengar rintihan batang korma tersebut. Kenapa? Karena rindu ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Mukjizat yang sangat luar biasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu kaum yang mereka hebat dalam berbahasa Arab. Yang mereka hebat dalam balaghah bahasa Arab dan mereka pakar dalam membuat syair-syair dalam bahasa Arab dan mereka membanggakan kehebatan mereka dalam berbahasa Arab, maka Allah turunkan Al-Qur'an yang isinya sangat indah, balaghahnya sangat tinggi, mengungguli seluruh, ya, syair-syair yang mereka bangga-banggakan. Sampai-sampai Allah mengatakan, "Kul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul kemudian bersatu padu bahu membahu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para ulama menulis buku khusus tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kitab Dalailun Nubuwah tentang tanda-tanda bukti-bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan berbagai macam mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Akan tetapi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah salah satu mukjizat ya yang luar biasa, yaitu tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka sudah memiliki beberapa akhlak yang mulia. Contohnya mereka suka menjamu tamu, ya, memuliakan tamu diantaranya. Diantaranya sifat kejujuran yang ada pada mereka. Maka akhlak yang mulia yang terada di bangsa Arab tatkala itu disempurnakan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak mereka tatkala itu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama buistu liutammima, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan menyempurnakan? Karena akhlak-akhlak yang mulia ada di kalangan Arab, seperti mereka tadi saya katakan memuliakan tamu, kemudian keberanian ya, kemudian ada juga di antara mereka silaturahmi ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut, maka konsentrasi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada akhlak sangat luar biasa. Konsentrasi Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap akhlak sangat luar biasa. Seperti perkataan Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Perkataan pertama yang saya dengar dari Nabi tatkala Nabi datang dari berhijrah dari Mekah menuju Madinah, berdakwah di kota Madinah. Pertama kali perkataan yang saya dengar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Wahai manusia, afshus salam, tebarkanlah salam." Ini akhlak. "Wa at'imut ta'am," dan berilah makan kepada fakir miskin. Ini juga akhlak. "Wasilul arham," dan sambunglah silaturahmi. Ini juga akhlak. Kemudian wasallu bilail wan nasuniyam, dan salatlah di malam hari tatkala orang-orang sedang tertidur. "Tadkhulul jannata bisalam," maka niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Lihat bagaimana dakwah Nabi diawali dengan akhlak. Akhlak dan akidah ini merupakan ciri khas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya kalau kita ya melihat dalil-dalil tentang keutamaan akhlak yang mulia sangat banyak. Saya katakan tadi karena Rasulullah SAW di antara konsentrasi dakwahnya adalah untuk memperbaiki akhlak. Bahwasanya berakhlak mulia mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antara dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, "Akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasanukum akhlaqa." Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat adalah yang paling indah akhlaknya. Rasulullah SAW menjadikan barometer kedekatan dengan Nabi SAW pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, "Al-muwatti'una aknafan alladhina ya'lafun wa yu'lafun." Itu orang-orang yang membentangkan tangan mereka, mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Kalau orang tidak memiliki akhlak mulia, susah orang untuk bergaul dengan dia. Tapi kalau seorang memiliki akhlak yang mulia, murah senyum, ramah, tidak sombong, tidak angkuh, menghargai orang lain, maka orang senang bergaul dengan dia. Orang ini berakhlak mulia. Nabi sallallahu alaihi juga bersabda, "Laisa syai'un asqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang paling berat ditimbang pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Benar, salat adalah ibadah. Benar, puasa adalah ibadah. Sedekah adalah ibadah. Banyak ibadah-ibadah yang mulia. Akan tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling berat timbangannya pada hari kiamat kelak adalah apa? Akhlak yang mulia. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'imil qa'im." Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa meraih derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam dengan akhlak yang mulia. Maka jangan pernah kita meremehkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah ibadah tersendiri. Seorang berusaha untuk membaguskan akhlaknya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjamin rumah di surga bagian atas bagi orang yang bagus akhlaknya. Rasulullah SAW menjamin. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia, ibadah yang mulia, pahalanya besar. Dalam riwayat sebagian ulama memberi harokat terhadap hadis ini, yaitu ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperindah akhlaknya. Bagi orang yang memperindah akhlaknya. Oleh karenanya akhlak bisa diperindah. Akhlak bisa diusahakan. Ada seorang yang terlahirkan memang memiliki akhlak yang mulia pembawaannya. Sejak lahir kemudian dia dewasa dalam keadaan tawadhu, rendah diri, tidak ada kesombongan. Ada orang seperti ini. Ada orang yang akhlaknya bisa diperbaiki. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang penyabar. Berarti butuh untuk berusaha mencari menjadi berakhlak mulia. Suatu amalan yang bisa diusahakan. Jangan seperti perkataan sebagian orang, kalau dia pemarah kemudian kita tegur, janganlah anda jadi pemarah. Kata dia, memang saya begini modelnya. Ya. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Ini tidak benar. Ini orang yang angkuh. Ya. Akhlak itu bisa diusahakan. Akhlak itu bisa dirubah. Ya. Yang mengatakan demikian Nabi SAW. Waman yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha menjadi penyabar, maka Allah akan menjadikan dia seorang yang penyabar. Innamal hilmu bitahallum. Sungguhnya al-hilm, sifat hilm itu, dia mampu untuk membalas namun dia tidak membalas. Itu bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita perhatikan sangat luar biasa. Yang dalam segala sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana akhlaknya terhadap istri-istrinya, bagaimana akhlak Nabi terhadap anak-anak, bagaimana akhlak Nabi terhadap musuhnya, bagaimana akhlak Nabi terhadap sahabat-sahabatnya, ya, seluruh akhlak Nabi luar biasa. Yang menunjukkan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi sendiri merupakan mukjizat tersendiri. Merupakan mukjizat tersendiri. Di antara mukjizat akhlak Nabi yang disebutkan oleh para ahli sejarah dalam buku-buku sirah adalah amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW adalah seorang yang amin, yang terpercaya. Dan Rasulullah SAW dijaga akhlaknya oleh Allah sebelum Nabi menjadi Rasul. Jadi mujizat akhlak Nabi sudah mulai sebelum dia diutus menjadi seorang Nabi. Allah menjaga akhlak Nabi SAW. Karenanya para ulama menyebutkan di antara hikmah, tatkala Nabi SAW berumur 4 tahun, datang malaikat, kemudian membelah dada Nabi SAW, kemudian bersihkan jantung Nabi SAW, agar Nabi SAW terjaga akhlaknya. Kenapa Allah harus menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul? Kenapa? Karena seandainya sebelum Nabi diutus menjadi seorang Rasul, akhlaknya buruk. Mungkin pernah menipu orang, mungkin pernah melakukan perzinahan, mungkin waliyadzubillah misalnya melakukan hal yang buruk. Mungkin pernah menipu dan yang lainnya. Seandainya beliau kemudian diutus menjadi Rasul, maka orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Sekarang kau mau dakwahi kami, sedangkan kau dahulu begini dan begini dan begini. Karenanya Allah Subhanahu Wa Taala menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul. Sudah dijaga akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara akhlak Nabi yang sangat mulia adalah sifat amanah. Sampai-sampai dia diberi gelar oleh orang-orang musyrikin dengan Al-Amin, seorang yang terpercaya. Dan ini nampak tatkala orang-orang musyrikin khilaf, berselisih tatkala mereka membangun Ka'bah. Ka'bah mereka pugar, mereka runtuhkan, kemudian mereka bangun kembali. Kemudian mereka berselisih tentang siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka terjadi perselisihan yang sangat berat di antara kaum musyrikin. Masing-masing kabilah bersikeras bahwasanya kabilahnya lah yang harus meletakkan Hajar Aswad. Mereka tahu meletakkan Hajar Aswad di tempatnya merupakan kemuliaan. Sampai berhari-hari, ada yang mengatakan sampai 3 hari mereka berselisih. Dan akhirnya mereka bersepakat sampai bahwasanya kabilah kamilah yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, meskipun harus menumpahkan darah, meskipun harus berperang kami harus meletakkan. Akhirnya tiba-tiba ada di antara mereka yang beri ide, ya sudah, kita tidak usah ribut, kita serahkan keputusan kita kepada orang yang pertama kali masuk di Masjidil Haram. Tatkala itu ternyata mereka nanti-nantikan, ternyata yang datang ke Masjidil Haram melalui Babu Shofa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini, hadis yang hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, maka mereka berkata, "Atanal Amin." Telah datang kepada kita seorang yang amanah. Mereka gelari Nabi dengan apa? Al-Amin. Seorang yang sangat amanah. Dan ini sekitar 5 tahun sebelum Nabi menjadi seorang Nabi. Mereka sudah mengenal Nabi sebagai seorang yang amanah. Maka akhirnya mereka menyerahkan keputusan mereka, perselisihan mereka kepada Nabi SAW. Maka Nabi dengan cerdasnya memberi ide, ya sudah kalau gitu bentangkan sebuah kain, letakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, kemudian seluruh kabilah yang berselisih rame-rame mengangkat kain tersebut. Ini ide Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semua setuju. Kenapa? Mereka sudah ada thiqah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada percaya kepada Nabi ini orang yang amanah. Maka rame-rame mereka kemudian mengangkat kain tersebut, Hajar Aswad diletakkan di tengah, kemudian mereka mengangkat rame-rame, tatkala mendekati tempat Hajar Aswad, maka Nabi dengan dua tangannya lah yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Bukan mereka, tapi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Toh tidak ada yang mengatakan, "Wah, kamu mengibuli kita ini. Ternyata kau yang taruh, bukan kami." Artinya kalau orang lain yang bikin mungkin sudah dibunuh malah. Kurang ajar kamu. Malah kamu yang meletakkan. Tapi karena mereka ada kepercayaan kepada Nabi, mereka tidak ada yang protes. Padahal mereka berselisih hampir bunuh-bunuhan di antara orang-orang kafir Quraisy tersebut. Antum bayangkan kan? Intinya kan mereka dibodohi istilahnya kalau bahasa kita dalam tanda kutip. Ya, jadi sudah ngangkat bareng-bareng, nanti yang letakkan siapa? Nabi, bukan mereka. Dengan dua tangannya yang mulia, Nabi yang letakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Namun mereka ridho. Kenapa? Karena akhlak Nabi, mereka kenal Nabi orang yang amanah, tidak mungkin menginginkan keburukan bagi mereka. Dan ini juga dalil bahwasanya cerdasnya Nabi SAW dan akhlak mulia Nabi dimulai sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Nabi. Saking terkenalnya Nabi menjadi seorang yang amanah, maka orang-orang kafir Quraisy mereka tidaklah menyimpan harta-harta berharga mereka kecuali pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menemukan ada orang yang amanah seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menyimpan barang-barang berharga mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dimulai sejak Nabi belum diutus menjadi seorang nabi. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu berumur 40 tahun alaihi salatu wassalam, maka beliau kemudian diangkat menjadi seorang nabi. Diangkat menjadi seorang nabi. Mulailah tuduhan-tuduhan dusta dilontarkan kepada Nabi. Mereka mengatakan Nabi adalah penyihir. Kita kembali bahwasanya tatkala Rasulullah SAW berumur 40 tahun, mulailah tatkala itu Allah mengangkat Nabi sebagai seorang nabi. Mulailah Nabi SAW berdakwah. Mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai dakwah secara terang-terangan. Tatkala Nabi SAW mulai berdakwah dengan terang-terangan, maka orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menerima dakwah Nabi. Mulailah Rasulullah SAW dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dikatakan pendusta, dikatakan penyihir, dikatakan tersihir. Ya. Terkadang dikatakan sahirun majnun, penyihir gila. Terkadang dikatakan rajulan mashura, seorang yang tersihir. Terkadang dikatakan syairun majnun, penyair gila. Terkadang dikatakan kadzab, pendusta. Dikatakan juga sabi, seorang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Tuduhan, berbagai macam tuduhan, dikatakan dukun. Luar biasa. Sampai sekarang saya belum dengar ada seorang dai dituduh dukun, belum ada. Kalau dukun jadi dai ya ada. Tapi kalau ustaz yang baik-baik terus dituduh dukun, belum ada. Nabi dulu dituduh sebagai dukun. Dituduh sebagai dukun. Penyihir. Kenapa? Kata mereka, lihat Muhammad ini memisahkan antara seorang ayah dan anaknya, antara istri dan suaminya. Ya benar, yang satunya masuk Islam, satunya musyrik, ya pisah akhirnya. Bukankah pekerjaan dukun adalah memisahkan antara suami dan istrinya, antara ayah dan anaknya, antara kakak dan adiknya? Itulah kerjaan Muhammad. Maka dia dukun dan penyihir. Tuduhan, berbagai macam tuduhan disampaikan kepada Nabi. Namun yang menakjubkan, mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Ini yang aneh. Subhanallah, sampai saya baca sirah luar biasa. Mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Jadi siang hari mengatakan, ente pendusta, ente pendusta, ente penyihir. Malamnya, Muhammad tolong ya, saya nitip barang. Dan ini terus berjalan. Terus mereka menitipkan barang berharga mereka di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya 13 tahun setelah Nabi menjadi Nabi dan Nabi harus berhijrah karena mereka ingin bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersepakat dikumpulkan para pemuda-pemuda yang kuat dari berbagai macam kabilah untuk membunuh Nabi dengan satu kali serangan agar darah Nabi terpencar di kabilah-kabilah sehingga kabilah Nabi tidak bisa balas dendam karena harus berhadapan dengan banyak kabilah, banyak suku. Jadi mereka pun menyuruh mengumpulkan anak muda dari berbagai macam suku untuk menyerang membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Sementara Ali bin Abi Thalib disuruh tinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tugas Ali bin Abi Thalib adalah mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada para pemiliknya, orang-orang musyrikin. Dan ini Ali bin Abi Thalib lakukan selama 3 hari. Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau dibunuh ya kita ambil aja barang-barang berharga tersebut. Daripada mati konyol, mending bawa lari. Nabi tidak, dikembalikan, bahkan menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada kaum musyrikin. Maksud saya menakjubkan bagaimana orang-orang musyrikin tersebut siang harinya mengatakan Nabi pendusta, mengatakan Nabi adalah penyihir, namun mereka masih ya menitipkan barang-barang berharga di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah antum pernah menitipkan barang berharga kepada musuh antum? Tidak ada. Apakah antum pernah nitipkan barang antum sama dukun? Ya enggak berani antum. Datang lagi sudah hilang, dibawa lari jin katanya. Ini dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan orang-orang musyrikin Arab mereka mengakui keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka menuduh Nabi dengan berbagai macam tuduhan, hati kecil mereka tidak bisa menolak bahwasanya Rasulullah adalah al-amin, adalah seorang yang sangat amanah, seorang yang sangat jujur. Bahkan mereka mengatakan ma jarrabna alayka kadhiba, kami tidak pernah mengetahui engkau berdusta sedikit pun wahai Muhammad. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, ini maksud saya ingin menjelaskan bahwasanya Allah telah menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi Nabi, apalagi setelah Nabi menjadi seorang Nabi. Karena kalau seandainya Nabi sebelum menjadi Nabi memiliki akhlak yang buruk, maka ini akan dijadikan bahan diungkit-ungkit oleh orang-orang musyrikin untuk menjatuhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kau mendakwahi Nabi? Bagaimana kau mengaku sebagai Nabi sementara kau dulu begini, kau dulu begini, kau dulu begini? Namun mereka tidak menemukan celah dari sisi ini. Tidak menemukan celah dari sisi buruknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang terkadang kita dapatkan, kita sebagai para dai terkadang ada sebagian dai yang mengeluh. Dahulunya mungkin dia pernah nakal, kemudian dia mau dakwah di kampungnya dihina sama orang kampung. Kamu dulu juga nyolong, sekarang jadi dai. Jangan-jangan dai menyuruh nyolong juga, artinya jadikan bahan hinaan. Dan ini tidak dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyebutkan beberapa contoh-contoh tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya contoh-contoh tersebut sangatlah banyak, tetapi saya hanya mengumpulkan cuplikan-cuplikan yang sempat saya kumpulkan ya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Sebagai contoh pembuka, selain tadi yang kita sebutkan tentang amanah Nabi, adalah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma 'aba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau Rasulullah SAW suka, maka beliau makan. Kalau beliau tidak suka, maka beliau tinggalkan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah sahih Muslim, Al-Minhaj syarah sahih Muslim, beliau menyebutkan, ma'aban nabiyu ta'aman qat, Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Maksudnya, Rasulullah SAW tidak pernah mengomentari, tidak pernah mengatakan terlalu manis, tidak pernah mengatakan terlalu asin, tidak pernah mengatakan terlalu pedis misalnya. Ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Kalau Nabi suka, Nabi lanjutkan makannya. Kalau Nabi tidak suka, Nabi tinggalkan. Ini saja ya ikhwan, sudah menunjukkan beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengomentari makanan, itu mukjizat. Siapa di antara kita yang tidak pernah komentari makanan? Siapa? Saya katakan ikhwan, jangankan makanan yang kita beli, yang gratis pun kita komentari. Kita dikasih makanan gratis, enggak enak. Padahal gratis, tinggal makan aja. Itu pun dikomentari. Apalagi yang kita bayar, masuk ke restoran harganya mahal ternyata enggak enak, komentarnya luar biasa. Dan subhanallah, kita coba renungkan diri kita. Kita ini hobi enggak komentar makanan? Ngaku aja. Hobi atau tidak? Hobi. Kita makan, aduh terlalu asin, aduh terlalu ini, aduh terlalu ini kurang ini kurang anu. Istri pun kita komentari makanannya gimana? Masakan istri kita pun kita komentari. Nabi SAW tidak pernah mengomentari makanan. Bukan seminggu tidak pernah mengomentari makanan. Bukan sebulan tidak pernah komentar makanan. Seumur hidup tidak pernah komentari makanan. Kalau suka beliau makan, kalau enggak suka beliau tinggalkan. Bahkan yang menakjubkan, tatkala beliau disuruh mengomentari makanan, beliau pun memilih komentar yang tidak menunjukkan celaan terhadap makanan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, suatu hari Rasulullah SAW dihidangkan makanan bersama Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Khalid ibn Walid saiful min suyufillah, pedang Allah, diberi gelar dengan pedang Allah. Khalid ibn Walid penduduk kota Mekah, dihidangkan makanan tatkala itu adalah dhab adalah kadal padang pasir mahnuz, jadi dhab yang dipanggang dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak tahu kalau itu dhab. Maka mulailah Khalid bin Walid mulai makan. Tatkala sudah dihidangkan di hadapan Nabi, tiba-tiba ada sebagian wanita mengatakan, sampaikan kepada Rasulullah bahwasanya itu dhab. Disampaikan kepada Nabi, yang dihidangkan kepada Anda adalah kadal. Apa? Kadal padang pasir. Kadal padang pasir ini hukumnya halal ya. Hukumnya apa? Halal. Dhab ini kalau antum ke Arab Saudi ya sering terkadang kita bisa lihat langsung dia kadal, namun dia tidak memakan, dia bukan karnivora. Dia bukan karnivora, bukan makan binatang-binatang, tidak makan tikus dan yang lain, tidak. Dia banyak di padang pasir dan seperti bentuknya seperti iguana, mirip-mirip apa? Iguana. Namun hukumnya halal untuk dimakan. Ya. Sebagian orang tatkala membaca hadis-hadis seperti ini diterjemahkan dengan salah terjemah. Ada yang menerjemahkannya dengan biawak. Padahal biawak karnivora atau tidak? Karnivora, makan ayam, ya makan macam-macam, tikus mungkin dimakan. Maka tidak sama antara biawak dengan apa? Dengan dhab. Dhab ini kadal padang pasir. Di Indonesia mungkin enggak ada. Tapi wajahnya mirip dengan iguana, seperti makhluk purba tapi hidup di zaman sekarang. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan dhab, maka Khalid bin Walid pun makan dhab. Disebutkan Khalid bin Walid makan dengan begitu lahapnya. Dan Nabi sama sekali tidak menggerakkan tangannya untuk menyentuh dhab. Khalid bin Walid heran. Ini begitu lezatnya, kenapa Rasulullah SAW tidak ya menyentuh makanan ini? Maka dia bertanya, "Aharamun hu ya Rasulullah? Apakah dhab hukumnya haram wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Tidak haram. Walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni aafuhu." Akan tapi dhab ini enggak ada di kampungku, maka saya mendapati diri saya tidak bisa makan dhab. Sekarang antum perhatikan, Nabi disuruh komentar makanan, iya atau tidak? Kenapa Anda tidak makan dhab? Kalau kita ustaz, mungkin ustaz dihidangkan kadal, ya kita bilang yang benar aja. Apa enggak ada kambing? Kambing sudah enggak ada. Enggak ada yang bisa ditangkap kambingnya. Ayam sudah enggak ada. Kenapa kadal dihidangkan buat saya? Saya ini ustaz dihidangkan kadal, yang benar aja. Tapi Nabi SAW, dia menjawab dengan jawaban yang tidak mencela makanan. Dia mengatakan, lam yakun bi ardi qaumin, tidak ada di kampungku. Selesai. Ada celaan atau tidak? Tidak ada. Luar biasa. Dia mengatakan, lam yakun bi ardi qaumin, tidak ada di kampungku. Makanya antum kalau ditawarkan kadal, antum bilang begitu juga, enggak ada di kampungku. Yang ada kadal yang besar, kadal begini enggak ada. Enggak ada di kampungku. Pokoknya antum enggak suka, bilang aja apa? Enggak ada di kampungku. Terus di kampungmu adanya apa? Adanya kambing, bilang. Artinya subhanallah,
3: Ini saja kalau kita renungkan, ini mukjizat. Mukjizat. Perkara yang menurut kita sepele, namun ini mukjizat. Siapa yang bisa menahan dirinya tidak mengomentari makanan? Enggak ada, semua orang komentar. Mau murid, mau ustaz, mau kiai, mau siapa komentar makanan. Apa ada orang yang seumur hidup diam-diam saja kalau dikasih makanan? Wah. Enggak ada, pasti komentar. Saya katakan tadi, jangankan yang kita bayar, yang gratis pun kita komentari. Apalagi yang bayar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Tayib, kita sekarang menyebut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi yang lain. Kita mulai dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istri beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah berkata, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik bagi istriku. Nabi menjelaskan kondisi dia, bukan sombong. Dia mengatakan wa ana khairukum li ahlihi, di ahli, dan saya adalah suami yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Dan ini benar-benar diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah suami yang terbaik. Jadi ikhwani fillah sanallahu yakum, di antara para ulama mengatakan, di antara mukjizat sirah Nabi, sirah Nabi ini kita bisa mempelajari posisi Nabi sebagai apa saja, dia merupakan teladan. Sebagai suami dia teladan, sebagai ayah dia teladan, sebagai pemimpin negara dia ada teladan, sebagai sahabat dia adalah teladan, sebagai musuh terhadap musuhnya dia pun teladan. Dalam segala sisi Nabi SAW merupakan teladan. Ini tidak kita dapati pada kisah Nabi-Nabi yang lain. Tidak semua Nabi pernah menjadi raja atau penguasa. Tidak semua Nabi. Tidak semua Nabi diceritakan tentang bagaimana dia dengan istrinya. Tidak semua Nabi diceritakan bagaimana dia dengan anaknya. Tapi Nabi SAW dalam segala sisi dia adalah teladan. Antum ingin menjadi seorang suami yang terbaik, maka lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi ayah yang terbaik, lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi pendidik yang terbaik, lihatlah Nabi SAW. Antum ingin menjadi kepala negara yang terbaik, contohilah Rasulullah SAW. Ini memperkuat bahwasannya kehidupan Nabi sendiri merupakan apa? Mukjizat. Karena dia satu-satunya sejarah yang sempurna dari segala aspek kehidupan, dan seluruhnya adalah teladan. Seluruhnya adalah teladan. Baik, bagaimana dengan akhlak Nabi SAW terhadap istri-istrinya? Luar biasa akhlak Nabi SAW. Dari perkara kecil sampai perkara-perkara besar. Di antara akhlak beliau alaihi salatu wasalam, Rasulullah SAW begitu lembutnya kepada istrinya. Kalau dia memanggil istrinya, maka dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Di antara panggilan Nabi SAW terhadap Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, itu Rasulullah SAW mengatakan, ya Aish, ya Aish. Dan ini salah satu metode yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan panggilan sayang. Jadi nama seorang disingkat. Nama seorang apa? Disingkat. Aisyah tu jadi ya Aishu. Jadi hilang. Aisyah jadi ya Aish. Sampai sekarang pun mereka demikian. Kalau orang-orang Arab sampai zaman sekarang, kalau mereka punya anak misalnya namanya Abdullah, maka mereka panggilnya Abudi. Karena mereka apa? Disingkat. Ya. Abdurrahman kadang mereka panggil Duhman. Mereka singkat. Tapi kalau dalam yang formal, maka mereka tidak pernah menyingkat. Kalau mereka misalnya di kelas, lagi di pertemuan, mereka selalu menyebut nama dengan lengkap. Abdurrahman tidak pernah dipanggil Dur, tidak ada. Abdurrahman ya Abdurrahman. Bahkan di antara anak-anak saya dengar mereka bermain, ya, mereka manggil dengan lengkap. Ya Abdurrahman, ya Abdullah, lengkap. Ya Abdul Muhaimin, lengkap. Dan mereka, kebiasaan mereka, satu nama buat satu orang. Satu nama buat satu orang. Dan manggilnya lengkap. Ini kebiasaan orang Arab sampai detik ini. Berbeda dengan orang-orang Indonesia, orang-orang tanah air, senangnya namanya banyak buat satu orang. Kadang tiga nama buat satu orang. Iya atau tidak? Saya namanya Firanda Andirja. Orang kira Andirja itu bapak saya. Padahal Firanda Andirja punya saya sendiri. Dan yang lucunya sudah namanya panjang-panjang, manggilnya pelit. Ada teman saya namanya Tri Raharjo Topan Nusantara. Masya Allah, lengkap. Empat nama, Tri Raharjo Topan Nusantara. Panggilannya Pan, selesai. Abdullah keren, Muhammad Abdullah, Abdullah Muhammad. Panggilnya Dul, sudah selesai. Orang-orang tidak, mereka panggil lengkap. Kalau mereka memendekkan nama, itu ada maksudnya. Maksudnya sebagai panggilan apa? Panggilan sayang. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah dengan ya Aish. Dan ini menunjukkan kasih sayang Nabi kepada Aisyah. Artinya dalam hal panggilan saja Nabi tidak asal manggil. Maksud saya seorang suami terhadap istrinya pun manggilnya pun tidak sembarang manggil. Tetapi dengan kata-kata yang menunjukkan dia sayang kepada istrinya. Oleh karena merupakan sunnah kalau antum manggil istri antum dengan kata-kata yang indah. Wahai cintaku. Wahai kekasihku. Wahai sayangku. Wahai apa lagi? Apa itu? Saya kurang canggih masalah itu. Di antara juga dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memanggil Aisyah selain beliau memanggil ya Aish dengan nama yang disingkat, beliau juga memanggil Aisyah dengan ya Humaira. Ya Humaira. Yang artinya wahai wanita yang sangat putih sampai nampak rona-rona merah di wajahnya. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang berkulit putih, saking putihnya sampai nampak kemerah-merahan di wajahnya. Ya Humaira, yang artinya wahai wanita yang sangat putih. Dan ini Rasulullah SAW pilih nama tersebut ya untuk memuji istrinya. Ya kalau kita mungkin kalau istri kita rambutnya panjang kita bilang wahai yang terurai panjang rambutnya. Bagus atau tidak? Wahai yang lancip hidungnya. Misalnya begitu. Wahai yang berbinar matanya. Boleh aja begitu. Jangan wahai apa namanya? Gembrot janganlah. Wahai endut jangan. Sedih betapa sakitnya. Dibilang endut ya. Ini istri cantik-cantik dipanggil endut. Ya kita sama-sama endut tapi jangan manggil endut. Apa enggak ada panggilan lain? Ya terkadang manggil tidak ada rasa sayang sedikit pun. Di HP pun ditulis apa begitu? Minimal ditulis misalnya di HP cintaku, kekasihku, istriku, mboknya anak-anak misalnya. Apa enggak ada yang keren gitu? Maksudnya kita berusaha manggil istri kita dengan kata-kata yang indah. Sebagaimana ini sunnah dapat pahala. Sunnah dapat pahala. Saya punya teman pernah dia ikut pengajian, saya pernah menyampaikan masalah ini terus dia rubah. Setelah itu dia panggil istrinya cintaku, subhanallah. Kita yang dengar aja kadang risih. Gimana cintaku? Waduh. Cinta lagi di mana? Cinta lagi di mana? Saya pun belum berani. Tapi dia sudah berani menerapkan apa yang saya sampaikan. Ya, kalau saya mungkin ya sayang lagi di mana sayang. Dia sampai cinta lagi di mana? Subhanallah. Hebat. Mikirannya ikhwan, untuk perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara yang sepele begini ternyata diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena menumbuhkan rasa cinta di antara suami istri dituntut. Dan Nabi contohkan sampai masalah detail seperti ini. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara contoh akhlak Nabi SAW terhadap istrinya seperti disebutkan dalam hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan ya, beliau pernah minum air dari sebuah cangkir, maka Nabi SAW mengambil cangkir tersebut kemudian minum dari bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Menurut kita ini sepele, tetapi tidak sepele bagi seorang istri. Buktinya Aisyah memperhatikan hal tersebut dan meriwayatkan kepada kita. Jadi dia menceritakan, saya pernah minum, maka Nabi mengambil gelas saya, kemudian beliau minum dari bekas bibir Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini terkesan dalam hati Aisyah dan dia riwayatkan kepada kita. Kalau kita mungkin tidak perhatian masalah ini. Ya. Bahkan disebut dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha makan daging, jadi daging diambil daging dari yang masih ada tulang, balung ada dagingnya dimakan oleh Aisyah. Setelah Aisyah meletakkan, Nabi mengambil dan Nabi menggigit dari tempat gigitan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini berkesan di hati Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karena antum praktekkan kalau istri lagi makan apel, antum cari bekas gigitannya. Antum gigit. Jangan antum bilang, "Wah, Bu, engkau enggak sikatan sih." Jangan gitu, kasihan. Kasihan hatinya apa-apa. Tersentak. Sedih. Ya. Ini kelihatannya sepele namun dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya seperti sering kita sampaikan, Rasulullah sallam mandi bareng bersama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kuntu aktasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin." kilana junubun fayakula da'li da'li fa'akulu lahu da'li da'li. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah mandi barang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu tempat air, kilana junub, kami berdua dalam keadaan junub. Fayubadiruni hatta akula lahu da'li da'li. Maka Nabi melombaiku tatkala mengambil air dari tempayan yang sama sampai aku berkata, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ili da'ili, sisakan air buatku wahai Aisyah, sisakan air buatku wahai Aisyah. Ini dalil bahwasanya mandi barang bersama suami istri itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu mandi barang tersebut Nabi pun tidak diam-diam tetapi bercanda. Oleh karenanya kata Aisyah, fayubadiruni, Nabi melombai Aisyah mengambil air lebih dahulu sampai Aisyah mengatakan, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Kemudian Aisyah balas, Aisyah mengambil gayung yang mungkin mengambil air cepat-cepatan sampai Nabi mengatakan, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Jadi dalam mandi tersebut pun ada bercanda. Jangan antum mandi bareng kemudian diam-diaman ya ini. Ya harus ada kemesraan ya. Harus ada kemesraan. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang indah namun ditinggalkan oleh banyak orang. Ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku ahlu sunnah. Padahal sunnah tersebut indah. Waktu itu umur Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 60-an. Aisyah masih muda. Antum umurnya berapa ya? Paling di bawah 60. Maka tidak apa-apa mempraktekkan hal ini. Antum bilang sama istri antum, ayo kita mandi bareng. Tidak apa-apa. Atau istri mengatakan, mas kita mandi bareng. Menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya antum jangan tolak, antum jangan mengatakan kamu kebanyakan nonton sinetron. Ini sunnah Nabi. Dan bayangkan seorang suami istri mandi bareng, maka kemudian yang mungkin tadi siang sempat berantem akan hilang seluruhnya dengan berjatuhnya aliran air dari tubuh mereka berdua. Siap melaksanakan sunnah ini? Siapa yang siap angkat tangannya? Malu semuanya. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di antara sunnah Nabi terhadap istrinya. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya atau akhlak Nabi terhadap istrinya, ya. Tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bagaimana Sofiyah, Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Sofiyah adalah wanita bapaknya adalah kepala suku Huyai bin Akhtab dan Yahudi membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai terjadi peperangan dan mereka pun dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, ayahnya, pamannya, suaminya dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian Sofiyah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia fitrahnya seorang benci terhadap pembunuh ayahnya, iya atau tidak? Sofiyah, dia seorang wanita, dia manusia, dia mungkin benci kepada ada orang yang bunuh ayahnya, bunuh kakaknya, bunuh omnya, bunuh saudaranya kemudian nikah dengan dia. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengayomi Sofiyah dengan akhlak yang luar biasa sehingga Sofiyah melupakan itu semua. Bahkan dia pun sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga seluruh kesedihan yang ada dalam dirinya bisa hilang dengan akhlak suaminya yang sangat luar biasa. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Sofiyah disebutkan tatkala Sofiyah radhiyallahu taala anha akan naik di atas ontanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk menegakkan pahanya. Lututnya ditegakkan, pahanya kemudian dijadikan pijakan oleh Sofiyah untuk naik di atas onta. Ini disaksikan oleh para sahabat di hadapan umum. Rasulullah SAW menegakkan apa? Lututnya, kemudian Sofiyah.

Setelah itu antum tutup. Nah, itu namanya top, bagus. Tawadhu kepada istri. Tidak seperti sebagian orang. Istrinya gimana? Lewat sana, lewat sana, lewat sana. Suruh lewat sana. Itu angkat tubuh itu, gas itu tolong masukin ke mobil. Mentang-mentang istrinya berotot, suruh ngangkat gas. Ya, yang benar aja. Mana pemulihan Anda terhadap wanita? Rasulullah SAW tawadhu sampai membiarkan pahanya diinjak oleh istrinya untuk naik di atas untanya sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenang kenangan-kenangan yang indah. Aisyah radhiyallahu taala anha bertutur, beliau berkata, "Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi." Suatu hari aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar. Wa ana jariyatun lam ahmil laham wa lam abdun, dan aku adalah waktu itu masih gadis kecil. Aku masih gadis kecil dan aku belum gemuk dan badanku belum berisi, artinya tidak gemuk, masih gadis kecil. Di awal-awal pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, faqala linnas uqdumu fataqaddamu. Kata Nabi, kalian jalan di luar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan dengan para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah perjalanan kata Nabi, kalian jalan di luar, fataqaddamu. Mereka jalan di luar membiarkan Nabi bersama Aisyah. Ada apa gerangan? Ternyata Rasulullah sallam mengajak Aisyah lomba lari. Kata Rasulullah sallam, ta'ali hatta usabiqaki. Wahai Aisyah, kemarilah. Kita lomba lari. Subhanallah. Istri. Sahabat suruh jalan di luar ingin berduaan. Ini perjalanan pergi, Nabi ingin berlomba lari sama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fasabaqtuhu, maka aku pun mengalahkan Nabi dalam lomba lari tersebut. Kenapa? Nabi sudah tua, Aisyah masih gadis kecil, ramping tubuhnya. Ya lari langsung Nabi kalah. Fasakata anni, namun Nabi waktu kalah diam-diam saja. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hatta idza hamiltu allaham wabaduntu kharajtu ma'ahu fi ba'dhi asfarihi. Sampai akhirnya berjalan waktu, mulailah aku gemuk. Mulailah badanku mulai apa? Berisi. Ini untuk menjadi kurus sampai gemuk kira-kira berapa lama? Ya, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Artinya kisah antara kisah pertama dengan kisah dua, yang kedua jaraknya jauh. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai tatkala aku pun menjadi gemuk, badanku mulai berisi, dan tatkala itu aku pun sedang bersafar bersama Nabi dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi melakukan hal yang sama seperti safar yang pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqaddamu, kalian jalan di luar, fataqaddamu, maka para sahabat pun berjalan terlebih dahulu. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'ali usabiquki, wahai Aisyah, mari kita lomba lari lagi. Aisyah sudah lupa kalau pernah lomba lari pertama, sudah lupa. Maka fasabaqani, maka tatkala lomba lari Aisyah kalah. Kenapa? Sudah gemuk. Sudah gemuk sehingga kalah. Waktu Aisyah kalah, kata Aisyah, faja'ala yadhhak, maka Nabi pun tertawa dengan berkata, wa huwa yaqul hadhihi bitilk. Dia mengatakan, ini untuk bayaran kekalahan saya yang dulu. Antum perhatikan, subhanallah. Artinya ini kelihatannya sepele, tapi namun ini menjadi kenangan indah bagi seorang wanita. Pernahkah antum mengajak lari, lomba lari sama istri antum? Lomba makan mungkin ya. Lomba lari pernah enggak? Sekali-sekali boleh, apa salahnya? Cari tempat yang sepi, lomba lari sama istri. Ya, dalam ini salah satu bentuk aja. Intinya ingin bercanda dengan istri. Sisikan waktu untuk bercanda dengan istri. Ini bukan lomba lari, bukan dalam rangka kesehatan, bukan ya. Tetapi dalam rangka untuk menyenangkan istri. Kemudian yang menakjubkan juga, Nabi SAW mengenang masa yang indah. Lomba lari itu perkara yang indah. Lomba lari dengan istri, para sahabat jauh enggak ada yang lihat, kemudian lomba lari, ini kenangan yang indah. Dan Rasulullah SAW menanti-nanti kapan Aisyah gemuk untuk mengalahkan Aisyah. Ini kan penantiannya lama. Setelah Aisyah gemuk baru dia ajak lari. Aisyah sudah lupa kalau dahulu pernah lomba lari. Maka waktu diajak lari, Aisyah tidak mengatakan, kamu dulu kan sudah pernah kalah suamiku. Enggak, dia lupa. Waktu lari kalah, maka Rasulullah tawa, hadhihi bitilk, ini untuk membayar kekalahanku yang lebih dahulu. Artinya memori yang indah tersebut, kenangan yang indah tersebut masih diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Ya, terkadang kan demikian, cinta semakin bertumbuh tatkala antum sedang duduk sama istri antum. Antum ingat, mengatakan, masih ingatkah dek atau sayangku waktu saya diusir sama bapakmu? Artinya itu kan kenangan yang indah, gak jadi masalah. Namun yang jadi penyakit, sering suami lupa akan hal ini, yang ingat selalu istri. Istri yang selalu ingat, suamiku ingat gak waktu begini? Waduh, saya lupa ya dek. Ingat gak? Saya lupa ya. Mungkin kita pernah belikan dia kalung yang ya, yang kalung mungkin 10 tahun lalu, kemudian dia pakai lagi setelah 10 tahun, dia ingat, ingat gak mas kalung ini? Siapa yang belikan tuh, jelek banget. Padahal kita yang belikan sendiri. Oleh karenanya Rasulullah SAW, subhanallah, dia ingat kenangan-kenangan yang indah. Dan dia diantara hal yang menemukan rasa cinta, cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang indah bersama istri. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Bahkan bagaimana akhlak Nabi yang luar biasa, ya, tatkala istrinya melakukan kesalahan. Dalam hadis, tatkala Rasulullah SAW sedang di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ada tamu-tamu tatkala itu di rumah Nabi SAW, tiba-tiba Ummu Salamah mengirim makanan kepada Nabi di sebuah piring melalui seorang pembantu. Datanglah pembantu tersebut mengantarkan makanan hadiah dari Ummu Salamah buat Nabi SAW, padahal Nabi sedang di rumahnya siapa? Aisyah. Aisyah tahu ada kiriman dari istri tetangga atau istri yang lain, dia pun cemburu. Aisyah pun memukul tangan pembantu tersebut, maka jatuhlah piring tersebut, terbelah dua, dan makanan berhamburan. Ini terjadi di hadapan para sahabat, banyak tamu. Antum bayangkan, ini kondisi yang berat. Antum banyak tamu, kemudian ada makanan datang, istri antum sengaja jatuhkan piring, pecah di hadapan para tamu. Kalau kita mungkin, ya, terkadang datang emosi kita. Kita kalau diomelin istri, tidak ada orang, gak jadi masalah, kita bisa bersabar. Tetapi kalau kita diomelin di hadapan tamu-tamu kita, kita ego kita naik. Apalagi diomelin di hadapan murid-murid kita. Oh, ternyata ustadz ini, wah parah ini. Diomelin istri gak bisa apa-apa. Artinya sekarang kondisi Nabi SAW di hadapan tamu, para sahabat. Kemudian istrinya nyatukan piring. Ini piring zaman dahulu bukan ya, harta diantara apa? Harta. Tidak seperti kita zaman sekarang, piringnya banyak. Kita bayangkan kehidupan Nabi dahulu miskin. Ingat perkataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, in kunna lanaral hilal summal hilal summal hilal salasata ahillatin fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam syai' nar. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat dalam dua bulan, dan tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya, wa ma ta'amukum al-aswadan, apa yang kalian makan wahai Aisyah ummul mukminin? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, al-aswadan, yaitu air putih dan korma. Artinya kondisi zaman dahulu, artinya piring apa itu harta, kemudian makanan juga tidak banyak, makanan tersebut kemudian jatuh berhamburan di tanah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tunduk, mengambil piring tersebut, disatukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikumpulkan lagi makanan tersebut. Para sahabat semua melihat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Gharat ummukum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kali, "Gharat ummukum." Sungguhnya ibu kalian Aisyah cemburu, makanya dia begini. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela Aisyah, "Jangan kalian cela istriku. Pertama, istriku adalah ibu kalian." Maka Nabi mengatakan apa? "Gharat ummukum." Ibu kalian, karena seluruh istri Nabi adalah ummul mukminin. Aisyah adalah ibunda kita atau bukan? Ibunda kita. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela Aisyah dengan dua hal. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan, ummukum, yang buat kesalahan adalah ibu kalian. Bagaimana seorang anak kalau ibunya berbuat kesalahan, dia harus berlapang dada. Ingat, ini ibu kalian. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan sebab kenapa dia buat kesalahan, gharat, karena dia cemburu. Dan seorang suami yang cerdas, dia mengerti bahwasanya istrinya terkadang melakukan kesalahan, perbuatan yang aneh-aneh karena kecemburuan, karena kecintaan istri tersebut kepada dia. Maka jangan sampai dia kemudian menyalahkan istrinya, menghukum istrinya, padahal kesalahan yang dilakukan istrinya karena kecintaan kepada dirinya. Oke, saya katakan kepada para suami, istri pencemburu itu bagus atau tidak? Bagus, tapi jangan banyak-banyak. Kecemburuan itu mengantarkan banyak kebaikan. Kecemburuan itu banyak mengantarkan apa? Kebaikan. Di antaranya dia semakin sayang, di antaranya dia perhatikan kita. Banyaklah
artinya dia bersaing dengan yang lainnya. Kalau dia tidak punya cemburu, dia cuekin aja ya. Ada cemburu itu perlu. Terkadang ada kecemburuan ini terkadang terjadi berlebihan, membuat dia melakukan tindakan yang aneh-aneh. Maka tatkala kita menemukan kesalahan istri kita karena cemburu, maka jangan kita maki dia, jangan kita marah dia. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka tatkala Aisyah menjatuhkan piring sehingga pecah, makanan bertaburan dikumpulkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, "Gorot ummukum, ibunda kalian cemburu." Selesai perkara, sudah. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang berakhlak mulia. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya akhlak Nabi SAW terhadap istrinya sangat luar biasa. Kalau kita mau ceritakan sangat banyak, namun kita cukupkan contoh-contoh tadi yang saya sebutkan tentang akhlak Nabi terhadap istrinya. Ikhwani fil azani Allah wa yakum, di antara mukjizat Nabi SAW adalah dermawannya Nabi SAW. Dan ini mukjizat tersendiri. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la." Rasulullah SAW tidak pernah dimintai sesuatu pun kemudian dia berkata enggak, enggak pernah. Ini enggak pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau dia punya dia kasih. Ada yang minta, kalau dia punya dia kasih. Di antara akhlak Nabi SAW atau mukjizat Nabi SAW dalam kedermawanan, dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalain." Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meminta kambing di antara dua gunung. Kalimat kambing di antara dua gunung ini adalah ibarat orang-orang Arab yang menunjukkan jumlah yang banyak. Artinya ada kambing yang banyak diminta sama orang ini. Maka fa'atahu iyyahu, maka Rasulullah SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini. Fa'ata qaumahu, orang ini pun masuk Islam. Gara-gara diberikan hadiah yang luar biasa. Rasulullah SAW kalau sudah berkaitan dengan Islam, dia tidak pernah perhitungan. Artinya benar-benar dia dermawan. Apa yang dia miliki dia berikan, yang penting orang ini masuk Islam. Maka Nabi SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini, maka dia pun masuk Islam, maka dia pun pulang menemui kaumnya. Kemudian apa yang dikatakan orang ini? Dia berkata, "Ya ai kaum, kaumi aslimu, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Fa wallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'a ma la yakhaful faqr." Demi Allah, sungguhnya Muhammad itu kalau memberikan pemberian, maka dia tidak pernah takut miskin. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "In kana rajulu la yuslimu ma yuridu ila dunya." Sungguhnya seorang masuk Islam, dia hanya masuk Islam karena ingin dunia. "Fama yuslimu hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha." Setelah dia masuk Islam, maka Islam itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Karenanya ada dalam istilah kita, harta zakat boleh diberikan kepada muallaf, ya atau tidak? Dia baru masuk Islam, kita berikan harta supaya apa? Dia senang dengan Islam. Nanti lama-lama dia akan ikhlas. Jangan kita bilang enggak usah, kita biar dia ikhlas. Jangan. Nanti dia kembali murtad. Kita pancing dengan harta. Jadi ini boleh dalam Islam. Kita kasih harta supaya dia semakin kokoh, lama-lama dia mengenal Islam. Maka akhirnya kata Anas, orang ini masuk Islam karena mengharapkan dunia, maka kemudian lama-kelamaan Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Maksud saya di sini, Nabi SAW tatkala dimintai kambing dengan jumlah yang banyak, Nabi berikan. Seakan tidak pernah takut miskin. Dan dia tidak pernah menolak. Kalau dia punya sesuatu dimintai, maka dia akan berikan. Yang menakjubkan juga kisah Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah, ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Dan dia sangat dendam kepada Nabi SAW. Bahkan berulang-ulang kaum musyrikin kalah dalam peperangan, dia tidak mau masuk Islam karena saking dendamnya, ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Sampai Rasulullah SAW sudah Fathu Makkah, sudah menguasai Makkah, dia juga belum mau masuk Islam. Tapi Rasulullah SAW sayang sama dia. Rasulullah SAW kasih waktu, silakan kau berpikir. Dikasih waktu, kau tidak masuk Islam namun silakan berpikir. Rasulullah SAW kasih waktu untuk dia berenung masuk Islam atau tidak. Di masa-masa berpikir tersebut, Rasulullah SAW memberikan kepada dia hadiah yang sangat banyak. Kata, tatkala itu setelah perang Hunain,
Rasulullah SAW menang dan mendapatkan banyak ghanimah. Wa a'ta Rasulullah SAW yauma idzin Safwan bin Umayyah mi'atan minan na'am thumma mi'atan thumma mi'ah. Maka Rasulullah SAW berikan 100 ekor unta kepada Safwan. Safwan benci sekali kepada Nabi. Diberikan, Nabi berikan dia 100 ekor unta. Ya akhi, kalau orang antum kasih uang, kira-kira kebenciannya dia terhadap antum berkurang atau tidak? Berkurang. Taruhlah ada orang sangat musuh-musuhi antum, sangat benci sama antum. Tapi antum datang sama dia, ya akhi ini motor kuncinya ambil buat antum. Kira-kira kebenciannya berkurang atau tidak? Berkurang. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Safwan bin Umayyah yang benci kepada Nabi, sangat benci kepada Nabi. Mungkin tidak ada orang yang paling dia benci kecuali Rasulullah SAW. Kenapa? Ayahnya terbunuh, dia balas dendam. Tidak mau masuk Islam, padahal semua orang sudah masuk Islam, dia belum mau. Maka Nabi berikan kepada dia 100 ekor unta. Dia berkurang kebenciannya. Tidak lama kemudian Rasulullah kasih lagi 100 ekor unta. Semakin berkurang lagi. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW kasih lagi 100 ekor unta. Maka kemudian dia berkata, laqad a'tani wallahi, kata Safwan, wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani, demi Allah Rasulullah sallam sungguh telah memberikan kepadaku pemberian yang dia berikan kepadaku. Wa innahu la'abghadun nasi ilayya, dan dia adalah orang yang paling aku benci, kata Safwan bin Umayyah. Fama bariha yu'tini hatta innahu la'ahabun nasi ilayya, dan dia senantiasa memberikan pemberian kepadaku sampai jadilah dia orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Berubah. Antum kalau lagi musuhan sama orang, antum gitu saja caranya, kasih motor. Masih belum sayang, antum carikan mobil, ini hadiah yang kedua buat. Belum kasih lagi, kasih rumah. Belum masih benci lagi, kasih istri. Oh, kamu yang paling dicintai. Coba praktekkan kalau enggak percaya. Inilah pernah dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang, kalau kita katakan dengan bahasa kasaran kita, Rasulullah adalah seorang yang seadanya. Seadanya maksudnya bagaimana? Rasulullah SAW kadang ada makanan enak, beliau makan yang enak. Terkadang tidak ada makanan, ya beliau berpuasa. Terkadang tidak ada kecuali air minum dan korma, itu aja yang beliau makan sampai berbulan-bulan. Terkadang ada baju yang bagus, beliau pakai baju bagus. Terkadang tidak ada punya baju, ya pakai baju yang usang. Tidak pernah beliau sengaja untuk, maksudnya kalau ada pakaian bagus ditolak, tidak mau pakai, enggak. Kalau ada, terkadang beliau makan kambing, terkadang makan unta, terkadang tidak ada daging sama sekali, terkadang cuma air putih dan korma. Jadi beliau seadanya, maksudnya seadanya apa yang Allah berikan beliau nikmati. Suatu hari beliau memakai, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai baju yang usang. Maka ada seorang wanita yang kasihan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun sengaja membuat baju semacam selendang burdah, baju untuk dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nasajtuha biyadi faji'tu liaksuwaka, liaksuwakaha." Kata dia, "Wahai Rasulullah, ini baju saya jahit dengan tanganku, wahai Rasulullah. Dan saya datang kepada engkau agar saya memberikan ini agar kau pakai baju ini." Wanita ini baik, kasih hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadhaha Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Perawi berkata, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil baju tersebut muhtajan ilaiha, karena butuh. Jadi bukan karena sekedar ingin bergaya, tidak, memang Rasulullah sallallahu lagi enggak punya baju. Datang orang kasih hadiah baju, Rasulullah sallallahu ambil, muhtajan ilaiha, lagi kebetulan butuh terhadap baju tersebut, baju Nabi usang. Maka Rasulullah sallallahu pun memakai baju tersebut. Fahasanha fulan, tiba-tiba ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini ada yang mengatakan dia adalah Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhuma. Entah siapa orang ini, yang jelas salah seorang sahabat. Melihat Nabi baru pakai baju, maka dia datang. Belum sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum sehari pakai baju tersebut. Tiba-tiba didatangi oleh seorang sahabat kemudian berkata, "Ma ahsanaha ya Rasulullah, bagus sekali bajumu ya Rasulullah. Uksuniha, berikan kepada saya wahai Rasulullah." Subhanallah, Rasulullah SAW langsung lepas, langsung kasih. Ya, kalau kita digitukan, kira-kira kita marah atau tidak? Kita enggak punya baju, ada orang, Ustaz enggak punya baju ya, kasihan Ustaz ini buat antum. Oh ya, pakai. Tiba-tiba ada orang datang, Ustaz minta dong bajunya. Ente ini bukan ngasih baju, malah minta baju. Enggak punya adab, kurang ajar ente. Siapa Ustaz ente? Ya Ustaz saya. Artinya, Nabi SAW luar biasa. Sahabat ini bukan
bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan, dia punya tujuan. Maka dia bilang uksuni, dia tahu Rasulullah SAW tidak pernah menolak permintaan. Maka Rasulullah SAW lepas baju yang baru dia pakai, dia berikan kepada sahabat ini. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Kemudian datanglah sahabat-sahabat yang lain protes terhadap sahabat ini, seakan-akan sahabat ini tidak tahu diri. Maka datanglah mereka berkata, "Ma ahsanta, pintar kali kamu." Labisa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha, thumma sa'altahu wa alimta annahu la yarud. Kau ini pintar sekali. Ini baju sudah dipakai Nabi oleh sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi itu butuh baju ini. Dicela sama sahabat yang lain. Dan kau tahu Nabi tidak pernah menolak permintaan. Ini para sahabat ngerti, Nabi tidak pernah menolak apa? Permintaan. Kau ini pintar sekali, ini baju baru dipakai oleh Nabi. Kau tahu Nabi sifatnya tidak pernah menolak permintaan. Kemudian kamu minta, ya jelas dikasih. Pintar sekali kamu. Jadi mereka mencela sahabat ini. Maka apa kata sahabat ini? Inni wallahi ma sa'altuhu li albasahu. Kata dia, demi Allah, saya minta baju ini bukan untuk saya pakai. Inni sa'altuhu litakuna kafani. Saya minta kepada Nabi SAW baju ini supaya menjadi kafanku. Maka Sahal perawi hadis mengatakan, fakanat kafanahu. Maka benar, akhirnya baju tersebut menjadi kafan bagi sahabat ini. Jadi dia ingin mencari berkah dari tubuh Nabi SAW. Bukan karena dia senang dengan baju itu. Kebetulan baju ini baju baru, ya bisa buat disimpan untuk jadi kafan. Kebetulan sudah dipakai oleh Nabi SAW dan dia berniat baju ini untuk menjadi kafannya, dan benar Allah kabulkan, maka menjadi kafan sahabat ini. Kalau enggak salah, ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Intinya para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW tatkala memberi, tidak pernah takut miskin, tidak pernah menolak. Kalau dia punya, dia akan berikan. Dan ini adalah mukjizat tersendiri bagi Nabi SAW. Taib, kita masuk dalam contoh yang lain tentang akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Ya, kita tahu di antara sifat Nabi SAW, bil mu'minina ra'ufur rahim. Beliau sangat pengasih dan penyayang terhadap kaum mukminin. Ini sifat utama Nabi SAW. Dan kasih sayang beliau, ya, bahkan terhadap para anak-anak. Tawaduk beliau terhadap anak-anak. Dan Rasulullah SAW tawaduknya luar biasa. Jangankan terhadap, kepada siapa saja beliau tawaduk. Sampai disebutkan dalam satu hadis, ada seorang datang menemui Nabi SAW, gemetar di hadapan Nabi. Karena haibahnya siapa? Nabi SAW. Dia tahu ini Muhammad, utusan Allah. Maka dia pun gemetar. Maka Nabi mengatakan, hawin ala nafsik. Santai aja, santai saja. Innama ana ibnu imra'atin min nisa'i Quraisy ta'kulul qadid, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, santai saja, saya ini adalah manusia seperti kalian, hanyalah seorang anak dari wanita Quraisy yang juga wanita tersebut makan al-qadid. Al-qadid adalah sejenis makanan yang biasa. Artinya seakan-akan Nabi berkata, kalau dalam istilah kita, enggak usah khawatir, saya ini juga seperti kamu, kita sama-sama makan beras. Agar orang tadi tidak apa, gemetar. Maka Nabi SAW menenangkan hatinya. Bukan malah ada orang gemetar di hadapan kita, kita ambil manfaat. Ya, saya memang orang hebat. Jadi membuat orang semakin apa? Takut, semakin tunduk. Enggak, Nabi SAW mengatakan, hawin ala nafsik. Santai aja. Saya ini hanyalah anak seorang wanita Mekah yang juga makan sebagaimana yang kalian makan, sehingga orang tadi pun menjadi tenang. Bahkan yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari, waktu Nabi SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah, banyak kaum Ansar yang belum melihat Nabi. Mereka didatangi oleh Mus'ab bin Umair, didakwahi, dan banyak kaum Ansar yang masuk Islam, dan mereka mendengar Muhammad akan datang dari Mekah menuju Madinah berhijrah, dan mereka keluar berhari-hari menanti kedatangan Nabi SAW, sampai akhirnya datanglah Nabi SAW. Tatkala itu ada 4 orang, ya, Nabi dan Abu Bakar, dan juga ada Abdullah ibnu Raikid, penyunjuk jalan, dan satunya pembantu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka akhirnya masuklah Nabi bersama Abu Bakar di sebuah rumah salah seorang Ansar. Datanglah orang-orang Ansar yang tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengucapkan salam kepada Abu Bakar. Mereka menyangka Abu Bakar adalah Nabi. Karena pakaiannya sama, modelnya sama, mereka, ya Abu Bakar, kira Nabi, disalami ya Abu Bakar, banyak pada datang menyalami Abu Bakar. Tatkala matahari sudah mulai terik, maka Abu Bakar pun mengambil kain untuk menutupi Nabi supaya tidak terkena terik matahari. Oh, baru mereka kecele, ternyata Nabinya yang satunya. Maka mereka pun memberi salam kepada Nabi. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan.
Sampai para sahabat minta agar Nabi dibuatkan tempat yang tinggi. Karena orang kalau datang tidak tahu siapa Nabi, tidak tahu siapa yang lainnya. Karena Nabi duduk sama rata dengan sahabat yang lain. Sehingga sengaja dibuat tempat yang tinggi supaya bisa membedakan mana Nabi dan yang lain. Supaya orang kalau datang orang asing tidak kecilek. Artinya apa? Nabi SAW sama seperti yang lainnya. Penampilannya, gayanya, ya tidak suatu penampilan yang beda. Tidak, sama seperti yang lainnya. Dan ini menunjukkan tawadhu Nabi SAW. Disebutkan bagaimana Nabi SAW didatangi seorang wanita jariah yang akalnya apa, seorang jariah, seorang budak wanita, kemudian memegang lengan Nabi SAW dan Nabi biarkan dibawa oleh budak wanita tersebut karena ada kebutuhannya. Nabi tidak merasa angku, ini wanita yang tidak beres ya. Bahkan ada seorang wanita yang fi akliha syai, ya, pikirannya terganggu, datang menemui Nabi kemudian ngobrol sama Nabi, dan Nabi biarkan orang ini terganggu, tapi Nabi layani. Nabi biarin dia ngomong apa, Nabi layani. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi SAW. Ya akhi, jangan sampai salah seorang dari kita merasa lebih sibuk daripada Nabi. Siapa yang mengaku lebih sibuk daripada Nabi? Tidak ada. Nabi banyak sekali kesibukannya. Dia sebagai presiden, sebagai kepala negara, dia juga berpikir bagaimana bisa berdakwah. Belum lagi kota Madinah dipenuhi dengan berbagai macam kelompok. Ada kelompok musyrikin tatkala itu, ada juga kelompok orang-orang munafik, ada kelompok orang Yahudi. Terus berpikir bagaimana untuk ekspansi meluaskan Islam. Di sana ada Romawi, ada Persia. Banyak harus dipikirkan oleh Nabi SAW. Belum lagi kalau ada setiap masalah sahabat datang kepada Nabi atau tidak. Setiap ada masalah mereka datang kepada Nabi SAW. Belum lagi istrinya 9. Sibuknya luar biasa. Kita istri satu aja sudah sibuk luar biasa. Belum lagi kalau istrinya berapa? 9. Satu aja sudah jungkir balik. Belum. Artinya tidak ada yang mengaku Nabi lebih sibuk daripada Nabi. Tidak ada yang mengaku lebih berpikir tentang Islam daripada Nabi. Akan tapi Nabi punya waktu untuk menyempatkan ngobrol dengan sebagian sahabatnya. Punya waktu untuk orang curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak setiap saat, tapi ada waktu. Ada waktu disisikan untuk hal ini. Lihatlah bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Di antara tawadhu' Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melewati anak-anak maka beliau yang beri salam. Beliau memberi salam kepada anak-anak. Kita tahu bahwasanya yang muda memberi salam kepada orang tua, akan tapi Nabi ingin mengajari anak-anak. Maka beliau yang mulai memberi salam kepada anak-anak. Rahmatnya kepada anak-anak luar biasa. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat wa huwa hamilu Umamah bintu Abil As. Rasulullah sallam salat sambil menggendong putrinya, cucunya, cucu dari putrinya Zainab. Zainab putri Nabi menikah dengan Abul As, punya anak namanya Umamah. Nabi menggendong putrinya tersebut, cucunya tersebut dalam sholat. Nabi tidak mengatakan, "Wahai cucuku, sudah sama ibu dan ayahmu dulu, kakek mau sholat." Tidak. Mungkin putrinya senang sama Nabi, Nabi bawa dalam sholat. Digendong. Waktu sholat diletakkan, kemudian digendong lagi. Yang menakjubkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syaddad bin Al-Had, seorang sahabat. Dia mengatakan dalam hadisnya, خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر. Dia mengatakan suatu hari kami keluar bersama Rasulullah SAW untuk melaksanakan salat, entah salat zuhur entah salat asar, pokoknya salah satu salat di antara dua salat tersebut. Wa huwa hamilun hasanan aw husainan. Dan Rasulullah SAW tatkala itu jadi imam sambil membawa Hasan atau Husain, dibawa ke dalam salat. Fataqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam fawadahu inda qadamihil yumna. Maka Rasulullah SAW pun maju jadi imam. Hasan atau Husain diletakkan di samping kanan Nabi SAW, di kakinya. Kemudian Rasulullah SAW solat. Thumma kabbara fasalla fasajada baina dhahrani solatihi sajadatan atalaha. Tiba-tiba Nabi SAW solat, bertakbir, kemudian dia solat, kemudian dia sujud dengan sujud yang panjang. Qala, maka para sahabat gelisah, ini sujudnya kok lama sekali. Syaddad bin Al-Had, sahabat ini yang meriwayatkan hadis, dia mengatakan, farafa'tu ra'si min bainin nas. Dia pun bingung ada apa, maka dia pun angkat kepalanya, tengok, kenapa lama sekali sujudnya. Ini dalil bahwasanya kalau seorang bergerak namun tanpa sengaja, maka ini tidak membatalkan apa? Salat. Dia mungkin kira sudah takbir, mungkin ada kelupaan, mungkin apa, maka dia angkat kepalanya. Kok Nabi belum angkat? Jangan-jangan dia kelamaan.
Waktu dia mengangkat kepalanya, dia ngecek, dia mengatakan fa idza sabiyyu ala dhahri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid. Tiba-tiba dia melihat anak tersebut, Hasan atau Husain, sedang berada di atas leher Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dalam keadaan sujud. Faraja'tu ila sujudi, maka saya pun sujud lagi. Oh, ternyata ada anak kecil. Makanya Nabi lama. Falamma qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, qala an-nas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, maka datanglah para sahabat. Kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahrani salatika hadhi sajdatan atoltaha." Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau telah sujud dalam salatmu ini dengan sebuah sujud yang kau panjangkan. Ada apa gerangan? Kenapa sujudmu sangat lama sekali? Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilaik. Kami khawatir sampai kami menyangka telah terjadi sesuatu atau wahyu sedang turun. Jangan-jangan Nabi Muhammad sedang sujud, turun wahyu, makanya lama. Mereka bertanya kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kullu dhalika lam yakun. Semua itu tidak benar. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Dan tidak ada wahyu yang turun. Walakin ibni hadha irtahalani. Fakarihtu an wajilahu hatta yakdiyah hajatahu. Perhatikan perkataan Nabi. Namun saya panjangkan solat saya. Kenapa? Karena cucuku ini menjadikan aku kuda-kudaan. Dan saya tidak ingin ya menyegerakan dia sampai dia puas, sampai dia selesaikan hajatnya. Jadi Hasan Husain tadinya apa kuda-kudaan sudah selesai, baru Nabi Allahu Akbar. Artinya antum bayangkan bagaimana perhatian Nabi SAW terhadap cucunya ini, sampai mengorbankan para sahabat semuanya. Harus apa? Harus sujud. Dia tidak ingin menyakiti hati siapa? Cucunya tersebut. Sayangnya kepada cucunya. Kalau kita mungkin enggak begitu. Mungkin kita ciut lagi sujud ada yang naik, oh udah nggak jadi udah. Mungkin kita jewer, mungkin kita tarik, mungkin Rasulullah biarin aja, tidak diturunkan oleh Nabi, tidak diturunkan, dibiarin aja. Kata Nabi, wakarihtu an wajilahu, aku tidak suka menyegerakan dia hatta yaqdiya hajat, sampai dia puas. Jadi Hasan main terus jadi kuda-kudaan, sementara pening mungkin kepala sahabat sujud lama sekali, cuek aja. Sampai dia turun sendiri, baru Rasulullah SAW bangkit dari sujudnya, Allahu Akbar. Luar biasa. Dan para sahabat sabar menanti. Ternyata gara-gara si kecil Hasan atau Husain. Nabi SAW juga pernah berkhutbah. Tiba-tiba Hasan dan Husain datang masuk ke masjid. Kemudian mereka baru mungkin baru pakai baju baru dan mereka terjatuh. Terjatuh, jalan lagi, terjatuh lagi. Maka Nabi SAW tidak tega melihat dua anak ini. Maka Nabi SAW pun turun dari khutbahnya, ngambil kedua anak tersebut. Kemudian melanjutkan apa? Khutbahnya. Ada ustaz seperti itu zaman sekarang. Itu keluarin, itu keluarin. Lempar jauh-jauh. Ini lagi khutbah Jumat, tidak ganggu. Subhanallah. Jadi ikhwan, boleh enggak kita bawa anak-anak ke masjid? Hah? Boleh atau tidak? Saya tanya sama antum, boleh atau tidak? Nabi bawa anaknya, cucunya ke masjid atau tidak? Ingat ya. Kalau sekarang lain kondisinya. Anak-anak dibawa, waduh bikin ribut. Bikin fitnah dalam masjid. Oleh karena memang benar ada dalil-dalil yang membolehkan anak-anak ke masjid. Tapi hati-hati, anak-anak tersebut harus dijaga. Ustaz, zaman sekarang tidak bisa ustaz, itu zaman Nabi. Sekarang anak-anak kita kalau kita bawa pasti bikin heboh. Ya jangan salahkan anak-anak itu karena bapak-bapaknya juga lain. Bapak-bapaknya sudah tidak seperti sahabat. Makanya anak-anaknya juga seperti itu. Namun ini dalil bahwasanya boleh bawa anak-anak selama bisa kita atur. Maka saya katakan kalau antum punya anak bawa ke masjid, tapi jangan berdirikan dia dengan temannya, jangan di samping antum orang besar, dipisahkan dari anak-anak. Karena kalau anak-anak digabungkan mereka bikin makmum sendiri nanti. Kapan hari saya sholat, subhanallah, ada anak yang sholat di belakang kita berbaris sama anak-anak. Kemudian imamnya baca, dia juga baca sendiri. Dia mungkin namanya anak-anak, dia sudah hafal, dia ingin pamer, dia juga hafal apa surat. Dia baca dengan suara yang keras. Imamnya baca, dia juga baca. Kita terganggu sekali. Tapi kita setelah saya sholat, kita mau marah, gak tega. Intinya, anak-anak boleh dibawa selama tidak menimbulkan apa? Fitnah. Di antaranya, kalau kita sholat, anak kita di samping kita, jangan kita biarkan dia bergabung dengan anak-anak yang lain. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, itu di antara akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Yang punya pertanyaan, tolong dituliskan di kertas ya. Jadi saya utamakan yang pertanyaan di kertas yang akan saya jawab lebih didahulukan daripada yang bertanya langsung. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara kemudian akhlak Nabi SAW
atau mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu akhlak Nabi terhadap para pembantu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang pembantu yang mulia, dialah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yang tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, maka ibunya datang menyerahkan Anas sebagai pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Khadimtu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Wallahi ma qala uffin qat." Aku telah menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Demi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata kepadaku uff. Tidak pernah mengatakan ah, gimana sih kok begitu, tidak pernah. Tidak pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala qala li syai'in lima fa'alta kadza wa hal la fa'alta kadza. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kenapa kau berbuat begini wahai pembantuku, kenapa kau berbuat begini, kenapa kau tidak begini. Artinya Nabi SAW tidak pernah protes. Dan ini bukan cuma sehari dua hari, 10 tahun. Dan ini mukjizat ya ikhwan. Antum bayangkan antum punya usaha dan ada pekerjaan itu membantu antum. Selama 10 tahun antum tidak pernah protes. Ini selama Anas menjadi membantu Nabi SAW sampai Nabi meninggal dunia, Nabi SAW tidak pernah protes terhadap apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Seluruhnya dihadapi dengan cara yang baik. Dan ini keajaiban, bagaimana Nabi SAW bisa bertahan selama 10 tahun dengan pembantunya. Padahal kita tahu kebiasaan majikan adalah memarahi pembantu, protes terhadap pembantu, marah terhadap pembantu. Ini kebiasaan para majikan. Adapun Nabi SAW tidak demikian. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Anas mengatakan, saya menjadi pembantu Nabi tatkala safar dan tatkala tidak safar, namun beliau tidak pernah mengatakan uff, tidak pernah mencela. Artinya dalam segala kondisi, baik dalam keadaan safar maupun tidak safar, tetap Nabi tidak mencela Anas bin Malik sebagai pembantunya. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, suatu hari Anas melakukan kesalahan, dan ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Fa arsalani yauman li hajatin. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku untuk melakukan suatu keperluan. Fakultu, maka Nabi mengatakan, wahai Anas pergilah engkau, ada keperluan. Kata Anas, fakultu wallahi la adhabu. Kata dia, demi Allah saya tidak akan pergi. Jadi antum punya pembantu, antum bilang tolong pergi, oh demi Allah saya enggak mau pergi. Kira-kira antum jengkel atau tidak? Ya antum pasti jengkel. Antum punya anak, antum panggil, nak, tolong belikan ayah roti di kios. Demi Allah ya saya tidak mau beli. Kira-kira kita marah, jadi kita pasti marah. Sekarang Anas, dia bercanda dengan, tapi dia ngomong demi Allah, dia masih kecil, dia mengatakan demi Allah saya tidak akan pergi. Wa fi nafsi an adhab lima amarani bihi. Tapi dalam hati saya akan pergi. Istilah kita Anas bin Malik ngerjain Nabi. Dia masih kecil tapi. Namanya anak kecil. Dia bilang apa? Saya ngomong saya tidak akan pergi, namun dalam hati saya akan pergi. Ini namanya ngerjain kan dalam bahasa kita. Jadi dia ngerjain Nabi, namun namanya anak kecil. Dia cerita. Maka fakharajtu hatta amurru ala sibyan wa hum yal'abun. Maka saya pun pergi. Tiba-tiba saya melewati anak-anak kecil, yal'abuna fis-suq. Mendapati sebagian anak-anak sedang bermain di pasar. Faidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qabidun biqafaya min warai. Maka dia pun nonton, apa, Anas bin Malik nonton anak-anak lagi bermain-main. Mungkin ikut main, mungkin ikut nonton. Sehingga tugas yang ditugaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tertunda. Nabi nunggu-nunggu, enggak datang-datang ni orang. Akhirnya Nabi keluar mencari Anas bin Malik. Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata melihat Anas bin Malik tidak melaksanakan tugas, malah bermain sama anak-anak, maka Nabi pun memegang leher Anas dari belakang. Kemudian fanazartu ilaihi wa huwa yadhhak, maka saya pun balik, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi tidak marah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Unais, idhhab haitsu amartuka." Qultu na'am ana adhhabu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Unais, wahai Anas, pergilah sebagaimana saya perintahkan." Kata Anas, "Saya pergi ya Rasulullah." Saya akan pergi wahai Rasulullah. Artinya subhanallah, lihat bagaimana Nabi SAW tidak marah. Kita bayangkan kalau itu dalam kondisi kita, kita suruh anak kita atau pembantu kita, kemudian kita suruh dia bilang saya tidak mau pergi, akhirnya kita paksa-paksa, akhirnya dia pergi. Setelah dia pergi dia enggak datang-datang, akhirnya kita mangkel, kita cari dia, begitu ketemu kita cekek lehernya.
Nabi tidak. Itu begitu kalau kita, kalau Nabi tidak. Nabi datang nyari-nyari Anas, cari ke pasar. Bayangkan kan keluar jauh dari rumah, cari kemana Anas gak pulang-pulang. Begitu ketemu, sudah pergi belum? Saya pergi ya Rasulullah. Malah jawabnya apa? Saya pergi, sekarang pergi. Namun Rasulullah SAW tidak, sama sekali tidak marah kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang terakhir yang mungkin kita sampaikan sebelum tanya jawab, yaitu sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menakjubkan ikhwan, bagaimana sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kondisi namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berlapang dada, tidak marah sama sekali. Di antaranya hadis-hadis tentang masalah ini adalah kisah seorang Arab Badui, ya, yang memberhentikan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tadi sudah saya isyaratkan dari pengajian tadi pagi, ya. Yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang Arab Badui menghentikan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara menghentikan langkah Nabi kasar. Bukan dia menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini masih mending dia hadang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya tidak, dia mendatangi Nabi, kemudian dia tarik selendang Nabi. Nabi sedang berjalan, ditarik selendangnya dengan keras, maka berhentilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking kerasnya tarikan selendang tersebut, seakan-akan mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai nampak bekas merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah dia menghentikan gerak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini mimma lillahi ladzi indak." Wahai Muhammad, berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu. Orang ini sekarang datang minta harta. Namun cara mintanya kasar. Langkah Nabi dihentikan sampai merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian manggilnya nama Nabi, "Wahai Muhammad," ya. Enggak ada sahabat yang berani panggil Muhammad, enggak ada. Dia berani manggil apa? "Wahai Muhammad. A'tini min malillahi ladzi indak." Dan ngomongnya pun kasar, dia mengatakan, "Berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu." Jadi dia ingin menjelaskan, "Wahai Muhammad, harta yang ada padamu itu hanyalah titipan Allah. Kalau gitu bagi-bagi sama saya." Seakan-akan begitu. "Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang kebetulan ada pada dirimu." Ini kan kalimat yang kasar. Antum kalau minta harta sama orang, apa dengan cara demikian? Tentunya tidak. Kita datang kepada orang kaya, kita bilang, "Wahai bos, bos bagi-bagi dong bos. Itu kan harta ya, nanti ditanya sama Allah hari kiamat." Itu kan cuma titipan nantinya. Kita kalau minta caranya pasti halus. Tapi kalau kita bilang, "Bos, itu harta semuanya bukan milikmu, itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi sama saya. Itu kebetulan aja sama kamu. Maka bagi kepada saya." Ya, tentu dia akan marah. Dia bilang, "Iya memang titipan, tapi kamu cari sendiri ya. Enak aja minta ya." Bayangkan Arab Badui ini kondisinya seperti itu. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma tertawa. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Berikanlah harta kepada orang tersebut." Tidak ada tersinggung sama sekali. Ini yang menakjubkan di sini. Jadi begitu ditarik, kemudian seperti mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ada bekas merah di leher Nabi, dan Nabi tidak marah, langsung bisa tertawa. Ini menakjubkan. Antum bagaimanapun tinggi akhlak antum, tapi kalau antum keserempet motor misalnya, pasti antum marah dulu. Ibaratnya kalau kita lagi tawaf, kemudian desak-desakan, tahu-tahu ada orang yang nginjak kaki kita, kita pasti emosi dulu, kurang ajar dalam hati kita. Paling tidak wajah pasti menunjukkan kejengkelan. Begitu lihat ternyata orang Afrika badannya besar, kita bilang, "Silakan injak lagi." Gak berani kita lawan. Artinya bagaimana Nabi SAW ditarik dengan begitu caranya sampai merah di lehernya, langsung bisa tersenyum. Ini ajaib. Ini ajaib. Sinilah mukjizat akhlak Nabi SAW. Padahal dengan begitu kasarnya, kemudian mengatakan minta dengan begitu kasarnya, namun Rasulullah SAW menyuruh untuk memberikan. Artinya Rasulullah SAW mudah memaafkan. Demikian juga disebutkan dalam buku Sirah, tatkala Nabi SAW dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, kemudian Rasulullah SAW terluka. Sujjan Nabi SAW makusirat ruba'iyatuhu. Wajah beliau terluka. Bahkan gigi beliau patah. Bahkan ada gelang besi yang masuk di pipi beliau, sehingga berlumuran darah wajah beliau. Sampai Nabi SAW sempat mengatakan, susah orang seperti ini beriman. Nabi mengatakan, ya, "Kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum wa huwa yad'uhum ila al-islam." Bagaimana beruntung suatu kaum? Artinya Nabi, kaum ini bagaimana nasibnya ini, kaum seperti ini? Ada Nabi datang supaya mereka masuk Islam, maka Nabi tersebut malah dicelakakan sampai berlumuran darah. Maka Nabi mengatakan, bagaimana suatu kaum
yang beruntung sementara mereka mencelakakan nabi mereka, sementara nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Maka Allah tegur, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa'innahum zalimun. Ini bukan urusanmu wahai Muhammad, apa kau mengatakan mereka beriman atau tidak, itu bukan urusanmu. Dan ternyata benar, banyak dari orang-orang yang mencelakakan nabi dalam perang Uhud akhirnya masuk Islam, bahkan menjadi pejuang yang hebat seperti Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, Abu Sufyan, ya, semuanya masuk Islam. Bahkan siapa namanya, Wahsy yang membunuh pamannya Hamzah, semuanya masuk Islam dan menjadi pejuang-pejuang yang hebat. Maka Allah tegur nabi. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yamsahu dam, dan dia mengusap darah di wajahnya, dia mengatakan, Rabbi ghufirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku, sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Artinya jiwa maaf nabi yang sangat begitu besar. Ya. Sampai-sampai beliau dalam keadaan terluka dia mendoakan kaumnya agar diampuni karena mereka tidak mengerti. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, di antara hal yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari tentang kisah meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, saya bacakan hadisnya. Ibnu Umar berkata, "Anna Abdullah bin Ubay lamma tufiya jaa ibnuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, gembongnya orang munafik, meninggal, datanglah putranya. Putranya seorang muslim, sahabat. Datanglah putranya menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dalam keadaan miskin. Bahkan kain kafan enggak punya. Sudah hidup dalam kemunafikan, kemudian hidup dalam apa? Kemiskinan, meninggal tidak punya kain kafan di neraka jahanam fidarkil asfali minan nar. Di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Tatkala meninggal, dan Abdullah bin Ubay bin Salul selalu mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang selalu menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah bahkan menuduh Aisyah dengan berzina, yang memimpin siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi yang diganggu bukan cuma Nabi, bahkan keluarga Nabi diganggu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Selalu menanti-nanti kapan Islam jatuh. Namun Nabi pemaaf. Datanglah putranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, a'tini qamisaka ukaffinuhu fihi." Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku bajumu. Saya ingin mengkafankan ayahku dengan bajumu. Wa shalli alaihi, dan salatlah, salat jenazahlah bagi ayahku, karena ayahnya meninggal dalam keadaan KTP-nya muslim atau tidak? Muslim, dia munafik. Munafik itu KTP-nya apa? Islam. Jadi sahabat ini putranya ingin agar Nabi menyolatkan bapaknya, padahal Nabi tahu dia orang munafik. Maka Rasulullah SAW dan dia berkata, "Wastaghfir lahu, mohonkanlah ampunan bagi ayahku wahai Rasulullah." Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qamisahu, dan Rasulullah SAW memberikan bajunya, subhanallah, bajunya dia berikan untuk mengkafankan tokoh munafik. Rasulullah SAW maafkan. Rasulullah SAW tidak ada kebencian, Rasulullah kasih. Orang ini kasihan meninggal dalam keadaan munafik, dalam keadaan miskin. Rasulullah SAW juga perhatian terhadap perasaan anaknya, minta tolong kepada Nabi. Nabi tidak emosi, dia mengatakan, ini bapakmu kurang ajar. Enggak, Rasulullah SAW berikan komisnya kepada putranya tersebut untuk mengkafankan tokoh orang munafik. Kemudian Rasulullah SAW berkata, adzinni usalli alaihi, kasih tahu saya supaya saya sholat kepada, menyolatkan ayahmu. Artinya kalau kau sudah kafankan bapakmu, panggil saya akan sholatin bapakmu. Maka fa'adhanahu, setelah dikafankanlah Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik, maka diberitahu kepada Nabi, siap untuk disolatkan. Falamma arada an yusalli alaihi jadabahu Umar, maka Rasulullah SAW berangkat dengan sebagian sahabat untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah sudah datang, kemudian pas mau bertakbir Allahu Akbar, solat jenazah, maka datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ditariklah baju Nabi SAW. Kemudian Umar mengingatkan kepada Nabi. Umar berkata, "Alaisa Allahu nahaka an tusalliya 'alal munafiqin?" Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah melarang engkau untuk menyolatkan orang-orang munafik? Faqala, dan di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum." Allah berfirman, "Kau mohonkan ampunan bagi mereka atau kau tidak mohonkan ampunan, sama saja. Bahkan kau mohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka." Umar mengingatkan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Kau dilarang wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ana baina khairataini." Aku di antara dua kebaikan. Allah berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum." Kau mohonkan ampunan bagi mereka
atau tidak kau mohonkan ampunan bagi mereka? Maka Nabi mengatakan, saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka. Allah mengatakan sama saja. Ya saya sudah, kalau gitu saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, kalau saya tahu, Allah mengatakan, intas taghfir lahum sab'ina marrah. Kalau kau mohonkan ampunan 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Kalau saya tahu lebih dari 70 kali Allah akan ampuni, saya akan mohonkan ampunan lebih dari 70 kali. Artinya Rasulullah SAW benar-benar maafkan orang munafik ini. Dan dia ingin agar orang munafik ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemudian turun teguran Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, wala takum ala qabri." Jangan sekali-kali engkau menyalatkan seorang pun dari mereka yang meninggal. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalatkan Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga orang-orang munafik yang lainnya. Ibnu Hajar menyebutkan kenapa Nabi ingin menyalatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya tentunya karena Rasulullah SAW memaafkan dan Rasulullah SAW ingin kebaikan bagi orang ini. Dan kata para ulama seperti Ibnu Hajar, karena Rasulullah SAW ingin menjalankan hukum zahir. Zahirnya orang munafik muslim atau bukan? Muslim. Dan zahirnya orang muslim berhak untuk disolatkan. Maka Nabi ingin menjalankan hukum zahir ini. Sebagaimana mereka munafik mereka solat. Ya mereka dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Maka demikian juga Nabi ingin menyolatkan, mengambil hukum zahir sampai datang larangan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya masih banyak ya, namun ini yang sempat bisa saya kumpulkan yang menjelaskan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguhnya akhlak Nabi itu merupakan mukjizat tersendiri yang membuktikan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau terhadap istri-istri beliau, bagaimana sikap beliau terhadap orang-orang yang bersalah kepada beliau, bagaimana sikap beliau terhadap anak-anak beliau, ini semua menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa yang bisa sampaikan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Wallahu alam bisawab. Ustaz, bagaimana sikap pluralisme yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai akhlak mulia kepada perbedaan agama, ras ataupun berpendapat? Rasulullah sallam tatkala masuk pertama kali di kota Madinah, Rasulullah sallam mendapati kondisi umat yang pluralis, majmu', heterogen. Ada orang-orang musyrikin, kaum penduduk kota Madinah yang belum masuk Islam, suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam, dan ada komunitas kaum muslimin yaitu kaum Ansar, dan ada komunitas orang-orang Yahudi ya, yang terdiri atas tiga suku besar ya, yang tinggal di kota Madinah. Maka Nabi SAW kemudian membuat perjanjian di antara mereka. Dan dalam perjanjian tersebut Nabi SAW membenarkan orang Yahudi untuk beribadah, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Ini bisa kita terapkan juga di kondisi seperti negara kita yang juga majemuk, anggotanya adalah heterogen ya. Maka masing-masing silakan menjalankan ibadahnya masing-masing. Kita toleransi dari sisi, kita biarkan mereka beribadah, jangan ganggu. Kalau mereka sedang merayakan acara perayaan mereka, kita biarkan, jangan kita ganggu. Karena kita bukan sedang berada di suatu negara yang menegakkan hukum Islam secara total, tapi kita berada dalam suatu negara yang menegakkan sebagian hukum Islam dan sebagian ditinggalkan. Oleh karenanya kita membiarkan mereka menjalankan ibadah mereka, kita toleransi terhadap mereka, namun toleransi tidak mengharuskan kita mencampur baurkan antara akidah kita dengan akidah mereka, ibadah kita dengan ibadah mereka. Karena sebagian orang toleransinya kebablasan, ini yang kita khawatirkan. Contohnya mereka ada acara misalnya Natalan, maka kita ikut-ikut mengucapkan selamat Natal, selamat lahir Tuhan ya. Masa kan selamat lahir Tuhan kan lucu. Tuhan kok dilahirkan, baru lahir. Dan orang-orang yang kita ucapkan selamat Natal, mereka semakin pede dengan agama mereka. Ini diisyaratkan oleh para ulama. Di antara kemudaratan kita mengatakan lihat orang dengan agama kita. Terus bagaimana, kapan kita mau dakwahi? Sementara kita katakan selamat hari Natal. Kita mengatakan di antara bentuk toleransi, silakan mereka mengadakan acara Natalan, itu hak mereka. Lakum dinukum waliyadin, dan kita toleransi, jangan kita ganggu, silakan mereka melakukan acara tersebut, selama mereka tidak ganggu kita, kita tidak boleh mengganggu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan untuk berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka toleransi kita jalankan di tanah air kita, namun jangan sampai kebablasan. Sekarang kita lihat sebagian orang kemudian masuk di
gereja, kemudian ikut nyanyi-nyanyi dengan nyanyian gereja. Enggak perlu, toleransi enggak perlu seperti itu. Toleransi tidak harus seperti itu. Terus kapan mereka akan tahu bahwasanya mereka bersalah? Padahal mereka orang-orang Nasara atau orang-orang

Kristen, mereka juga harus kita perhatikan bagaimana kita mendakwahi mereka. Nabi SAW dahulu mengutus para da'i untuk mendakwahi mereka. Sekarang misalnya ada istilahnya ada kristenisasi, kita juga harus membuat islamisasi. Bagaimana caranya kita datang kepada mereka, kita kasih syubhat. Bagaimana mereka biar bingung dengan agama mereka, karena agama mereka dibangun di atas kebatilan. Yang Allah sebutkan di antara sifat-sifat orang Nasara, ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena agama mereka tidak dibangun di atas hal yang kuat, tetapi hayalan yang tidak masuk akal. Cerita tentang Yesus disalib, kemudian Allah jadi anak Tuhan atau bagaimana, kemudian ini semua tidak masuk akal. Mereka sebenarnya punya hak untuk kita dakwahi. Namun kalau kita mengucapkan selamat Natal, bagaimana cara kita mendakwahi mereka? Silakan bertoleransi, tetapi ada batasannya. Maksud saya, toleransi itu harus kita jalankan, namun jangan kebablasan. Jangan kebablasan sampai ikut-ikut acara mereka, tidak perlu. Mereka pun mengerti kita punya prinsip-prinsip yang pada mereka, ya, tetap ramah kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, dan jangan berbuat jahat kepada mereka, ya. Namun tidak berlebihan dalam toleransi. Bagaimana menasihati istri yang suka marah-marah kepada anak-anak kita dan kadang-kadang memukul mereka karena kenakalan anak-anak? Inilah tugas suami istri, mendidik anak-anak. Anak-anak itu harapan kita. Kalau anak-anak kita bisa didik, yang beruntung kita. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Jika telah meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah seluruh amalannya, illa min thalas, kecuali tiga perkara yang tidak terputus. Di antaranya, waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Di antara peninggalan yang sangat berarti bagi kita setelah kita dikubur adalah anak soleh. Kenapa Rasulullah SAW menyebut anak soleh? Karena hanya anak soleh yang terus setia mendoakan kita. Hanya anak soleh yang terus setia mendoakan orang tuanya. Antum punya istri, iya. Antum punya kakak, antum punya adik. Yang mendoakan kita cuma dua orang. Orang tua kita sama anak kita. Namun kebanyakannya orang tua kita lebih meninggal terlebih dahulu daripada kita. Iya atau tidak? Kebanyakan orang tua kita lebih dahulu meninggal. Tinggal istri kita, anak kita, teman-teman kita, kakak kita. Antum saja jujur coba, ada teman-teman antum yang meninggal, sama-sama teman ngaji. Berapa banyak antum doakan dia? Paling waktu dia meninggal aja antum doakan. Selanjutnya antum tidak doakan, kecuali terkadang kita sebut nama dia, yuk kasihan rahimahullah, semoga Allah rahmati dia. Tetapi mendoakan dalam sujud, dalam sholat, tidak pernah. Kita jujur aja, kita tidak melakukan seperti itu. Ustadz antum doakan atau tidak? Mungkin lupa, antum tidak doakan. Artinya yang kita bisa harapkan doanya anak kita. Istri kita mungkin doakan kita, mungkin. Tapi kalau dia kawin lagi sudah, dia mungkin dia lupa. Dia bilang, suami saya ternyata dulu kurang ajar, lebih bagus suami yang sekarang. Malah dimaki-makilah kita. Yang benar-benar mendoakan kita adalah anak kita. Oleh karenanya untuk mendidik anak-anak butuh perjuangan. Anak-anak butuh, dia punya hak untuk bermain. Anak-anak, ya namanya anak-anak, dia suka dunia dia bermain, bagaimana bisa bermain. Kita tugasnya mengarahkan. Kita boleh pukul namun sesekali, bukan menjadi hukum asal mukul anak-anak. Bukan menjadi hukum asal mencak-mencak sama anak-anak. Anak-anak yang dididik dengan cara seperti ini akan buruk suatu saat. Dia akan ingat, bapak saya, ibu saya selalu mukul-mukul saya. Dia malas doain kita kalau begitu caranya. Dia malas doain, dia gak mau doain kita. Kalau sudah besar dia tidak berbakti sama kita. Kenapa? Karena cara didik kita dibangun di atas marah-marah dan emosi. Kita boleh marah, tidak dilarang. Boleh mukul anak-anak, boleh. Namun itu hukum, bukan hukum asal. Asalnya kita lembut. Dan kalau kita pun marah, kita panggil dia. Tahu kenapa ayah mukul kamu? Kenapa ayah hukum kamu? Sampai dia mengaku dia yang salah. Kamu ada salah enggak? Oh enggak, bapak yang salah. Oh ini kurang ajar kan? Tapi anak-anak insya Allah kalau kita ajak baik-baik, dia akan ngerti kamu salah enggak. Dengan lembut-lembut. Sehingga dia tahu dia dihukum karena dia bersalah dan ayah sayang sama dia, maka dihukum. Bagaimana kita menanamkan bahwasanya hukuman yang kita berikan karena sayang kepada dia, itu harus ditanamkan kepada anak-anak. Tapi kalau anak-anak sering dimarahin, kasihan, nanti dia tidak berakhlak. Anak-anak kalau sering dimarahin, dia tidak berakhlak di rumah dan di luar juga tidak berakhlak. Bagaimana antum mengharapkan anak antum menjadi anak yang soleh sementara setiap hari antum marahin, antum pukulin? Pikirannya bertakwalah para ibu-ibu, ya. Kalau emosi sama suami, jangan anak jadi bulan-bulanan, ya.

menemukan dalil larangan menggabungkan antara telur dengan ayamnya. Lauk tidak boleh dari satu macam. Saya belum pernah tahu seperti ini. Ketahuilah bahwa nasihat untuk Ustaz. Ketahuilah bahwa Muhammad bukanlah seorang presiden. Beliau adalah seorang Nabi dan Rasul yang mulia. Lebih dari yang Ustaz tuduhkan bahwa beliau presiden sama sekali bukan, demi Allah. Kalau ucapan saya presiden, mohon maaf ya, mungkin itu kelepasan ya. Maksud saya beliau adalah penguasa negara. Ya, presiden artinya apa sih? Pemahaman saya presiden itu penguasa apa negara? Mungkin istilahnya presiden kepada negara demokrasi, maka itu salah ya. Maksud saya bukan presiden, bukan saya tuduh beliau adalah seorang presiden. Tidak, beliau adalah nabi, benar seperti perkataan yang bertanya, tetapi beliau juga kepala negara. Oleh karenanya kita tidak menafikan beliau adalah kepala negara. Dalam Islam diatur ada kepemimpinan. Nah, bagaimana kita menjadi seorang kepala negara yang baik? Maka kita contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bukan sekedar nabi tok, tetapi beliau adalah seorang nabi sekaligus sebagai ayah, sekaligus sebagai pemberi fatwa mufti, sekaligus sebagai seorang suami, dan sekaligus sebagai kepala negara. Mungkin kalau istilah presiden tidak cocok, maka saya mohon maaf. Apakah biawak bisa disamakan dengan dhob? Karena ada teman saya dari jamaah tertentu mengatakan hukumnya halal, karena ada hadis yang mengatakan Nabi tidak pernah memakan, namun tadi Nabi tidak melarang untuk memakan. Benar yang dimaksud dengan dhob, ada hukumnya halal. Tadi Khalid bin Walid makan dhob, dan Nabi membiarkan, Nabi tidak melarang dhob tersebut ya. Ini menunjukkan dhob hukumnya halal. Tapi apakah disamakan dengan biawak? Saya rasa jauh ya, karena biawak karnivora. Memakan apa? Makan memangsa, memangsa tikus, memangsa apa? Ayam, buas, ada nilai buasnya. Dia tidak boleh makan binatang apa? Binatang yang buas. Wallahu a'lam bishawab. Apakah seorang pezina solatnya diterima, sedangkan dia selalu menjaga solatnya, tapi dia tetap berbuat zina? Kita mengatakan secara dalil, solatnya diterima. Akan tapi solat ini pasti tidak beres, karena Allah mengatakan inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Dan di antara perbuatan yang sangat keji adalah berzina. Dia tetap berusaha solat dan berusaha memperbaiki solatnya dengan solat yang baik agar dia terhindar dari perbuatan zina. Kalau dia benar-benar solat yang baik, maka dia tidak akan terjerumus dalam zina. Tetapi secara kaidah bahwasanya solatnya insya Allah diterima, tidak ada penghalang, dan zina bukanlah kesyirikan. Ya. Namun saya katakan solatnya sangat-sangat dipertanyakan, karena solat yang benar itu menghalangi seorang dari perbuatan zina. Jangan-jangan solatnya hanya solat asal-asalan, hanya sekedar beban yang ingin dia buang, tidak. Tetapi dia berusaha untuk solat dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari penyakit zina. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah dari Pandeglang. Saya mohon maaf sama Ustaz karena saya pernah marah sama Ustaz. Ketika saya tidak sengaja menonton TV Roja, waktu itu ada Ustadz Firanda yang bilang bahwa tidak diragukan lagi tentang haramnya rokok. Saya adalah perokok berat waktu itu. Tetapi semakin saya marah, saya semakin sering nonton Roja TV. Akhirnya saya tidak merokok. Tetapi saya sekarang dibenci sama keluarga dan teman-teman saya. Mereka bilang saya lagi stres, tidak merokok. Mau nasihatnya, sabar. Begitulah kehidupannya, bahwasanya menjalankan syariat memang perkara yang berat ya, butuh kesabaran ya. Dituduh orang suudzon sama kita itu biasa. Orang itu biasa. Mungkin kita salah ucap, dituduh yang macam-macam itu biasa. Toh manusia tidak luput dari kesalahan ya. Ustaz saja tidak luput dari kesalahan, apalagi antum yang baru ngaji. Ustaz, tadi saya saja salah ngomong presiden ya, bukan maksud saya Nabi sebagai kepala demokrasi, kepala negara maksud saya. Saya tidak tahu membahasakannya. Saya ada kemarin yang bilang raja diprotes. Akhirnya saya bilang, ada teman yang ceramah bilang raja diprotes. Ya, mungkin enggak pas, tapi demikianlah maksudnya. Maksud dia bukan nabi raja, tapi maksudnya kepala negara. Tapi ya demikianlah, orang mungkin kurang paham atau namanya juga manusia juga bisa salah. Makanya saya katakan tadi saya salah mungkin mengucapkan presiden. Maksud saya nabi kepala negara sebagaimana kepala negara yang lain. Kalau ingin menjadi kepala negara, contohilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia bukan sekedar nabi, tetapi nabi yang memiliki fungsi-fungsi, di antaranya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai mufti, dan juga sebagai kepala negara. Setiap aspek kehidupan nabi merupakan teladan. Makanya saya katakan tadi harap bersabar ya, demikianlah kehidupan beragama harus penuh dengan kesabaran. Ustadz, mohon dijelaskan tentang klaim Islam state ISIS dipandang dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita katakan bahwasanya

0: Di antara akhlak Nabi SAW adalah rahmat, rahmat kepada umat manusia. Bahkan kita diajari rahmat bahkan kepada hewan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing yang kau sembelih, kalau kau sayang tatkala menyembelihnya, maka Allah akan merahmatimu. Artinya kita membunuh kambing, padahal kambing ini mau kita makan, tapi kita tidak membunuhnya dengan sadis. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wal yuhidda syafratahu wal yurih dhabihatahu. Seorang yang hendak menyembelih seekor kambing, maka hendaknya dia tajamkan pedangnya, tajamkan pisaunya, belatinya, kemudian dia sembelih dengan mudah. Ya, bukan kemudian membanggakan membunuh orang lain, manusia bunuh manusia dengan cara yang kejam, kemudian dibangga-banggakan, kemudian dipamer-pamerkan kepalanya, digantung-gantungkan kepalanya. Ini jauh dari rahmat Islam. Bahkan teman saya cerita di Jami Islamiyah, ada sebagian orang mau masuk Islam enggak jadi. Benar enggak jadi. Saya bilang di antara keburukan ISIS, dia memburukkan citra Islam. Selain kesadisannya membunuh sesama muslim, karena mereka ada pemahaman takfiri, mudah mengkafirkan kaum muslimin, di antaranya juga merusak citra Islam. Sehingga orang melihat Islam seakan-akan agama yang sangar. Ya bagaimana orang masuk Islam melihat kemudian Islam bunuh Islam? Ya, yang satunya mengatakan Allahu Akbar, yang mau disembelih juga mengucapkan Allahu Akbar. Apakah seperti ini Islam? Ya, jauh dari rahmat, dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi pembahasan tentang ISIS panjang lebar dan sudah saya bahas dalam pengajian-pengajian saya. Intinya bahwasanya apa yang mereka lakukan bertentangan dengan akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kesalahan mereka yang fatal adalah mudah mengkafirkan kaum muslimin. Mudah mengkafirkan kaum muslimin. Yang tidak sesuai dengan mereka, mereka kafirkan. Saya sering katakan, ya akhi, mereka Arab Saudi, mereka kafirkan. Pemerintah Arab Saudi yang menjalankan syariat Islam, ya namanya tidak sempurna. Antum ingin sempurna, ya tidak sempurna. Ada kekurangannya, ada kesalahannya, itu jelas. Tapi kita memandang dengan kacamata yang adil. Kebaikan mereka banyak, lebih banyak daripada kekurangannya. Lihat bagaimana Islam bisa berjalan di sana, bagaimana mereka berkhidmat untuk kepentingan jemaah haji dan jemaah umrah. Ya, bagaimana apa namanya mereka bantuan-bantuan yang mereka berikan kepada kaum muslimin luar biasa, bantuan yang mereka berikan kepada Palestina luar biasa. Mereka anggarkan, ini anggaran negara untuk membantu kaum muslimin, anggaran negara untuk membantu orang-orang yang terlindung. Bagaimana orang-orang Burma yang mereka dibunuh di tempat mereka, kalau masuk di Arab Saudi tidak perlu pakai ikoma, tidak perlu pakai surat tinggal. Itu sempat diberikan oleh Malik Fahad, mereka bebas. Kenapa? Mereka ingin dibunuh di negerinya, maka dibiarkan tinggal di Arab Saudi. Bagaimana dulu tokoh-tokoh Mesir yang ingin dibunuh oleh pemerintah diizinkan tinggal di Arab Saudi, meskipun setelah itu muncul orang-orang yang mencaci maki negara Arab Saudi. Artinya mereka negara yang punya kekurangan, tapi mereka secara umum menerapkan agama Islam, syariat Islam, hukum had ditegakkan, mencuri dipotong tangannya, orang yang berzina dicambuk atau dirajam, kemudian orang-orang yang dukun-dukun dibunuh, ya dukun-dukun dibunuh sebagaimana syariat Islam. Kemudian bagaimana orang bebas beribadah, para polisi pun sholat berjamaah. Kita lihat bagaimana wanita berhijab. Ini semua indah. Kalau negara Arab Saudi saja dikafirkan, bagaimana Indonesia? Artinya Arab Saudi yang sudah seperti itu dikafirkan oleh mereka. Dikafirkan. Bagaimana lagi dengan Indonesia? Sampai jam berapa kita? Sampai duhur jam berapa? 12, pas. Pak Ustadz, bagaimana cara menjadi wanita yang dicintai oleh suami apabila suami sangat cuek? Waduh, ini repot. Mudah-mudahan suaminya hadir di sini. Jangan cuek-cuek sama istri. Ya tentunya dengan kelembutan, dengan pelayanan, dengan senyum, ya, menghargai suami. Ya dengan berdoa kepada Allah, yang penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malam, ya Allah jadikanlah suamiku cinta kepadaku, cinta kepada anak-anakku, jadikanlah kami hidup bahagia. Bagi Allah sangat mudah, kalau Allah mengabulkan hati suami bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya selain berusaha dengan meningkatkan pelayanan, kita juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya benar ya. Ustaz, kalau suami tidak mencintai istrinya, bagaimana seharusnya sikap saya? Saya sudah mencoba mencintainya, tapi tetap saya tidak bisa. Jangan-jangan ini suami yang cuek tadi. Jadi, ikhwan, saya katakan ya, kehidupan kita jalani, tidak mesti sesuai dengan impian yang kita inginkan. Antum kalau bicara dengan istri, ya, kata orang apa? Rumput tetangga lebih indah, iya toh, iya benar. Istri antum sudah cantik ya, tahun pertama, tahun kedua sangat cantik, tahun ketiga, tahun kelima sudah mulai pudar kecantikannya. Mulai antum melirik dengan ya rumput tetangga atau rumput yang baru tumbuh dan macam-macamnya. Maka kalau kita ikuti keinginan hawa nafsu kita, maka tidak akan ada habisnya. Ya, oleh karenanya antum melihat kemaslahatan yang terbaik bagi antum menjalani kehidupan keluarga adalah butuh kemaslahatan demi kebaikan antum dan anak-anak antum. Antum berusaha mencintai istri antum, maka ini pahala tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata antum tidak bisa mencintai istri antum, mulailah dari sikap tidak mencintai tadi, antum mulai menzaliminya, maka hati-hati. Maka hati-hati. Ya. Artinya saya kembalikan kepada antum untuk memberikan maslahat kehidupan keluarga antum. Kalau antum pun belum bisa mencintainya, maka berdoa kepada Allah agar menemukan rasa cinta kepada istri. Dan selama itu janganlah menzalimi istri, karena sebagian suami tatkala tidak cinta kepada istrinya maka dia menzalimi istrinya. Sebagaimana sebagian istri tatkala tidak cinta kepada suaminya maka dia tidak taat kepada suaminya, menzalimi suaminya. Maka kita berlindung dari berbuat zalim kepada pasangan hidup kita. Ini masih banyak pertanyaan akan tapi mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kesilapan saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan juga mengampuni para hadirin sekalian, dan saya berharap semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM. Semua bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi Radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk Radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal saleh di sini, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallahu.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Tilawatun murattala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: سورة الأنبياء بسم الله

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Bagaimana hukumnya orang yang menutup aurat atau berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur 31 Al-Ahzab 59? Apakah termasuk dengan tidak patuh atau ingkar dengan perintah Allah? Menutup hijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya tidak sesuai cara menutup auratnya gitu, mencetak atau transparan, atau hijabnya sempurna tapi kelakuan di luar atau kelakuannya nyebelin gitu. Yang mana yang dimaksud? Ulangi. Bagaimana dengan orang yang menutup aurat dan berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul? Tidak sesuai dengan perintah Allah dalam An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Berarti cara berpakaiannya mungkin ya. Berarti dia kalau menutup aurat tapi masih transparan. Atau mencetak bentuk tubuh. Berarti belum menutup aurat. Sebab kriteria menutup aurat pertama tertutup seluruh auratnya. Yang kedua, tidak mencetak bentuk tubuh alias longgar. Yang ketiga, tidak transparan, tidak tembus pandang. Umpat tertutup, lebar, tapi ngalangkang. Terlihat warna kulit. Maka tetap tidak boleh. Yang keempatnya, tidak dihias. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para seperti pakaian itu sendiri kan perhiasan, itu pasti nampak. Nah sekarang akhwat, agar terlihat lebih bagus, pakai beberapa aksesoris di kerudungnya, di jilbabnya, pakai, saya suka salah menyebut, bordir apa bordil? Pakai bordil ya, R apa L? R. Kalau rumah bordil, itu mah buruknya. Bordir, pakai hiasan, pakai aksesoris. Yang paling

0: Arah asesorisnya Snoopy, Scooby-Doo, binatang najis. Ya binatang, ya najis, ya hiasan. Itu yang terlarang. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Aksesoris hiasan itu bisa disembunyikan? Bisa, sembunyikan. Atau model cara berkerudung sehingga tampak lebih cantik. Kebanyakan akhwat yang tadinya menutup aurat lalu hijrah jadi menutup aurat bukan memperdalam agama atau tata cara menutup auratnya, tapi memperdalam model cara berkerudung yang lebih menarik dalam pandangan laki. Kan gitu kebanyakan? Nggak boleh. Oleh karena itu orang tadi, akhwat tadi, kalau memang tidak memenuhi kriteria tadi, belum mengamalkan An-Nur 31 atau Al-Ahzab 59. Ya, masih dianggap belum menutup aurat, walaupun seluruhnya tertutup tapi mencetak bentuk tubuh.
1: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
0: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau deritaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena disebut buruk. Adapun ketetapan Allah ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alai, peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia,

0: untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus di, apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik. Ustaz, saya ingin tanya, bagaimana hukum mentoring? Saya mengikuti kegiatan ekskul di sekolah dan anggotanya itu dibagi kelompok untuk mentoring bersama alumni. Tapi mentor saya ini belum mengenal dakwah salaf dan saya juga baru banget mengenal manhaj salaf. Bagaimana seharusnya sikap saya? Mohon nasihatnya. Pada intinya mentoring bagus. Itu bahasa Arabnya mentoring apa? Halaqah atau mudzakarah, diskusi ya. Bagus apa tidak mudzakarah dan halaqah? Bagus. Sudah kita terangkan di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin hari Ahad pekan yang lalu ya, tentang halaqah Al-Qur'an, baik menghafal, mempelajari bacaannya atau mengkaji tafsirnya, itu bagus. Selama sang mentornya layak. Mentornya ini kan berkedudukan seperti sebagai dai-nya atau ustadznya ya. Mursyid, pengarah yang mengarahkan kepada yang benar, mengoreksi setiap kesalahan. Bagus. Kalau mentornya berilmu, pemahamannya lurus. Boleh enggak umpamakan sistem mentoring dibacakan ayat? Lalu setiap anggota yang hadir ditanya, menurut kamu ayat ini gimana? Menurut kamu ayat ini gimana? Terus semua orang ditanya. Pasti ngaco. Sebab tidak berilmu kan? Tidak boleh Al-Quran difahami semaunya. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawwa maq'adahu minan nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu atau tanpa ilmu, siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Itu ancamannya keras. Tapi karena ini mentoring, boleh. Nanti kesalahannya dikoreksi oleh sang guru, sang mentor. Oh, kamu berpendapat begitu, nah, kalau ada kesalahan koreksi, keliru, ya. Dikoreksi kekeliruannya, yang benar begini, yang benar begini. Udah disimpulkan, yang salah-salahnya tidak lagi difahami sebagai pemahaman, ya. Yang benarnya difahami. Kita lihat peran dan fungsi sang mentor sangat vital. Kalau dia tidak berilmu, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Jadi kita tidak mempermasalahkan mentoringnya. Tapi kita mewanti-wanti siapa mentornya. Ya, itu saja. Terus bagaimana kalau umpamanya mentornya belum melurus pemahamannya? Kita baru ngaji juga. Kumaha atunya? Kadang-kadang. Taraf seperti itu adalah langkah yang bagus untuk dialami oleh seorang calon da'i, calon ustad. Saat itu keliru, salah. Tapi dari kesalahan itu nanti dia banyak mengambil pelajaran. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, Al-burghuth fi ardina satastansyir. Al-burghuth fi ardina satastansyir. Begitu beliau katakan. Burghuth itu artinya burung-burung kecil. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Apa maknanya? Maknanya para santri kecil kelak akan menjadi ulama-ulama besar. Seorang ulama besar lahir karena proses yang panjang. Ketika proses, pasti enggak mengalami kesalahan? Pasti. Orang yang sekarang pinter salto, pinter parkour gitunya, dari gedung ke gedung loncat gitu. Sebelum itu mereka bisa kuasai, awalnya kan lalengkah halu heulanya. Apa lalengkah halu teh? Selangkah dua langkah, bro. Selangkah dua langkah gitu kan. Terus lari, jatuh. Ketika latihan saltonya, sekali latihan langsung bisa mutar 3 kali? Enggak, kejerut dulu kepala. Rata-rata begitu, ada yang patah dulu tangannya, kaki. Begitu. Dari sana dia mengambil pelajaran. Ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Rukyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثير يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Hadirin siang Jumat yang Allah muliakan, manusia ini terdiri dari dua unsur, lahir dan batin, jiwa dan raga, hati dan badan kita, yang diberikan kewajiban oleh Allah adalah dua-duanya. Allah perintahkan kita sholat, yang harus sholat dua-duanya, lahiriah juga batiniah, jiwa kita pun harus ikut sholat. Begitu juga seluruh syariat agama Islam ini. Dan bagian yang paling inti dari diri manusia adalah jiwanya, hatinya. Karena hatilah yang menjadi raja, yang memerintahkan seluruh amalan yang kelak dilakukan oleh anggota badan. Tangan kita, kaki kita, mulut kita, mata, telinga, semuanya hanya pelaksana. Yang memerintahkannya hati. Kalau

Kita selama ini selalu menjaga penampilan lahiriah kita supaya nampak pantas, bagus, bersih, wangi. Itu bagus, itu tidak salah. Tapi sayang, kebanyakan orang tidak melakukan itu kepada hatinya, kepada jiwanya. Padahal kebersihan jiwa, kesucian hati jauh lebih penting daripada kebersihan badan. Kenapa? Karena kondisi hati menentukan baik buruknya amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Kalau hati baik, hatinya akan memerintahkan anggota badan untuk melakukan amal soleh, ibadah dan kebaikan. Tapi kalau hatinya buruk, hatinya akan memerintahkan anggota badan untuk melakukan amal buruk, dosa dan maksiat. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ingat bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, baiklah amalan yang dilakukan seluruh anggota badannya. Bila segumpal daging ini buruk, bukan badannya, bukan hartanya, tapi hatinya dan amalnya yang lahir dari hati. Kata Nabi SAW, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa bentuk tubuh fisik manusia atau tidak melihat harta manusia. Allah tidak akan memberi pahala hanya karena bentuk badannya bagus, hanya karena kulitnya putih bersih, enggak. Tapi juga tidak melihat hartanya, Allah enggak akan melihat atau memberi pahala karena kaya, enggak. Tapi yang Allah lihat hati dan amalnya. Dari sini kita mengetahui bahwa bagian terpenting dari diri kita adalah hati. Bersihkan hati, maka akan bersih pula amalan yang kita lakukan oleh anggota badan kita. Lihatlah bahwa pentingnya hati dilihat dari kondisi menentukan kualitas ibadah. Kalau hatinya lagi baik, lalu ibadah dalam kondisi hati lagi baik, ibadahnya berkualitas. Tapi kalau kondisi hati buruk, terus melakukan ibadah, kualitas ibadahnya juga buruk. Perhatikan ayat berikut. Allah berfirman dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, terancam azab. Sholat gimana? Sholat yang dilakukan dalam kondisi hati yang buruk. Akhirnya sahun dan riya. Alladhinahum an sholatihim sahun, alladhinahum yuraun. Orang yang celaka karena sholatnya adalah orang yang di dalam sholatnya sahun, melamun. Di dalam sholatnya ingat urusan dunia. Sholatnya hanya raganya, hatinya enggak ikut sholat. Hatinya mengembara ke sana kemari. Dan orang yang riya. Sahun dan riya gambaran kondisi jiwa yang buruk. Padahal amal yang sedang dilakukannya yaitu sholat amalan yang agung. Rukun Islam kedua setelah dua kalimat syahadat. Amal terpenting kedua setelah tauhidullah. Tapi orang yang melakukan ibadah sholat wajib yang sangat agung dilakukan dalam kondisi hati yang buruk, bukan dapat pahala, tapi dapat ancaman azab. Sebaliknya.

0: Sebaliknya, ada orang yang melakukan sholat sunnah ghair mu'akkadah. Ghair mu'akkadah itu tidak ditekankan banget. Contohnya apa? Sholat syukrul wudhu 2 rakaat. Sunnah, tidak wajib. Dan sunnahnya tidak ditekankan. Makanya banyak kaum muslimin yang jarang memelihara sholat syukrul wudhu 2 rakaat setelah wudhu. Sunnah ghair mu'akkadah. Tapi ketika orang melakukan sunnah ghair mu'akkadah ini, kondisi hatinya bagus, ya ikhlas, ya khusyuk, apa balasannya? Berkata Nabi SAW, dalam Imam Muslim, beliau menyatakan, ma min muslimin yatawadda'u fa'asbagha wudu'ahu thumma qama fa'salla rak'atain. Tidak ada seorang pun muslim yang berwudu, lalu dia membaguskan wudunya, setelah itu berdiri sholat sunnah 2 rakaat, sholat syukur wudu. Lam yuhadith fihi masyai, di dalam 2 rakaat sholat itu tidak ngelamun dia, tidak terbersit sesuatu pun di dalam hatinya tentang urusan dunia. Wa farraga qalbahu lillah, dia fokuskan hatinya, wajahnya kepada Allah. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, maknanya dia ikhlas dalam melakukan sholatnya dan khusyuk, fokus. Wa farraga qalbahu lillah, dia fokuskan hatinya kepada Allah. Apa balasan dari Allah Azza wa Jalla? Illa wajabat lahul jannah. Dalam satu riwayat, tidaklah seorang muslim berwudu lalu sholat 2 rakaat ikhlas dan khusyuk dalam sholatnya itu kecuali wajib baginya surga. Dalam riwayat lain, illan sorafa min khati'atihi, kecuali dia akan dihapus semua kesalahan dan dosanya, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Lihat, sholat sunnah 2 rakaat tapi ikhlas dan khusyuk, balasannya 2. Semua dosanya diampuni, wajib surga baginya. Siapa yang mewajibkan? Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya. Walaupun sholatnya sholat sunnah ghair mu'akkadah, tapi dilakukan dalam kondisi hati yang bagus, ya ikhlas ya khusyuk, maka balasannya surga, balasannya diampuni semua dosanya. Tadi sholat fardu yang 5 waktu rukun Islam kedua, tapi dilakukan dalam keadaan hati yang gak bagus, akhirnya sahun, akhirnya ria, maka bukan pahala ganjaran atau surga, bukan ampunan dosa yang didapat, tapi fawailul lil musallin, celaka orang seperti ini. Ini kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah Allah Ta'ala, beliau menyatakan kondisi hati yang bagus lalu dibawa dalam melakukan ibadah, menjadikan ibadahnya maksimal dan pahala yang Allah berikan jauh lebih bagus, lebih banyak, lebih besar daripada sholat fardu tanpa penghayatan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu Ta'ala, beliau menyatakan qiraatul Quran bitadabbur walau ayah wahidah khairun wa afdal min qiraatil Quran ba'da suwar bi ghairi tadabbur bil jahl wal ghaflah. Membaca satu surat, satu ayat Al-Quran, satu ayat saja, tapi dengan tadabbur, dengan penghayatan, dengan kekhusyuan menghayati makna yang terkandung di dalam surat yang dia baca, jauh lebih baik daripada membaca beberapa surat tapi dengan kelalaian. Lalainya orang ketika membaca banyak ayat Al-Quran, beberapa surat, tapi lalai, tidak menghayati makna yang terkandung di dalamnya, itu bukti hati dia sedang tidak bagus ketika membaca Al-Quran. Akibatnya tak ada penghayatan. Adapun orang satu ayat dengan penghayatan, itu lebih banyak pahalanya daripada yang tidak dengan penghayatan. Ini alasan kedua kenapa kita harus lebih fokus membersihkan hati, mensucikan jiwa, agar ibadah apapun yang kita lakukan dalam keadaan jiwa yang bagus jauh lebih berkualitas dan lebih besar pahalanya. Adapun ibadah yang dilakukan dalam kondisi hati yang buruk, akhirnya ibadahnya buruk, Allah malah mengancam dengan azab. Lihat saum, ketika saum itu hatinya buruk, apa yang terjadi? Selama saumnya dia hanya menahan lapar, haus, dan syahwat, tapi omongannya menyakiti orang, tindakan perilakunya mendzalimi orang. Apa kata Nabi SAW? Man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahal falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang selama saumnya tidak menjauhkan diri dari ucapan dan perbuatan yang buruk? Artinya ketika saum hatinya buruk. Keburukan hati memerintahkan anggota badan untuk melakukan perbuatan yang buruk dan juga mengatakan perkataan yang buruk. Nabi menyatakan, falaisa lillahi hajah. Allah enggak butuh kepada saum yang seperti itu. Ditolak, tidak diberi pahala, tidak diberikan semua yang Allah janjikan untuk orang yang saum. Tak ada ampunan, tak ada pahala, tak ada rahmat, tak ada ridho kepada orang yang saumnya seperti itu. Karena ketika saum, hatinya kondisinya sedang buruk. Dari sinilah kita mengetahui betapa amat sangat pentingnya menjaga kesucian hati, kebersihan jiwa, supaya ibadah apapun yang kita lakukan dalam kondisi hati yang baik, maka melahirkan ibadah yang jauh berkualitas, akhirnya memperoleh pahala yang maksimal sesuai dengan yang kita harapkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, salah satu bahaya dari membiarkan jiwa kotor lalu dibawa ibadah, akibatnya tadi disebutkan ibadahnya bisa riya dan tidak khusyuk, padahal ibadahnya agung. Nih sebuah hadis yang mengerikan isinya, sampai Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini pingsan 3 kali sebelum menyampaikan. Lalu setelah pingsan 3 kali, kemudian siuman, beliau menyatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, inna awwalan nas yuqdo yawmal qiyamati thalatha. Manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat tiga orang. Tiga orang manusia hebat dengan tiga amalan terhebat. Jarang orang bisa melakukan tiga-tiganya di hari ini di zaman kita. Pertama, orang yang jihad sampai mati syahid. Lalu oleh Allah dipanggil nanti pada hari kiamat, limadza qutilta? Kenapa kamu terbunuh? Orang ini menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutil. Ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Jihad ini amalan yang luar biasa hebatnya. Mati syahid itu mati yang paling mulia, cita-cita seluruh kaum muslimin ingin menjadi seorang yang mati syahid. Apa kata Allah? Kadzab, tak bohong kamu. Qatalti li ayyu qala annaka jari faqad qila dhalik. Kamu betul berperang, tapi perangmu itu kamu niatkan agar kamu dikenal sebagai pahlawan, pemberani, jagoan, dan pujian itu sudah kamu dapatkan. Kenapa dia niat perangnya itu untuk viral, terkenal? Hatinya buruk, bukan mengejar akhirat, mengejar dunia. Allah perintahkan agar orang itu diseret pada wajahnya, dilempar ke dalam api neraka. Amalannya bagus, niatnya keliru. Kedua, dipanggil ulama. Kerjaannya apa? Belajar, mengajar, baca Quran. Belajar, mengajar, baca Quran. Mati dalam keadaan demikian. Ada orang seperti itu sekarang? Jarang. Hatta para ustadz enggak gitu-gitu amat. Ada urusan dunianya. Ini mah belajar, mengajar, baca Quran terus begitu dipanggil oleh Allah. Allah bertanya, apa yang kamu amalkan selama di dunia? Orang ini menjawab, Rabbi ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa qara'tu fiha al-Quran. Ya Allah, selama hidup aku belajar, lalu aku mengajar, dan aku baca Quran. Gitu aja terus. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Ta'allamta li ayyu qala annaka 'alim faqad qil wa qara'ta al-Qur'an li ayyu qala annaka qari faqad qil. Kamu betul belajar, belajar tentang agama sampai mendalam, tapi niat kamu belajar agar kamu dikenal sebagai orang alim, ingin menjadi ustaz terkenal, dai sejuta umat, mubalig beken, huruf kiai yang viral. Pujian itu sudah kamu dapatkan. Kamu betul baca Al-Quran, tapi niat kamu baca Al-Quran agar kamu dikenal sebagai qori, bagus bacaannya, indah lagunya, tajwid makhrajnya sempurna, disenangi, dan pujian itu sudah kamu dapatkan. Akhirnya orang itu pun dilempar kembali ke dalam api neraka. Bukan karena amalnya, amalnya bagus, tapi apa? Karena niat yang buruk, riya, ingin dunia bukan akhirat. Dan itu bukti keburukan kondisi hati. Ketiga, dipanggil orang kaya. Allah bertanya, aku berikan banyak kekayaan kepadamu, apa yang sudah kamu lakukan? Dia menyatakan, ya Allah, tak ada satu momen pun yang engkau cinta untuk berinfak di momen itu kecuali aku infak. Aku bagi share kekayaanku untuk fakir, masakin, janda-janda tua, anak yatim, orang-orang duafa dan masakin, fisabilillah. Ada yang bangun masjid, disumbang. Bangun pondok, disumbang. Semua kebaikan dia sumbang sampai habis. Apa kata Allah? Kadzab, tak bohong kamu. Tasaddaqta li ayyu qala annaka jawad faqad qil. Kamu betul nyumbang, sedekah, infak, tapi niat infakmu agar kamu dikenal sebagai orang dermawan, dan pujian itu telah kamu dapatkan. Dilempar juga orang ini ke dalam api neraka. Tiga manusia hebat dengan tiga amalan hebat yang baik, tiga-tiganya ke neraka. Kenapa? Kondisi hatinya buruk ketika mengamalkan amalan itu, dan keburukan kondisi hatinya terlihat dalam bentuk riya, ingin dipuji. Lalu Nabi SAW menepuk-nepuk dada Abu Hurairah sambil mengatakan, merekalah wahai Abu Hurairah, orang-orang yang karena mereka api neraka pertama kali dinyalakan. Bukan karena orang kafir, orang musyrik, orang yang musyrik Allah dan Rasulnya, tapi pertama kali api neraka dinyalakan itu karena orang-orang hebat dengan tiga amalan hebat, tapi hatinya rusak. Dari sinilah kita mengetahui bahaya rusaknya hati, walaupun di bawah ibadah khawatir nanti ada riya, ada tendensi-tendensi dunia, ada keinginan untuk menjadi viral, mengharapkan likes orang, jempol orang, komentar yang positif, apresiasi dari orang, penilaian dari orang, lupa akan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Karena itu yuk kita bersihkan badan kita dari semua kotoran, dan itu bagus, tapi lebih bagus lagi, lebih penting kita membersihkan jiwa kita, hati kita, agar kebersihan dan kesucian hati dan jiwa kita nanti berpengaruh besar kepada amal ibadah, amal soleh, serta kualitas dari amal-amal tersebut di mata Allah Azza wa Jalla. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma akfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك من الصابرين ومن الحلال مرزقين ومن الحرام معصومين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك أما سواك. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والجبن والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام من على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store.
2: مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Kata Allah Azza wa Jal, ma asabaka min hasanatin, itu dari Allah. Kalau engkau dapat keburukan, itu dari dirimu sendiri. Makanya ketika antum lihat ribut terus dalam rumah, antum segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Sebagaimana riba menghilangkan berkahnya harta yang kita miliki, bisa jadi penyebab konflik itu utang. Anda dapat buku anti riba, subhanallah ya. Disebutkan di sana salah satu yang menyebabkan keributan, sakit, itu adalah hutang riba. Karena jadi beban dia. Maka segera antum bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Perbaiki hubungan antum sama Allah. Allah perbaiki hubungan antum sama pasangan hidup antum. Istri punya suami yang zalim. Coba dia perbaiki hubungannya sama Allah. Mungkin sholatnya dia telat-telat. Mungkin dia punya utang Ramadan yang tidak dia bayar. Mungkin dia suka ghibain orang. Mungkin dia suka ngomongin orang. Melakukan itu. Tidak semuanya kita yang ngurusin. Kita serahkan sama Allah, ya sudah ya Allah. Karena sebagian orang mengatakan saya sudah tobat Ustaz, enggak bisa ngurusin suami anak Ustaz. Ya sudah serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga.
1: Pada kajian ini, engkau beriman kepada takdir Allah. Baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit atau membuat penderitaan. Ya, karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna ini pasti baik semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, yang melanda satu negara saja, atau pandemi. Ini maqdur alaih, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan

0: peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus di apa lagi? Kadang dioperasi. Kadang diamputasi. Diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Saya bekerja sebagai buruh. Sebelum jadi pegawai tetap, gaji bulanan aman. Sebelum menjadi pegawai tetap, gaji bulanan aman. Tapi setelah menjadi pegawai tetap, saya diwajibkan mengikuti koperasi di perusahaan tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Kalau tidak wajib, ini wajib enggak? Saya diwajibkan. Kalau wajib, oke, enggak apa-apa, ikut ya koperasi tersebut. Salah satu yang usaha yang dijalankan koperasi itu simpan pinjam dan ada bunga ya. Ada yang pinjam, ada bunga, kan gitu ya. Nanti keuntungan koperasi setiap tahun itu diapakan? Dibagikan ke seluruh anggota, kan gitu ya. Dan di sana ada rincian. Keuntungan dari jual beli barang sekian, keuntungan dari bunga pinjaman anggota sekian. Sekian persen. Jadi keuntungan yang kita dapat dari koperasi itu tidak 100% haram. Dan tidak 100% halal. Kalau ada simpan pinjam yang ada ribanya. Kecuali kalau koperasi itu tidak ada ribanya, ya bagus, gak masalah. Tapi kalau ada ribanya, nah ini. Ada gak koperasi simpan pinjam tapi tanpa ada bunga bagi orang yang meminjam? Ada? Mungkin ada, kalau ada yang begitu berarti halal semuanya. Kalau ada yang begitu haram hanya dari hal itu, dari simpan pinjam. Nah nanti keuntungan yang dibagikan ke anggota di akhir tahun, itu ada rincian, total keuntungan sekian dengan rincian. Keuntungan dari jual beli barang yang dijual belikan sekian itu halal. Keuntungan dari bunga, nah, ada bunga dari orang anggota-anggota yang meminjam sekian. Sekian persen, apa 20%. Maka 20% dari keuntungan yang kita ambil, keluarkan sebagai uang bunga. Salurkan kepada penyaluran untuk uang bunga. Ya. Bisa ke proyek pengaspalan jalan, penembokan gang-gang yang becek, MCK umum seperti itu ya. Selebihnya

0: الله على
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بابا dan ibu-ibu kaum muslimin kaum muslimat yang kami hormati orang tua pemadam kebakaran apakah anda termasuk tipe orang tua pemadam kebakaran dan siapakah mereka pemadam kebakaran kalau kita cermati pemadam kebakaran mereka itu sibuk manakala ada kebakaran ketika ada

marah. Dia akan bergerak. Dia akan berbicara. Dia akan menasihati anaknya. Tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab. Anda punya anak, 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua, bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz. Antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan? Ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan, apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Nah, bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz, supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak. Si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam kebakaran. Emang kenapa Ustaz? Kalau misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah wahai para orang tua. Seandainya kita punya tipe seperti itu, biasanya tidak menyelesaikan masalah. Justru orang tua yang punya tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak faham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik justru dengan cara yang keliru. Kerugian yang kedua adalah anak kita menjadi tidak paham. Nah, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak paham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustaz, apakah Ustaz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan? Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba, kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia melakukan kesalahan? Apa keuntungannya? Keuntungannya, kalau anak belum melakukan kesalahan, kondisi emosional dia sedang stabil. Ya. Kondisi emosional dia sedang stabil. Ketika dia sedang stabil seperti itu, dia lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika dia sedang stabil, kita sampaikan, kita nasihati, dia cenderung menerima. Beda ketika dia sedang melakukan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, akan labil. Ya. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan malu, ada perasaan minder karena melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sedang labil seperti itu, sangat rentan si anak itu untuk ditegur. Makanya biasanya, ketika anak kita kondisinya emosionalnya sedang stabil, kemudian kita ingatkan, biasanya lebih mudah diterima oleh si anak daripada ketika kondisi emosionalnya sedang labil. Sumber permasalahannya di mana? Artinya kenapa kok sebagian orang tua itu punya

0: perilaku seperti pemadam kebakaran. Sumber permasalahannya ada di dalam anggapan bahwa ketika anak melakukan kebaikan itu wajar. Sudah sewajarnya anak melakukan kebaikan. Karena itu wajar, maka tidak perlu diapresiasi. Sumbernya di sini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ketika anak melakukan kebaikan, perlu kita apresiasi. Misalnya, ketika kita punya dua anak, laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki, biasanya bertengkar. Suatu saat kita melihat anak kita akur, kita puji dia. Ya, Masya Allah, begini dong anaknya bapak sama ibu. Masya Allah, akur, rukun. Ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi sesama saudara yang muslim, sama kakak, sama adik. Gini loh yang diajarkan sama Nabi SAW. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi SAW, laisa minna man la yarham saghirana wa la yuwaqqir syarafa kabirina. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau menghormati yang lebih besar. Ya, kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa dan tidak perlu diapresiasi. Dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini, itu seperti seorang hamba yang menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik, beribadah kepada Allah ketika lagi senang saja. Ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang dia, biasa lagi senang, lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa, tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah. Ya. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi, giliran dia dapat musibah. Dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mirip. Ya. Mirip orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti dia tidak faham antara sebab dan akibat. Ketahuilah bahwasannya munculnya perilaku-perilaku negatif dari diri anak kita itu adalah akibat dari tidak diapresiasinya perilaku baik sang anak. Dan ketahuilah bahwa musibah-musibah yang menimpa kita akibat kita tidak bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah, kenalilah Allah ketika kalian sedang dalam keadaan lapang. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan, ingatlah Allah, ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan ingat kepada kalian ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak, dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua, jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang memperhatikan sisi buruk perilaku anak kita. Dan terakhir, saya di sini bukan sedang melarang para orang tua untuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah, saya Irwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung, yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan kali ini Allah masih menetapkan hidayah untuk kita semua. Allah masih menetapkan kita di atas Islam. Allah berikan kita hidayatul taufiq, menggerakkan hati-hati kita untuk dapat berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumahnya dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Ini merupakan keutamaan nikmat yang besar yang Allah Azza wa Jalla berikan. Dan perlu diingat bahwa Allah ketika memberi hidayah, tidak Allah berikan kepada seluruh manusia. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, siapa saja yang Allah mau. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa huwa a'lamu bil muhtadin." Dan dialah yang paling tahu tentang siapa saja yang berada di atas hidayah. Yahdi may yasha'u wa yudillu may yasha'. Dialah Allah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah menyesatkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengingat nikmat besar ini. Kalaulah bukan nikmat dari Allah, kalaulah bukan hidayah dari Allah, maka kita akan tersesat. Maka kita akan jauh dari siratul mustaqim, jauh dari majlis ilmu, jauh dari Islam, wal-iyadzubillah. Allah mengingatkan hal tersebut di dalam surah An-Nisa ayat 83. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalaulah seandainya bukan keutamaan, karunia dari Allah dan kasih sayangnya, lattaba'tumus syaitana illa qalila. Pasti kalian akan mengikuti syaitan kecuali hanya sedikit. Maka dari itu ikhwah, untuk senantiasa kita ingat ini merupakan pemberian dari Allah. Dan setiap pemberian dari Allah haruslah kita syukuri. Ketika kita bersyukur kepada Allah atas pemberian darinya, Allah akan tambahkan nikmat Tapi ketika kita ingkar terhadap pemberian dari Allah ini, Allah akan cabut nikmat tersebut dan Allah akan sediakan azab yang pedih. Wal'iyadu billah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabiuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Demikian juga tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga semoga senantiasa tercurahkan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Adapun tema pembahasan pada kajian sore hari ini di Masjid Al-Ukhwah ini, kita akan mengangkat satu tema yang besar, satu tema yang menjadi asas dari kehidupan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini merupakan banyak sekali terjadi pelanggaran di dalam kasus-kasus ini. Apa yang akan kita angkat? Yakni masalah ngalap berkah. Masalah tabarruk, mengalap atau mengambil keberkahan dari sesuatu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Para ulama telah meletakkan, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah meletakkan kaidah-kaidah besar di dalam masalah ngalap berkah ini, di dalam masalah tabarruk ini. Sebelum kita bahas kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang berasal dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hendaknya mengenal apa itu tabarruk. Yang pertama yang harus kita ketahui dari tabarruk adalah, sebagaimana tadi disebutkan, tabarruk ini kalau dalam bahasa kitanya adalah ngalap berkah, mengambil, mengharap dari keberkahan. Sebelum membahas tabarruknya, sebelum membahas ngalap berkahnya, kita harus tahu dulu apa itu barokah. Apa itu barokah? Apa itu barokah? Sering sekali di antara kaum muslimin terlintas perkataan ini, bahkan jadi merek dagang ya Pak ya. Ayah kupat tahu barokah, ayah bubur barokah, segala barokah. Nah, apa yang disebut dengan barokah ini? Maka para ulama menjelaskan yang pertama dari sisi lugahnya, dari sisi bahasa. Barokah itu artinya subutul khair wa ziyadatuhu wa dawamuhu, yakni tetapnya kebaikan kemudian bertambah lagi abadi. Lama gitu fasenya. Itu kebaikan artinya. Barakah itu kebaikan. Subutul khair. Tentang tetapnya sesuatu. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Dr. Nasir Abdurrahman Al-Jadi' rahimahullah dalam kitab beliau Tabarruk Anwa'uhu wa Ahkamuhu. Beliau menyimpulkan dari berbagai macam dalil Alkitab wa Sunnah. Kata beliau, adapun makna barakah fi ahadithir Rasul, di dalam hadis-hadis Rasulullah, maknanya adalah sama seperti makna di dalam Al-Quran. Yakni tentang subutul khair wa dawamuhu au kathratil khair wa ziyadatuhu. Bahwa barakah itu artinya tetapnya suatu kebaikan dan senantiasa langgeng. Demikian juga banyaknya kebaikan dan bertambah. Itulah namanya barakah. Jadi kesimpulannya, barakah itu artinya kebaikan yang dihasilkan tetap dan juga banyak. Lagi bertambah. Nah itulah arti dari barakah itu sendiri. Itu secara lugah. Adapun secara syar'i, maka maknanya juga hampir sama demikian. Sebagaimana yang disebutkan tadi, banyaknya kebaikan yang dihasilkan. Nah, adapun di dalam syariat, keberkahan ini bisa ditinjau dari dua sisi. Keberkahan ini, jika dilihat kepada dalil-dalil syar'i, keberkahan ini bisa ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah keberkahan yang sifatnya diniyah, keagamaan. Keberkahan yang sifatnya diniyah atau keagamaan. Apa itu? Seperti contoh pahala, ya, kemudian menghasilkan balasan yang banyak untuk persiapan negeri akhirat, untuk bekal negeri akhirat, dan seterusnya. Nah, itulah kebaikan agama. Ada keberkahan yang menghasilkan kebaikan agama? Ya, ada banyak sekali. Contoh seperti majelis ilmu. Bertambahlah ilmu.

bertambahlah ketakwaan kepada Allah, tambah takut kepada Allah, tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang syirik, mana yang tauhid, dan seterusnya. Dia bisa membedakan mana hak dan yang batil. Nah, itu keberkahan dari majelis ilmu secara diniyah. Secara diniyah. Kemudian yang kedua, keberkahan yang dia itu menghasilkan kebaikan duniawiyah. Seperti contoh apa? Hujan yang Allah turunkan dari langit untuk kita makhluk-makhluknya, yakni penuh dengan keberkahan yang Allah sebutkan. Apa barakahnya? Yakni barakah duniawiyah. Berupa apa? Tumbuhnya, tetumbuhan, sayur-sayuran, buah berusnya dari kebaikan yang Allah sediakan dari air hujan. Itu berupa kebaikan duniawi. Berupa kebaikan duniawi. Contoh lain lagi, misalkan laba, kebaikan yang dihasilkan dari susu. Demikian juga dengan madu. Madu tapi nu asli. Sanes madu nu eta, ya. Madu asli. Apa? Banyak kebaikan yang Allah hasilkan di dalamnya. Apa? Berupa minuman jelas. Kemudian obat yang Allah sebutkan. Nah, ini berkah dari sisi apa? Duniawi. Dia menghasilkan keberkahan diniyah dan duniawiyah sekaligus. Seperti contoh fisik dari Nabi Muhammad SAW. Dari sisi fisik beliau menghasilkan keberkahan duniawi. Bisa menjadi wasilah untuk berobat. Bisa menjadi parfum, keringat beliau. Ya, baju beliau. Dan seterusnya dari peninggalan-peninggalan Rasulullah SAW. Kemudian peninggalan Rasulullah SAW dari sisi maknawi berupa sunnah-sunnahnya. Kita mengikuti sunnah, dapat pahala. Beribadah sesuai sunnah, dapat pahala. Jadi dari sisi zatiyah Nabi SAW yang ini nanti kita akan jelaskan, menghasilkan kebaikan duniawi ya. Berupa tadi bisa jadi parfum, obat, dan seterusnya. Demikian juga dari risalah yang Nabi SAW bawa, menghasilkan sunnah. Kita tahu bagaimana beribadah kepada Allah, menghasilkan pahala yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, memasukkan ke dalam surga. Nah, ini kebaikan diniyah. Jadi mencakup padanya kebaikan duniawiyah dan juga diniyah. Apalagi yang seperti ini, contoh seperti Al-Quran. Al-Quran juga sama, menghasilkan kebaikan diniyah dengan cara apa? Dibaca, diamalkan, ya, menghasilkan keberkahan-keberkahan. Kemudian duniawiyahnya juga sama. Contoh seperti apa? Obat. Al-Quran, syifa lima fis sudur, wahudan warahmatan lil alamin, kata Allah. Obat Al-Quran tersebut, obat-obat yang ada di dalam hati, penyakit hati. Dan juga penyakit zahir dengan ruqyah. Dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran pada yang sakit. Ah, itu juga sama, kebaikan duniyah dan juga duniawiyah. Nah, ini keberkahan ditinjau dari sisi syariat. Nah, adapun yang kita bahas adalah ngalap berkahnya. Apa itu tabarruk? Yakni mengharapkan keberkahan atau nyari berkah. Tabarruk itu adalah tolabul barakah. Mencari keberkahan atau mengharap keberkahan. Nah, ketika seseorang bertabarruk, ketika seseorang tadi ngalap berkah, maka dia telah melakukan sesuatu amalan berupa apa? Mencari kebaikan dari sesuatu. Mencari kebaikan dari sesuatu. Nah, ini dari definisi tabarruk. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu ajmain, para ulama menjelaskan bahwa yang namanya tabarruk ini merupakan bagian dari ibadah. Tabarruk, ngalap berkah, ini merupakan bagian dari ibadah. Contoh, Syekh Muhammad Hasan Abdul Ghaffar hafizahullahu ta'ala menjelaskan ya di dalam kitab beliau Ad-Durran Nadid fi Ikhlasi Kalimati Tauhid, beliau mengatakan bahwa tabarruk ibadatun. Tabarruk adalah salah satu bentuk ibadah. Tabarruk itu ada makna permintaan, ada makna tuntut. Tabarruk barokah. Nah, maka tabarruk ini, kata penulis, ini merupakan salah satu bentuk peribadahan. Nah, dalam tabarruk, apa yang diminta? Barokah. Tabarruk ini merupakan salah satu bentuk dari ibadah. Nah, maka dalam penjelasan ini, para ulama menjelaskan bahwa

Banyak sekali kaidah yang kalau kita ringkas menjadi beberapa kaidah besar di dalam masalah tabarruk atau ngalap berkah teh. Kenapa harus menjalankan kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh para ulama? Karena banyak di antara perbuatan manusia yang mereka melakukan tabarruk dan terjatuh pada kesyirikan. Mereka mengharapkan barakah, mereka ngalap berkah, tapi malah terjatuh kepada kesyirikan. Supaya kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan dan seminimal-minimalnya terjatuh kepada kebid'ahan, maka apa? Harus tahu kaidah-kaidah besar di dalam masalah tabarruk sesuai dengan dalil-dalil syar'i. Nah, maka para ulama dengan perjuangan mereka membuatlah kitab-kitab, membuatlah tulisan-tulisan, kemudian disimpulkan menjadi beberapa kaidah di dalam masalah tabarruk. Nah, bagi yang ingin membaca lebih lengkap, ya ada kitabnya Dr. Nasir Ibnu Abdurrahman Ajjadi rahimahullahu taala. Beliau menulis Tabarruk Anwa'uhu wa Ahkamuhu. Nah, sakieu tebalna kalau kita baca semua pertama. Asas keberkahan adalah datang dari Allah. Asas keberkahan adalah datang dari Allah. Maka tidak ada keberkahan kecuali semuanya bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keberkahan kecuali semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang Allah sediakan keberkahan di berbagai macam makhluk, itu hanya sebagai wasilah, sebagai jalan untuk mendapatkan keberkahan yang Allah telah sediakan. Karena asas dari keberkahan adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang menjadikan sesuatu barakah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menurunkan keberkahan adalah Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak firman Allah yang menyebutkan tentang keberkahan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Tabarak. Banyak sekali. Allah maha barakah. Allah maha tinggi. Penafsiran dari kalangan para ulama. Allah maha memberikan keberkahan. Kemudian di dalam surah Al Imran ayat 73-74. Ini menjadi dalil asas dari kaidah yang kita bahas ini yang pertama. Apa tadi yang pertama? Asas keberkahan datang hanya dari Allah. Tiada yang barakah kecuali sumbernya semua datang dari Allah. Apa yang Allah firmankan dalam surat Al Imran ayat 73-74? Ini dalilnya. Qul. Innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Katakanlah wahai Muhammad, innal fadla, sesungguhnya keutamaan semua di tangan Allah, yu'tihi man yasha, Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, wallahu wasi'un 'alim. Dialah Allah yang maha luas lagi maha mengetahui. Yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah mengkhususkan, memberikan rahmatnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan dialah Allah yang memiliki keutamaan karunia yang besar. Di sini Allah nyatakan, innal fadla biyadillah. Sesungguhnya seluruh keutamaan, seluruh kebaikan, seluruh keberkahan masuk di sana, semuanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Sumbernya dari Allah Azza wa Jalla. Yu'tihi may yasha, dan Allah berikan karunia tersebut kepada siapa saja yang Allah mau, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, maka semua keberkahan, karunia asasnya dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Lebih tegas lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ini gampang untuk dihafal, al barakatu minallah. Ini kata Nabi SAW. Al-barakatu minallah. Keberkahan itu datangnya dari Allah. Keberkahan itu datangnya dari Allah. Hadis riwayat Bukhari. Tegas. Nabi SAW menyatakan. Maka para ulama ahlus sunnah mengatakan dalam kaidah mereka. Yakni apa? Asas keberkahan hanya dari Allah. Maka tiada yang berkah kecuali Allah telah nyatakan keberkahannya. Ini asas yang pertama. Dan perlu diketahui di asas ini, Allah turunkan keberkahan bagi orang-orang.

orang yang beriman. Keberkahan yang banyak itu Allah turunkan bagi orang-orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla nyatakan di dalam surah Al-A'raf ayat ke-96. Kata Allah, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadznahum bima kanu yaksibun." Kalaulah seandainya penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, ini syaratnya untuk mendapatkan keberkahan iman dan takwa, "lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard," kami akan bukakan keberkahan di langit dan juga di bumi. Apa syaratnya? Kata Allah, beriman dan bertakwa. Allah bukakan keberkahan di langit dan juga di bumi. Akan tetapi mereka kazzabu. Akan tetapi mereka mendustakan. Fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Maka Allah azab mereka karena perbuatan yang mereka telah lakukan. Surah Al-A'raf ayat 96. Nah, ini yang harus kita ketahui yang pertama. Jadi kesimpulan dari kaidah yang pertama ini, kalau kita sudah mengetahui keberkahan datangnya dari Allah, maka kita tidak menuntut barokah kecuali hanya kepada Allah. Adapun hal-hal yang telah Allah tetapkan keberkahannya, seperti tadi Al-Quran, kemudian hujanlah, susulah, madulah, dan yang lain-lainnya yang sudah kita singgung tadi, maka ini hanya sebagai wasilah, jalan, sebagai kebaikan yang atau keberkahan yang Allah turunkan. Ini hanya sebagai wasilah saja. Wahakada. Nah, ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua di dalam masalah barokah. Tabarruk adalah ibadah. Tabarruk, ngalap berkah adalah ibadah. Maka sebagaimana ibadah yang lainnya, kaidahnya adalah tawakuf, berhenti pada dalil. Bergantung pada dalil. Tabarruk adalah ibadah. Maka sebagaimana ibadah yang lainnya, semua bentuk ibadah itu sikap awalnya adalah tawakuf. Apa itu tawakuf? Berhenti kepada dalil. Kalau ada, kerjakan. Kalau tidak ada, ya udah tinggalkan. Nah, ini namanya tabarruk, merupakan ibadah. Dan sebagaimana ibadah yang lain, dia itu berhenti tawakuf kepada dalil. Maka segala macam bentuk tabarruk, baik dalam rangka menetapkan ataupun ngambil berkahnya, semua harus berdasarkan dalil. Untuk menetapkan. Nah, di sini maka menjadilah cabang, dua cabang, Pak. Dari kaidah yang kedua ini, jadilah dua cabang. Yang pertama apa? Untuk menetapkan keberkahan pada sesuatu, butuh pada dalil. Untuk menetapkan keberkahan pada sesuatu, tentu selain Allah, adalah apa? Butuh kepada dalil. Iya barokah. Apa dalilnya? Ada enggak dalilnya? Untuk menetapkan sesuatu barokah, butuh kepada dalil. Cabang yang pertama. Cabang yang kedua, untuk ngalap berkahnya. Gimana cara ngalap berkahnya? Butuh juga kepada dalil. Gimana cara ngalap berkahnya? Ngambil keberkahannya juga sama. Butuh kepada dalil. Untuk menetapkan, butuh pada dalil. Untuk ngambil keberkahannya, caranya seperti apa, butuh pada dalil juga. Jadi semua yang berkaitan dengan tabarruk harus muhit, harus apa? Harus dicakup dengan dalil semuanya. Karena apa? Tadi tabarruk teh ini ibadah. Yang namanya ibadah gak bisa ngarang-ngarang. Gak bisa asal-asalan. Gak bisa main-main. Harus apa? Harus sesuai dalil yang Allah perintahkan ataupun yang Nabi SAW contohkan dan bagaimana praktek salaf di dalamnya. Nah, ini menjadi kaidah yang besar yang kedua. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ajmain, masih di dalam kaidah yang kedua. Perlu diketahui di dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, banyak sekali sesuatu yang telah Allah tetapkan keberkahannya. Dalam dalil Al-Quran dan Sunnah, banyak sekali sesuatu yang telah Allah tetapkan keberkahannya. Seperti tadi air hujan, mubarak, kata Allah, diberkahi. Al-Quran, kitabun mubarak, penuh dengan keberkahan, dan seterusnya. Banyak sekali, nanti kita akan sebutkan contoh-contohnya. Nah, para ulama menjelaskan kepada kita dari
dalil-dalil syar'i, Al-Quran dan Sunnah, yang telah Allah tetapkan keberkahan, ada dua jenis keberkahan di dalamnya. Di dalam dalil-dalil syar'i, yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan keberkahan pada sesuatu, sesuatu tersebut keberkahannya menjadi dua bagian. Jadi barokah yang telah tetap di dalam dalil syariat, ada dua bagian keberkahan. Ini oleh para ulama dijelaskan, diantaranya oleh Syekh Walid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala, dan juga oleh Dr. Nasir di sini. Dan ini menjadi kaidah besar agar kita tidak apa tersesat di dalam masalah tabarruk ini. Karena orang-orang banyak sekali menetapkan tabarruk, menetapkan keberkahan pada sesuatu, cara ngalap berkahnya aneh-aneh. Cara ngalap berkahnya aneh-aneh. Nah, adapun ahlu sunnah harus sesuai dengan dalil semuanya. Maka harus kita ketahui ini, dua jenis keberkahan yang telah Allah tetapkan. Yang pertama, jenis pertama. Namanya adalah keberkahan atau barokah zatiyah muntaqilah. Ini istilahnya. Zatiyah muntaqilah. Barokah zatiyah muntaqilah. Apa artinya zatiyah muntaqilah? Keberkahan yang melekat pada fisik. Keberkahan yang melekat kepada fisik atau zat. Dan keberkahan tersebut bisa berpindah kepada yang lainnya. Keberkahan yang terletak pada zat atau fisik sesuatu. Dan keberkahan tersebut bisa berpindah kepada yang lainnya. Bisa pindah keberkahan tersebut. Ini namanya jenis apa? Barokatun zatiyatun muntaqilatun. Barokah yang secara zat dan juga dia bisa berpindah kepada yang lain. Barokah jenis ini cuma satu. Barokah jenis ini cuma satu. Apa? Fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Kata Syekh di sini, kata Syekh Nasir, beliau mengatakan, sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum telah bertabaruk semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dengan zat beliau yang mulia, zatiyah beliau, terpisah darinya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan mereka dalam hal itu dan tidak mengingkari mereka, membiarkan para sahabat tabaruk dengan zat badan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau man fasala 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah terpisah dari bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berupa apa? Nanti kita akan jelaskan. Kemudian mereka juga generasi salaf telah bertabarruk dengan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafat beliau tanpa disertai sikap berlebihan ataupun hal yang bertentangan dengan tauhid uluhiyah atau rububiyah. Jadi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebagian para salaf dari kalangan sahabat tabi'in dan seterusnya yang mereka mengambil keberkahan dari bekas-bekas peninggalan Nabi. Nanti kita akan jelaskan apakah betul ada rambut Nabi ya yang di akuariuman teanya banyak. Apakah betul ada bekas apa namanya teh? Ya kebanyakan mah rambut ya, kiswah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah betul ada bekas sorban Nabi, sendal Nabi? Apakah betul yang itu semua? Ah, nanti kita akan jelaskan itu di bagian akhir. Nah, di bagian zatiyah muntaqilah ini adalah tadi sudah dikatakan ini khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang lainnya tidak bisa dikiaskan dengan Nabi. Adapun yang lainnya tidak bisa dikiaskan dengan Nabi. Apa yang dilakukan oleh salaf kepada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa. Yang pertama, mereka tabarruk pada jasadnya atau fisiknya secara langsung. Ini masih hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertabarruk ngambil berkah dari apa? Dari fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa beliau hidup. Contoh apa? Contoh hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan annannabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idzashtaka yaqra'u ala nafsihi bil muawwidzat wa yanfuthu falamma ishtadda waj'uhu kuntu aqra'u alaihi wa amsahu 'inda biyadihi raja'a barakatiha. Kata Aisyah bahwa Nabi apabila dahulu sedang sakit, beliau membaca pada dirinya al-mu'awwidzat,
al-ikhlas, al-falak,

An-Nas, Al-Mu'awwidzat. Dan beliau meniupkan sedikit padanya. Jadi di bagian yang sakit ditiupkan. Nah, ini salah satu cara ruqyah yang Nabi SAW ajarkan. Jadi ku sendiri aja baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan di bagian yang sakit. Ketika sakitnya semakin parah, aku yang membacakan untuk beliau. Jadi Aisyah yang membacakannya. Dan aku usapkan kepada beliau dengan tanganku, dengan tangan Aisyah, mengharap keberkahannya. Mengharap keberkahannya. Ini dengan zat badan Nabi SAW. Dalam hadis yang lain disebutkan juga, ketika Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam air, seketika air tersebut menjadi dingin. Nah, para sahabat mengambil itu. Nanti jadi bagian yang ketiga ini mah, terpisah dari bagian Nabi. Airnya jadi dingin, diambil oleh para sahabat. Tetap ini oleh para sahabat dilakukan. Ini salafun salih kepada zat fisik Nabi SAW. Yang kedua, tadi pada fisik Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah pada bagian yang terpisah dari Nabi SAW. Bagian yang terpisah dari Nabi SAW seperti apa? Rambutnya, liurnya, keringatnya. Rambutnya yang ada hadis itu tiga ya. Rambutnya, liurnya, dan juga keringatnya. Kita sebutkan salah satunya di sini. Hadis Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah, beliau melihat Nabi SAW sedang tidur dan ngesangan, mengeluarkan keringat. Ummu Salamah, beliau nandean. Apa ya nandean teh? Bahasa Indonesianya pak. Menampung, ahsan tu barakallahu fik. Menampung nandean itu keringat Nabi SAW. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengambil keberkahannya. Ketika Nabi SAW berkeringat, kemudian Ummu Salamah tadi menampung keringat beliau, Nabi SAW bangun. Beliau mengatakan, "Ma tasna'ina ya Ummu Salamah? Apa yang kau berbuat wahai Ummu Salamah?" Maka kata Ummu Salamah, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, narju barakatahu li sibyanina." Kami mengharap keberkahannya dari apa? Keringat Nabi SAW untuk anak-anak kami. Maka kata Nabi apa? Asobti, engkau telah benar. Dibolehkan oleh Nabi SAW. Keringat Nabi SAW. Atau rambut Nabi SAW. Atau liur Nabi SAW. Nah, ini ngambil keberkahan. Dalam riwayat yang lain seperti hadis Anas ya. Rambut Nabi SAW dicelupkan ke air untuk berobat dan seterusnya. Nah, ini di zaman Nabi SAW masih hidup. Kemudian yang ketiga. Pada sesuatu yang pernah beliau pakai. Kepada sesuatu yang pernah beliau pakai. Baik itu apa? Baju. Kemudian apa? Bekas jari jemari Nabi. Kemudian bekas air wudu dari Nabi SAW juga sama. Ini yang ada dalilnya ya. Dari bekas-bekas Nabi SAW. Contoh hadis riwayat Bukhari. Ketika Nabi SAW diberikan kain oleh seorang wanita. Burdah, kain burdah. Dikasih oleh seorang wanita tersebut. Maka Nabi SAW mengambil kain tersebut karena memang beliau butuh. Lalu beliau memakainya, hadiah ini. Nah, seorang laki-laki dari kalangan para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, menisai pisan eta kain. Alangkah indahnya itu kain, wahai Rasulullah." Maka orang ini mengatakan, "Berikan kepadaku, wahai Rasul." Subhanallah. Ya, minta kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW sifat beliau, tidaklah beliau diminta, pasti beliau masih. Maka langsung dikasih padahal Nabi SAW butuh. Nah, kemudian ditegur oleh sahabat yang lain. Ketika Nabi SAW pergi ditegur sahabat ini, maka mereka mengatakan para sahabat, "Tidak pantas engkau berbuat demikian ketika engkau melihat Nabi SAW mengambilnya karena membutuhkannya. Masa diminta lagi? Lalu engkau memintanya padahal engkau sudah tahu beliau tidak pernah menolak permintaan." Maka orang tersebut mengatakan, "Aku mengharap berkahnya ketika telah dipakai oleh Nabi SAW, semoga aku dikafani dengannya." Jadi sahabat ini tabarruk dengan pakaian atau kain yang pernah dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat, pada peninggalan beliau. Pada peninggalan beliau. Dalam peninggalan beliau ada hadis riwayat Muslim dari Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu taala anhuma.
Beliau mengatakan, dahulu ini berada di sisi Aisyah. Dari jubah ya, jubah peninggalan Nabi SAW dulu ini ada di Aisyah. Sampai beliau wafat. Ketika beliau wafat, aku yang memegangnya, Asma. Nabi SAW dahulu memakainya dan kami mencucinya untuk airnya diminum atau digunakan orang-orang yang sakit agar mereka mencari kesembuhan dengannya. Jadi bekas jubah Nabi SAW ini, hadis riwayat Muslim, hadis sahih semuanya. Ini tabarruk namanya, ngalap berkah, dan sudah disebutkan oleh para sahabat ini ngalap berkah. Ngambil keberkahan, kebaikan dari zat Nabi yang terpisah dari bagian Nabi. Atau tadi peninggalan-peninggalan Nabi Muhammad SAW. Nah, timbul pertanyaan. Bagaimana dengan zaman sekarang? Bagaimana dengan zaman sekarang? Udah jauh kita dengan zaman Nabi SAW. Apakah peninggalan tersebut masih ada? Ataukah sudah tidak ada? Maka Syekh Nasir di sini menjelaskan dengan berbagai macam sebab, banyak sekali peninggalan-peninggalan Nabi SAW yang tidak sampai kepada kita. Yang tidak sampai kepada kita dari tadi peninggalan-peninggalan yang demikian, yang zatiyah muntakilah, ya. Karena apa? Sebab peperangan, penjajahan dan sebagainya. Banyak yang tidak sampai kepada kita. Lalu bagaimana penjelasan para ulama? Di antaranya penjelasan dari Umar Amr ibn Harith radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dirhaman wala dinaron." Ini hadis riwayat Bukhari. Kata Amr ibn al-Harith, beliau mengatakan, Nabi tidak meninggalkan sepeninggal beliau satu dirham pun atau satu dinar pun. Gak meninggalkan masalah duniawi. Wala abdan wala amatan. Beliau tidak meninggalkan hamba sahaya laki-laki ataupun perempuan. Wala syai'a. Dan beliau tidak meninggalkan sesuatu apapun. Illa balagtahu al-baydha. Kecuali bagalnya yang berwarna putih, wasilahahu dan juga senjatanya, wa ardon ja'alaha sadaqatan, dan juga beliau meninggalkan wariskan tanah yang beliau sudah jadikan sadaqah. Karena demikian kata Nabi SAW, innal anbiya lam yuwarrithu dinara wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadahu wa akhadha bi akhdhil wafirin. Sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Siapa saja yang mengambil warisan ilmu tersebut, maka telah mengambil bagian yang besar. Maka yang diwariskan sama Nabi SAW itu bukan tadi asar-asar yang fisiknya, tapi yang diwariskan oleh Nabi apa? Sunnahnya, ilmu yang Nabi SAW wariskan. Asy-Syaikh Nasir Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Nasiruddin Al-Albani, beliau mengatakan, perlu ditegaskan bahwa kami, yakni Ahlu Sunnah, meyakini bolehnya bertabaruk dengan peninggalan Nabi Muhammad SAW. Dan kami tidak mengingkarinya. Berbeda dengan kesan yang ditimbulkan oleh sikap para penentang kami. Yang mereka menuduh kami itu anti-tabaruk. Ahlu Sunnah anti-tabaruk. Anti-tabaruk sama sekali. Ini tuduhan yang jelas, dusta. Tidak berdasarkan bukti. Ya. Akan tetapi tabarruk ini memiliki syarat-syarat. Tadi kaidah-kaidah yang harus kita ketahui dalam tabarruk. Di antaranya iman yang benar yang diterima di sisi Allah. Karena apa tadi? Barokah itu turun bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Surat Al-A'raf. Barang siapa tidak beriman dengan iman yang benar, maka Allah tidak akan memberikan kebaikan apapun melalui tabarruknya. Syarat yang lain adalah apa? Orang yang ingin bertabarruk harus memiliki peninggalan beliau sallallahu alaihi wasallam dan menggunakannya. Dan kita mengetahui bahwa peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik berupa pakaian, rambut ataupun bekas-bekas yang lainnya telah hilang. Telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mampu membuktikan keberadaan salah satunya dengan kepastian dan keyakinan yang penuh. Gak ada buktinya. Gak ada buktinya. Adapun sertifikat, jangankan sertifikat, surat tanah gak bisa dipalsukan. Ya, sertifikat, oh ini kan sertifikatnya berbahasa Arab. Ya, di Arab mah Quran oke bahasa Arab. Gitunya. Dan seterusnya, ya. Maka apa? Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tidak bisa dibuktikan secara pasti. Peninggalan-peninggalan yang katanya itu peninggalan Rasulullah SAW itu benar-benar memang peninggalan beliau. Tidak bisa dibuktikan secara pasti. Akan tetapi, jelaskan sama para ulama, tetap saja
tabarruk yang paling utama, ngalap berkah yang paling utama dan yang paling tertinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Yakni tabarruk dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling utama mah. Bukan masalah zatiyah muntakilahnya, akan tetapi ma'nawiyah yang beliau bawa risalah sunnah-sunnah Nabi SAW. Itu yang masih kita amalkan sampai nanti hari kiamat. Ini merupakan keberkahan yang nyata. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, sebagaimana penduduk Madinah ketika Nabi SAW datang kepada mereka, mereka mendapatkan keberkahannya ketika mereka beriman kepada Nabi dan mentaati beliau. Dengan keberkahan itu mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan setiap mukmin yang beriman kepada Rasul dan taat kepadanya akan memperoleh keberkahan Rasul tersebut. Sebab iman dan ketaatannya berupa kebaikan dunia dan akhirat yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ini barokah sesungguhnya. Dalam rangka apa? Taat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah jenis keberkahan yang pertama yang telah ditetapkan oleh syariat. Tadi istilahnya apa, Pak? Dzatiyah muntaqilah, yang secara fisiknya memang barokah dan keberkahan tersebut bisa berpindah, dan ini khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Adapun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak ada yang seperti ini. Contoh seperti para salaf, lihat ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau wafat, beliau dimandikan, beliau dikafani, adakah yang bertabaruk dengan tubuh Abu Bakar As-Siddiq? Maka dijawab tidak ada riwayat yang demikian. Apakah ada yang bertabaruk kepada Umar ibn al-Khattab? Apakah ada yang bertabaruk kepada Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib dan yang lainnya dari kalangan para salaf? Maka jawabannya tidak ada. Lihatlah bagaimana keberkahan yang telah Allah tetapkan kepada keluarganya Abu Bakar. Dan Allah nyatakan demikian. Ayat tayamum, Pak, ayat tayamum, syariat tayamum turun gara-gara apa? Gara-gara Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa ini Aisyah? Anaknya Abu Bakar. Abdullah, Asma bintu Abi Bakar, semuanya diberkahi. Bahkan dikatakan oleh salah seorang sahabat yang mulia, beliau mengatakan bahwa, kata Usaid ibn Hudair mengatakan, mahiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin. Wahai keluarga Abu Bakar, bukan hanya ini awal keberkahan yang kalian miliki. Ini tentang kasus awal mula disyariatkannya tayamum. Bukan keberkahan ini doang yang Allah berikan kepada keluarga Abu Bakar. Jadi keluarga Abu Bakar barokah. Tapi lihat kaum salaf tidak meyakini keberkahan zatiyah muntakilah kepada Abu Bakar. Padahal sudah ditetapkan keberkahannya. Nah, berarti ini menjadi keberkahan jenis kedua. Tadi jenis yang pertama adalah zatiyah muntakilah, ada pada fisik dan keberkahan tersebut bisa berpindah. Nah, ada keberkahan yang jenis kedua dan ini yang paling banyak. Apa istilahnya oleh para ulama jenis yang kedua ini? Keberkahan ma'nawiyah lazimah. Barakah ma'nawiyah lazimah. Ma'nawiyah lazimah. Keberkahan ma'nawiyah lazimah apa artinya? Yakni keberkahan yang bersifat maknawi, non fisik, abstrak, suatu yang tidak bisa digambarkan secara fisik. Melekat, betul ada keberkahan di sana, tapi tidak tergambarkan secara fisik dan tidak berpindah, dia lazim pada itunya saja, pada yang ditetapkan itunya saja. Tidak berpindah dengan sentuhan, tidak berpindah dengan tadi airnya, tidak berpindah dengan bekasnya, tidak. Ini namanya apa? Ma'nawiyah lazimah. Betul secara syar'i ini barakah, tapi ini ma'nawiyah lazimah. Maka ketika ada satu keberkahan yang dia sifatnya adalah sifat ma'nawiyah lazimah, cara tabarruknya berbeda dengan tabarruk kepada dzatiyah muntaqilah. Kalau dzatiyah muntaqilah sebagaimana tadi para sahabat merendam air dengan peninggalan baju Nabi SAW, jadiin obat diminum, dimandikan. Dengan rambut, dengan keringat, dengan liur Nabi SAW. Itu pada keberkahan zatiyah muntaqilah. Adapun pada ma'nawiyah lazimah, cara tabaruknya gimana? Ini tergantung kepada keberkahannya itu sendiri. Cara tabaruknya gimana? Tergantung kepada keberkahannya itu sendiri. Kita sebutkan contoh-contohnya, ya.
dari keberkahan jenis kedua ini, ma'nawiyah lazimah. Contoh Al-Quran yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Nabi SAW. Betapa banyak dalil di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Al-Quran itu mubarak, diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat Sad ayat ke-29. Surat Sad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad mubarak, penuh dengan keberkahan. Apa fungsinya? Liyadabbaru ayatihi, buat ditadaburi ayat-ayatnya, dibaca, difahami, diamalkan, didakwahkan, ditadaburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, sebagai pengingat bagi orang-orang yang berakal. Allah nyatakan keberkahan Al-Quran. Tapi keberkahannya ini jenisnya bukan dzatiyah muntaqilah, tapi dia ma'nawiyah lazimah. Apa keberkahan dalam Al-Quran? Dengan dibaca menjadi pahala. Gimana tabarruk ngambil keberkahan dalam Al-Quran? Baca Al-Quran menjadi pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Fal hasanatu bi asyri amsalihal la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang membaca satu huruf di dalam Al-Qur'an caranya, maka cara tabarruknya bukan seperti tabarruk kepada zatiyah Nabi, diusapkan. Usap-usap, digosok-gosok ke badan atau dijadiin stiker misalkan. Atau nas'alullah salamata wal afiyah, sekarang ada ini ma'nawiyah lazimah. Cara tabarruknya baca Al-Quran itu dibacakan. Kalau dibacakan ke air, betul ada salafnya, betul ada hadisnya, bacakan ke air Al-Quran. Bukan apa Al-Qurannya ditulis dicemplungin ke air. Kan gitu caranya tabarruknya, bacakan, dibacakan menjadi obat. Nah seperti itu. Demikian juga misalkan tabarruk dengan

ya, dibacakan dan mendatangkan keberkahan itu semua. Ah, itu yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, contoh bukan jenis. Contoh yang kedua selain Al-Qur'an. Ada sebagian orang-orang ashkhos, ya, sebagian orang-orang yang Allah telah tetapkan keberkahannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Contoh seperti apa? Para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul. Allah telah tetapkan keberkahan untuk mereka di dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalilnya di surah Al-An'am ayat 83 sampai ayat 86 menjelaskan tentang keberkahannya Ibrahim alaihissalatu wassalam dan keturunan-keturunannya. Di akhir ayat 86 Allah sebutkan setelah menyebutkan tentang keutamaan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan seterusnya dari keturunannya sampai Isa, sampai Ilyas, Yunus sampai Lut, beliau mengatakan wa kullan, Allah berfirman wa kullan faddalna 'alal 'alamin, dan semuanya tadi para nabi para rasul faddalna, kami lebihkan derajatnya daripada umat yang lainnya. Jadi memang mereka memiliki keberkahan yang amat sangat banyak. Kita bisa ngambil keberkahan dari para nabi para rasul, ya betul. Keberkahan berupa apa? Keberkahan akhlaknya. Akhlak para nabi para rasul, lihat bagaimana ujian yang Allah timpakan kepada para nabi dan para rasul di dalam Al-Qur'an. Kita bisa mengambil apa? Meniru akhlaknya sebagai uswatun hasanah. Bagi nabi uswatun hasanah, bagi para nabi para rasul semuanya juga sama uswatun hasanah. Laqad kana fi Ibrahim walladzina amanu uswatun hasanah, ya. Terdapat apa? Uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat uswah hasanah. Itu keberkahan mereka. Akhlaknya kita tiru, kita ikuti akhlak mereka, para nabi dan para rasul. Kemudian keberkahan mereka, doa yang mereka panjatkan akan berpengaruh, ya, daripada doa-doa para nabi dan para rasul. Contoh seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada negeri Mekah, faj'al afidatan nasi tahwi ilaihim, wahai Allah jadikanlah hati-hati manusia rindu, kangen kepada apa? Kepada negeri Mekah. Maka tidak ada seorang muslim pun melainkan pengen kesana. Yang udah kesana pengen lagi. Karena apa? Doa Nabi Ibrahim, tahwi ilaihim warzuquhum minas samarat, dan berikanlah para penduduknya rezeki berupa buah-buahan. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan banyak lagi contoh-contohnya. Kemudian hidayah ilmu mereka. Sama, ini keberkahan yang Allah berikan. Ah, ini dari sisi diniyah. Dari sisi duniawiyah ada berupa mukjizat, contoh yang dirasakan pada umatnya. Contoh Nabi Isa menyembuhkan orang yang buta, ya, kemudian menghidupkan yang mati. Ini keberkahan yang Allah berikan kepada Isa ibnu Maryam dari sisi duniawiyah. Ya, ditolongnya umat Bani Israel ketika dikejar oleh Fir'aun, ya, dibelahlah lautan. Ini oleh Allah azza wajalla keberkahannya. Nah, ini para nabi para rasul. Kemudian ada di antara orang-orang yang saleh diberikan keberkahan. Yang pertama para malaikat. Jelas ini Allah berikan keberkahan mereka. Barokah berupa sifat taat mereka, gak bermaksiat kepada Allah, ya. Kemudian keberkahan. Cara tabaruknya gimana kepada para malaikat? Termotivasi agar kita taat seperti para malaikat taat. Nah, itulah tabaruk kepada malaikat dengan apa? Beriman kepada para malaikat, menghasilkan hasil yang baik daripada iman kepada malaikat. Kemudian dari orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh. Tadi malaikat, kalau sekarang orang manusia yang saleh. Barokahnya seperti apa? Contoh istiqomahnya mereka orang-orang saleh. Istiqomah di atas ketakwaan, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, ilmu mereka. Betapa banyak para ulama yang telah wafat tapi ilmu mereka tetap dibahas. Ini menunjukkan tentang keberkahan mereka, ilmunya, nasihat-nasihat mereka. Ya, betapa banyak aqwalus salaf yang menjadi nasihat bagi kita padahal orangnya sudah wafat, tapi perkataannya masih sampai kepada kita, nasihatnya masih sampai kepada kita. Nah, itu barakahnya. Tabaruknya ngambil ilmu tentunya. Karena kata para nabi, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warasatul anbiya, bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Apa yang para nabi wariskan? Ilmu. Maka para ulama, para orang-orang saleh, kita tabaruknya dengan apa? Ilmunya, bukan bekas minumnya, bukan bekas tisunya. Karena apa? Bukan barokah.

0: istilah yang mereka miliki, tapi ma'nawiyah lazimah. Ma'nawiyah lazimah. Kita ngambil keberkahan dari orang soleh, orang ahli ilmu, apa? Berupa ilmu yang mereka ajarkan. Nah, wahakadha, itu tabarruknya. Kemudian masih banyak lagi ya, dalil-dalil yang menunjukkan tentang keberkahan dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, sholat di sana dikalikan 100 ribu. Ini keberkahan. Sholat di Masjid Nabawi dikalikan 1000. Di Masjidil Aqsa dikalikan 500. Pahalanya besar, lebih dari yang lainnya. Atau masjid secara umum. Ini juga barokah, Pak. Subhanallah, masjid secara umum. Baik itu yang sekarang kita tempati, ya ukhuwah dan yang lainnya. Barokah. Dengan apa? Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla di sana. Bisa nuntut ilmu di sana. Dan keberkahan-keberkahan yang dihasilkan dari masjid. Apakah kita ngalap berkah kepada masjid? Gosok-gosok baju kita di lantai masjid karena digunakan oleh kaum muslimin untuk sholat? Maka jawabnya tidak. Kenapa? Karena bukan berkah dzatiyah muntaqilah, tapi ini berkah ma'nawiyah lazimah. Wahakadha. Waktu yang telah Allah sediakan, Ramadan, barakah. Lailatul Qadri, barakah. 10 awal Dzulhijjah, barakah. Hari Jumat, barakah. Dan yang lain-lainnya dari waktu yang telah Allah jelaskan, Nabi SAW jelaskan penuh dengan keberkahan. Cara ngalap berkahnya adalah apa? Banyak beramal soleh di dalamnya. Banyak beramal soleh di dalamnya. Dikali lipatkan amal soleh di dalamnya. Dan yang lain-lainnya. Demikian juga dengan negeri Syam yang Allah, yang Nabi SAW doakan keberkahan. Allahumma barik li Syamina. Wahai Allah, berikanlah keberkahan bagi negeri Syam, wali Yamanina, dan juga bagi negeri Yaman. Negeri Syam, barakah. Negeri Yaman, barakah. Berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Tapi apakah cara ngalap berkahnya dengan ngambil tanah Syam? Urang awur-awurgen kana acuk. Apakah cara ngambil berkahnya adalah beli tanahnya ada dijual misalkan di satu platform marketplace, ya, tanah Yaman, tanah Hadramaut, tanah ini, tanah itu. Karena apa? Beralasan dengan hadis tadi. Hadis apa? Nabi SAW mendoakan keberkahan pada negeri Syam dan negeri Yaman. Benar gak, Pak, ini? Maka kita katakan cara tabaruknya salah. Karena apa? Allah tetapkan keberkahan negeri Syam. Alladzi barakna haulah. Yang Allah telah sebutkan dalam surah Al-Isra. Allah barak. Allah berikan keberkahan di sekitar Masjid Al-Aqsa. Apa keberkahannya? Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi At-Tabari dan yang lainnya. Berupa apa? Subur tanah-tanahnya. Ada sungai yang mengalir. Buah-buahannya banyak dan seterusnya. Keberkahan di duniawi ya. Yaman juga demikian. Berkah dari sisi apa? Dijelaskan dalam hadis yang sahih. Nabi SAW mengatakan, atakum ahlul yaman hum araqqu afidatan wa alinu quluba al-imanu bi yamanin. Kata Nabi, telah datang orang-orang Yaman dan mereka adalah orang yang paling lembut hatinya. Al-imanu yaman. Iman itu dari negeri Yaman. Kata para ulama diantaranya Al-Baghawi, Ibnu Salah dan yang lainnya mengatakan, maksud dari al-imanu Yaman, iman itu dari negeri Yaman, maksudnya adalah apa? Mereka sedang dipuji oleh Nabi SAW karena cepatnya mereka menerima keimanan. Cepat mereka menerima keimanan. Ini ya. Jadi bukan tanahnya kita ambil. Nah, seperti itu. Maka kita bisa simpulkan, Pak, dari dua kaidah besar yang telah kita bahas. Sebenarnya masih banyak ya kaidah-kaidah yang lain, tapi kalau berkaitan dengan tabaruk ini ya. Ada dua kaidah besar, manhaj ahlus sunnah wal jamaah ada dalam tabaruk. Yang pertama tadi, keberkahan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, maka setiap kebaikan itu semua dinisbatkan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah barokah tabaruk itu ibadah. Harus butuh kepada dalil pada setiap pergerakannya. Untuk menetapkan barokah adalah perlu dalil, untuk tabaruknya juga perlu dalil. Nah, maka kalau kita mau konsepkan menjadi seperti ini, Pak. Ketika ada seseorang niat barokah, alurnya seperti ini. Ketika ada seseorang berniat untuk tabaruk, maka pertama kali tanya, tabaruk ini yang dia lakukan pada sesuatu apa yang dia akan ngambil keberkahannya? Pada apa yang antum akan ambil keberkahannya? Kalau seandainya ada dalil yang sahih menjelaskan keberkahan tentang sesuatu tersebut, maka kita tetapkan. Tapi kalau seandainya tidak ada dalil, maka kita tolak langsung. Jadi pertanyaan pertama, ada gak dalilnya tentang keberkahan ini? Kalau ada dalilnya, kita lanjut pertanyaan ketiga. Kita lanjut pertanyaan kedua. Kalau tidak ada dalilnya, bas berhenti di sana. Ya, gak boleh tabarruk karena barokahnya tidak ditetapkan oleh dalil. Karena yang namanya barokah datangnya dari Allah Azza wa Jalla, perlu dalil untuk menetapkannya. Kalau seandainya ada dalilnya seperti Al-Qur'an, barokah, laras, betul, barokah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara tabarruknya? Bagaimana cara tabarruknya? Tabarruknya tabarruk yang dibenarkan secara syariat atau mengada-ngada? Tadi seperti Al-Qur'annya diusap-usap ya, di Al-Qur'annya misalkan jadikan tadi ditinyu ya, dan yang lain-lainnya. Kalau seandainya cara tabarruk demikian, maka ini menyelisih syariat. Tidak sesuai dengan dalil. Cara tabarruk yang benar terhadap Al-Qur'an dibaca, diamalkan, didakwahkan, diruqyahkan dan seterusnya tadi sudah kita jelaskan. Nah, maka jelaslah manhaj Ahlus Sunnah di sini dalam masalah tabarruk. Tabarruk barakah itu hanya milik Allah. Ketika untuk ngambil keberkahannya pun harus dengan tata cara yang dibenarkan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu ajmain, ada beberapa pembahasan sebenarnya ya yang harus dibahas juga berkaitan dengan tabarruk ini. Kenapa bisa terjatuh kepada kesyirikan? Kenapa bisa terjatuh kepada kebid'ahan? Yang pada intinya kita bahas ringkas saja, kapan tabarruk itu bisa terjatuh kepada kesyirikan? Ketika seseorang menetapkan pada suatu barang, benda itu barokah tanpa ada petunjuk dari Allah. Ketika seseorang menetapkan sesuatu ada berkahnya tanpa petunjuk dari Allah, bisa jadi apa?
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
2: Alhamdulillah.

0: mengetahui, sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya, dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana ya ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia melemparkan anaknya, yaitu Musa kecil, Nabi Musa yang masih bayi, ya, ke sungai dan merangkak untuk menyelamatkan anaknya dari kematian ya yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya, dan kemudian sampai pada penjualan dirinya seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan ya dipecat, di-PHK dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan di beberapa waktu yang akan ditentukan. Terbangun ternyata ya kendaraan, misalnya pesawat yang akan membawa kita ke tempat tujuan kita ternyata sudah berangkat duluan. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita suka dan kita jengkel, dan lalu berasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang ya kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya ya kita dapati ternyata berita ya pesawat yang ya akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan dan semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Dan bagaimana kondisi hati kita saat itu? Kita begitu senang dan berbahagia, bahkan kita bersyukur Allah kemudian memberikan tidur kita pada saat itu. Maka terapkanlah hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita rela menerimanya, maka yakinlah kita akan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i, ilmu tentang asma dan sifat Allah. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifdz, menghafal. Hafalkan. Dan memurajaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat.

0: dan seterusnya, ya hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah. Ikhwatul Iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: من ذكار المساء
1: zikir zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang kutuk.
2: Allah.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi lainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin. Allah mengetahui apa-apa ada di hadap mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi

0: Pagi, Maha Penyayang, kanlah aku lindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembah manusia, dari kejahatan bisan setan yang biasa bersembunyi, yang memberikan kejahatan dalam dada dan manusia, di golongan jin dan manusia. Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari lasa, aina wa antal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خيرا في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء البر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في البر.
0: Kami telah masuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak dahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, bagi kerajaan, baginya, dan dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hawa. Wahai Rabb, aku berlindung padamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Baca waktu 1 kali.
1: Allahumma bik sayyina wa asbahna bika nahya wa bika namut wa ilayka asir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkit bagi makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana 'abduk, wa 'ala 'ahdi wa wa'dika mas'ad, a'udhu bika min sharri ma sana'at, a'udhu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkaulah Rabbku, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan kecuali Engkau. Engkau yang menciptakanku, aku hambamu. Ku akan setia pada perjanjian denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca dan sore sekali.
1: Allah afini fi badani, اللهم عافني بسمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من كفر والفقر وأعوذ من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak kuinginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak kuinginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kiran. Aku berlindung kepadamu dari siksaku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma as'aluka al-'afwa

0: والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني بين يدي وخلفي ومن يميني ومن شمالي ومن فوقي، وأعوذ برحمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutlah auratku aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari asku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari waktu. Aku berlindung dan dibenamkan dalam bumi, dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma alimal ghaibi wa hada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من نفسي ومن الشيطان وشركه، أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, cipta langit dan bumi, Rab, segala sesuatu dan yang meraihnya. Aku beraksi bahwa ada ilah yang berhak diibadahi, wali engkau. Aku berlindung padamu dan kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu buat kejelekan atas diriku atau menung seseorang muslim kepadanya. Baca pagi dan sore sekali.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan Allah tidak ada bahaya atas namanya suatu di bumi dan tidak pula langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islamina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islamina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: Kurido Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain. Islam sebagai agamaku. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Ya hayyu ya qayyum, rahmatika astighith, asli sya'ni billah. Walakinni ila nafsi tarfatan.
1: Wahai yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Perbaikilah segala urusan dan jangan diskan kepadaku meski semata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Asina ala watil islam wa ala matil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Waktu sore kami berada di fitrah agama Islam, kalib kelas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus muslim dan tidak tergolong orang-orang muslim. Dibaca waktu sore satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada yang berhak ibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutunya. Baginya kerajaan, baginya segpuji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau sepuluh kali atau seratus kali.
0: Subhanallah bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca

0: من أذكار المساء.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Boleh nggak kita mengatakan kalau saya nggak ke dokter ini nggak akan sembuh? Kalau umpamanya saya, umpamanya tidak ada si Anu, saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini, kalau nggak makan saya lapar. Kalau nggak minum saya haus. Kalau tidak istirahat, saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita gak makan, lapar. Kalau kita gak minum, haus. Karena lapar dan makan ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan, lapar. Akibat tidak minum, haus. Akibat makan, jadi hilang lapar. Akibat minum, jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan itu? Iya, pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib pamannya mati, itu kan harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Karena mati dalam keadaan musyrik Abu Thalib. Didoakan oleh Allah agar Allah mengampuni dosanya, ditolak. Tidak boleh. Tetap akan disiksa di neraka yang paling bawah untuk orang-orang musyrik. Lalu Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah, diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Kata orang Selasa mah tepira, dikasih dua sendal, dipakai di kaki langsung mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Itu berkat doa Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar, seandainya bukan karena saya, pasti Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi mengatakan seandainya untuk memberitahukan kejadian yang sudah berlalu, itu dibolehkan. Seperti contoh umpamanya kita sedang nyetir, konsentrasi full, tidak ngebut, paling 40 km per jam atau 30 rada padat gitu ya. Mobilnya masih bagus, tiba-tiba ada anak nyebrang. Ada-ada. Kita rem, skucit. Ah, paling 5 cm deh kata braktanya. Alhamdulillah selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Perkataan ini betul apa tidak? Betul. Sok lamun tadi rem, jeger atuh. Jadi seandainya saya tidak rem, pasti anak itu tertabrak. Boleh. Karena ini hanya menginformasikan, memberitahukan kejadian yang sudah terjadi. Tanpa menafikan atau menolak takdir Allah dalam hal itu. Kita ditakdirkan nyetir konsentrasi, ditakdirkan anak nyebrang dadak, ditakdirkan

0: kita bisa ngerem mendadak ditakdirkan selamat. Itu memang semua takdir Allah. Kita meyakini itu, lalu kita memberitahukan proses kejadiannya, kronologis kejadiannya. Seandainya saya tidak konsentrasi, anak itu tertabrak. Seandainya rem saya blong, anak itu tertabrak. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Boleh. Sama dengan perkataan Nabi SAW tadi, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan ada di dalam neraka yang paling bawah. Nah, itu tidak lepas dari takdir. Ditakdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, ditakdirkan Nabi SAW berdoa minta keringanan dan dikabul oleh Allah. Iya. Jadi kalau perkataan seandainya tidak begini akan begitu, kalau itu ada hubungan sebab akibat, maka boleh. Adapun yang terlarang mengatakan seandainya, ada beberapa jenis. Pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat. Ini tidak boleh. Contoh umpamanya, seandainya sholat itu 2 kali ajalah sehari, jangan 5 kali beratain, pasti ringan. Nah, yang mengatakan seandainya seperti itu tidak boleh karena menggugat syariat. Seandainya saum itunya jangan sebulan lah, seminggu aja, enteng merintah, nggak boleh. Atau yang semangat saum, seandainya saum itu setahun 2 kalinya sigana rame, nggak boleh karena menggugat syariat. Itu yang pertama. Kedua nih, dalam rangka menggugat takdir, nggak boleh. Contoh, ini kejadian yang sudah terjadi. Umpamanya kita diajak ngaji, ayo kita ngaji, ada kajian di masjid anu, ustadznya anu, harorem sih tapi malas. Oh, saya jemput. Ayo, hayu atuh, jemput karena motor. Qadarullah, pekte celaka. Mungkin jatuh, mungkin nabrak, mungkin tertabrak. Lalu kita berkata, seandainya tadi saya tidak pergi, tidak akan celaka. Ini menggugah takdir. Itu kan sudah kejadiannya. Bisa diulang? Tidak. Ya boleh juga, seandainya saya tidak pergi, maka saya gak akan celaka. Sotoy. Mungkin kalau gak pergi, celakanya lebih parah di rumah. Mungkinnya kesetrum atau kumahawe gitu. Nah, ini tidak boleh karena menggugat takdir. Tapi harus katakan qadarullah masyafa. Inilah yang dimaksud dengan hadis, in asobaka syayun falat taqulanna law inni fa'altu kadha lakana kadha walakin qul qadarullah masyafa li'anna law taftahu amana syaitan. Kalau kamu ditimpa sebuah musibah, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya saya tadi begini, maka enggak akan kejadian begitu. Ya boleh. Jadi menggugat takdir, mengkritik takdir yang sudah ada, yang sudah terjadi, yang enggak bisa diubah, lalu disesali dengan mengatakan, seandainya saya tadi tidak begitu, enggak akan kejadian begini. Tapi katakanlah, inilah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dalam konteks ini membuka amalan setan. Jadi dalam rangka menggugat takdir tidak boleh. Bedanya dengan yang tadi apa? Tadi mah bukan menggugat takdir, tapi menceritakan kronologis peristiwa. Seandainya saya tadi tidak rem, pasti orang itu ketabrak. Itu kan tidak ada yang digugat. takdir, tapi hanya menceritakan kejadian. Seandainya saya tidak pergi ke dokter, mungkin saya tidak akan sembuh. Ya, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Saya ditakdirkan sakit, saya ditakdirkan ke dokter, ditakdirkan dokter itu memberi obat yang pas dengan penyakit, saya ditakdirkan saya sembuh. Lalu kita ceritakan kronologis kejadiannya, saya sembuh karena saya ke dokter, dokter memberikan obat yang pas. Dan saya taat kepada aturan minum obat yang ditetapkan oleh dokter, sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat? Ada. Boleh. Karena bukan menggugat takdir. Kalau tadi menggugat takdir, oh seandainya tidak begini, gak akan kejadian begini nih. Kan gitu, itu gak boleh. Itu yang kedua, yang terlarang. Yang ketiga, yang terlarang. Yang pertama kan menggugat syariat, kedua menggugat takdir. Yang ketiga, mengatakan seandainya untuk mengandaikan keburukan. Contoh, seandainya saya berkuasa, saya akan larang pengajian. Sebel atau tidak? Nyindir wae ka saya. Gak boleh. Seandainya saya kaya raya, saya akan bikin diskotik, saya akan bikin perjudian, saya akan bikin tempat prostitusi. Walaupun tidak dilakukan karena gak punya uang. Ini hanya seandainya. Tetap dosanya sama kalau dia melakukan itu. Seandainya saya kaya raya, saya akan akan memboking perempuan-perempuan cantik berapapun harganya karena banyak uang. Maka dosa tidak boleh. Sama dosanya dengan kalau dia berbuat. Itu tidak boleh. Ya. Itu di antara mengatakan seandainya yang tidak boleh dan mengatakan seandainya yang boleh. Jadi kalau mengatakan seandainya tadi itu, pertama dalam rangka menceritakan kejadian yang sebenarnya, yang keduanya ini memang ada hubungan sebab akibat tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu, maka boleh. Seandainya saya tidak makan, saya akan kelaparan. Seandainya saya tidur, pasti saya akan kelelahan terkantuk-kantuk. Seandainya saya tidak minum, pasti saya haus. Seandainya saya tidak berobat, maka belum tentu saya sembuh. Itu boleh, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, جَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlek artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was sama'a banainaha bi aydin wa inna lamusi'un." langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki, sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
4: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustaz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
5: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
6: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
3: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
4: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustaz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
5: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
6: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
3: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
4: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustaz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
5: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
6: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.

0: taala. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Qawlul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Bab yang kita akan bahas tentang firman Allah dalam surah Al-A'raf 191-192, menyentil otak kaum musyrikin yang menyekutukan Allah dengan berhala-berhala yang mereka sembah. Apa kata Allah? Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka, yang dimaksud mereka orang-orang musyrik, akan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak

ciptani ibadati ghairillahi ma ya'ti. Di antara keterangan-keterangan yang qat'i tentang batilnya beribadah kepada selain Allah adalah sebagai berikut. Pertama, annahum la yakhluquna syai'a. Faman laysa bi khaliqin kaifa yu'bad? Pertama, sesembahan yang mereka sembah itu tidak mampu menciptakan apapun. Sesuatu yang tidak bisa menciptakan, bagaimana dia bisa disembah? Ini pertama. Kedua, annahum makhluqun idh kanu min adamin fa'aujadahumullah. Kedua, mereka yang disembah itu adalah makhluk yang awalnya tidak ada, lalu diadakan oleh Allah. Patung tadinya tidak ada, bahkan manusia yang bikin. Batu tadinya tidak ada, Allah yang mengadakan, dan seterusnya, ya. Ketiga, annahum la yansuruna abidihim. Mereka tidak bisa menolong para penyembahnya sama sekali, jangankan di akhirat.

Di dunia saja patung-patung, pohon, batu dan seterusnya enggak bisa bergerak, apalagi nolong orang lain yang menyembahnya. Alasan keempat, anna haula'il ma'budin la yastati'una daf'al dharri an anfusihim fa kaifa yadfa'una an ghairihim. Bahwa berhala yang mereka sembah itu tidak mampu menolak kemadharatan dari dirinya sendiri. Kalau patung yang lagi diam, kita getok, kita tabok, kita apa-apain, bisa menangkis, bisa menghindar, bisa balik menyerang, enggak bisa berkedip sekalipun tidak. Kalau mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri, bagaimana bisa menolong orang lain? Ini empat hujjah kenapa berhala-berhala itu tidak layak disembah. Oleh Allah disentil nih logika mereka. Kenapa mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang enggak bisa menciptakan bahkan diciptakan, enggak bisa menolong orang lain bahkan tak bisa menolong dirinya sendiri. Faedah kedua, annahum la yakhluquna syai'a wa syai'a nakirah fi siyaqin nafi fata'um ai syai'un bal kata muallif. Poin yang kedua adalah mereka itu tidak bisa menciptakan sesuatu pun. Bahasa Arabnya sesuatu itu syai'a. Syai'a dengan tanwin, bukan dengan alif lam. Dalam bahasa Arab disebut nakirah. Nakirah itu umum, sesuatu. Apa sesuatu itu? Umum, bisa apapun. Terus dalam konteks kalimat nafi, nafi itu tidak. Nafi itu kalimat negatif. Ada kata-kata tidak. La yakhluquna syai'a. Mereka tidak menciptakan sesuatu pun. Kalau huruf nakirah dalam konteks kalimat nafi, maknanya umum. Apa sesuatu itu apapun yang besar ataupun yang kecil, seekor lalat sekalipun tidak bisa mereka ciptakan. Bal bayyana azza wa jalla dha'fahum, bahkan Allah menjelaskan di ayat tentang kelemahan berhala-berhala dalam surah Al-Hajj 73. Allah menyatakan, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaba walau ijtama'u lah wa iyaslubhumu dhubabu syai'a la yastanqidhuhu minhu da'ufat talibu wal matlub. Hai manusia, telah diberikan kepada kalian gambaran, deskripsi. Coba dengarkan. Yaitu berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah. Patung, pohon, batu atau apapun. Mereka tidak bisa menciptakan walaupun seekor lalat. Walaupun mereka berkumpul untuk itu. Dan apabila ada sesuatu yang dirampas oleh lalat dari diri mereka, mereka tak bisa menyelamatkan sesuatu itu. Umpamanya patung lagi begini, menengadahkan tangannya, disimpan kue di tangannya, datang lalat, menclok di kue itu, dimakan, diambil,
apakah si patung itu bisa mempertahankan makanan yang ada di tangannya? Tep, nutup gitu? Enggak sama sekali, tetap aja diem. Jangankan menciptakan seekor lalat, mempertahankan benda yang ada di tangannya yang akan diambil oleh lalat pun enggak bisa. Saking lemahnya. Kata Allah, dha'ufat thalibu wal matlub. Lemahlah yang menyembahnya, lemah pula yang disembahnya. Ini ayat yang pertama yang menjelaskan batilnya menyembah kepada selain Allah. Kedua, Al-Quran surah Fatir ayat 13. Allah berfirman, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطَمِيرٍ. Berhala-berhala yang kalian seru selain Allah itu tidak memiliki kekuasaan walaupun setipis kulit. Apalagi yang lebih dari itu gitu. Taut, tisu, tisu tipis ya. Ini qitmir itu lebih tipis daripada tisu. Nanti ada penjelasan apa itu qitmir. Dari ayat ini ada beberapa faedah. Pertama, anna hadhil ayah dzakarat adillatan qat'iyatan ala annal mustahiq lil ibadati huwa Allah azza wa jalla. Wa dzalika li anna haula'il ma'budin la yamlikunal qitmir wal qitmir hiya qasharah al bayda allati tuhitu binawati tamrah. Thumma inna haula la yamlikuna walau aqal minal qitmir li anna nakira fi siyaqin nafi ta'ummu bal inna nafyahuna ukida fa hadzal umum alladhi jaa fi siyaqin nafi muakkad bi min qal ma yamlikuna min qitmir fa min zaidah yakni ma yamlikuna qitmir. Ayat ini menjelaskan dalil qat'i bahwa yang berhak untuk diibadati hanya Allah. Selain Allah tidak. Kenapa? Karena yang disembah selain Allah tidak memiliki kekuasaan walaupun setipis qitmir. Qitmir adalah kulit yang membungkus biji kurma. Kalau kurma dibuka, dibelah, di dalamnya ada apa? Biji. Biji itu dibungkus oleh kulit tipis. Kulit tipisnya itu transparan, ada kan? Itu qitmir. Jadi setipis itu pun mereka tidak memiliki kekuasaan. Lalu disebutkan lebih tipis dari itu pun mereka tidak memiliki kemampuan. Karena apa? Karena qitmir dalam bentuk nakirah, min qitmirin la yamlikuna min qitmirin, dalam konteks nafi la yamlikun. Nah, maknanya umum, bahkan ditakid lagi dengan adanya huruf min. Allah tidak menyatakan la yamlikuna qitmiro, tapi la yamlikuna min qitmir. Min ini mim zaidah dengan makna ta'kid. Benar-benar enggak memiliki kemampuan walaupun lebih tipis daripada qitmir. Qitmir itu tadi kulit pembungkus biji kurma. Ada pertanyaan, bukankah ada di antara manusia yang disembah oleh manusia punya kekuasaan seperti si Fir'aun, seperti Raja Namrud? Mereka disembah, bahkan diminta rakyatnya untuk menyembah dirinya. Bukankah memiliki kekuasaan? Ada yang menyanggah begitu. Dijawab,
anna milkahum innama huwa bitamlikillahi azza wa jalla lahum thumma inna milkahum mulkun qasir fala yajuzu lil abdi atasarrafa bihadha syai' illa 'ala dhabiti syar'i wa illa kana mu'radan lil iqab. Dijawab, kekuasaan mereka diberi oleh Allah dan kekuasaan mereka terbatas sementara di dunia juga. Pasti ada masa akhirnya, enggak ada orang yang berkuasa selama-lamanya, pasti mati. Dan Allah menyatakan tu'til mulka man tasha wa tu'izzu wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau memberi kekuasaan kepada siapa aja yang engkau kehendaki. Engkau mencabut kekuasaan dari siapa saja yang engkau kehendaki. Semua yang berkuasa, berkuasa atas kehendak Allah. Allah yang menghendaki. Termasuk si Fir'aun, ya, kalau tidak dikehendaki gak akan berkuasa. Tapi ini menjadi bukti tidak semua yang Allah kehendaki Allah cintai, Allah ridhoi. Kadang Allah menghendaki sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Seperti berkuasanya penguasa-penguasa jahat. Kejahatannya tidak Allah ridhoi, menyengsarakan rakyatnya. Menyengsarakan rakyat itu tidak Allah sukai, Allah benci. Nabi SAW pernah berdoa, Rabbi man walla min amri ummati syai'an, terus farfaqa bihim, farfuq bihim. Ya Allah, siapa saja orang yang engkau berikan kekuasaan terhadap umatku lalu berlemah lembut kepada umatku, maka lemah berlemah lembutlah kepada dia. Tapi sebaliknya, siapa orang yang engkau berikan kekuasaan terhadap umatku lalu memberatkan umatku, maka bebankan beban yang berat kepada penguasa itu. Didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau penguasa itu jahat, maka akan diberikan beban yang dahsyat dalam kehidupannya, stres mereka selama berkuasa, apalagi setelah tidak berkuasanya. Ada mantan penguasa yang kemudian dipenjara atau bahkan diburu oleh mantan rakyatnya, ada. Kalau mantan menteri, mantan gubernur, mantan wali kota, bupati, setelah turun dari jabatannya di penjara, ada? Banyak. Mantan presiden setelah enggak jadi presiden terus di penjara, ada? Ada di luar negeri, mah di Indonesia we belumnya. Entah akan, entah tidak, wallahualam. Tapi di luar negeri ada. Nah, doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja engkau anugerahi, engkau amanatkan kekuasaan atas umatku lalu dia memberatkan, beratkan dia ya Allah. Tidak semua orang diberi kekuasaan berarti diridhoi oleh Allah, tidak ya. Jadi Fir'aun diberi kekuasaan, apa Allah ridho? Tidak. Terhadap tindakannya enggak. Karena itu maka kekuasaan yang Allah berikan banyak hikmahnya. Setiap penguasa yang jahat diberi kekuasaan banyak hikmahnya. Salah satunya itu azab bagi rakyatnya yang sudah jauh dari ajaran agama Allah. Salah satu azab sebuah komunitas di sebuah negara yang jauh dari agama Allah, dilanggar aturan Allah, diabaikan hak-hak Allah, Allah azab mereka dengan cara diberi penguasa yang akan menyengsarakan mereka. Itu salah satu di antara hikmah dari kejadian ini. Itulah faedah pertama. Faedah kedua, annal jumlatal fi'liyah indal balaghiyyin tufidu tajaddud wal istimrar.
Walidha qal ma yamlikuna min qitmir, yakni anna nafya mulkihim mutajaddid wa mustamir fi kulli hin wa fi kulli zaman.

Jumlah fi'liyah menurut para ahli balaghah, jumlah fi'liyah itu kalimat dalam bahasa Arab yang diawali oleh fi'il. La yamlikuna min qitmir. Yamlikuna ini fi'il mudhari, di awal kalimat. Kalau kalimat diawali oleh fi'il, fi'il itu kata kerja, disebut jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah menurut mubalaghin, ahli balaghah, ahli sastra dalam bahasa Arab, memberi makna tajaddud dan istimrar. Jadi terus-terusan. Maknanya adalah disebutkan nafya mulki mutajaddid mustamir fi kulli hin wa fi kulli zaman. Di setiap waktu, di setiap tempat, manusia tidak bisa selamanya berkuasa. Hanya sementara. Di Indonesia hanya 10 tahun. Bisa diperpanjang dengan kelicikan 5 tahun, bisa diperpanjang 2 periode. Bisa 10 tahun, bisa di, mau licik mau 3 periode, enggak bisa. Setelah itu sudah turun dari kekuasaan. Jadi semua penguasa tidak selamanya menjadi penguasa. Ada matinya juga kalau toh dia terus-terusan berkuasa. Dan ini makna yang bisa kita ambil dari struktur kalimat dalam bentuk jumlah fi'liyah. Faidah ketiga, anna minal adillatil qat'iyah anna haula'il ma'budin la yasma'una du'a'a man da'ahum wa hatta law sami'u fa innahum laysu biqadirina ala ijabatihim. Ayat ini pun menerangkan bahwa di antara dalil-dalil qat'i yang bisa diambil dari ayat ini, berhala-berhala yang mereka sembah tidak bisa mendengar doa orang-orang yang berdoa kepada mereka. Karena mereka memang tidak memiliki indera, tidak hidup gitu. Ada keyakinan batil lain, bukan patungnya yang disembah, tapi patung ini sekedar visualisasi dari orang soleh yang dahulu pernah hidup, sekarang sudah mati. Ruhnya itu yang disembah, yang dimintai dengan doanya, bukan patungnya, kan gitu ya. Patungnya gak bisa ngapa-ngapain, tapi ruhnya yang sudah mati kan orang soleh gitu. Maka mereka yakini bisa karena dekatnya mereka dengan Allah Azza wa Jalla.

Enggak bisa, harus melalui ajudannya, orang-orang terdekatnya. Ini mereka menyamakan cara mendekati Allah dengan cara mendekati presiden. Menyamakan Allah dengan makhluk, lebih parah lagi alasannya ya. Inilah yang ketiga, keempat. Anna haula'il mu'budin yakfuruna bisyirki man asyraka bihim wa hadzal ma'na mawjudun fi nususin katsirah. Berhala-berhala yang mereka sembah itu nanti membantah kufur kepada orang-orang yang menyembah mereka, orang-orang yang menyekutukan mereka dengan Allah. Dan ini ada dalam banyak nas dalam Al-Quran. Nanti di akhirat kita pernah terangkan, terjadi banyak pertengkaran. Orang bertengkar antara jiwa dan raganya, orang bertengkar antara diri dengan anggota badannya, bertengkar suami istri dan seterusnya, termasuk bertengkarlah penyembah dengan yang disembahnya. Yang disembahnya nanti mengingkari, kami kufur kepada perbuatan syirik kalian yang menyekutukan kami dengan Allah Azza wa Jalla. Itu diingkari nanti ya. Inilah empat poin faedah yang diambil dari ayat tadi. Ayat ketiga, dalil ketiga dari hadis dalam Sahih Bukhari dari Anas radhiyallahu an. Anas berkata, Syujjan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud wa kusirat ruba'iyatuh. Faqala kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyyahum? Fa nazalat laisa laka minal amri syai'un. Kata Anas, Nabi terluka pada waktu perang Uhud, kepalanya itu berdarah dan pecahlah keempat gigi depan beliau sampai berdarah, mulutnya berdarah, kepalanya berdarah waktu perang Uhud. Lalu beliau berkata, bagaimana mungkin suatu kaum akan berbahagia kalau mereka melukai nabinya? Lalu apa yang terjadi? Dalam keadaan terluka berdarah-darah, beliau sholat. Di rakaat terakhir setelah ruku, beliau kunut, kunut nazilah. Isi kunutnya melaknat tiga orang yang melukai beliau. Disebut namanya, sebagaimana nanti ada riwayatnya. Bayangkan seorang nabi dizolimi, berdoa untuk kecelakaan orang yang mendzaliminya di dalam sholat. Gimana enggak makbul ya? Yang berdoa seorang nabi, terus nabi itu dizolimi, padahal doa orang yang dizolimi kan makbul, di dalam sholat lagi. Apa yang terjadi? Turun ayat. Diingkari apa yang dilakukan oleh nabi, ditegur beliau dengan mengatakan, laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada tanggung jawabmu sedikit pun dalam urusan ini. Berhenti. Ini Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 128 dan ini diceritakan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dari ayat atau hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'amalahu minal makanah indallahi azza wa jalla fa innahu la yamliku syai'a. Fa idza kana la yamliku syai'a wa huwa an-nabiyul karim azimul manzilah indallah fa ghairuhu min babi aula. Fakaifa yu'badu min dunin nabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'badu huwa. Walida
sajjar ra'suhu wa kasurat rubaiyatuhu. Ayat atau hadis ini menerangkan Nabi sekalipun kedudukan beliau sangat tinggi di sisi Allah, tapi beliau tidak memiliki kekuasaan apapun sampai beliau terluka berdarah-darah gitu. Apabila seorang nabi saja tidak memiliki kekuasaan untuk menolak madarat dari dirinya, padahal beliau seorang nabi yang agung kedudukannya di sisi Allah, apalagi orang lain. Bagaimana akan disembah selain nabi, padahal nabi pun tidak disembah dan tidak boleh disembah. Karena itu kepala beliau bocor dan 4 giginya retak. Seandainya beliau bisa memiliki kemampuan untuk itu, niscaya tidak akan terluka. Ini yang pertama. Kedua, fihi ar-raddu 'ala man rafa'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fawqa manzilatihi id innahum yastaghithuna bihi. Di dalam hadis ini terkandung bantahan terhadap orang-orang yang mendudukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kedudukan yang sebenarnya dengan cara istighosah kepada Nabi setelah wafatnya, meminta istighosah itu minta tolong untuk dilepaskan dari musibah, mintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat. Kalau istighosahnya selama beliau masih ada, boleh. Sebagaimana kajian hari Jumat yang lalu, ketika orang-orang munafik mencela menyakiti para sahabat menyatakan, hayyan nastaghitsu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita istighosah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta tolong dalam menghadapi orang munafik. Beliau masih hidup, ada. Tapi setelah wafatnya enggak. Istighosah kepada Nabi setelah wafatnya mengandung keyakinan bahwa Nabi bisa mengabulkan keinginannya, berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka syirik, karena berdoa kepada selain Allah berarti ibadah kepada selain Allah azza wajalla.

Padahal selama hidupnya Nabi pun tidak bisa menghindarkan diri dari penderitaan. Luka kepalanya bocor, giginya juga retak ketika perang Uhud berdarah-darah. Ini menunjukkan beliau manusia biasa seperti kita. Beliau menyatakan qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan oleh Muhammad, aku itu manusia biasa seperti kalian. Terdiri dari darah dan daging, makan, kalau enggak makan lapar, kalau enggak minum haus, kalau dilukai luka berdarah, kalau disakiti sakit. Yuha ilah ya, kelebihan beliau, beliau diberi wahyu. Sebagai manusia beliau menikah, sebagai manusia beliau tidur, sebagai manusia beliau terluka, sakit hati, emosi, sebagai manusia biasa beliau pun lupa bahkan dalam ibadah. Pernah enggak Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tapi lupa jumlah rakaat atau lupa bacaan? Pernah. Dari lupanya beliau lahir syariat sujud sahwi. Sujud sahwi lahir karena beliau lupa. Salah satu hikmah, siapa yang membuat Nabi lupa? Ya apa gimana, atau ini 3-4 bingung gitu ya. Kalau Nabi tidak pernah lupa. Alhamdulillah Nabi oleh Allah dilupakan bagi umatnya yang pelupa. Maka ketika kita lupa, tertinggal rakaat tahiyat awal, enggak perlu ragu, enggak perlu bingung, tenang, nanti diganti dengan apa? Sahwi. Ini 3-4, jangan bingung, ambil yang paling sedikit, tambah rakaatnya, nanti sujud sahwi. Gitu beres tuh. Lupanya Nabi walaupun dalam ibadah menunjukkan beliau manusia biasa. Kelebihannya beliau diberi wahyu, karena wahyunya ini ikuti semua ajarannya. Tapi sifat kemanusiaan beliau enggak bisa lepas. Beliau lapar kalau tidak makan. Nabi pernah kelaparan sering. Beliau haus kalau enggak minum. Beliau terluka bila dilukai, dan beliau wafat. Itu manusia biasa ya. Jadi tidak boleh mendudukan Nabi di atas kedudukan yang sebenarnya, melebihi seperti umpah dia berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meyakini Nabi bisa melepaskan kesulitan, bisa memenuhi hajat kebutuhan kita dan seterusnya. Itu mendudukan Nabi di atas posisi yang sebenarnya, selevel dengan Allah azza wajalla. Maka itu tidak boleh. Faedah ketiga, anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyyahum, anna hadha istifham ta'ajjub wa fihi dilalah ala annahu la yamliku syai'a. Ucapan Nabi kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyyahum, bagaimana mungkin suatu kaum yang melukai nabinya akan bahagia. Kata kaifa disebut huruf istifham tapi takjub, kaget. Kaget kok ada kaum yang melukai orang yang akan menyelamatkan mereka. Nabi mendakwahi mereka itu karena sayang, karena ingin menyelamatkan mereka. Mereka yang mau diselamatkan malah membalas dengan keburukan sampai melukai. Gimana kaum seperti itu bisa bahagia? Kaget. Tapi mereka berhasil melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berdarah-darah. Ini kegagalan Nabi. Beliau menyatakan bagaimana mungkin satu kaum yang melukai nabinya bisa berbahagia. Poin yang keempat, anna qawlahu fanazalat laisa laka minal amri syai'un ji'a biharfil fa,
alladhi yufidu tartib wa taqib wa dhalika li'anna al-amra khatirun wa azimun fala yatawana wala yata'akhar fitanbihi alaih walidha lamma nafa sallallahu alaihi wasallam anhumul fala ankaru alaihi azza wa jalla. Perkataan fanazalat. Jadi setelah Nabi mendoakan laknat, fa, maka turunlah ayat, tak ada wewenangmu sedikit pun dalam urusan ini. Dipakai lafad fa. Fa ini fungsinya tartib takib. Tartib itu berurutan, takib itu langsung, tidak ada jeda. Ini salah satu fungsi diantara huruf ataf. Huruf ataf itu apa bahasa kitanya? Ada satu kaidah dalam kitab Alfiyah tentang huruf ataf, tentang wa dengan fa. Wa huruf ataf, fa juga huruf ataf. Wal wau lit tartibi bittisal wal fa lit tartibi bin fisal. Huruf wa untuk menerangkan tartib tapi nyambung. Untuk fa, wal fa lit tartibi bittisal wa thumma lit tartibi bin fisal, bukan wa dengan fa. Fa dengan thumma, afwan. Fa untuk menyatakan tartib tapi ittisal, nyambung. Kalau thumma untuk menyatakan tartib urutan tapi ada infisal, ada waktu, seperti jaa Muhammadun fa Zaidun. Datang Muhammad lalu Zaid. Berturut

Nabi yang menyatakan laisa laka minal amri syai'un, tak ada wewenangmu dalam perkara ini sedikit pun. Nah, diterangkan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Umar, annahu sami'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul idza rafa'a ra'sahu minar ruku' minar raka'atil akhirah minal fajr Allahumma al'an fulanan wa fulanan ba'da ma yaqulu sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu fa anzalallahu laisa laka minal amri syai'un. Ibnu Umar mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuh bangkit dari ruku setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu melaknat, ya Allah laknat si fulan, laknat si fulan, laknat si fulan. Tiga orang disebut dalam riwayat lain, yad'u ala Sofwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham. Beliau mendoakan keburukan kepada Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr dan Haris bin Hisham. Beliau menyatakan Allahumma al'an Sofwan bin Umayyah, ya Allah laknat Sofyan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Haris bin Hisham. Itu disebut namanya tiga-tiganya. Turun teguran Allah, tidak ada wewenangmu sedikitpun dalam urusan ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi tiga orang yang namanya disebut oleh Nabi dalam sholatnya untuk dilaknat dapat hidayah, masuk Islam dan bagus keislamannya. Padahal sudah didoakan apa? Laknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah menyakiti, membuat terluka Nabi berdarah-darah, didoakan dalam sholat oleh Allah ditegur Nabi itu. Dan orang yang didoakan laknat itu diapain? Diberi hidayah, taufik masuk Islam dan bagus keislamannya. Karena itu dari hadis ini ada beberapa faedah. Salah satu di antaranya adalah anna hadhil ayah nazalat di asbabin muta'andidah, minha ma sabaqa fi hadis Anas wa minha ma dzakarahuna fi hadis Ibnu Umar, wala mani'a an tunzal al ayah marrah wahidah aqiba asbabin muta'addidah. Hadis ini menjelaskan ayat ini turun karena beberapa sebab peristiwa yang disebut asbabun nuzul. Tadi diterangkan dalam hadis Anas, yang ini diterangkan dari hadis Ibnu Umar, dua-duanya serangkai menjadi penyebab turunnya ayat ini. Kedua, annahu la yajuzu la'nul mu'ayyan hatta law kana kafira. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ankara alaihi rabbuh. Hadis ini menerangkan, ingat, perhatikan ini baik-baik. Tidak boleh melakukan laknat muayyan. Laknat muayyan, melaknat secara tertentu ke orang tertentu dengan menyebut namanya. Dan ini berlaku bagi takfir muayyan, tabdi' muayyan. Mengkafirkan orang tertentu, menuduh ahli bid'ah ke orang tertentu, enggak boleh dengan menyebut namanya. Kita punya kode etik di dalam berdakwah. Antum boleh perhatikan saya ketika menjelaskan, tak pernah menyebut orang dalam konteks mencela, tak pernah menyebut organisasi, ormas, golongan, kelompok dan seterusnya, kecuali kalau orang itu jelas disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an seperti si Fir'aun, seperti Abu Lahab, atau oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau oleh para sahabat, oleh para ulama, oke, kita sebutlah nama mereka dalam konteks mencela atau memastikan. Tapi yang tidak disebut oleh Allah dan Rasul kita enggak boleh sebut. Antum pernah mendengar saya menyebut nama orang dalam konteks mencela? Enggak. Kecuali dalam konteks memuji, suka saya sebut namanya. Tapi dalam konteks mencela enggak. Ini kode etik.
kita hanya

yang menjelaskan perbuatan. Perbuatan ini beda karena begini, begini, begini. Udah enggak pernah seperti si fulan, enggak pernah ya. Seperti si anu, enggak. Itu namanya tabdi muayyan. Muayyan itu tertentu dengan menyebut nama. Nah, yang boleh tabdi, takfir, laknat secara mutlak. Mutlak itu hanya perbuatan. Perbuatan ini dilaknat oleh Allah. Perbuatan ini haram. Perbuatan ini bid'ah. Perbuatan ini terancam neraka. Itu. Tapi tidak berarti otomatis pelaku dari perbuatan itu terkena tuduhan. Seperti orang yang melakukan kebid'ahan, oh berarti pelakunya ahli bid'ah. Enggak. Orang yang melakukan kekufuran, oh pelakunya berarti kafir. Tidak. Orang yang melakukan perbuatan syirik, oh pelakunya pasti musyrik. Tidak. Kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, tapi kita sedang menjelaskan hukum sebuah perbuatan. Adapun memvonis pelakunya itu hal lain. Seperti umpamanya, siapa orang yang memelihara 10 rakaat atau 12 rakaat salat sunnah rawatib, Allah akan bangunkan satu istana di surga. Lalu ada orang sehari-hari selama tahunan dia menjaga rawatib, langsung kita vonis ini calon ahli surga. Boleh? Enggak boleh. Karena ke surga ke nerakanya bukan hanya ditentukan oleh satu jenis amalan itu saja, enggak dikalkulasi dengan dosa, dengan amalan lain gitu tuh. Sama dengan ada ancaman orang yang mabuk neraka, orang yang berdusta diazab di alam kubur apalagi di akhirat. Lalu ada yang berdusta langsung kamu ke neraka, enggak boleh. Karena ke surga ke nerakanya itu tidak ditentukan oleh satu dua amalan, dikalkulasi oleh semua amalan yang lainnya. Jadi memvonis surga neraka kepada pelaku amal baik atau amal buruk itu bukan wewenang kita. Tapi boleh kita mengatakan orang yang memelihara sholat sunnah rawatib dijanjikan istana di surga. Belum pasti dia ke surga. Orang yang berdusta terancam diazab. Belum pasti dia ke neraka. Orang yang mabuk umpama terancam neraka. Pasti ke neraka? Belum pasti. Nanti lihat akhir hayatnya, mungkin saja dia tobat gitu. Nah, Nabi SAW ditegur.

oleh Allah ketika melaknat. Tidak, ini karena laknat muayyan, menyebut namanya walaupun dia orang kafir dan sudah menyakiti dirinya, lalu ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena kita tidak tahu masa depan dari orang itu, mungkin tobat. Seperti orang yang dilaknat oleh Nabi, tobat dan masuk Islam, dan bagus keislamannya. Sampai berkata mu'alif, وَذَلِكَ لِأَنَّهَا أُولَئِ الْمَلْعُونِينَ قَدْ يُوَفَّقُوا لِلْدُخُولِ فِي الْإِسْلَامِ بِالْفِعْلِ فَقَدْ حَسُنْ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَ الْمَذْكُورِينَ فِي الْحَدِيثِ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِالدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ. Mereka tiga orang yang dilaknat oleh Nabi dalam sholatnya diberi taufik masuk Islam, dan ini terjadi. Mereka yang disebut dalam hadis ini Allah anugerahi hidayah untuk masuk Islam dan keislamannya bagus. Jadi tidak boleh kita memvonis orang dengan surga atau neraka selama orang itu hidup, walaupun orang itu nyata-nyata kafir, menentang Allah dan Rasulnya, jahat kepada Islam dan kaum muslimin. Enggak boleh kita vonis dia pasti ke neraka, enggak boleh, karena masih hidup. Kita enggak tahu, mungkin dia tobat, mungkin. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sampai mau membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba orang yang saat itu melihat Umar sudah mencari-cari mana Muhammad mau saya bunuh, lalu divonis dia pasti ke neraka. Ternyata dia masuk Islam dan bagus keislamannya. Ada enggak zaman kiwari yang begitu? Ada. Pernah beberapa belas tahun yang lalu ada sebuah film yang dibikin oleh sutradara di Belanda, judulnya Fitnah. Itu film tentang Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril yang digambarkan sebagai orang-orang itu apa? Marah sampai mau dibunuh gitu kan. Apa yang terjadi? Seandainya saat itu dia mati, dia dipastikan ke neraka kalau matinya dalam keadaan kafir. Tapi setelah itu dia masuk Islam dan bagus keislamannya, dan dia umroh atau haji nangis di depan Ka'bah. Kita ada yang menyangka sama sekali bahwa orang itu seperti itu, ya. Jadi selama orang itu hidup tidak boleh divonis, baik dengan vonis ahli surga ataupun vonis ahli neraka. Sedurhaka apapun, sesoleh apapun, selama dia masih hidup, karena kita tidak tahu akhir dari kehidupannya. Yang sekarang soleh mungkin gak sampai akhir hayat, belum tentu. Ada yang su'ul khatimah dari kalangan ahli ibadah. Yang sekarang durhaka, pastikah dia mati dalam kedurhakaan? Belum tentu. Mungkin di akhir hayatnya tobat lalu mati dalam keadaan ibadah amal soleh, husnul khatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu bainha ila dhira fa yasbiqu al-kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Ada orang melakukan amalan-amalan ahli surga, selangkah lagi dia ke surga, tapi ketetapan Allah mendahului, dia berhenti ibadah, dia berganti melakukan amalan ahli neraka, mati dalam keadaan demikian masuk neraka. Su'ul khatimah. Sebaliknya, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli nar hatta la yakuna bainahu bainaha illa dhira'. Ada orang melakukan amalan-amalan ahli neraka, sejengkal lagi dia masuk neraka, tapi ketetapan Allah mendahului, dia berhenti durhaka, dia tobat, lalu dia mengamalkan amalan ahli surga, mati dalam keadaan demikian dia masuk surga. Selama orang itu hidup, sekafir apapun, sejahat apapun, semenyimpang apapun, jangan divonis ahli neraka, karena kita tidak tahu hidayah Allah mungkin saja turun.
Dan juga jangan kita vonis ada orang soleh, ahli ibadah, akhlaknya bagus, lalu kita vonis pasti dia ke surga. Enggak, kita enggak tahu akhir dari kehidupan orang tersebut ya. Poin terakhir dari faedah dari hadis ini, bayanun anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib. Idh law kana ya'lamul ghaib ma la'ana haula. Idh law kana ya'lamu anna haula sayuslimun ma da'a alaihimul la'nah. Hadis ini menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib yang akan datang. Seandainya beliau tahu perkara gaib, niscaya beliau tahu bahwa tiga orang ini bakal masuk Islam. Tapi karena beliau tidak tahu, dilaknat tuh di dalam sholatnya ya. Andai beliau tahu bahwa orang ini akan masuk Islam, gak mungkin beliau melaknat. Dan ini menunjukkan Nabi tidak mengetahui perkara yang belum terjadi. Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini saja dulu. Insyaallah kalimat atau poin yang berikutnya akan kita lanjut di Jumat yang akan datang. Kita buka sesi tanya jawab khusus untuk pendengar dan pemirsa Roja TV kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.

0: Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini langsung dari Kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk berikutnya kami undang Anda, sahabat Loja, dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi berikutnya, yakni sesi tanya-jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Dan juga Anda dapat menelpon insya Allah di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan pertama terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp dari Abu Omar di Jakarta. Izin bertanya Ustaz, ada seorang Ustaz atau da'i yang mengatakan akan menuntun jamaahnya masuk surga. Apakah ucapan ini diperbolehkan Ustaz ataukah berlebihan? Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
1: Subhanallah. Baik, barakallahu fiik. Kalau yang dimaksud menuntun jamaahnya ke surga, maknanya adalah mengajarkan kebaikan kepada mereka, menjauhkan mereka dari dosa dan maksiat. Benar, boleh. Karena belajar jalan yang mempermudah untuk masuk surga. Kalau niatnya demikian, boleh. Tapi ada tapinya, kurang pantas. Kalau dikatakan, saya tuntun antum agar ke surga, karena kesannya seolah-olah sayanya sudah pasti ke surga, antum semua saya tuntun. Gitu kesannya. Padahal tak ada dan tak boleh orang memastikan diri ke surga, enggak boleh. Jadi kalau maksudnya adalah menuntun jamaahnya, saya tuntun antum ke surga, dalam makna mengajarkan kebaikan yang menyebabkan ke surga, menjauhkan amalan haram yang bisa menghalangi surga, boleh. Tapi kurang pantas dikatakan akan aku tuntun kalian ke surga. Tapi ini yang paling parah. Kalau maksud perkataan itu saya sudah pasti ke surga, karena saya tahu jalannya. Makanya yuk saya tuntun kamu semua ke surga seperti saya. Itu takabur, itu ujub. Itu sudah memvonis dirinya sebagai ahli surga. Enggak boleh. Bercita-cita ingin ke surga ya harus berupaya untuk masuk.

Jangankan yang haram, yang makruh pun saya tinggalkan, saya mau pasti ke surga. Itu enggak boleh, itu ujub namanya, ya. Lihat bagaimana para sahabat zaman dahulu oleh Allah diterangkan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah.

0: sholat kita khusyuk gitu.
1: Padahal orang yang tidak khusyuk diancam fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang tidak khusyuk diancam azab. Makanya para sahabat zaman dahulu setelah mereka beribadah takut. Takut apa? Takut ibadahnya ditolak oleh Allah. Apa akibatnya? Akibatnya di ibadah yang berikutnya mereka berupaya lebih baik. Introspeksi mereka apa kekurangan ibadah tadi ditutupi, kesalahannya apa tidak diulangi, diperbaiki, maka ibadahnya lebih bagus daripada sebelumnya. Tapi kalau orang sudah, wah ibadah saya sudah kayaknya diterima, ujub pertama ya, yang kedua tidak berupaya memperbaiki lebih baik lagi daripada sebelumnya, yang ketiga tadi, yo siapa yang mau ke surga saya tuntun, itu ujub, itu takabur, maka tidak boleh. Semoga Allah menyelamatkan kita dari karakter seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
2: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, masih pertanyaan lewat pesan WhatsApp dari Bapak Sugianto di Jambi dan juga penanya yang lainnya bertanya terkait dengan meminta kepada Rasulullah syafaatnya Ustaz agar ditolong pada hari kiamat. Apakah ini diperbolehkan Ustaz, dan berdoanya apakah termasuk yang disyariatkan? Mohon jawabannya Ustaz. Tafadhol.
1: Barakallahu fiik. Kita semua amat sangat menginginkan dapat syafaat, termasuk terutama dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus itu. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan amalan-amalan yang membuat kita akan dapat syafaatnya. Apa saja amal pertama ini secara umum? Ikuti sunnah beliau. Ikuti contoh-contoh teladan beliau dalam segala aspek. Aspek tauhid, aspek akidah, aspek ibadah, aspek akhlak, semuanya. Itu yang pertama. Kedua, jauhi kebid'ahan. Orang yang melakukan kebidahan menambah-nambah, mengurang atau merubah-rubah ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu nanti terusir dari telaga beliau. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang haud, tentang telaga, umatnya semua minum. Siapa yang meminumnya walau seteguk enggak akan kehausan sampai mereka masuk surga. Tapi ada sekelompok umat Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir oleh para malaikat. Nabi sampai berteriak, "Haulai ummati, mereka itu umatku, kenapa diusir?" Apa jawabannya? "Li'annaka la tadri man ahdathu ba'daka." Kamu tidak tahu apa yang diada-adakan berupa ibadah oleh mereka itu setelah kamu tiada. Sepeninggalmu mereka itu menambah-nambah agama lu. Makanya diusir dari telaga. Jauhi kebid'ahan. Ketiga, banyak-banyaklah solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan solawat yang diajarkan oleh beliau, Allahumma salli ala Muhammad. Ada seorang sahabat, "Ya Rasulullah, inna Allah amarona an nusalli alaika, kaifa nusalli alaika?" Ya Rasulullah, Allah menyuruh kami untuk bersolawat kepadamu, bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Apa Nabi SAW? Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Katakan olehmu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Ini yang diajarkan. Atau baca salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tahiyat, dalam salat kita. Itu yang diajarkan. Jangan sampai salawat yang diajarkan oleh Nabi ditinggalkan, salawat bikinan orang didawamkan. Ya, ini keliru. Fa inna khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk ya petunjuk Nabi, bukan petunjuk manusia yang lain. Karena nanti di alam kubur, di hari kiamat, kita akan ditanya tentang siapa yang kamu ikuti. Ma taqulu fir rajul ladzi bu'itsa ilaikum, bagaimana pendapat tentang seorang laki-laki yang diutus kepada kamu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ditanya loh, enggak ditanya orang lain, enggak ya. Dan itu salah satu konsekuensi dari dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, ini tauhid, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini adalah berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya, terutama malam Jumat, hari Jumat silakan bersolawat ya. Terus ketika azan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendengar azan muadzin, maka ikuti perkataan yang dikatakan oleh muadzin, kemudian bersolawatlah kamu kepadaku. Terus baca doa Allahumma rabba hadhi da'wati tamah dan seterusnya. Siapa yang demikian, halat lahu syafaati, halal bagi dia syafaatku. Itu diantara beberapa amalan yang mengundang turunnya syafaat. Salah satunya berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan aku umat yang peroleh syafaat nabimu. Berdoanya kepada Allah. Adapun kalau meminta syafaat dengan cara berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini haram, tidak boleh. Berdoa itu hanya kepada Allah. Kalau kita ingin syafaat Nabi, berdoa ya Allah, limpahkan syafaat nabimu kepadaku, gitu. Tapi kalau berdoa ya Rasulullah berikan syafaatmu kepadaku, berarti berdoa kepada selain Allah. Dan
2: pesannya, dan berikutnya kita angkat penanya melalui line telepon, kami persilahkan. Ya silakan.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
3: Rifati Cikamulang.
2: Baik, silakan Ibu.
3: Maaf Pak Ustaz, saya mau bertanya. Saya ini kan selalu berpositif thinking kepada manusia, tapi ternyata manusianya yang saya percaya selalu mengkhianati kepercayaan saya. Saya dihinakan, bahkan apa, nyawa saya nyaris melayang, dan mereka melakukan kurang ajar di atas kurang ajar, dan mereka rata-rata menghinakan saya lah intinya, karena kekurangan saya. Jadi saya itu berdoa, bersumpah saya enggak, semoga mereka itu mengalami kelemahan seperti saya, dan saya enggak mau memaafkan dia Pak Ustaz.
2: Baik, pertanyaannya Ibu
3: ya, bagaimana dengan doa sumpah saya ini, karena saya sangat-sangat sakit hati yang mendalam atas kezolimannya mereka, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya. Barakallahu fiik Ibu, semoga diberikan kesabaran oleh Allah Azza wa Jalla dalam menerima kezoliman orang. Kalau kita dizolimi oleh orang lain, apapun bentuk kezolimannya, dihina, dicaci, dimaki, direndahkan, atau dipukul, atau difitnah, digibahi, apa yang harus kita lakukan? Syariat memberi 3 opsi kalau kita dizolimi. Opsi pertama, boleh kita membalas kedzaliman orang dengan kadar kedzaliman yang sama. Boleh, tidak boleh lebih. Orang mengatai kita monyet, kita balik kamu yang monyet. Boleh, boleh. Jangan lebih. Orang mengatakan kita monyet, kita bilang kamu King Kong. King Kong lebih besar daripada monyet. Orang bilang kepada kita kadal, kita bilang buaya. Oh, itu lebih, buaya lebih gede daripada kadal. Allah berfirman, "Famani tada alaikum fa tada alai fa fama famani tada alaikum fa tadau alai bimitsli ma tada alaikum." Siapa orang yang jahat kepadamu, balas oleh kamu kejahatan mereka dengan kadar keburukan yang sama. Boleh, tapi tidak boleh lebih. Ini hanya dibolehkan. Jadi kalau mereka menghina, kita balik hinaan mereka dengan kadar hinaan yang sama.

itu pertama. Opsi kedua ini yang lebih baik, memaafkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain berbuat baik, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Maafkan. Maafin, memberi maaf ini ciri orang bertakwa. Allah berfirman, wal kadzimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa orang yang mampu menahan amarah, memberi maaf kepada manusia, dan Allah mencintai orang-orang berbuat kebaikan. Kemuliaan orang yang memberi maaf ini akan Allah angkat tinggi-tinggi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim mengatakan, mazadal 'amdu bi'afihi illa izzan. Tidaklah bertambah seorang hamba dengan maaf yang diberikannya kecuali bertambah mulia, bertambah terhormat. Apa makna memaafkan? Makna memaafkan adalah tidak memberi balasan atas kejahatan orang walaupun mampu membalas. Kalau mau balas bisa, tapi enggak deh, itu memaafkan walaupun hati dongkol. Ini yang lebih baik dari yang pertama. Ketiga, ini yang terbaik. Balas kejahatan orang dengan kebaikan. Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Balas kejahatan orang dengan kebaikan. Maka orang yang tadi antara kamu dengan dia ada permusuhan, tiba-tiba berubah menjadi kawan yang sangat akrab. Ini yang terbaik. Tapi ini berat, enggak sembarang orang bisa. Orang kalau disakiti rata-rata dendam, ingin membalas, ya enggak? Jadi hanya orang spesial. Makanya Allah menyatakan, wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Perbuatan ini maksudnya membalas keburukan dengan kebaikan enggak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang sabar, dan tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memiliki keberuntungan yang sangat besar. Ini yang terbaik. Boleh enggak kita ingin membalas tapi tidak mampu, tidak bisa? Kalau memaafkan bisa, tapi tidak membalas itu memaafkan. Sekarang kita ingin balas, mengamalkan ayat faman i'tada 'alaikum fa'tadau 'alaihi bimitsli ma i'tada 'alaikum. Orang yang jahat balas lagi dengan kejahatan yang sama. Kita ingin balas tapi tidak mampu. Apa akibatnya? Akibatnya kita mendoakan keburukan bagi mereka. Boleh enggak? Kalau ditanya boleh tidaknya, boleh. Walaupun ini tidak afdol. Boleh? Boleh. Dan doa orang yang didolimi makbul. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, da'watul madlum mustajabatun wa

0: kana fajiro. Doa orang yang didolimi mustajab walaupun dia orang durhaka. Jadi kalau kita didolimi mau balas enggak bisa, enggak mampu karena lemahnya kita, kuatnya mereka, minta kepada Allah yang Maha Kuat. Nah, apalagi umpamai kita punya kekurangan, orang lain menghinakan kita karena kekurangan kita. Aduh, ini bahaya loh. Walaupun tidak didoakan, itu kekurangan yang kita miliki nanti akan dia alami loh. Termasuk ikhwah, kalau kita melihat orang lain terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan salah, jangan dicela karena dosanya, jangan. Karena apa? Nanti berbalik kita terjerumus ke dalam dosa yang dia terjerumus ke dalamnya dan kita menghinakannya atau mencelanya. Tapi kita berdoa, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu. Itu yang harus kita lakukan. Suatu saat Abu Darda radhiyallahu an melihat ada seorang pemuda melakukan kesalahan dosa, dicela oleh teman-temannya. Oleh Abu Darda itu ditegur lalu diberikan ilustrasi. Bagaimana sikap kalian kalau teman kalian ini menyebur ke sumur karena kelalaian dia? Sumurnya sumur di sana di Arab, dalam bingit gitu, puluhan meter, nyebur ke sumur. Apa kalian akan menyelamatkannya atau akan mencela karena kelalaiannya? Oh, pasti akan diselamatkan. Begitu juga dia terjerumus ke dalam dosa itu sama dengan terjerumus ke dalam sumur. Jangan dicela dulu. Selamatkan dulu, setelah diselamatkan baru diberi nasihat. Kalau umpama yang lagi nyebur ke sumur, kenapa kamu sampai nyebur ke sumur? Tadi saya main HP sambil jalan. Makanya ya, lain kali kalau main HP, dicela dulu. Bukan itu yang dia butuhkan saat itu. Nanti setelah selamat, selamatkan dulu, naik ke atas, lalu tanya kenapa. Oh, karena main HP. Lain kali jalan jangan sama. Dia akan nerima. Sudah selamat. Jadi kalau ada orang terjerumus dalam dosa, jangan dicela. Kamu fasik sih, kamu enggak pernah ngaji sih, kamu mata duitan sih. Dicela dulu. Nah, ini enggak boleh. Nanti kita terjerumus ke dalam dosa yang sama, ya. Nah, jadi kalau ada orang lain yang terjerumus ke dalam dosa lalu dicela, dia akan terjerumus ke dalam dosa yang sama. Begitu juga kalau kita melihat kelemahan kekurangan orang lain lalu kita cela, maka kita akan terjerumus ke dalam kelemahan yang sama. Nah, ibu tadi punya kelemahan, walaupun tidak disebut apa, orang mencela dia karena kelemahannya lalu berdoa, itu akan kena itu loh. Boleh secara syar'i? Boleh, walaupun tidak afdol, ya. Saya hanya berharap ibu tadi dianugerahi kesabaran, ketabahan, kesolehan. Semoga kekurangan kekala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
2: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Ustaz, saya ingin...
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk Ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada Ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
3: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangan.

0: yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu boleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka biannahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah SWT. Ini iming-iming yang kedua.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
2: Dikatakan tadi beranak pinak, berarti Ya'juj Ma'juj ini berupa laki-laki dan perempuan. Lalu apakah mereka dibangkitkan kembali atau hidup selama berjuta tahun? Mereka manusia biasa mati. Generasi dulu sezaman dengan Zulkarnain sudah mati. Cuma yang nanti keluar di akhir zaman turunannya. Ya, mereka itu komunitas, dua komunitas, laki dan perempuan, makanya beranak pinak ya. Ustaz, saya ingin tanya, bagaimana hukum mentoring? Saya mengikuti kegiatan ekskul di sekolah dan anggotanya itu dibagi kelompok untuk mentoring beserta alumni, bersama alumni. Tapi mentor saya ini belum mengenal dakwah salaf. Dan saya juga baru banget mengenal manhaj salaf. Bagaimana seharusnya sikap saya, mohon nasihatnya. Pada intinya mentoring bagus. Itu bahasa Arabnya mentoring apa? Halaqah atau mudzakarah, diskusi ya. Bagus apa tidak mudzakarah dan halaqah? Bagus. Sudah kita terangkan di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin hari Ahad pekan yang lalu ya, tentang halaqah Al-Qur'an, baik menghafal, mempelajari bacaannya atau mengkaji tafsirnya itu bagus. Selama sang mentornya layak. Mentornya ini kan berkedudukan seperti sebagai dai-nya atau ustadznya ya. Mursyid, pengarah yang mengarahkan kepada yang benar, mengoreksi setiap kesalahan. Bagus. Kalau mentornya berilmu, pemahamannya lurus. Boleh enggak umpamakan sistem mentoring dibacakan ayat? Lalu setiap anggota yang hadir ditanya, menurut kamu ayat ini gimana? Menurut kamu ayat ini gimana? Terus semua orang ditanya. Pasti ngaco. Sebab tidak berilmu kan? Tidak boleh Al-Quran difahami semaunya. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu atau tanpa ilmu, siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Itu ancamannya keras. Tapi karena ini mentoring, boleh. Nanti kesalahannya dikoreksi oleh sang guru, sang mentor. Oh, kamu berpendapat begitu. Nah, kalau ada kesalahan, koreksi, keliru. Ya, dikoreksi kekeliruannya, yang benar begini, yang benar begini. Udah disimpulkan yang salah-salahnya tidak lagi difahami sebagai pemahaman ya, yang benarnya difahami. Kita lihat peran dan fungsi sang mentor sangat vital. Kalau dia tidak berilmu, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Jadi kita tidak mempermasalahkan mentoringnya, tapi kita mewanti-wanti siapa mentornya, ya. Itu saja. Terus bagaimana kalau umpamanya mentornya belum lurus pemahamannya? Kita baru ngaji juga. Kumaha atunya? Kadang-kadang taraf seperti itu adalah langkah yang bagus untuk dialami oleh seorang calon da'i, calon ustad. Saat itu keliru, salah. Tapi dari kesalahan itu nanti dia banyak mengambil pelajaran. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, Al-burghuth fi ardina satastansyir. Al-burghuth fi ardina satastansyir. Begitu beliau katakan. Burghuth itu artinya burung-burung kecil. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Apa maknanya? Maknanya para santri kecil kelak akan menjadi ulama-ulama besar. Seorang ulama besar lahir karena proses yang panjang. Ketika proses, pasti enggak mengalami kesalahan? Pasti. Orang yang sekarang pintar salto, pintar parkour gitunya, dari gedung ke gedung loncat gitu. Sebelum itu mereka bisa kuasai, awalnya kan lalengka halu heulanya. Apa lalengka halu teh? Selangkah dua langkah, bro. Selangkah dua langkah gitu kan. Terus lari, jatuh. Ketika latihan saltonya, sekali latihan langsung bisa mutar 3 kali? Enggak, kejerut dulu kepala. Rata-rata begitu, ada yang patah dulu tangannya, kaki, begitu. Dari sana dia mengambil pelajaran. Ya. Termasuk para ulama besar ketika proses belajarnya mengalami hal itu. Tapi dari sana dia dapat pelajaran. Dan pengalaman itu ketika dialami oleh orang yang kelak menjadi ustaz, ketika dia sudah menjadi ustaz, ada pertanyaan kayak begini, dulu saya pernah seperti ini. Jadi tahu di mana titik bahayanya, di mana titik kelemahannya, kekeliruannya, kesalahan, dan bagaimana seharusnya. Nah, kalau kenyataannya seperti ini, mentornya tidak bermanhaj salaf. Mungkin dia pakai ro'yu nanti, coba usahakan. Ketika akan dibahas, mungkin materinya kan sudah diberitahu, materi yang akan kita bahas ini, kita persiapkan baca-baca materi itu. Mana yang benarnya, mana yang salahnya, kita akomodir gitu, nanti pas diskusi kita punya bahan yang banyak. Boleh gak mendebat mentornya? Gak apa-apa kalau salah. Kak, maaf. Menurut kakak tadi begitu, ini ada tulisan begini nih, ini ulama besar loh gitu ya. Nah seperti itu, tapi yang santun ya, yang santun. Wallahu'alam. Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini. Saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokoknya. Pasti keisap nikotin yang nempel di badan dia, keisap oleh kita. Kita harus nahan napas gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Lalu keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan.

0: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
2: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
0: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.

Cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, rahiman rahimakumullah, kita melanjutkan kembali kajian rutin tentang bagaimana sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merujuk pada kitab Ar-Rahiqul Makhthum, yang di kesempatan kali ini insyaallah temanya adalah berkaitan dengan bagaimana terjadinya pemboikotan Bani Hasyim. Bani Hasyim itu adalah kabilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu terjadi, maka ada beberapa kisah, ya, ada beberapa keadaan yang selayaknya disampaikan sehingga kita mengetahui bagaimana keadaan orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, musuh-musuh dakwah tauhid, yang mana mereka melakukan berbagai cara untuk memadamkan cahaya dakwah tauhid ini yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagiannya sudah kita bacakan tentang bagaimana cara-cara orang-orang kafir itu

orang-orang musyrikin Mekah untuk menjatuhkan mental orang-orang Islam. Bagaimana agar tidak banyak yang mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya ada keadaan yang mana kaum muslimin di Mekah itu sudah tidak bisa lagi tinggal di Mekah, tapi harus pergi keluar kota Mekah. Dari kota Mekah harus keluar. Dan itu pun tidak cukup hanya pergi ke daerah sesama Jazirah Arab, di daerah yang masih daerah orang-orang Arab, tapi harus sampai lewat Laut Merah ke benua yang lain, yaitu di daerah Habasyah, kalau sekarang Ethiopia, salah satu negara Afrika. Dari segi penampilan manusianya pun sudah berbeda, bahasanya apalagi begitu, bahkan agamanya beda. Mereka ketika itu mayoritas Kristen. Maka sudah kita bahas bahwasanya ada dua gelombang hijrah ke Habasyah itu. Yang pertama, sebagian kaum muslimin hijrah hanya 12 orang dan belasan orang saja. Tapi kemudian balik lagi karena mereka mengira bahwa orang tidak akan dizolimi. Saking adilnya Raja Habasyah, sebagaimana yang sudah kisahkan. Maka puluhan orang hijrah ke Habasyah ketika itu, 83 orang. Laki-laki 18 orang, perempuan ketika gelombang kedua. Ketika mereka sudah aman di negeri Habasyah, orang-orang kafir Quraisy di Mekah masih menyimpan rasa dendam. Padahal kalau sudah beda negara gitu ya, orang Islamnya sudah pindah ke sana, kenapa sih harus dikejar gitu? Ini orang-orang Arab muslimin yang ada di negeri Habasyah. Tapi ternyata tidak seperti itu. Bahkan justru akhirnya setelahnya Raja Habasyah ini ya, Raja Najasyi yang menguasai negeri Habasyah, maka terharulah Raja Najasyi ini. Bahkan di akhir sempat saya sampaikan, sampai Raja Najasyi mengatakan, idhabu fa'antum syayyumun bi'ardi, silahkan kalian tinggal di negeriku, sungguh kalian akan diamankan. Maksudnya kalian akan aman di sini. Bahkan ditegaskan lagi oleh Raja Najasyi, man sabbakum ghurima man tam, ketika itu tentang Nabi Isa Al-Masih. Namun ketika itu Raja Najasyi belum dikatakan dia masuk Islam, tapi sudah mulai terbuka terhadap ajaran Islam. Maka Bapak Ibu rahimahin rahimahkumullah, kaum muslimin di Habasyah itu aman. Terus 100 orang kurang, gitu, sekitar 100 orang muslimin. Sementara di Mekah banyak orang-orang Islam lainnya. Tapi disebutkan bahwasanya yang masih tinggal di kota Mekah itu yang memang yang tidak bisa untuk pindah ke Mekah. Dan Nabi Muhammad SAW itu kan dilindungi oleh pamannya. Dan jelas yang Sang Maha Pelindung Allah Subhanahu Wa Taala melindungi beliau. Ketika kaum muslimin, meskipun mereka punya backingan seperti itu, orang-orang Islam yang ada masih di Mekah, itu mereka tetap kalau ibadah sembunyi-sembunyi. Adapun Rasulullah SAW terang-terangan ibadahnya di sekitar Ka'bah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Namun setelahnya ada gelombang hijrah ini, maka orang-orang kafir musyrikin semakin parah permusuhannya, semakin keras permusuhannya terhadap orang-orang Islam di sana. Hanya saja mau menzolimi, tapi kan banyak yang sudah pergi, udah gak ada. Yang tersisa di Mekah, orang-orang yang memang dilindungi, punya backingan. Jadi mereka enggak terlalu bisa untuk melakukan kezoliman seperti sebelumnya. Maka apa yang terjadi ya? Di antaranya mereka berusaha seperti itu ya, menjelek-jelekan dan seterusnya. Kemudian di antara cara mereka menjelek-jelekan ada, Ibu, seringkali kita misalkan masuk masjid yang di sana banyak kemungkaran. Lukisan-lukisan tokoh di masjid misalkan. Dosa nama yang nempelnya, kita sholat di sana sholat saja.

Beda kalau kuburan, nah itu tidak boleh karena larangan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ilal kubur, janganlah kalian salat menghadapi. Bisa bentuk-bentuk lain yang memang dikeramatkan. Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya jumlahnya sekitar 360 berbagai macam berhala ditanam di Ka'bah dan sekitar Ka'bah. Ngeri sama seperti itu. Namun alhamdulillah sekarang negeri kaum muslimin ya di Masjidil Haram dikuasai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, diurus oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka bersih. Boro-boro patung, gambar pun enggak ada, foto pun tidak ada. Gitu. Dibersihkan. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka ketika itu ketika Rasulullah tawaf diejek-ejek. Disebutkan dalam suatu riwayat dari Ibnu Ishaq dari Abdullah bin Amr bin As bahwasanya Abdullah bin Amr bin As dahulu ketika dia masih tinggal di kota Mekah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di kota Mekah dan ia pun melihat para tokoh kafir Quraisy sedang berkumpul karena di Ka'bah itu di pinggirnya ada Hijr Ismail Bapak Ibu. Jadi Ka'bah itu kan kotak seperti itu, terus ada seperti bulan sabit namanya Hijr, Hijr Ismail. Di sana sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah itu sudah ada. Kan seperti itu sampai kemudian tatkala di kali yang ketiga muter diejek-ejek lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Ala tasma'una ya ma'syarul Quraisy?" Wahai kaum Quraisy, Arab Quraisy Mekah. Dengarlah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, laqad ji'tukum bidzabah, sungguh Allah telah mendatangkan aku kepada kalian dengan pembantaian nantinya. Sampai seperti itu, Rasulullah itu halus, tapi ini ejekan luar biasa. Bahkan Rasulullah ketika mengatakan seperti itu, kaum para tokoh Quraisy ini langsung diam. Kaget, tadinya menertawakan, menjelek-jelekan, tiap melewat dijelek-jelekan terus. Maka Rasul bilang, demi Allah, aku datang kepada kalian kelak dalam untuk menghancurkan kalian. Langsung diam. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya semua apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW itu benar, beliau tidak akan mungkin bohong. Maka kemudian ketika itu diam, bagaikan ada burung di atas kepala mereka. Jadi kalau orang tuh kalau diam banget, burung tuh bisa hinggap, gitu. Dikiranya batu atau apa gitu. Diam, kaget mereka. Kemudian ada satu orang yang agak lemah lembut dibanding orang-orang kafir Quraisy itu, langsung bilang, "Insarif ya Abul Qasim." Wahai Abul Qasim Muhammad, silakan kau pergi aja. Itu sobek. Bahkan ketika itu Utsaibah meludahi Rasulullah tepat ke arah wajahnya beliau sallallahu alaihi wasallam saking keselnya. Nah, ini berani, kenapa? Karena dia masih ada kekerabatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang kafir Quraisy yang lain masih sungkan, tapi keluarga dekat ini berani. Utsaibah ini anaknya Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka meludahlah Utsaibah ke wajah mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi diriwayatkan bosnya ludahnya tidak kena ke wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, illa annal bizaq lam yaqa alaihi mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik, ya Allah kuasakanlah kepada orang ini anjing di antara anjing-anjingmu. Sampai seperti itu, berdoa kejelekan. Jadi ada memang keadaan tatkala orang yang begitu soleh, penyabar, itu bisa berdoa kejelekan terhadap orang yang zolim. Itu wajar. Maka jangan menutup kemungkinan orang-orang soleh itu misalkan berdoakan kejelekan, kita katakan, oh kamu kan orang soleh, kamu kan santri, kamu ustad, kok ngedoain kejelekan? Nah, enggak seperti itu. Maka Nabi Muhammad SAW yang paling sabar pun pernah mendoakan kejelekan pada orang tertentu. Tapi secara umum beliau mengharapkan kebaikan secara umum. Tapi orang-orang tertentu yang memang layak. Ini standar kita dalam bersikap bahwa apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW itulah standar kebaikan yang bisa kita teladani.

Di antaranya adalah bahwa terkadang seseorang itu meskipun soleh, penyabar itu bisa mendoakan kejelekan kepada orang yang sangat parah dan di luar kebiasaan gitu ya, kezolimannya. Dan kita tidak mungkin sebagai umatnya Rasul menyalahkan Rasul. Kok Rasul gitu? Enggak mungkin gitu. Justru kita menjadikan ini sebagai standar. Oh, berarti orang soleh itu ada kalanya mendoakan kejelekan kalau sudah parah perlakuan zolim orang zolim itu. Allahumma sallit alaih kalban min kilabika. Ketika mendengar doa itu, Utaibah itu ketakutan terus. Sampai akhirnya suatu ketika Utaibah ini pergi safar, perjalanan jauh ke negeri Syam. Mekah ke Syam itu 1600 kilometeran, jauh sekali. Keluar ke negeri Syam, ya biasa orang Quraisy bisnis ya, berdagang. Tatkala banyak singa. Dan singa tersebut di suatu malam ya itu mengelilingi Utaibah. Ketika itulah Utaibah ingat kembali doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wail akhi huwa wallah, mengambil kepalanya Utbah. Tinggal kepala diambil itu, nauzubillah min dzalik. Ini diriwayatkan ya dalam Mukhtasar ya, dibawakan oleh penulis kitab Mukhtasar Siratul Rasul Syekh Abdul Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Jadi seperti itu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah, Allah mendatangkanku kepada kalian untuk dalam rangka menghancurkan kalian. Itu langsung diam ketika tawaf tadi. Kita kembali ke kisah tawaf tadi. Maka kemudian di keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya datang lagi ke Mekah. Datang lagi ke Ka'bah, Masjidil Haram, yang ketika itu masih dikuasai kaum kafir Quraisy, untuk melakukan ibadah seperti biasa, sholat, kemudian tawaf. Karena di khusus di Masjidil Haram, di sana ada ibadah khusus yang namanya tawaf. Yang tawaf ini tidak ada, ibadah tawaf ini di tempat lain tidak ada. Kalau ada orang yang tawaf di tempat lain selain Masjidil Haram di kota Mekah, maka itu bid'ah. Gitu ya. Karena ada sebagian orang mengelilingi pohon keramat di kelilingan. Memang tata cara ibadah itu diantaranya mengelilingi tempat yang emang mengelilingi sesuatu yang dimuliakan. Begitu. Kalau dalam Islam hanya di Masjidil Haram saja. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di keesokan harinya maka kemudian orang-orang kafir ya afwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Masjidil Haram, dan ketika itu orang-orang kafir digembosi, ya, digembosi. Loh, kenapa kalian diam? Padahal dia, maksudnya Nabi Muhammad SAW cuma satu orang, sholat, melakukan ibadah versi dia, gitu ya, di Masjidil Haram itu. Maka kemudian mereka bersepakat, para tokoh Quraisy ini, untuk kalau datang lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka akan mengeroyok. Datanglah beliau dan dikeroyok, dipukulin. Ketika itu Abu Bakar mengetahui. Abu Bakar tinggal di kota Mekah juga, dan kemudian membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil berteriak dan menangis mengatakan, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallah. Apakah kalian akan membunuh seorang gara-gara orang itu mengucapkan Rabbi Allah, Rabbku, sesembahanku adalah Allah. Kenapa kalian membunuh seseorang gara-gara orang itu mengatakan sesembahanku adalah Allah? Ketika begitu kan baru pergi mereka itu. Maka kemudian Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, di dalam riwayat yang lain bahwasanya Abdullah bin Amr bin As pernah bercerita. Abdullah bin Amr itu nanti Muslim dia. Abdullah bin Amr itu nanti Muslim. Wallahu alam ketika ini ada apakah sudah Islam atau belum tidak disebutkan. Hanya saja Abdullah bin Amr ini menghikayatkan bahwa hal yang paling mengerikan yang pernah aku saksikan di kota Mekah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dakwah adalah apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat ya di sekitar Ka'bah, maka Uqbah bin Abi Mu'ayth orang kafir

ini apa mengaitkan bajunya ke lehernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bajunya dibikin sedemikian rupa untuk dililitkan ke leher mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mencekeknya. Dicekek. Sampai seperti itu, sampai keselnya itu. Dicekek terus, maka Abu Bakar melihat ketika itu, langsung memisahkan, dan kemudian ketika itu Abu Bakar mengatakan kembali, ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah, kenapa kalian hendak membunuh seseorang yang orang gara-gara orang tersebut mengatakan rabbi Allah, sesembahanku adalah Allah. Nah, perkataan ini

Jahal melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga itu Rasulullah sedang ada di sekitar Sofa, karena di daerah Bukit Sofa itu, ya di sini Ka'bah, ini maju dikit ke sini, ini Sofa dan Marwah. Ini di luar Masjidil Haram ada Sofa Marwah. Maka ketika itu di sana Rasulullah biasa menggembleng kaum muslimin yang baru masuk Islam tentang Islam, diajarkan tentang Islam, dikuatkan akidahnya untuk ya agar mereka semakin bagus keislamannya. Maka kemudian Bapak Ibu berpapasan dengan Abu Jahal ketika itu. Rasulullah sedang berjalan. Maka Abu Jahal kemudian menyakiti Rasul. Abu Jahal ini menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan menjelek-jelekan Rasul, mencaci maki. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitun la yukallimuhu, hanya diam saja, tidak menjawab cercaan itu, diam saja. Begitu. Tapi kemudian ketika itu pun Abu Jahal, biasanya orang kalau lagi marah, mencaci maki, mencela, yang dicelanya itu diam aja, tenang, seperti tidak sakit hati itu, biasa aja. Itu makin menjadi-jadi gitu ya. Menjadi-jadi. Maka Abu Jahal ketika itu mengambil batu, ya, kemudian memukulkannya ke kepala mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai melukai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal ini berani. Karena apa? Enggak keroyokan Abu Jahal. Beli, dia berani sendiri karena apa? Masih kerabat dan tokoh besar ketika itu. Maka setelah memukul seperti itu sampai mengucurkan darah kepala beliau sallallahu alaihi wasallam, pergilah Abu Jahal untuk kembali berkumpul bersama para tokoh Quraisy di sekitar Ka'bah. Duduk saja dengan mereka Abu Jahal teh. Kejadian pemukulan itu dilihat oleh hamba sahayanya, mantan hamba sahayanya, Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, dilihat oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, keponakan, anak pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib pamannya Nabi. Hamzah itu pamannya Nabi, tapi umurnya enggak jauh beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, diadukan kepada Hamzah oleh pembantunya ini, mantan budaknya, Abdullah bin Jaza'an namanya. Ketika mendengar bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipukul oleh Abu Jahal, marah. Dia ketika itu baru pulang dari berburu, ya. Wa aqbal Hamzah minal qans sambil membawa busur panahnya. Ketika pulang diberitahu bahwasanya keponakanmu itu dipukul sampai berdarah sama Abu Jahal. Nabi Muhammad dan Hamzah ini masih satu kabilah Bani Hashim. Abu Jahal itu beda kabilah, Bani Makhzum namanya. Tapi ujung-ujungnya ada kekerabatan juga. Tapi kabilahnya beda lah istilahnya, Bani Makhzum namanya. Maka kemudian Hamzah ketika melihat itu muncul fanatik kekeluargaannya. Lah keluarga saya ada yang disakiti Abu Jahal. Langsung datang Hamzah ini karena dia sebagai orang kuatnya Quraisy, termasuk orang kuat ketika itu kafir. Kemudian datang mendatangi Abu Jahal yang sedang berkumpul dengan para tokoh Quraisy. Ketika itu datang aja Hamzah dengan masih membawa busur panahnya karena selesai berburu ketika itu. Datang tergopoh-gopoh, terburu-buru. Biasanya menyapa orang begini, ini enggak, langsung datang aja masuk ke dalam Masjidil Haram, ke Ka'bah, mendekati perkumpulan tadi, kemudian membuka busurnya dan langsung dipukulkan ke kepalanya Abu Jahal yang sedang duduk. Enggak babi bu, langsung cek bawa, pledak, langsung berdarah juga Abu Jahal dibalas. Sambil mengatakan, Ya Musfirustah, Tashtam ibna akhi wa ana ala dini. Engkau mencaci maki, menyakiti anak dari saudaraku, sepupu, keponakanku, sementara aku ini sesuai dengan agama keponakanku itu. Aku ini sama dengan agama keponakanku ini. Jadi ketika itu secara spontan Hamzah mengatakan, "Kok kamu menyakiti Muhammad sementara aku ada di agamanya." Padahal belum masuk Islam ketika itu. Sebelumnya belum masuk Islam. Tapi mendadak saja seperti menyatakan demikian untuk menunjukkan pembelaan.

ketiga itu, ya, Bani Makhzum, kabilahnya Abu Jahal, marah. Tokohnya kok disakiti? Wah, langsung bangkit semuanya. Ketika mereka bangkit, kelihatan oleh Bani Hashim, gitu ya, kabilah-kabilah keluarga besar Bani Hashim. Mau ada keributan, mereka bangkit juga, mau perang saudara ketika itu di pelataran Ka'bah. Nah itu memang kemasyarakatannya begitu. Mereka kenapa sih ada sebagian kaum muslim yang gak disakiti? Karena dikeluhi keluarganya. Kenapa Nabi Muhammad gak langsung dibunuh? Karena kalau Nabi Muhammad dibunuh, keluarga besarnya berkumpul menuntut balas meskipun beda agama. Nah itu sosio kemasyarakatannya seperti itu. Maka kemudian ketika itu hampir terjadi perang saudara, sebenarnya para tokoh yang berpikir tidak mau di daerahnya terjadi perang saudara. Karena itu menghambat perekonomian, menghambat jual beli. Sementara mereka ingin kota Mekah itu masih pusat bangsa Arab. Gak mau terjadi kekacauan di sana. Maka ketika itu setelahnya mereka bangkit hendak terjadi perang, maka kemudian Abu Jahal pun mengatakan, da'wa Aba Ammarah fa inni sababtu ibna akhihi sabban qabiha. Biarkan dia, udah berhenti. Wahai kaumku Bani Makhzum, tinggalkan saja Hamzah itu. Jangan kalian sakiti. Tinggalkan Aba Ammarah atau Hamzah itu, jangan kalian sakiti. Dia melakukan itu karena memang aku telah mencela, mencaci maki keponakannya dengan cacian yang jelek. Itu salahku, sampai seperti itu. Karena Abu Jahal berpikir kalau terjadi kekacauan, enggak ada yang akan datang lagi ke kota Mekah. Nah, Abu Jahal itu Bapak Ibu, sebenarnya orang-orang kafir menyebutnya Abul Hakam, bapak kebijaksanaan, pikirannya itu jernih. Tapi pas bagian masalah agama enggak mau berpikir dengan jernih. Tapi masalah politik, wah mantep nih. Abu Jahal itu Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Nama aslinya Amru bin Hisham, kunyahnya Abu Hakam, orang Islam memanggilnya Abu Jahal, bapak kebodohan. Gitu. Wallahu ta'ala alam, seperti biasa adzan terlebih dahulu.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kejadian tersebut disebutkan dalam kitab ini Ar-Rahiqul Makhtum terjadi di tahun ke-6 kenabian. Jadi setelah 6 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah, terjadilah kejadian Islamnya Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Dan ketika Hamzah mengatakan secara spontan bahwasanya wa ana ala dini, kenapa kau mencaci maki keponakanku sementara aku ini berada di atas agamanya, ya, maka ketika itu sebenarnya belum bersyahadat Hamzah itu, tapi untuk menunjukkan pembelaan besar-besaran terhadap keluarganya yang disakiti oleh kabilah yang lain, itu fanatik kesukuan, ya, fanatik kabilah itu. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, disebutkan bahwasanya ketika itulah Allah Subhanahu wa taala membukakan, ya, hati Hamzah untuk kemudian masuk Islam. Dan benar-benar ternyata setelah itu Hamzah pun masuk Islam dan kaum muslimin mulai semakin merasa ada tokoh di antara mereka. Gitu. Beberapa hari kemudian disebutkan bahwasanya di sini dalam suatu riwayat bisalah sati ayam, 3 hari kemudian setelahnya Islamnya Hamzah, jadi ini masih tahun ke-6 Nabi Muhammad hijrah. Ya. 3 hari kemudian Umar bin Khattab itu masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, ya. Pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaika. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari 2 orang lelaki yang paling kau cintai. Mana salah satu dari kedua orang laki-laki yang paling kau suka, ya Allah, muliakanlah Islam ini melalui salah satu dari 2 orang laki-laki yang kau cintai tersebut, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Dari penjelasan para ulama, tidak ada di buku ini, penjelasan para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa Umar bin Khattab dan Abu Jahal ini ketika itu kafir, dua-duanya kafir dan penentang Islam. Bahkan Umar itu pernah suatu ketika menghunuskan pedang nyari-nyari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh karena kesal. 2 orang ini, Umar bin Khattab dan Abu Jahal sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap perlu ta'awun, saling menguatkan. Maka menurut penilaian beliau di antara orang-orang hebat

Kafir Quraisy, orang-orang kafir ini, ada dua orang yang seandainya salah satu saja masuk Islam, ini Islam akan semakin kuat nih. Maka berdoalah Rasul, Allahumma a'izzal Islama bi'ahabir rajulaini ilaika, ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang paling kau sukai, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Maka kita tahu Umar bin Khattab yang Allah pilih dan itulah yang paling Allah sukai. Adapun Abu Jahal sampai mati dia enggak masuk Islam. Makanya Rasulullah SAW ketika berdoa tersebut itu ketahuan, kedengaran oleh para sahabat yang lain. Makanya mereka pun mengharap-harap ini kira-kira siapa ya. Karena pasti doa Nabi itu terkabul. Pasti doa Nabi itu terkabul. Dan juga teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, berarti ada gitu ya, orang-orang ya, orang-orang itu ketika dia belum mendapatkan hidayah, ini diketahui ini orang kalau seandainya membantu dakwah kita bagus nih. Sayangnya belum dapat hidayah gitu. Karena ada orang, kita seringkali dengar, duh si itu bagus tuh. Seandainya dapat hidayah aja manfaat nih bagi dakwah. Ada orang yang seperti itu. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, suatu ketika Umar bin Khattab ini termasuk yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi disebutkan sampai pada puncaknya Umar itu enggak tahan gitu ya. Nabi terus berdakwah, Rasulullah dakwah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Umar pun menghunuskan pedangnya langsung habisi. Jadi wallahu alam tidak disebutkan dalam riwayat bahwa Umar pernah bahwa Umar itu memukuli Nabi Muhammad, tidak. Tapi beliau memendam kebencian tetap ada. Cuman sekali marah meledak langsung menghunuskan pedang. Ah, saya bunuh saja gitu ya. Enggak babi bu. Maka suatu riwayat bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu menghunuskan pedangnya dan kemudian ketika itu hendak mencari Nabi Muhammad sambil menghunus-hunuskan pedang, terbuka pedangnya menunjukkan siap. Dia yang mati atau dia yang mati, aku yang mati atau kamu yang mati, sampai gitu. Maka ketika itu Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, di tengah perjalanan ada seseorang dari Bani Makhzum gitu ya. Seseorang dari Bani Makhzum atau Bani Zahroh, ada beberapa riwayat, intinya ada orang berpapasan dengan Umar yang sedang menghunuskan pedang. Aina ta'ammada ya Umar, engkau mau kemana wahai Umar? Uridu an aqtula Muhammada, aku ingin membunuh Muhammad. Ketika yang lain cuma bisa ngejek, mencela dari jauh tadi ketika di Ka'bah para tokoh. Abu Jahal pun cuma bisa. Kata orang tersebut, nanti kalau Muhammad dibunuh, apakah kamu akan merasa aman nanti dari balas dendamnya kabilah Bani Hashim atau dari Bani Zahroh karena kau membunuh Muhammad? Kata Umar, kamu juga sepertinya kamu ngikutin Muhammad ya. Malah gitu balasan Umar. Jadi gak peduli mau dikeroyok mau apa. Tapi kamu yang bilang itu sepertinya kamu juga masuk Islam ya. Gitu ya. Kamu masuk Islam ya. Malah gitu Umar. Gak takut sama ancaman tadi. Tapi malah menuduh yang bilang tadi bahwa Muhammad ya. Mulai kaget. Loh, kok saya dituduh? Akhirnya dia mengabarkan. Kamu tahu gak wahai Umar? Ada yang lebih aneh dari itu. Apa? Kata Umar. Maka kata orang itu, inna ukhtaka wa khatnataka, yang perempuan dan suaminya udah masuk Islam. Gitu ya. Ya dia mengalihkan pembicaraan lagi nih orang ini karena Umar udah kamu kayaknya masuk Islam ya. Nuduh apa nakut-nakutin ke Umar gitu ya. Dia alihkan, ini pinternya orang berbicara gitu. Ada yang lebih aneh wahai Umar. Adikmu masuk Islam dan suaminya itu, iparmu. Wah, tambah marah, maka Umar bin Khattab tambah marah. Maka ketika itu yang tadinya mau nyari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung dia pergi ke rumah adiknya yang perempuan namanya Fatimah bintil Khattab. Adiknya Umar bin Khattab. Ketika hendak ke rumahnya, kedengaran ada bacaan Quran. Ternyata mereka sedang talaki Quran kepada Khabbab bin Arath. Khabbab bin Arath itu udah dapat ilmu dari Rasul, disebarkan ke sahabat yang mau belajar. Masuk ke rumahnya ini suaminya istrinya Umar ini, dan ada suami istri ini belajar Quran kedengaran dari luar ketika

mengetok pintunya oleh Umar, maka bersembunyilah Khobab dan Fatimah ini menyambut Umar. Mau apa wahai Umar, kakaknya? Apa yang tadi kamu baca? Enggak, kami sedang ngobrol tadi mah. Emang ada suara kami ngobrol gitu ya, kata adiknya dengan suaminya. Maka ketika itu langsung kemudian ya Umar ini mengatakan, kamu sudah ngikutin Muhammad? Kalau iya emang kenapa? Intinya langsung cekcok, akhirnya dipukullah adiknya ini yang perempuan sampai berdarah. Puak berdarah, langsung nyungsep. Perempuan dipukul oleh Umar karena apa? Sedang marahnya luar biasa. Dan ketika itu yang namanya kakak tetap aja ada kasihannya lihat adiknya sampai berdarah ketika itu adiknya yang perempuan ini. Langsung dipegang oleh juga suaminya ada ketika itu. Iparnya juga sama, tidak melawan. Iparnya karena apa? Umar itu orang hebat dan tinggi. Dikatakan bahwasanya Umar kalau naik kuda kakinya itu hampir kena ke tanah. Umar tinggi, kuat orangnya. Maka ketika itu Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, maka Umar pun ketika melihat adiknya berdarah, ia kemudian merasa kasihan dan diam, duduk. Diam. Kemudian mengatakan, sini kan apa yang kalian baca tadi. Sini kan. Maka kemudian kata adiknya, enggak, kamu najis. Enggak boleh baca ini. Itu tulisan ayat Al-Quran. Akhirnya Umar, gimana caranya kalau aku bisa biar aku bisa baca apa yang kalian baca? Mandi dulu, bersihkan dulu dirimu. Mandi benar, Umar bin Khattab gitu itu mandi. Lihat adiknya berdarah, kasihan gitu. Ya mandi dulu. Tapi penasaran mau baca juga gitu. Pas dibaca ternyata surat Toha. Surat Toha. Setelah membaca surat Toha itu, ya, maka kemudian Umar berkomentar ma ahsan hadzal kalam wa akramah. Betapa indahnya perkataan ini. Betapa indahnya bacaan ini. Jadi kelihatan langsung tertarik Umar bin Khattab. Umar itu orangnya cerdas. Antum baca kisah Umar bin Khattab. Makanya ketika Umar jadi khalifah nanti itu menghancurkan Persia sehancur-hancurnya. Dan para penjajah Romawi yang menjajah Palestina diusir. Itu di masa Umar bin Khattab. Karena beliau cerdas, luar biasa, brilian. Ya, ketika mendengar ayat Al-Quran tahu ini bukan perkataan biasa. Bisa menakar. Betapa indahnya perkataan ini. Maka ketika mendengar perkataan itu, Khobab tadi yang sedang mengajarkan Quran kepada keluarga Fatimah, itu langsung keluar dari persembunyian. Langsung mengatakan kepada Umar, Abshir ya Umar, berbahagialah wahai Umar. Sesungguhnya aku mengharap engkau adalah orang yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dengan doa tadi. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dari dua orang laki-laki yang kau sukai. Yang mana ya Allah, antara Umar atau Abu Jahal. Mudah-mudahan engkau, kata Khobab. Maka, dalluni ala Muhammad. Tunjukkan aku kemana Muhammad, di mana Muhammad. Maka diantarlah ke tempatnya Nabi Muhammad berdakwah. Karena sembunyi-sembunyi ketika itu. Maka diantarkan ke rumah Darul Arqam. Ketika itu para sahabat yang lain. Dan di sana ada Hamzah sedang digembleng ilmu agama. Sedang kajian. Bahasa kitanya pengajian gitu ya. Sedang belajar ilmu agama. Ketika Umar datang. Dan pedang masih terhunus, tapi dalam keadaan berbeda. Sebelumnya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, sekarang mencari dan diantar ke tempatnya Nabi Muhammad SAW, pedangnya masih terhunus, tapi dalam rangka untuk membela Nabi Muhammad SAW. Itu bisa sampai seperti itu. Kalau Rasul sudah berdoa, maka demikian. Kalau orang tua kita sudah mendoakan kita kebaikan, ketahuilah. Berbahagialah antum. Gitu ya. Rasul tentu diijabah di antara doa yang akan diijabah itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam doa ul walid li waladihi, doa orang tua kepada anaknya kalau tulus ya. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, maka ketika itu Umar bin Khattab sampai di depan rumah Darul Arqam, Darul Arqam tempat pengajiannya Rasul dan para sahabat sembunyi-sembunyi. Dari celah-celah rumah itu para sahabat di dalam melihat, oh, ada Umar. Wah, dia bawa pedang terhunus. Maka Hamzah bertanya, kenapa kalian ribut? Oh, itu ada Umar. Kata Hamzah,
iftahulahul bab, buka saja, enggak apa-apa pintunya. Karena Hamzah juga orang hebat ketika itu. Fa'in kana ja'a yuridul khair badalnah, kalau dia datang ingin kebaikan, ingin tahu tentang Islam, ya kita kerahkan kemampuan kita untuk menjelaskan tentang Islam. Ketika itu ada Nabi Muhammad juga di rumah itu. Wa'in kana ja'a yuridu syarran qatalnahu bisayfi, kata Hamzah. Kalau seandainya Umar datang ingin berbuat kerusakan, berbuat buruk, kan kita bunuh saja dia dengan pedangnya itu. Jadi gak perlu kita susah-susah bawa pedang. Cukup pedangnya yang dibawa Umar itu kita gunakan untuk membunuh dia sendiri. Ini perkataan Hamzah. Jadi seolah menunjukkan orang itu kalau sudah hebat gak perlu bawa alat perang. Dia bisa melawan musuh ketika musuh bawa senjata, dia enggak. Tapi nanti ketika melawan musuh senjatanya karena kehebatan orang ini, dia bisa membunuh musuh yang bawa senjata dengan senjata musuh sendiri. Itu menunjukkan betapa Hamzah ini sudah piawai dalam bertarung. Kalau kata Hamzah, in kana jaa yuridu syarran qatalnahu bisayfihi. Kalau nanti dia datang ke sini itu pas masuk ingin berbuat keburukan, kita bunuh saja Umar itu dengan pedang yang dia bawa. Enggak perlu kita mengotori pedang kita. Pakai pedang Umar aja. Hebat nih. Maka kemudian masuklah Umar dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mendekati Umar dan memegang kerah bajunya. Langsung Nabi Muhammad nih yang memegang itu sambil mengatakan, "Ama anta muntahiyan ya Umar, tidakkah engkau berhenti wahai Umar dari memusuhi Islam? Tidakkah kau berhenti saja? Apakah engkau mau seperti apa yang dialami oleh Walid bin Al-Mughirah, dia penentang Islam?" Sampai mati enggak dapat hidayah dan Allah hinakan dia, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu Nabi Muhammad mengatakan dan berdoa, "Allahumma hadza Umar bin Khattab. Ya Allah, inilah Umar bin Khattab ya Allah. Allahumma izzal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan melalui sebab Umar bin Khattab." Maka ketika itu Umar mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa annaka Rasulullah," dan bahwasanya engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Masuk Islam, orang yang ada di rumah tersebut semuanya bahagia dan bertakbir. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Umar bin Khattab pernah ditanya, "Kenapa engkau dikatakan dijuluki Al-Faruq?" Karena julukan Umar itu Al-Faruq sang pemisah. Al-Faruq, Umar bin Khattab Al-Faruq. Pernah ditanya, "Kenapa kau dijuluki Al-Faruq wahai Umar?" Ya, tentu oleh generasi selanjutnya ditanyanya. Maka kata Umar, "Tatkala Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam 3 hari sebelum aku." Nah gitu. Jadi itu Hamzah juga baru masuk Islam ketika ada di rumah itu. Kata Umar, "Ketika itu Hamzah masuk Islam lebih dulu daripada aku 3 hari sebelumnya." Kemudian dikisahkan bagaimana dia masuk Islam seperti yang tadi dikisahkan. Kemudian Umar pun mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran? Dalam apakah kita mati ataupun hidup, bukankah kita sudah berada di atas kebenaran?" Kata Rasulullah, "Iya benar demi Allah. Sesungguhnya kalian berada di atas kebenaran. Baik kalian mati atau masih hidup, ini adalah kebenaran yang kalian peluk." Maka kata Umar, "Kalau begitu kenapa kita sembunyi-sembunyi ya Rasulullah?" Sembunyi, karena masih lemah dan diteror. "Kalau begitu," kata Umar, "kenapa kita sembunyi-sembunyi ya Rasulullah? Kalau Allah yang telah memberikan kebenaran kepada engkau wahai Rasulullah, kita harus keluar, harus terang-terangan." Ketika itu Umar bin Khattab mengajak kaum muslimin untuk keluar rumah terangan berhamzah. Dibikin wasaf, satu Umar, satu Hamzah. Dan keluar ke Masjidil Haram untuk sholat di sana. Ketika itu kaum kafir Quraisy kaget. Dan mereka bisa menyakiti orang Islam karena di sana ada Hamzah, ada Umar. Maka ketika itulah kaum muslim itu berkumpul di sekitar Masjidil Haram. Ketika itu masih dikuasai oleh orang-orang kafir, berhala ketika itu. Tapi Islam tetap ibadahnya sana. Di sana bisa berhalaqoh, kumpul, sholat di sana. Itu gak terang-terangan. Itulah Umar sebut Al-Faruq. Bukan kebatilan, naran, jelas. Dan gak ada yang macam-macam. Ketika itu ya, beberapa saat ketika itu ada sempat orang kafir Quraisy gak macam. Dan kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa kata Suhaib bin Rumi, salah seorang sahabat Rasul, "Lama aslamat Umar masuk Islam, ketika itu kaum muslimin jadi

0: tampak kelihatan terang-terangan. Bahkan kami Kak Suhaib ketika itu di Mekah, kita bisa dengan tenang di sekitar Ka'bah, bahkan sholat di sana untuk di sana sampai seperti itu. Itu tadi di tahun ke-6 Hijriah. Tapi nanti beberapa saat setelah itu, beberapa bulan setelah itu, ada kesepakatan para tokoh Mekah untuk memboikot Nabi Muhammad dan keluarga besarnya Bani Hasyim. Jadi umat Islam hanya beberapa saat merasakan kebebasan dia di Mekah karena Umar dan Hasyim. Tak lama setelah itu, rakusal orang-orang Quraisy melakukan berbagai cara. Maka di tahun ke-7 Hijriah, tahun ke-7 kenabian setelah Nabi Muhammad dakwah 7 tahun, bersepakatlah orang kafir Quraisy untuk boikot Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di boikotnya itu enggak boleh ada orang yang ngasih makanan ke daerah sana. Jadi bagaikan komplek begitu ya, komplek di sana ada keluarga Bani Hasyim, Nabi Muhammad dan kerabat-kerabatnya. Di sana banyak kabilah, itu kan bisa ratusan atau puluhan tergantung banyak besar tidaknya kabilah tersebut. Bani Hasyim ngumpul di sana. Kalau Bapak Ibu pernah umroh dan ke Masjidil Haram, di sana ada perpustakaan yang dulunya rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari tempat tawaf itu kelihatan jauh maktabah atau perpustakaan yang dulunya rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sekitar sanalah diboikot Bani Hasyim. Gak bisa kemana-mana. Semoga Bapak Ibu diberikan rezeki untuk bisa berkunjung ke Baitullah. Amin. Bapak Ibu rahiman rahimakumullah, diboikot 3 tahun. Gak boleh ada yang ngasih makanan ke sana. Bahkan sampai kalau malam-malam itu jeritan-jeritan anak kecil, jeritan-jeritan perempuan yang kelaparan itu terdengar dari arah komplek Bani Hasyim itu. Karena makanan susah ketika itu. Tapi bagaimana detailnya tentu harus kita bahas di waktu yang akan datang, karena waktu sudah habis, ya 8:30. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tersedia di Google Play dan App Store.

0: Rukyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah, saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung, yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, candu khamr, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal, karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin. Berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin. Maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas,

0: Seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'sir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna aljannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu 'anil hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim 'azza wa jalla." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia

untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau. Keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita, kita bandingkan. Apakah sama? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas. Sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan. Ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya. Dalam sebuah hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga. Dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut. Dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga melupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya. Karena keindahan Allah Subhanahu wa taala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan salat. Kenapa salat? Karena salat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu. Akhir riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah."

0: Alhamdulillah, Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abruhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Wattaqullaha alladzi tasā'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan kali ini Allah masih menetapkan hidayah untuk kita semua. Allah masih menetapkan kita di atas Islam. Allah berikan kita hidayatul taufik, menggerakkan hati-hati kita untuk dapat berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumahnya dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Ini merupakan keutamaan nikmat yang besar yang Allah Azza wa Jalla berikan. Dan perlu diingat bahwa Allah ketika memberi hidayah, tidak Allah berikan kepada seluruh manusia. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, siapa saja yang Allah mau. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dialah yang paling tahu tentang siapa saja yang berada di atas hidayah. Yahdi may yasha'u wa yudillu may yasha'. Dialah Allah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah menyesatkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengingat nikmat besar ini. Kalaulah bukan nikmat dari Allah, kalaulah bukan hidayah dari Allah, maka kita akan tersesat. Maka kita akan jauh dari siratul mustaqim, jauh dari majlis ilmu, jauh dari Islam wal-iyadzubillah. Allah mengingatkan hal tersebut di dalam surah An-Nisa ayat 83. Walaula fadlu nikmat tersebut, dan Allah akan sediakan azab yang pedih wal-iyadzubillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabiuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Demikian juga tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga semoga senantiasa tercurahkan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Adapun tema pembahasan pada kajian sore hari ini di Masjid Al-Ukhwah ini, kita akan mengangkat satu tema yang besar, satu tema yang menjadi asas dari kehidupan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini merupakan, sebelum kita bahas kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang berasal dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hendaknya mengenal apa itu tabarruk. Yang pertama yang harus kita ketahui dari tabarruk adalah, sebagaimana tadi disebutkan, tabarruk ini kalau dalam bahasa kitanya adalah ngalap berkah, mengambil, mengharap dari keberkahan. Sebelum membahas tabarruknya, sebelum membahas ngalap berkahnya, kita harus tahu dulu apa itu barokah. Apa itu barokah? Apa itu barokah? Sering sekali di antara kaum muslimin terlintas perkataan ini, bahkan jadi merek dagangnya, Pak ya. Ayah kupat tahu barokah, ayah bubur barokah, segala barokah. Nah, apa yang disebut dengan barokah ini? Maka para ulama menjelaskan, yang pertama dari sisi lugahnya, dari sisi bahasa. Barakah itu artinya thubutul khair wa ziyadatuhu wa dawamuhu, yakni tetapnya kebaikan, kemudian bertambah lagi abadi, lama gitu fasenya. Itu kebaikan, artinya barakah itu kebaikan, thubutul khair, tentang tetapnya sesuatu. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Dr. Nasir Abdurrahman Al-Jadi' rahimahullah dalam kitab beliau Tabarruk Anwa'uhu wa Ahkamuhu. Beliau menyimpulkan dari berbagai macam dalil Al-Kitab wa Sunnah. Kata beliau, adapun makna barakah fi ahadithir Rasul, di dalam hadis-hadis Rasulullah, maknanya adalah sama seperti makna di dalam Al-Quran, yakni tentang thubutul khair wa dawamuhu au kathratil khair wa ziyadatuhu. Bahwa barakah itu artinya tetapnya suatu kebaikan dan senantiasa langgeng. Demikian juga banyaknya kebaikan dan bertambah. Itulah namanya barakah. Jadi kesimpulannya, barakah itu artinya kebaikan yang dihasilkan tetap dan juga banyak, lagi bertambah. Nah, itulah arti dari barokah itu sendiri. Itu secara lugah. Adapun secara syar'i, maka maknanya juga hampir sama demikian sebagaimana yang disebutkan tadi, banyaknya kebaikan yang dihasilkan. Nah, adapun di dalam syariat, keberkahan ini bisa ditinjau dari dua sisi. Keberkahan ini jika dilihat kepada dalil-dalil syar'i, keberkahan ini bisa ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah keberkahan yang sifatnya diniyah, keagamaan. Keberkahan yang sifatnya diniyah atau keagamaan. Apa itu?

Seperti contoh pahala, ya, kemudian menghasilkan balasan yang banyak untuk persiapan negeri akhirat, untuk bekal negeri akhirat, dan seterusnya. Nah, itulah kebaikan agama. Ada keberkahan yang menghasilkan kebaikan agama? Ya, ada banyak sekali. Contoh seperti majelis ilmu. Bertambahlah ilmu, bertambahlah ketakwaan kepada Allah, tambah takut kepada Allah, tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang syirik, mana yang tauhid, dan seterusnya. Dia bisa membedakan mana hak dan yang batil. Nah, itu keberkahan dari majelis ilmu secara diniyah. Secara diniyah. Kemudian yang kedua, keberkahan yang dia itu menghasilkan kebaikan duniawiyah. Duniawiyah. Kebaikan duniawi. Seperti contoh apa? Hujan yang Allah turunkan dari langit untuk kita makhluk-makhluknya, yakni penuh dengan keberkahan yang Allah sebutkan. Apa barakahnya? Yakni barakah duniawiyah. Berupa apa? Tumbuhnya tetumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, orang bisa minum, tidak kekurangan air, dan seterusnya dari kebaikan yang Allah sediakan dari air hujan. Itu berupa kebaikan duniawi. Berupa kebaikan duniawi. Contoh lain lagi, misalkan laban, susu. Ya Allah berkahi susu tersebut. Banyak kebaikan yang dihasilkan dari susu. Demikian juga dengan madu. Madu tapi nu asli. Sanes madu nu eta. Ya. Madu asli. Apa? Banyak kebaikan yang Allah hasilkan di dalamnya. Apa? Berupa minuman jelas. Kemudian obat yang Allah sebutkan. Nah, ini berkah dari sisi apa? Duniawi. Kemudian kategori yang ketiga. Kategori yang ketiga ini menghasilkan keberkahan duniawiyah dan diniyah sekaligus. Dia menghasilkan keberkahan diniyah dan duniawiyah sekaligus. Seperti contoh fisik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi fisik beliau menghasilkan keberkahan duniawi. Bisa menjadi wasilah untuk berobat. Bisa menjadi parfum keringat beliau, ya, baju beliau, dan seterusnya dari peninggalan-peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi maknawi berupa sunnah-sunnahnya. Kita mengikuti sunnah dapat pahala. Beribadah sesuai sunnah dapat pahala. Jadi dari sisi dzatiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini nanti kita akan jelaskan, menghasilkan kebaikan duniawi, ya, berupa tadi bisa jadi parfum, obat, dan seterusnya. Demikian juga dari risalah yang Nabi SAW bawa. Menghasilkan sunnah. Kita tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Menghasilkan pahala yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Memasukkan ke dalam surga. Nah, ini kebaikan diniyah. Jadi mencakup padanya kebaikan duniawiyah dan juga diniyah. Apalagi yang seperti ini. Contoh seperti Al-Quran. Al-Quran juga sama. Menghasilkan kebaikan diniyah dengan cara apa? Dibaca, diamalkan, ya, menghasilkan keberkahan-keberkahan. Kemudian duniawiyahnya juga sama. Contoh seperti apa? Obat. Al-Quran, syifa, lima fis sudur, wahudan warahmatan lil alamin, kata Allah. Obat Al-Quran tersebut, obat-obat yang ada di dalam hati, penyakit hati. Dan juga penyakit zahir dengan ruqyah. Dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran pada yang sakit. Ah, itu juga sama kebaikan duniyah dan juga duniawiyah. Nah, ini keberkahan ditinjau dari sisi syariah. Nah, adapun yang kita bahas adalah ngalap berkahnya. Atau bahasa Arabnya tabarruk. Tabarruk. Apa itu tabarruk? Yakni mengharapkan keberkahan atau nyari berkah. Tabarruk itu adalah tolabul barakah. Mencari keberkahan atau mengharap keberkahan. Nah, ketika seseorang bertabarruk, ketika seseorang tadi ngalap berkah, maka dia telah melakukan sesuatu amalan berupa apa? Mencari kebaikan dari sesuatu. Mencari kebaikan dari sesuatu. Nah, itu namanya tabarruk. Baik itu tadi kebaikannya menghasilkan diniyah atau kebaikannya barokahnya menghasilkan barokah duniawiyah. Nah, perbuatan nyari berkahnya disebut tabarruk atau ngalap berkah. Nah, ini.
dari definisi tabarruk. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu ajmain, para ulama menjelaskan bahwa yang namanya tabarruk ini merupakan bagian dari ibadah. Tabarruk, ngalap berkah, ini merupakan bagian dari ibadah. Contoh, Syekh Muhammad Hasan Abdul Ghaffar hafizahullahu taala menjelaskan ya di dalam kitab beliau Ad-Durran Nadid fi Ikhlasi Kalimati Tauhid, beliau mengatakan bahwa tabarruk ibadatun, tabarruk adalah salah satu bentuk ibadah, li'anna talab su'alun wa du'aun, karena di dalam tabarruk itu ada makna permintaan, ada makna tuntutan. Apa yang dituntut dari tabarruk? Barokah. Apa yang dituntut dari tabarruk? Barokah. Nah, maka tabarruk ini, kata penulis, ini merupakan ibadah. Karena Allah Azza wa Jalla nyatakan demikian. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, dan seterusnya di dalam surat Al-Baqarah. Ketika seorang hamba meminta, ketika hamba-hambaku meminta kepada diriku, maka katakanlah fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Nah, di sini minta. Ya, masalah minta. Minta ini merupakan salah satu bentuk peribadahan. Nah, dalam tabarruk apa yang diminta? Barokah. Apa yang diminta? Kebaikan. Maka ini merupakan salah satu bentuk ibadah. Atau dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW menasihati Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Nah, wa hakadha ikhwah, maka tabarruk ini merupakan salah satu bentuk dari ibadah. Nah, maka dalam penjelasan ini, para ulama menjelaskan banyak sekali kaidah yang kalau kita ringkas menjadi beberapa kaidah besar di dalam masalah tabarruk atau ngalap berkah teh. Kenapa harus menjalankan kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh para ulama? Karena banyak di antara perbuatan manusia yang mereka melakukan tabarruk dan terjatuh pada kesyirikan. Mereka mengharapkan barakah, mereka ngalap berkah, tapi malah terjatuh kepada kesyirikan. Supaya kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan dan seminimal-minimalnya terjatuh kepada kebid'ahan, maka apa? Harus tahu kaidah-kaidah besar di dalam masalah tabarruk sesuai dengan dalil-dalil syar'i. Nah, maka para ulama dengan perjuangan mereka membuatlah kitab-kitab, membuatlah tulisan-tulisan, kemudian disimpulkan menjadi beberapa kaidah di dalam masalah tabarruk. Nah, bagi yang ingin membaca lebih lengkap, ya ada kitabnya Dr. Nasir Ibnu Abdurrahman Al-Jadi rahimahullahu taala. Beliau menulis tabarruk anwa'uhu wa ahkamuhu. Nah, sakieu tebal na. Kalau kita baca semuanya 2 tahun ge moal beres ya. Maka apa? Kita ringkas. Maka kita ringkas pembahasan dari kitab ini. Kita nukilkan beberapa pembahasan penting dari penulis. Kaidah-kaidah Ahlus Sunnah di dalam tabarruk. Nah, sekarang kita membahas kaidahnya. Kaidah-kaidah Ahlus Sunnah di dalam tabarruk. Kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama. Asas keberkahan adalah datang dari Allah. Asas keberkahan adalah datang dari Allah. Maka tidak ada keberkahan kecuali semuanya bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keberkahan kecuali semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang Allah sediakan keberkahan di berbagai macam makhluk, itu hanya sebagai wasilah, sebagai jalan untuk mendapatkan keberkahan yang Allah telah sediakan. Karena asas dari keberkahan adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang menjadikan sesuatu barakah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menurunkan keberkahan adalah Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak firman Allah yang menyebutkan tentang keberkahan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Tabarak. Banyak sekali. Allah maha barakah. Allah maha tinggi. Penafsiran dari kalangan para ulama. Allah maha memberikan keberkahan. Nah, kemudian di dalam
Surah Ali Imran ayat 73-74. Ini menjadi dalil asas dari kaidah yang kita bahas ini yang pertama. Apa tadi yang pertama? Asas keberkahan datang hanya dari Allah. Tiada yang barakah kecuali sumbernya semua datang dari Allah. Apa yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 73-74? Ini dalilnya. Ini dalilnya. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Katakanlah wahai Muhammad, innal fadla, sesungguhnya keutamaan semua di tangan Allah. Yu'tihi man yasha', Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dialah Allah yang maha luas lagi maha mengetahui. Yahtassu birahmatihi man yasha', wallahu dzul fadlil azim. Allah mengkhususkan, memberikan rahmatnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan dialah Allah yang memiliki keutamaan karunia yang besar. Di sini Allah nyatakan innal fadla biyadillah, sesungguhnya seluruh keutamaan, seluruh kebaikan, seluruh keberkahan masuk di sana, semuanya di tangan Allah azza wa jalla, sumbernya dari Allah azza wa jalla. Yu'tihi may yasha, dan Allah berikan karunia tersebut kepada siapa saja yang Allah mau, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, maka semua keberkahan, karunia asasnya dari siapa? Dari Allah azza wa jalla. Lebih tegas lagi, Nabiuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi sallallahu itu datangnya dari Allah, hadis riwayat Bukhari. Tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan. Maka para ulama ahlu sunnah mengatakan dalam kaidah mereka, yakni apa? Asas keberkahan hanya dari Allah, maka tiada yang berkah kecuali Allah telah nyatakan keberkahannya. Ini asas yang pertama. Dan perlu diketahui di asas ini, Allah turunkan keberkahan bagi orang-orang yang beriman. Keberkahan yang banyak itu Allah turunkan bagi orang-orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla nyatakan di dalam surah Al-A'raf ayat ke-96. Kata Allah, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa'akhadznahum bima kanu yaksibun." Kalaulah seandainya penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, ini syaratnya untuk mendapatkan keberkahan iman dan takwa. Lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, kami akan bukakan keberkahan di langit dan juga di bumi. Apa syaratnya? Kata Allah, beriman dan bertakwa. Allah bukakan keberkahan di langit dan juga di bumi, akan tetapi mereka kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Fa akhadznahum bima kanu yaksibun, maka Allah azab mereka karena perbuatan yang mereka telah lakukan. Surah Al-A'raf ayat 96. Nah, ini yang harus kita ketahui yang pertama. Jadi kesimpulan dari kaidah yang pertama ini, kalau kita sudah mengetahui keberkahan datangnya dari Allah, maka kita tidak menuntut barokah kecuali hanya kepada Allah. Adapun hal-hal yang telah Allah tetapkan keberkahannya seperti tadi Al-Quran, kemudian hujanlah, susulah, madulah, dan yang lain-lainnya yang sudah kita singgung tadi, maka ini hanya sebagai wasilah, jalan, sebagai kebaikan yang atau keberkahan yang Allah turunkan. Ini hanya sebagai wasilah saja. Wahakadha. Nah, ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua di dalam masalah barakah. Tabarruk adalah ibadah. Tabarruk, ngalap berkah adalah ibadah. Maka sebagaimana ibadah yang lainnya, kaidahnya adalah tawakuf, berhenti pada dalil. Bergantung pada dalil. Tabarruk adalah ibadah. Maka sebagaimana ibadah yang lainnya, semua bentuk ibadah itu sikap awalnya adalah tawakuf. Apa itu tawakuf? Berhenti kepada dalil. Kalau ada, kerjakan. Kalau tidak ada, ya udah tinggalkan. Nah, ini namanya tabarruk, merupakan ibadah. Dan sebagaimana ibadah yang lain, dia itu berhenti tawakuf kepada dalil. Maka segala macam bentuk tabarruk, baik dalam rangka menetapkan ataupun ngambil berkahnya, semua harus berdasarkan dalil.
untuk menetapkan. Nah, di sini maka menjadilah cabang dua

cabang, Pak. Dari kaidah yang kedua ini, jadilah dua cabang. Yang pertama apa? Untuk menetapkan keberkahan pada sesuatu butuh pada dalil. Untuk menetapkan keberkahan pada sesuatu, tentu selain Allah, adalah apa? Butuh kepada dalil. Iya barokah. Apa dalilnya? Ada nggak dalilnya? Untuk menetapkan sesuatu barokah, butuh kepada dalil. Cabang yang pertama. Cabang yang kedua, untuk ngalap berkahnya. Gimana cara ngalap berkahnya? Butuh juga kepada dalil. Gimana cara ngalap berkahnya, ngambil keberkahannya juga sama, butuh kepada dalil. Untuk menetapkan, butuh pada dalil. Untuk ngambil keberkahannya, caranya seperti apa, butuh pada dalil juga. Jadi semua yang berkaitan dengan tabarruk harus muhit, harus apa? Harus dicakup dengan dalil semuanya. Karena apa? Tadi tabarruk teh ini ibadah. Yang namanya ibadah gak bisa ngarang-ngarang. Gak bisa asal-asalan. Gak bisa main-main. Harus apa? Harus sesuai dalil yang Allah perintahkan ataupun yang Nabi SAW contohkan. Dan bagaimana praktek salaf di dalamnya. Nah ini menjadi kaidah yang besar yang kedua. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ajmain. Masih di dalam kaidah yang kedua. Perlu diketahui, di dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, banyak sekali sesuatu yang telah Allah tetapkan keberkahannya. Dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, banyak sekali sesuatu yang telah Allah tetapkan keberkahannya. Seperti tadi air hujan, mubarak, kata Allah, diberkahi. Al-Quran, kitabun mubarak, penuh dengan keberkahan, dan seterusnya. Banyak sekali, nanti kita akan sebutkan contoh-contohnya. Nah, para ulama menjelaskan kepada kita dari dalil-dalil syar'i Al-Quran dan Sunnah yang telah Allah tetapkan keberkahan, ada dua jenis keberkahan di dalamnya. Di dalam dalil-dalil syar'i yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan keberkahan pada sesuatu, sesuatu tersebut keberkahannya menjadi dua bagian. Jadi barokah yang telah tetap di dalam dalil syariat, ada dua bagian keberkahan. Ini oleh para ulama dijelaskan, diantaranya oleh Syekh Walid As-Sa'idan Hafizahullah Ta'ala dan juga oleh Dr. Nasir di sini. Dan ini menjadi kaidah besar agar kita tidak apa tersesat di dalam masalah tabarruk ini. Karena orang-orang banyak sekali menetapkan tabarruk, menetapkan keberkahan pada sesuatu, cara ngalap berkahnya aneh-aneh. Cara ngalap berkahnya aneh-aneh. Nah, adapun ahlu sunnah harus sesuai dengan dalil semuanya. Maka harus kita ketahui ini, dua jenis keberkahan yang telah Allah tetapkan. Yang pertama, jenis pertama. Namanya adalah keberkahan atau barokah zatiyah muntaqilah. Ini istilahnya. Zatiyah muntaqilah. Barokah zatiyah muntaqilah. Apa artinya zatiyah muntaqilah? Keberkahan yang melekat pada fisik. Keberkahan yang melekat kepada fisik atau zat. Dan keberkahan tersebut bisa berpindah kepada yang lainnya. Keberkahan yang terletak pada zat atau fisik sesuatu. Dan keberkahan tersebut bisa berpindah kepada yang lainnya. Bisa pindah keberkahan tersebut. Ini namanya jenis apa? Barokatun zatiyatun muntaqilatun. Barokah yang secara zat dan juga dia bisa berpindah kepada yang lain. Barokah jenis ini cuman satu. Barokah jenis ini cuman satu. Apa? Fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Kata Syekh di sini, kata Syekh Nasir, beliau mengatakan, sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum telah bertabaruk semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dengan zat beliau yang mulia, zatiyah beliau, dan dengan bekas-bekas fisik beliau yang terpisah darinya. Dan Nabi Muhammad SAW membenarkan mereka dalam hal itu dan tidak mengingkari mereka, membiarkan para sahabat tabarruk dengan zat badan Nabi SAW.

alaihi wasallam atau man fasala 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah terpisah dari bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berupa apa? Nanti kita akan jelaskan. Kemudian mereka juga generasi salaf telah bertabarruk dengan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafat beliau tanpa disertai sikap berlebihan ataupun hal yang tertentangan dengan tauhid uluhiyah atau rububiyah. Jadi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebagian para salaf dari kalangan sahabat tabi'in dan seterusnya yang mereka mengambil keberkahan dari bekas-bekas peninggalan Nabi. Nanti kita akan jelaskan apakah betul ada rambut Nabi ya yang di akuariuman teanya banyak. Apakah betul ada bekas apa namanya teh? Ya kebanyakan mah rambut ya, kiswah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah betul ada bekas sorban Nabi, sendal Nabi? Apakah betul yang itu semua? Ah, nanti kita akan jelaskan itu di bagian akhir. Nah, di bagian dzatiyah muntaqilah ini adalah tadi sudah dikatakan ini khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang lainnya tidak bisa dikiaskan dengan Nabi. Adapun yang lainnya tidak bisa dikiaskan dengan Nabi. Apa yang dilakukan oleh salaf kepada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa. Yang pertama, mereka tabarruk pada jasadnya atau fisiknya secara langsung. Ini masih hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertabaruk ngambil berkah dari apa? Dari fisik Nabi SAW semasa beliau hidup. Contoh apa? Contoh hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil muawwidzat wa yanfuthu falamma ishtadda waj'uhu kuntu aqra'u alaihi wa amsahu 'inda bi yadihi raja'a barakatiha. Kata Aisyah bahwa Nabi apabila dahulu sedang sakit, beliau membaca pada dirinya al-mu'awwidzat, al-ikhlas, al-falak, an-nas, al-mu'awwidzat. Dan beliau meniupkan sedikit padanya. Jadi di bagian yang sakit ditiupkan. Nah, ini salah satu cara ruqyah yang Nabi SAW ajarkan. Jadi ku sendiri aja baca al-ikhlas, al-falak, an-nas, tiupkan di bagian yang sakit. Ketika sakitnya semakin parah, aku yang membacakan untuk beliau. Jadi Aisyah yang membacakannya. Dan aku usapkan kepada beliau dengan tanganku, dengan tangan Aisyah, mengharap keberkahannya. Mengharap keberkahannya. Ini dengan zat badan Nabi SAW. Dalam hadis yang lain disebutkan juga, ketika Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam air, seketika air tersebut menjadi dingin. Nah, para sahabat mengambil itu. Nanti jadi bagian yang ketiga ini mah, terpisah dari bagian Nabi. Airnya jadi dingin, diambil oleh para sahabat. Tetap ini oleh para sahabat dilakukan. Ini salafun salih kepada zat fisik Nabi SAW. Yang kedua, tadi pada fisik Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah pada bagian yang terpisah dari Nabi SAW. Bagian yang terpisah dari Nabi SAW seperti apa? Rambutnya, liurnya, keringatnya. Rambutnya yang ada hadis itu tiga ya. Rambutnya, liurnya, dan juga keringatnya. Kita sebutkan salah satunya di sini. Hadis Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah, beliau melihat Nabi SAW sedang tidur dan ngesangan, mengeluarkan keringat. Ummu Salamah, beliau nandean. Apa ya nandean teh? Bahasa Indonesianya pak. Menampung, ahsan tu barakallahu fik. Menampung nandean itu keringat Nabi SAW. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengambil keberkahannya. Ketika Nabi SAW berkeringat, kemudian Ummu Salamah tadi menampung keringat beliau, Nabi SAW bangun. Beliau mengatakan, "Ma tasna'ina ya Ummu Salamah, apa yang kau berbuat wahai Ummu Salamah?" Maka kata Ummu Salamah, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, narju barakatahu lisibyanina, kami mengharap keberkahannya dari apa? Keringat Nabi SAW untuk anak-anak kami." Maka kata Nabi apa? Asobti, engkau telah benar. Dibolehkan oleh Nabi SAW. Keringat Nabi SAW. Atau rambut Nabi SAW. Atau liur Nabi SAW. Nah, ini ngambil keberkahan. Dalam riwayat yang lain seperti hadis Anas ya. Rambut Nabi SAW dicelupkan ke air untuk berobat dan seterusnya.
Nah, ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Kemudian yang ketiga, pada sesuatu yang pernah beliau pakai. Kepada sesuatu yang pernah beliau pakai. Baik itu apa? Baju. Kemudian apa? Bekas jari jemari Nabi. Kemudian bekas air wudu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sama. Ini yang ada dalilnya, ya. Dari bekas-bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh hadis riwayat Bukhari. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kain oleh seorang wanita, burdah, kain burdah dikasih oleh seorang wanita tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kain tersebut karena memang beliau butuh. Lalu beliau memakainya, hadiah ini. Nah, seorang laki-laki dari kalangan para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, menisai pisan eta kain. Alangkah indahnya itu kain, wahai Rasulullah. Maka orang ini mengatakan, berikan kepadaku, wahai Rasul. Subhanallah. Ya, minta kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW sifat beliau, tidaklah beliau diminta, pasti beliau ngasih. Maka langsung dikasih, padahal Nabi SAW butuh. Nah, kemudian ditegur oleh sahabat yang lain. Ketika Nabi SAW pergi, ditegur sahabat ini. Maka mereka mengatakan para sahabat, tidak pantas engkau berbuat demikian. Ketika engkau melihat Nabi SAW mengambilnya karena membutuhkannya. Masa diminta lagi? Lalu engkau memintanya, padahal engkau sudah tahu beliau tidak pernah menolak permintaan. Maka orang tersebut mengatakan, aku mengharap berkahnya ketika telah dipakai oleh Nabi SAW. Semoga aku dikafani dengannya. Jadi sahabat ini tabarruk dengan pakaian atau kain yang pernah dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat, pada peninggalan beliau. Pada peninggalan beliau. Dalam peninggalan beliau ada hadis riwayat Muslim dari Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, dan kami mencucinya untuk airnya diminum atau digunakan orang-orang yang sakit agar mereka mencari kesembuhan dengannya. Jadi bekas jubah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih semuanya. Ini tabarruk namanya, ngalap berkah. Dan sudah disebutkan oleh para sahabat, ini ngalap berkah, ngambil keberkahan, kebaikan dari zat Nabi yang terpisah dari bagian Nabi, atau tadi peninggalan-peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana dengan zaman sekarang? Bagaimana dengan zaman sekarang? Udah jauh kita dengan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah peninggalan tersebut masih ada, ataukah sudah tidak ada? Maka Syekh Nasir di sini menjelaskan, dengan berbagai macam sebab banyak sekali peninggalan-peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak sampai kepada kita, yang tidak sampai kepada kita. Dari tadi peninggalan-peninggalan yang demikian, yang zatiyah muntakilah, ya. Karena apa? Sebab peperangan, penjajahan dan sebagainya. Banyak yang tidak sampai kepada kita. Lalu bagaimana penjelasan para ulama? Di antaranya penjelasan dari Umar Amr ibn al-Harith radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dirhaman wala dinaron." Ini hadis riwayat Bukhari. Kata Amr ibn al-Harith, beliau mengatakan, Nabi tidak meninggalkan sepeninggal beliau satu dirham pun atau satu dinar pun. Gak meninggalkan masalah duniawi. Wala abdan wala amatan. Beliau tidak meninggalkan hamba sahaya laki-laki ataupun perempuan. Wala syai'a. Dan beliau tidak meninggalkan sesuatu apapun. Illa balagtahu al-baydha. Kecuali bagalnya yang berwarna putih. Wasilahahu dan juga senjatanya. Wa ardon ja'alaha sadaqatan. Dan juga beliau meninggalkan wariskan tanah yang beliau dirham. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Siapa saja yang mengambil warisan ilmu tersebut, maka telah mengambil bagian yang besar. Maka yang diwariskan sama Nabi SAW itu bukan tadi asar-asar yang fisiknya, tapi yang diwariskan oleh Nabi apa? Sunnahnya, ilmu yang Nabi SAW wariskan. Asy-Syaikh Nasir Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Nasiruddin Al-Albani, beliau mengatakan, perlu ditegaskan bahwa kami, yakni Ahlu Sunnah, meyakini bolehnya bertabaruk dengan peninggalan Nabi Muhammad SAW dan kami tidak mengingkarinya. Berbeda dengan kesan yang ditimbulkan oleh sikap para penentang kami, yang mereka menuduh kami itu anti tabaruk. Ahlu Sunnah anti tabaruk. Anti tabarruk sama sekali. Ini tuduhan yang jelas, dusta.

tidak berdasarkan bukti, ya. Akan tetapi tabarruk ini memiliki syarat-syarat. Tadi kaidah-kaidah yang harus kita ketahui dalam tabarruk, di antaranya iman yang benar yang diterima di sisi Allah. Karena apa tadi? Barokah itu turun bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Surat Al-A'raf. Barang siapa tidak beriman dengan iman yang benar, maka Allah tidak akan memberikan kebaikan apapun melalui tabaruknya. Syarat yang lain adalah apa? Orang yang ingin bertabaruk harus memiliki peninggalan beliau sallallahu alaihi wasallam dan menggunakannya. Dan kita mengetahui bahwa peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik berupa pakaian, rambut, ataupun bekas-bekas yang lainnya telah hilang. Telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mampu membuktikan keberadaan salah satunya dengan kepastian dan keyakinan yang penuh. Gak ada buktinya. Gak ada buktinya. Adapun sertifikat, jangankan sertifikat surat tanah gak bisa dipalsukan. Ya, sertifikat, oh ini kan sertifikatnya berbahasa Arab. Ya, di Arab mah Quran oke bahasa Arab. Gitu ya. Dan seterusnya, ya. Maka apa? Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tidak bisa dibuktikan secara pasti. Peninggalan-peninggalan yang katanya itu peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar memang peninggalan beliau, tidak bisa dibuktikan secara pasti. Akan tetapi, jelaskan sama para ulama, tetap saja tabarruk yang paling utama, ngalap berkah yang paling utama dan yang paling tertinggi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Yakni tabarruk dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling utama mah. Bukan masalah zatiyah muntakilahnya, akan tetapi maknawiyah yang beliau bawa risalah sunnah-sunnah Nabi SAW. Itu yang masih kita amalkan sampai nanti hari kiamat. Ini merupakan keberkahan yang nyata. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, sebagaimana penduduk Madinah ketika Nabi SAW datang kepada mereka, mereka mendapatkan keberkahannya ketika mereka beriman kepada Nabi dan mentaati beliau. Dengan keberkahan itu mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan setiap mukmin yang beriman kepada Rasul dan taat kepadanya akan memperoleh keberkahan Rasul tersebut. Sebab iman dan ketaatannya berupa kebaikan dunia dan akhirat yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ini barokah sesungguhnya. Dalam rangka apa? Taat kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah jenis keberkahan yang pertama yang telah ditetapkan oleh syariat. Tadi istilahnya apa, Pak? Dzatiyah muntaqilah, yang secara fisiknya memang barokah dan keberkahan tersebut bisa berpindah, dan ini khusus bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Adapun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak ada yang seperti ini. Contoh seperti para salaf, lihat ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau wafat, beliau dimandikan, beliau dikafani, adakah yang bertabaruk dengan tubuh Nabi tubuh Abu Bakar As-Siddiq? Maka dijawab tidak ada riwayat yang demikian. Apakah ada yang bertabaruk kepada Umar ibn al-Khattab? Apakah ada yang bertabaruk kepada Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib dan yang lainnya dari kalangan para salaf? Maka jawabannya tidak ada. Lihatlah bagaimana keberkahan yang telah Allah tetapkan kepada keluarganya Abu Bakar. Dan Allah nyatakan demikian. Ayat tayamum, Pak, ayat tayamum, syariat tayamum turun gara-gara apa? Gara-gara Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa ini Aisyah? Anaknya Abu Bakar. Abdullah, Asma bintu Abi Bakar, semuanya diberkahi. Bahkan dikatakan oleh salah seorang sahabat yang mulia, beliau mengatakan bahwa, kata Usaid bin Hudair mengatakan, mahiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin. Wahai keluarga Abu Bakar, bukan hanya ini awal keberkahan yang kalian miliki. Ini tentang kasus awal mula disyariatkannya tayamum. Bukan keberkahan ini doang yang Allah berikan kepada keluarga Abu Bakar. Jadi keluarga Abu Bakar barokah, tapi lihat kaum salaf tidak meyakini keberkahan zatiyah muntaqilah kepada Abu Bakar. Padahal sudah ditetapkan keberkahannya. Nah, berarti ini menjadi keberkahan jenis kedua. Tadi jenis yang pertama adalah zatiyah muntaqilah, ada pada fisik dan keberkahan tersebut bisa berpindah. Nah, ada keberkahan yang jenis kedua dan ini yang paling banyak. Apa istilahnya oleh para ulama jenis yang kedua ini? Keberkahan ma'nawiyah lazimah. Barakah ma'nawiyah lazimah. Ma'nawiyah lazimah. Keberkahan ma'nawiyah lazimah apa artinya? Yakni keberkahan yang bersifat maknawi, non fisik.
abstrak, sesuatu yang tidak bisa digambarkan secara fisik. Melekat, betul ada keberkahan di sana, tapi tidak tergambarkan secara fisik. Dan tidak berpindah, dia lazim pada itunya saja. Pada yang ditetapkan itunya saja. Tidak berpindah dengan sentuhan, tidak berpindah dengan tadi airnya, tidak berpindah dengan bekasnya, tidak. Ini namanya apa? Ma'nawiyah lazimah. Betul secara syar'i ini barakah, tapi ini ma'nawiyah lazimah. Maka ketika ada satu keberkahan yang dia sifatnya adalah sifat ma'nawiyah lazimah, cara tabarruknya berbeda dengan tabarruk kepada dzatiyah muntaqilah. Kalau dzatiyah muntaqilah, sebagaimana tadi para sahabat merendam air dengan peninggalan baju Nabi SAW, jadiin obat diminum, dimandikan. Dengan rambut, dengan keringat, dengan liur Nabi SAW. Itu pada keberkahan dzatiyah muntaqilah. Adapun pada ma'nawiyah lazimah, cara tabarruknya gimana? Ini tergantung kepada keberkahannya itu sendiri. Cara tabarruknya gimana? Tergantung kepada keberkahannya itu sendiri. Kita sebutkan contoh-contohnya ya. Dari keberkahan jenis kedua ini, ma'nawiyah lazimah. Contoh Al-Qur'an yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak dalil di dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Al-Qur'an itu mubarak, diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat Sad ayat ke-29. Surat Sad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad mubarak, penuh dengan keberkahan. Apa fungsinya? Liyadabbaru ayatihi, buat ditadabburi ayat-ayatnya, dibaca, difahami, diamalkan, didakwahkan. Ditadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, sebagai pengingat bagi orang-orang yang berakal. Allah nyatakan keberkahan Al-Qur'an, tapi keberkahannya ini jenisnya bukan dzatiyah muntaqilah, tapi dia ma'nawiyah lazimah. Apa keberkahan dalam Al-Qur'an? Dengan dibaca menjadi pahala. Gimana tabarruk ngambil keberkahan dalam Al-Qur'an? Baca Al-Qur'an menjadi pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, fal hasanatu bi asyri amsalih, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang membaca satu huruf di dalam Al-Qur'an maka dibalas satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut dikalikan 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca alif lam mim aja udah 30 pahala. Nah, ini keberkahannya. Ma'nawiyah lazimah. Cara tabaruknya dibaca, diamalkan. Demikian juga didakwahkan, diruqyahkan, dibacakan pada yang sakit. Ini juga sama caranya. Maka cara tabaruknya bukan seperti tabaruk kepada dzatiyah Nabi, diusapkan. Usap-usap, digosok-gosok ke badan, atau dijadiin stiker misalkan. Atau nas'alullah salamata wal afiyah, sekarang ada ruqyah paper. Ya, ada ruqyah paper, subhanallah. Jadi ayat-ayat Al-Qur'annya ditulis di paper kertas, ya. Teh ditinyuh. Ditinyuh, la haula wala quwata illa billah. Ditinyuh Al-Qur'an, diseduh, la haula wala quwata illa billah. Nah, ini tidak bisa membedakan mana dzatiyah muntaqilah, mana ma'nawiyah lazimah. Ini ma'nawiyah lazimah. Cara tabarruknya baca Al-Qur'an itu dibacakan. Kalau dibacakan ke air, betul ada salafnya, betul ada hadisnya. Bacakan ke air Al-Qur'an. Bukan apa? Al-Qur'annya ditulis dicemplungin ke air. Kan gitu caranya. Tabarruknya bacakan, dibacakan menjadi obat. Nah, seperti itu. Demikian juga misalkan tabarruk dengan Al-Qur'an dijadikan jimat. Ayat Al-Qur'an murni, ya, ayat Al-Qur'an murni. Meskipun di kalangan salaf ada khilaf di antara mereka, yang pendapat lebih kuat wallahu alam adalah tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena sekali lagi ini tabarruk adalah masalah ibadah. Masalah ibadah yang harus diliputi dengan dalil. Untuk menetapkan keberkahannya perlu dalil. Untuk cara tabaruknya perlu dalil. Jangan sampai samakan tadi mana yang dzatiyah muntaqilah, mana yang ma'nawiyah lazimah. Al-Quran barakah, betul.
Cara tabaruknya gimana? Baca, amalin, dakwahkan, pelajari, dijadikan ruqyah, boleh ya, dibacakan dan mendatangkan keberkahan itu semua. Ah, itu yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, contoh-contoh, bukan jenis. Contoh yang kedua selain Al-Qur'an. Ada sebagian orang-orang ashkhos ya, sebagian orang-orang yang Allah telah tetapkan keberkahannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Contoh seperti apa? Para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul. Allah telah tetapkan keberkahan untuk mereka di dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalilnya di surah Al-An'am ayat 83 sampai ayat 86 menjelaskan tentang keberkahannya Ibrahim alaihi salatu wasalam dan keturunan-keturunannya. Di akhir ayat 86 Allah sebutkan setelah menyebutkan tentang keutamaan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan seterusnya dari keturunannya sampai Isa, sampai Ilyas, Yunus sampai Lut, beliau mengatakan wa kullan, Allah berfirman wa kullan faddalna 'alal 'alamin, dan semuanya tadi para nabi para rasul faddalna, kami lebihkan derajatnya daripada umat yang lainnya. Jadi memang mereka memiliki keberkahan yang amat sangat banyak. Kita bisa ngambil keberkahan dari para nabi para rasul, ya betul. Keberkahan berupa apa? Keberkahan akhlaknya. Akhlak para nabi para rasul, lihat bagaimana ujian yang Allah timpakan kepada para nabi dan para rasul di dalam Al-Qur'an. Kita bisa mengambil apa? Meniru akhlaknya sebagai uswatun hasanah. Bagi nabi uswatun hasanah, bagi para nabi para rasul semuanya juga sama uswatun hasanah. Laqad kana fi Ibrahim walladzina amanu uswatun hasanah, ya. Terdapat apa? Uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat uswah hasanah. Itu keberkahan mereka, akhlaknya. Kita tiru, kita ikuti akhlak mereka, para nabi dan para rasul. Kemudian keberkahan mereka, doa yang mereka panjatkan akan berpengaruh ya daripada doa-doa para nabi dan para rasul. Contoh seperti doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam kepada negeri Mekah, faj'al afidatan nasi tahwi ilaihim, wahai Allah jadikanlah hati

Israel ketika dikejar oleh Fir'aun, ya, dibelahlah lautan ini oleh Allah Azza wa Jalla keberkahannya. Ini para nabi, para rasul. Kemudian ada di antara orang-orang yang saleh diberikan keberkahan. Yang pertama, para malaikat. Jelas ini Allah berikan keberkahan mereka. Barokah berupa sifat taat mereka, gak bermaksiat kepada Allah. Ya, kemudian mereka itu kiram, orang makhluk-makhluk yang mulia, kata Allah, kiraman katibin. Mereka itu makhluk-makhluk yang mulia. Ini keberkahan. Cara tabaruknya gimana kepada para malaikat? Bukan minta barokah kepada malaikat, tapi gimana? Mengimani mereka. Dengan beriman kepada mereka. Karena iman kepada malaikat akan menghasilkan keberkahan. Berupa apa? Nambah takut kita kepada Allah. Karena kita tahu catatan amal yang ditulis oleh para malaikat. Kemudian apa? Kita nambah takut kepada nambah takwa kepada Allah Azza wa Jalla, cinta kepada malaikat, termotivasi agar kita taat seperti para malaikat taat. Nah, itulah tabarruk kepada malaikat dengan apa? Beriman kepada para malaikat menghasilkan hasil yang baik daripada iman kepada malaikat. Kemudian dari orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh. Tadi malaikat, kalau sekarang orang manusia yang saleh. Barokahnya seperti apa? Contoh istiqomahnya mereka, orang-orang saleh. Istiqomah di atas ketakwaan, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, ilmu mereka. Betapa banyak para ulama yang telah wafat, tapi ilmu mereka tetap dibahas. Ini menunjukkan tentang keberkahan mereka, ilmunya. Nasihat-nasihat mereka. Ya, betapa banyak aqwalus salaf yang menjadi nasihat bagi kita padahal orangnya sudah wafat, tapi perkataannya masih sampai kepada kita, nasihatnya masih sampai kepada kita. Nah, itu barakahnya. Tabaruknya ngambil ilmu tentunya. Karena kata para nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal ulama warasatul anbiya." Bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Apa yang para nabi wariskan? Ilmu. Maka para ulama, para orang-orang saleh, kita tabaruknya dengan apa? Ilmunya, bukan bekas minumnya, bukan bekas tisunya. Karena apa? Bukan barokah zatiyah muntakilah yang mereka miliki, tapi ma'nawiyah lazimah. Ma'nawiyah lazimah. Kita ngambil keberkahan dari orang soleh, orang ahli ilmu. Apa? Berupa ilmu yang mereka ajarkan. Nah, wahakadha, itu tabarruknya. Kemudian masih banyak lagi ya, dalil-dalil yang menunjukkan tentang keberkahan dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, sholat di sana dikalikan 100 ribu. Ini keberkahan. Sholat di Masjid Nabawi dikalikan 1000. Di Masjidil Aqsa dikalikan 500. Pahalanya besar, lebih dari yang lainnya. Atau masjid secara umum. Ini juga barokah, Pak. Subhanallah, masjid secara umum. Baik itu yang sekarang kita tempati, ya, ukhuwah dan yang lainnya. Barokah. Dengan apa? Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla di sana. Bisa nuntut ilmu di sana. Dan keberkahan-keberkahan yang dihasilkan dari masjid. Apakah kita ngalap berkah kepada masjid? Gosok-gosok baju kita di lantai masjid karena digunakan oleh kaum muslimin untuk sholat? Maka jawabnya tidak. Kenapa? Karena bukan berkah zatiyah muntakilah, tapi ini berkah ma'nawiyah lazimah. Wahakadha. Waktu yang telah Allah sediakan, Ramadan, barakah. Lailatul Qadri, barakah. 10 awal Zulhijjah, barakah. Hari Jumat, barakah. Dan yang lain-lainnya dari waktu yang telah Allah jelaskan, Nabi SAW jelaskan penuh dengan keberkahan. Cara ngalap berkahnya adalah apa? Banyak beramal soleh di dalamnya. Banyak beramal soleh di dalamnya. Dikali lipatkan amal soleh di dalamnya. Dan yang lain-lainnya. Demikian juga dengan negeri Syam yang Allah, yang Nabi SAW doakan keberkahan. Allahumma barik li Syamina. Wahai Allah, berikanlah keberkahan bagi negeri Syam, wali Yamanina, dan juga bagi negeri Yaman. Negeri Syam, barakah. Negeri Yaman, barakah. Berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Tapi apakah cara ngalap berkahnya dengan ngambil tanah Syam? Urang awur-awurgen kana acuk. Apakah cara ngambil berkahnya adalah beli tanahnya ada dijual misalkan di satu platform marketplace, ya, tanah Yaman, tanah Hadramaut, tanah ini, tanah itu. Karena apa? Beralasan dengan hadis tadi. Hadis apa? Nabi SAW mendoakan keberkahan pada negeri Syam dan negeri Yaman. Benar gak, Pak, ini? Maka kita katakan cara tabaruknya salah. Karena apa? Allah tetapkan keberkahan negeri Syam. Allazi barakna haulah. Yang Allah telah sebutkan dalam surah Al-Isra. Allah barak. Allah berikan keberkahan di sekitar Masjid Al-Aqsa.

0: Apa keberkahannya? Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi At-Tabari dan yang lainnya. Berupa apa? Subur tanah-tanahnya, ada sungai yang mengalir, buah-buahannya banyak dan seterusnya. Keberkahan di duniawiyah. Yaman juga demikian, berkah dari sisi apa? Dijelaskan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atakum ahlul Yaman hum araqqu afidatan wa alinu quluba, al-imanu bi Yamanin." Kata Nabi, telah datang orang-orang Yaman dan mereka adalah orang yang paling lembut hatinya. Al-imanu Yaman, iman itu dari negeri Yaman. Kata para ulama, diantaranya Al-Baghawi, Ibnu Salah dan yang lainnya mengatakan, maksud dari al-imanu Yaman, iman itu dari negeri Yaman, maksudnya adalah apa? Mereka sedang dipuji oleh Nabi SAW karena cepatnya mereka menerima keimanan. Cepat mereka menerima keimanan ini. Ya, jadi bukan tanahnya kita ambil. Nah, seperti itu. Maka kita bisa simpulkan pada dari dua kaidah besar yang telah kita bahas. Sebenarnya masih banyak ya kaidah-kaidah yang lain, tapi kalau berkaitan dengan tabarruk ini, ya. Ada dua kaidah besar, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ada dalam tabarruk. Yang pertama tadi, keberkahan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, maka setiap kebaikan itu semua dinisbatkan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah barokah tabarruk itu ibadah, harus butuh kepada dalil pada setiap pergerakannya. Untuk menetapkan barokah adalah perlu dalil, untuk tabarruknya juga perlu dalil. Nah, maka kalau kita mau konsepkan menjadi seperti ini Pak, ketika ada seseorang niat barokah, alurnya seperti ini. Ketika ada seseorang berniat untuk tabarruk, maka pertama kali tanya, tabarruk ini yang dia lakukan pada sesuatu apa yang dia akan ngambil keberkahannya? Pada apa yang antum akan ambil keberkahannya? Kalau seandainya ada dalil yang sahih menjelaskan keberkahan tentang sesuatu tersebut, maka kita tetapkan. Tapi kalau seandainya tidak ada dalil, maka kita tolak langsung. Jadi pertanyaan pertama, adakah dalilnya tentang keberkahan ini? Kalau ada dalilnya, kita lanjut pertanyaan ketiga. Kita lanjut pertanyaan kedua. Kalau tidak ada dalilnya, berhenti di sana. Ya, gak boleh tabarruk karena Allah Azza wa Jalla perlu dalil untuk menetapkannya. Kalau seandainya ada dalilnya seperti Al-Quran, barokah, laras, betul, barokah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara tabarruknya? Bagaimana cara tabarruknya? Tabarruknya tabarruk yang dibenarkan secara syariat atau mengada-ngada? Tadi seperti Al-Qurannya diusap-usap, ya. Di Al-Qur'annya misalkan jadikan tadi ditinyu ya, dan yang lain-lainnya. Kalau seandainya cara tabarruk demikian, maka ini menyelisih syariat. Tidak sesuai dengan dalil. Cara tabarruk yang benar terhadap Al-Qur'an dibaca, diamalkan, didakwahkan, diruqyahkan dan seterusnya tadi sudah kita jelaskan. Nah, maka jelaslah manhaj Ahlussunnah di sini dalam masalah tabarruk. Tabarruk barokah itu hanya milik Allah. Ketika untuk ngambil keberkahannya pun harus dengan tata cara yang dibenarkan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajmain, ada beberapa pembahasan sebenarnya ya yang harus dibahas juga berkaitan dengan tabarruk ini. Kenapa bisa terjatuh kepada kesyirikan? Kenapa bisa terjatuh kepada kebid'ahan? Yang pada intinya kita bahas ringkas saja, kapan tabarruk itu bisa terjatuh kepada kesyirikan? Ketika seseorang menetapkan pada suatu barang, benda, itu barokah tanpa ada petunjuk dari Allah. Ketika seseorang menetapkan sesuatu ada berkahnya tanpa petunjuk dari Allah, bisa jadi apa?
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri. atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, sholawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qamat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam. Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَا يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَلَهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa
4: anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. ya.

0: Amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut, bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan, insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullah al-Azim. Inna Allah huwa al-Ghafur rahim. Wassalamualaikum.
1: Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad SAW kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas. Untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka. Hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu. Lam yanfa'uka. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu.

0: Semua kita sepakat. Semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat. Tak bisa, kata Nabi SAW. Illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi. Ala an yadurruka bisyai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat. Lam yanfa, lam yadurruka. Mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu. Illa qad katabahullahu lak. Kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udzu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udzu billahi minasyaitani arrajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu siapa? Hah? Pertanyaannya yang disuruh sujud. Siapa yang disuruh sujud? Kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya, ada jin yang hidup di sana, pohon-pohon besar ada penunggunya, tempat-tempat kosong ada penunggunya. Enggak masalah ada penunggunya, memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Enggak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam, iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya, iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu, ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'ad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a allazi tashrabun? A antum anzal

tumuhu minal muzni am nahnu al munzilun, yang artinya terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afra'aytumul ma'a alladhi tashrabun, a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu al munzilun, apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnu al munzilun, atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an. Apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullah ta'ala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air, minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rashid, "Ala rislika ya Amirul Mu'minin." Tahan sebentar wahai Amirul Mu'minin, saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan. Kemudian setelah itu Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khurujal ma' min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bijami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah yajadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan

0: yang dimiliki oleh Khalifah Harun al-Rashid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kul al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala. Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kadang terbersit dalam hati ingin dipuji, ingin dilihat orang lain. Kadang suudzon dan terbersit penyakit-penyakit hati lainnya. Padahal sudah berusaha dilawan. Ini sebab dosa-dosa masa lalu. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati? Sebenarnya hati tidak bisa dijaga. Kita tidak bisa memanage hati, tidak bisa mengatur hati. Karena antara kita dengan hati kita dihalangi oleh Allah. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Itu surah Al-Anfal ayat 20. Cari sendiri. 23 atau 24. Wa'lamu dan ketahuilah annallaha, sungguhnya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Orang itu tidak bisa memanage, mengelola hatinya, mengatur hatinya. Lalu siapa yang mengatur? Mengatur hati setiap manusia siapa? Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati bani Adam berada di antara dua jari dari di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikkan itu hati sekehendaknya. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Jadi Hati kita yang ngatur, yang membolak-balikan, yang merubah-rubah siapa? Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Bagaimana caranya agar hati kita tetap diistiqamahkan di atas jalan yang lurus, termasuk bagaimana caranya agar hati kita ini diikhlaskan dalam beramal, dijauhkan dari riya. Pertama, cara pertama tentu saja berdoa, mohon kepada Allah. Seperti doa tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Baca doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan hati-hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nafsi zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khaira man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Berikan kepada hatiku ketakwaannya dan kesucian. Wa zakkiha, dan sucikan hatiku. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pemilik dan pelindung hati ini. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Itu di antara doa-doa untuk hati kita. Fardu tengah malam, di akhir malam setelah tahajud, ketika saum, ketika safar, ketika hujan besar, pada hari Jumat ba'dal asar, silakan baca. Itu yang pertama, sering-seringlah berdoa kepada Allah. Kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memelihara keikhlasan? Pelajari tauhid. Pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Saya ingin coba nanti dirapatkan. Saya akan hapus satu jadwal di Jakarta untuk dipindah ke Bandung untuk membahas ini. Ingin membahas fiqih asmaul husna, susunan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Di sana dijelaskan makna mendalam dari asmaul husna, al asmaul husna. Dengan mendalami al asmaul husna, kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kedalaman ilmu kita tentang Allah akan berbanding lurus dengan mahabbah kita, khauf kita, tawakal kita, roja kita, termasuk keikhlasan kita dalam beramal untuk Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Setiap kali bertambah ilmu seseorang tentang Allah, bertambah takutnya, bertambah cintanya, bertambah tawakalnya, bertambah juga ikhlasnya. Jadi sifat-sifat baik khauf ya atau khasyah, mahabbah, raja, tawakal termasuk ikhlas itu sangat dipengaruhi oleh ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla. Makin mengenal Allah, makin besar kadar cinta, kadar khauf, kadar khasyah, kadar melalui kacamata filsafat akan tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Coba siapa yang tahu tentang diri Allah? Allah sendiri itu ya. Makhluk gak akan kenal Allah tanpa penjelasan dari Allah tentang diri Allah. Berkata Abu Bakar, araftu Rabbi bi Rabbi falaula Rabbi ma'araftu Rabbi. Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang dirinya. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal dirinya.

Allah mengenalkan diri enggak kepada hambanya? Iya. Di mana Allah mengenalkan diri kepada hambanya? Dalam Al-Quran. Diperjelas dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Apa yang Allah jelaskan wajib kita yakini. Apa yang tidak Allah jelaskan jangan kita mereka-reka. Jangan kita mengada-ada. Allah mengenalkan diri Allah begini, kita tahu itu. Contoh, Allah mengenalkan diri punya tangan. Di mana? Dalam Quran. Yadullahi uqa aydihi. Tangan Allah di atas tangan. Yadullahi maglulah orang Yahudi. Tangan Allah terbelenggu. Katakan bal yadahu yabsan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, kata Allah. Itu Allah mengenalkan diri tentang tangannya. Wajib kita yakini. Jangan ditakwil. Lalu takwil berakibat takwil. Tak itu mengingkari. Allah enggak punya tangan. Tangan Allah karena maknanya yang lain, kekuasaan. Sama begini. Kita bertemu. Tok tok. Assalamualaikum. Si pribumi menjawab, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya fulan. Saya datang mis putih, kopiah putih. Kata dia, enggak gamis putih. Mungkin yang dimaksud kita kepada dia. Ini orang gila apa ya? Saya sudah menerangkan identitas saya yang perlu dia ketahui oleh dia ditolak dan maknanya ditakwil. Gila itu orang. Kata Allah, Allah punya tangan. Orang punya tangan, Allah enggak punya tangan. Tangan di sana maksudnya kekuasaan. Allah punya mata, Allah menyatakan tajri bi'ayunina. Enggak, Allah punya enggak punya mata. Mata di sana maksudnya ilmu. Ditolak.

0: Kau punya betis-betis yang dimaksud di sana, maknanya lain. Itu kayak orang tadi tuh. Saya fulan datang memakai gamis. Enggak pakai gamis, telanjang. Ah. Gamis di sana mungkin maksudnya hatinya bersih. Nah kayak gitu ya, kita aja akan menganggap orang itu gila kalau identitas yang kita perkenalkan kepada dia ditolak dan ditakwil dengan makna yang lain. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dalam beberapa poin. Beberapa namanya Allah kenalkan, beberapa sifatnya Allah kenalkan, walaupun enggak seluruhnya. Maka bisa kita pelajari dengan cara yang benar ya. Mendalami asma dan sifat Allah menghadirkan keyakinan lebih. Bertambah khauf kita, khasyah kita, mahabbah kita, termasuk ikhlas kita ya. Ini yang kedua, pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah. Ketiga, cara ketiga menjaga keikhlasan adalah pelajari keutamaan ikhlas. Pelajari agungnya ikhlas. Agar kita apa? Kabita. Kabita itu teriming-iming, tertarik, termotivasi, ingin meraih keutamaan tadi, lalu dia berusaha untuk ikhlas. Sebaliknya pelajari buruknya lawan dari ikhlas. Buruknya riya. Ikhlas ini punya banyak lawan, punya banyak musuh. Ada riya, ujub, takabur ya. Termasuk sum'ah itu lawan dari ikhlas. Pelajari buruknya riya, buruknya sum'ah, buruknya takabur, buruknya ujub, buruknya hal-hal yang seperti itu. Karena kita tahu itu buruk dan berbahaya, ngabiri gini, kita takut. Kalau sudah takut, kita berusaha menghindarinya. Itu yang ketiga. Cara keempat, gaul. Tapi gaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang soleh, orang ahli ibadah, orang berilmu. Ketika kita ada terbersit riya, dinasihati. Sebaliknya kita hindari gaul dengan orang-orang yang suka pamer, suka riya. Nanti kita terbawa riyanya. Itulah di antara beberapa kiat menjaga keikhlasan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhtiyal muslimah dimanapun anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih. Dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaallah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu.

نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد الحمد لله kembali kita berjumpa melanjutkan pembahasan hadis ad-dinun nasihah. Agama ini nasihat. Tiga kali Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan hal tersebut ketika ditanya liman, nasihat untuk siapa? Pertama untuk Allah. Kedua untuk kitabnya. Dan ketiga untuk Rasulnya. Tiga poin ini sudah kita terangkan di tiga pertemuan yang lalu. Sekarang yang keempat, wali a'immatil muslimin. Agama adalah nasihat untuk imam-imam kaum muslimin. Sudah kita terangkan makna nasihat adalah melakukan kebaikan kepada pihak lain. Sehingga agama adalah nasihat untuk imam-imam kaum muslimin. Maknanya adalah memberikan kebahagiaan untuk imam, untuk para pemimpin. Apapun bentuknya. Adapun makna a'immah, a'immah ini jamak dari imam. Maknanya adalah pemimpin dalam urusan dunia. Berbeda dengan ulil amri. Ulil amri adalah pemimpin untuk seluruh kaum muslimin yang zaman baheula setiap ulil amri itu adalah ulama. Oleh karena itu, ketika menerangkan makna ulil amri, para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa ulil amri adalah pemegang wewenang dalam urusan dunia dan agama. Dalam urusan dunia, mereka adalah imam kaum muslimin. Dalam urusan agama, mereka adalah para ulama. Zaman Khulafaur Rasyidin, sosok ulil amri adalah sosok yang ahli di bidang agama sekaligus memimpin negara. Tapi setelah berlalunya zaman Khulafaur Rasyidin, kemampuan manusia di dua bidang ini kemudian terpecah. Ada ulama yang ahli di bidang agama, tapi tidak piawai dalam memimpin negara. Ada yang bisa memimpin negara, tapi kurang faham dalam perkara agama. Maka sosok ulil amri setelah zaman Khulafaur Rasyidin hanya ditujukan kepada orang-orang yang memimpin negara. Adapun dalam perkara agama, rakyat wajib merujuk kepada yang ahli dalam perkara agama. Sehingga makna ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, makna mentaati ulil amri adalah dalam perkara dunia. Taati pemimpinmu dalam perkara agama, ikuti ulama'mu. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari ketika menerangkan bahwa ad-dinun nasihah,
Karena hadis ini riwayat Imam Bukhari. Otomatis tahannya. Kedua, mengingatkan mereka di saat mereka keliru, lalai, atau terjerumus ke dalam kesalahan. Ketiganya, menutupi aib dan kekurangan serta kesalahan mereka. Keempatnya, bersatu di bawah komando mereka dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang mereka. Bersatu dalam berjihad melawan negara lain yang kafir. Bersatu dalam hal penetapan awal setiap bulan. Karena banyak ibadah yang didasarkan pada waktu. Seperti awal Ramadan, seperti satu Syawal, seperti penetapan tanggal Muharram, 10 Muharram, ataupun 10 Dzulhijjah, pelaksanaan haji dan seterusnya, itu wewenang imam, bersatu. Mentaati ketetapan pemerintah dalam hal itu termasuk bagian dari nasihat kepada imam-imam kaum muslimin. Dan yang paling penting untuk diperhatikan adalah tidak mengumbar aib mereka secara umum. Berdasarkan hal itu, nasihat bagi pemimpin kaum muslimin secara ringkas maknanya menunaikan hak-hak mereka yang telah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran dan diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dan hak-hak mereka secara rinci yang wajib kita tunaikan adalah sebagai berikut. Pertama, mengakui dan meyakini kepemimpinan dan kekuasaan mereka. Bagaimanapun cara mereka meraih kekuasaan itu, dengan cara yang hak atau bahkan dengan cara yang batil, seperti kudeta umpamanya, lalu berhasil, lalu mereka memegang tampuk kekuasaan, maka akui kekuasaan mereka. Karena siapa yang tidak mengakui dan meyakini kekuasaan mereka, tidak mungkin mereka akan mentaatinya dalam hal-hal yang baik. Maka siapa yang tidak mengakui kepemimpinan mereka, berarti orang itu tidak memberi nasihat kepada pemimpin-pemimpin mereka. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man mata wa laisa fi unukihi bai'ah mata mitatan jahiliyatan. Siapa orang yang mati dalam keadaan tidak ada ikatan bai'ah di kuduknya, maka matinya adalah mati jahiliyah. Mana hadis ini adalah orang yang mati dalam keadaan tidak taat kepada penguasa mereka dalam perkara dunia yang menjadi wewenang penguasa tersebut, maka dia matinya mati sebagai seorang jahiliyah. Maknanya dosa dan maksiat. Tidak berarti kafir murtad keluar dari Islam, tidak. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Ini yang pertama. Jadi menunaikan hak mereka artinya pertama mengakui kepemimpinan mereka. Walaupun mereka meraih kepemimpinan itu secara batil. Walaupun dipilihnya tidak secara syar'i. Seperti tadi kudeta atau melalui pemilu. Pemilunya licik lagi umpamanya. Memanipulasi data.

memanipulasi suara dan piawai dalam hal itu sehingga walaupun kalah menjadi menang dan menjadi pemimpin dengan cara-cara yang curang lalu dilegitimasi oleh undang-undang. Jadilah mereka pemimpin. Maka wajib mengakui mereka pemimpin. Karena itu jalan terbaik, termaslahat bagi seluruh pihak. Tidak mengakuinya umpamanya, madarat. Madarat bagi pemerintah, bagi rakyat, bagi orang-orang yang tidak mengakuinya. Kacau kehidupan bernegara, berpolitik. Dan kacaunya kehidupan berpolitik dan bernegara berimbas pada kekacauan di semua bidang. Bidang ekonomi, bidang sosial, termasuk bidang agama. Ya, siapa yang ngurus haji, umroh, siapa yang menetapkan satu Ramadan, bagaimana ibadah bisa tenang dan seterusnya. Jadi cara terbaik adalah mengakuinya. Kedua, termasuk hak-hak dari imam kaum muslimin adalah menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka di kalangan warga, di kalangan manusia. Karena hal tersebut, menyebarkan kebaikan itu bisa mendorong orang untuk menyukai, simpati, mencintai pemimpin mereka dan mendorong mereka untuk mentaati seluruh kebijakan-kebijakan mereka dan bersikap bijak ketika ada kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Akan menanggapinya secara bijak. Coba lihat pendukung sebuah rejim. Sesalah apapun kebijakan rejim dibela. Dicari argumentasi pembenaran. Kalau umpamanya BBM naik. Dulu mah ketika rejim yang berkuasa adalah yang tidak didukungnya. Naik 500 ge acting nangis atuhnya. Jebel di hadapan umum. Tapi setelah rejim yang berkuasanya adalah rejim yang dibelanya, naik dua kali lipat juga dibela. Memang begitulah semestinya. Demi apa? Demi kemaslahatan. Jangan sampai timbul kekacauan. Jangan sampai timbul ketidaknyamanan dalam kehidupan berpolitik, bernegara yang berimbas pada kekacauan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Adapun kalau sebaliknya kebaikan-kebaikan pemerintah ditutup, aib-aibnya diumbar. Sekecil apapun aibnya diekspos. Apa yang terjadi? Yang terjadi timbul keburukan yang banyak. Apa keburukan yang banyaknya? Pertama, hilang dukungan kepada pemerintah. Kedua, muncul benci. Ketiga, timbul gibah di mana-mana. Pemerintah manusia biasa. Sama dengan umumnya manusia. Bukan malaikat. Pasti banyak salahnya, iya. Kalau orang biasa, rakyat biasa, pasti ada salahnya. Kita omongi kesalahannya, gibah. Dosa apa tidak? Dosa. Kalau menggibahi kesalahan rakyat biasa adalah dosa besar, menggibahi kesalahan penguasa dosanya lebih besar. Kenapa? Karena madaratnya lebih besar. Apa madaratnya? Rakyat jadi benci.
rakyat jadi melaknat, rakyat menjadi tidak taat. Bagaimana tindakan pemerintah kepada rakyat ini? Lebih tegas. Saling melaknat rakyat dengan penguasa. Saling mencaci, saling menghujat, saling mendoakan keburukan. Akhirnya penguasa melakukan tindakan yang lebih tegas. Siapa yang korban? Rakyat lagi. Dan itu efek buruk dari mengekspos keburukan mereka, sementara kebaikan-kebaikan rakyat dipendam, ditutup-tutupi. Jadi termasuk hak penguasa adalah menyebarkan kebaikan mereka dan menutupi aib-aib mereka. Inilah yang kedua. Dan ini termasuk nasihat kepada pemimpin. Ketiga, mentaati di antara hak penguasa atau pemimpin, mentaati mereka. Baik dalam hal perintah ataupun dalam hal yang dilarang. Dilarang oleh pemerintah, jauhi. Selama tidak bertubrukan dengan syariat. Kalau perintahnya bertolak belakang dengan syariat, larangannya bertolak belakang dengan syariat, maka tidak boleh untuk ditaati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Umpamanya ada aturan pria wajib dicukur jenggotnya, jangan ditaati. Wanita tidak boleh menutup rambutnya, jangan ditaati. Umpamanya semua laki-laki harus memakai pakaian yang menutupi kedua mata kakinya, jangan ditaati. Tapi selama tidak bertolak belakang dengan syariat, selama itu maslahat, wajib ditaati. Mentaatinya ibadah. Karena melaksanakan perintah Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada ulil amri di antara kalian. Melaksanakan ayat ini ibadah. Termasuk dalam perkara yang sifatnya mubah. Contoh umpamanya melaksanakan atau mentaati rambu-rambu lalu lintas. Kalau lampu merah berhenti, lampu hijau jalan. Ada letter S yang dicoret tidak berhenti di sana. Mentaati semua itu dalam rangka melaksanakan ayat Allah adalah ibadah dan berpahala. Sampai berkata al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala, i'lam anna ta'ata walil amri ta'atun wa ibadatun. Ketahuilah bahwa mentaati ulil amri adalah sebuah ketaatan dan ibadah, bukan untuk kepentingan politik semata-mata, karena itu pelaksanaan dari ayat Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Untuk mentaati penguasa, tidak disyaratkan penguasa itu adalah penguasa yang soleh, yang suci, tidak bersalah kecuali hanya sedikit. Tidak. Sekalipun apa? Sekalipun mereka itu fasik, bahkan zalim, bahkan jahat, merampas hak-hak rakyat yang dipimpinnya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya, bagaimana kalau pemimpin berbuat zalim? Beliau menyatakan, addul haqqal ladzi alaikum wasallallahu alladzi lakum. Tunaikan hak-hak mereka yang memimpin kamu dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kamu. Hak kita tidak ditunaikan oleh pemimpin. Minta kepada Allah.
Adapun kewajiban kita kepada pemimpin tetap wajib untuk ditunaikan sekalipun mereka adalah orang-orang yang jahat dan zalim. Selama muslim wajib ditaati dalam kebaikannya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis, hadis yang tadi sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini sahih juga riwayat Imam Muslim. Nabi menyatakan man walla alaihi walin faraahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah fala yanzi'anna yadan min ta'ah. Siapa orang yang dipimpin oleh seorang pemimpin penguasa, lalu orang itu melihat si penguasa ini berbuat maksiat, durhaka kepada Allah dalam hal kepemimpinannya, maka bencilah kemaksiatannya, tapi janganlah dia mencabut ketaatannya kepada sang pemimpin tersebut dalam hal kebenarannya, dalam hal kebaikan-kebaikannya. Berdasarkan hal itulah maka hak ketiga apa keempat? Hak ketiga dari sang pemimpin adalah ditaati dalam hal yang baiknya dan tidak ditaati dalam hal yang buruk-buruknya. Itu yang ketiga. Keempat, di antara hak pemimpin adalah ditutup aib-aib mereka. Tidak termasuk menasihati pemimpin kalau keburukannya diekspos. Sekarang jangankan pemimpin, orang biasa, kita punya kawan. Kawan ini fasik dan zalim. Boleh enggak kefasikan dan kezalimannya kita ekspos? Tidak boleh. Mengeksposnya ghibah. Dan ghibah dosa besar. Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak apabila salah seorang di antara kamu memakan daging bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati? Jadi menggibahi sesama muslim sama dengan memakan daging orang itu setelah dia mati dimakan oleh kita. Jijik. Sejijik itu kita menggibahi sesama manusia. Dia fasik, benar dia fasik. Dia zalim, dia jahat, benar. Tutupi. Siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aib dia dunia akhirat. Al-jaza min jinsil amal. Itu orang biasa. Apalagi kalau orang yang memiliki kesalahan itu orang luar biasa yang memberi pengaruh kepada orang banyak. Ada dua jenis orang seperti itu. Pertama pemimpin, kedua ulama. Pemimpin memiliki pengaruh besar kepada rakyat yang dipimpinnya. Ulama memiliki pengaruh kepada umat yang didakwahinya. Kalau ulama ada kesalahan, dan pasti ada kesalahan. Namanya juga manusia, bukan seorang nabi. Tidak maksum, ada kesalahan. Baik pemahamannya atau fatwanya atau pendapat penjelasannya ada yang keliru satu dua. Ataupun tingkah lakunya. Mungkin ada kemaksiatan yang terlihat dalam diri ulama ini. Ya, lalu kita expose, kita goreng, kita share bahwa ulama ini punya aib begini, begini, begini. Apa akibatnya? Akibatnya orang enggak percaya lagi kepada omongannya. Ketika membahas ayat, hadis enggak didengar lagi. Kalau ulama tidak lagi didengar dalam urusan agama, siapa lagi yang akan didengar oleh orang awam dalam perkara agama? Matilah dakwah. Matinya dakwah itu keburukan yang menjadi sumber petaka dunia sampai akhirat. Dan itu seburuk-buruk keburukan. Makanya para ulama menyatakan bahwa luhumul ulama lahmun masmumun. Daging para ulama adalah daging yang beracun. Apa maknanya? Maknanya menggibahi ulama lebih besar bahayanya daripada menggibahi orang biasa.
berlaku juga menggibahi para penguasa. Lebih besar madaratnya daripada menggibahi orang biasa. Karena dampak buruknya lebih besar ke tengah rakyat, ke tengah warga, ke tengah masyarakat. Maka menutup aib mereka jalan terbaik. Adapun sikap yang harus kita lakukan ketika melihat aib adalah memberi nasihat dan koreksi dengan pertama sembunyi-sembunyi, yang kedua dengan kata-kata yang lembut. Coba perhatikan ketika Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dengan saudaranya Harun, dua nabi, dua manusia terbaik di zamannya. Dikirim oleh Allah, diutus mendatangi manusia terburuk sepanjang zaman. Fir'aun, laknatullahi alaih. Yang mengaku, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Kejahatannya jelas. Selain kafir, selain musyrik, menganggap diri Tuhan, harus disembah, membunuh, segala macam kejahatan sudah dia lakukan. Manusia terburuk. Dikirim dua manusia terbaik. Apa pesan yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرْ أَوْ يَخْشَى. Kata Allah, katakan oleh kamu berdua perkataan yang lemah lembut. Semoga dia ini bisa mengambil pelajaran atau takut. Coba, Allah tahu enggak bahwa si Fir'aun itu akan tetap dalam kekafirannya? Tahu apa tidak? Ya pasti tahu. Allah tahu enggak bahwa sampai akhir hayatnya si Fir'aun itu tetap kafir, menentang aturan Allah? Tahu. Tapi tetap ikhtiar, perjuangan yang harus dilakukan oleh Nabi Musa wajib tetap dilakukan dengan pesan. Faqula lahu qawlan layyinan. Ucapkan oleh kalian berdua, ucapan yang lemah lembut. Ini penguasa ini sejahat seperti itu. Makanya pernah kan ada seorang ulama melakukan kesalahan, ditegur dengan cara yang keras, yang kasar oleh temannya. Apa dia bilang? Apa kamu merasa lebih baik dari Musa dan Harun dan menganggap aku lebih jahat daripada Fir'aun? Sehingga kamu merasa layak mengata-ngatai aku dengan perkataan sekasar itu? Padahal Allah berfirman kepada Musa dan Harun, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Katakan oleh kamu berdua kepada si Fir'aun yang super jahat perkataan yang lemah lembut. Manusia terbaik berkata kepada manusia terjahat tetap harus lemah lembut. Lalu kenapa kamu sekasar itu? Apa kamu merasa lebih baik daripada Musa dan Harun dan mengapa aku lebih buruk daripada Fir'aun? Itu yang pertama, nasihat dilakukan secara lemah lembut, secara santun. Siapapun orang, kalau nasihatnya disertai celaan, makian, apalagi vonis, akan ada yang mau nerima. Apalagi penguasa yang sangat berpotensi memiliki arogansi, gengsi gitu ya, nama baik dan seterusnya, lalu ditegur dengan cara yang kasar dan keras. Apalagi ada ejekan. Orang biasa saja pasti sakit hati dan berpotensi menolak nasihat itu. Apalagi penguasa. Jadi nasihatilah penguasa itu secara lemah lembut, secara baik-baik, sejahat apapun. Saya pikir tidak ada penguasa sekarang yang sejahat Fir'aun, apalagi lebih jahat daripada Fir'aun. Pastilah sejahat-jahat penguasa sekarang masih di bawah itu. Sejahat Fir'aun juga diperintahkan oleh Allah untuk dinasihati secara lemah lembut, bukan secara kasar. Ini cara yang pertama dalam menasihati. Kedua, lakukan secara sembunyi-sembunyi. Ingat,
memberi nasihat bukan ingkarul munkar. Jangan sampai memberi nasihat dengan cara yang kasar tidak didalili oleh man ro'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadi. Itu ingkarul munkar, bukan memberi nasihat. Dalilnya bukan itu. Apalagi kepada penguasa ada dalil khusus. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Juga Imam Ibnu Abi Asim berkata, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Majmu'uz Zawaid. Hadis ini rijaluhu kulluhum thiqat. Rijal atau perawi hadis ini semuanya thiqat, terpercaya. Syaikh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih dalam kitab Silsilah Al-Hadith As-Sahihah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man arada ayyan soha ladai sultan falayubdihi ala niyah walakin ya'khudhu biyadih fa in qabila minhu fadhaq wa illa kana qad adalladhi alaih. Siapa orang yang ingin menasihati penguasa? Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan apa? Dilawan oleh akal, oleh ra'yu. Tapi kan mereka sudah terang-terangan kejahatannya lebih jahat. Iya, itu justru. Kalau umpat terang tidak jahat, tidak terang-terangan, tidak perlu dinasihati. Justru karena jahat, karena salah, karena keliru, nasihati. Man arada ayyan suhaladai sultan. Siapa orang yang ingin menasihati penguasa? Falayubdihi alaniyah. Jangan ditampakkan secara terang-terangan. Kok madaratnya banyak. Selain untuk penguasa, untuk rakyat, untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri bisa riya, bisa saya hebat, saya jagoan, saya berani. Kan begitu. Ujub, takabur. Bisa aja. Saya bisa viral, bisa terkenal. Apalagi medsos sekarang luar biasa pengaruhnya. Bisa viral hanya dalam satu detik. Sebagai orang yang berani terang-terangan mencela penguasa. Ada ujub kepada dirinya. Dan efek buruk setelah itu ya dia bisa diproses secara hukum. Madarat kepada penguasa jelas. Madarat kepada rakyat juga jelas. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan dilakukan, ditampakkan secara terang-terangan. Walakin ya'khudh biyadih, tapi ambil tangannya secara lembut. Kalau diterima, itulah tujuannya. Kalau tidak, wa illa kana qad adda alladhi alaih, dia sudah menunaikan kewajiban. Kewajiban kita kepada pihak lain hanya sekedar melakukan. Mau diterima, mau tidak, itu urusan dia. Kewajiban ulama, da'i, ustaz, mubalik hanya menyampaikan. Kalau enggak diterima, jangan dibenci. Terserah. Kewajiban kita kepada penguasa yang salah, nasihati secara lemah lembut dan sembunyi-sembunyi. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, kita sudah menunaikan kewajiban. Dari sinilah maka para sahabat Nabi SAW sudah mengaplikasikan hal ini dalam kehidupannya. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika ditanya oleh seorang tabi'in, boleh enggak aku mengingkari kesalahan pemerintah di muka umum? Beliau menjawab, jangan. Sampaikan nasihat itu secara sembunyi-sembunyi. Ketika di zaman Utsman banyak orang yang tidak puas dengan kepemimpinan Utsman. Termasuk di antara sahabat-sahabat besar seperti umpamai Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Dalam Sahih Bukhari diceritakan, suatu saat pernah didatangi oleh sekelompok orang Usamah bin Zaid ini. Lalu orang-orang itu berkata, "Insah li Utsman." Nasihat itu Utsman, ala tara ma nahnu fihi,
Tidakkah engkau lihat bagaimana nasib kita, kondisi kita di bawah kepemimpinan dia? Nasihati itu Utsman. Orang-orang suudzon, para sahabat itu berdiam diri terhadap beberapa kebijakan yang dianggap tidak memuaskan banyak pihak. Apa kata Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma? Beliau menyatakan, kata beliau, amma ana, adapun saya, kata Usamah, fawallahi, maka demi Allah, aku telah menyampaikan nasihat tanpa kalian ketahui, karena aku tidak mau membuka pintu-pintu fitnah bagi semua orang. Sudah disampaikan nasihat itu tanpa ada seorang pun yang tahu. Oleh karena itulah maka wajib untuk menyampaikan nasihat ini berdua secara sembunyi-sembunyi. Kalau itu memungkinkan. Kalau sekarang dibantah, bagaimana kita bisa menasihati presiden secara sembunyi-sembunyi? Gak bisa menemui. Begitu mendekati juga sudah dihadang oleh pas pampres yang terlatih. Ya enggak? Saya mau ke istananya. Jangankan masuk ke istananya. Di pagar aja sudah dihadang. Ditanya mau apa? Mau menasihati presiden berdua. Diizinkan enggak? Oh bagus, mangga gitu. Ya diusir gitu ya pastinya juga. Bagaimana bisa kita menasihati secara sembunyi-sembunyi, secara berdua? Jawabnya, lakukan mekanisme yang ada, aturan yang ada. Ada pengaduan, pos pengaduan, atau umpamanya mengirim surat. Ah enggak sampai, kalau enggak sampai berarti enggak mampu. Enggak ada jalan untuk kesana, sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattakullaha mastata'tum. Berarti tidak mampu, maka kita sudah lepas dari kewajiban, dari tanggung jawab untuk memberikan nasihat secara sembunyi-sembunyi, sebab sistem yang dibuat menyebabkan mustahil kita untuk menyampaikan secara sembunyi-sembunyi. Tapi hal ini tidak berarti menjadi alasan bolehnya memberikan nasihat secara terang-terangan. Nasihatnya belum tentu sampai, tapi aibnya sudah tersebar di hadapan banyak orang. Orang yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Orang yang tadinya tidak benci kepada pemimpin menjadi benci. Orang yang tadinya simpati menjadi anti. Orang yang tadinya mendukung menjadi menentang. Orang yang tadinya taat menjadi memberontak dan seterusnya. Dan itu madaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Lalu kalau kita sudah tidak lagi mampu untuk menasihati karena sistem, doakan kebaikan. Karena kebaikan tersebut apabila dikabulkan di dalam doa kita, maslahatnya bagi orang banyak. Makanya para ulama di antara Sa'id al-Musayyib Ibnu Mubarak menyatakan, lau kana li da'watun mustajabah. Seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, niscaya akan aku doakan untuk kebaikan pemimpin. Li walil amri, pakai li bukan ala. Banyak orang yang memahami hadis ini dengan otak yang terbatas dengan ilmu, lalu dijadikan sebagai hujah untuk bolehnya mendoakan keburukan bagi penguasa. Ini perkataan Ibnu Mubarak, seandainya aku punya doa yang dikabulkan, pasti akan aku berikan untuk penguasa. Dia bilang termasuk doa keburukan. Dia keliru, sebab li, lahu, bukan ala. Kalau lahu maknanya kebaikan, kalau ala artinya keburukan. Seperti contoh umpama, ad'ullaha laka, saya akan berdoa kepada Allah untukmu. Kalau pakailah berarti doanya doa kebaikan. Tapi kalau ad'ullaha alaik, berarti doa keburukan. Antara la dengan ala ini bertolak belakang. Makanya pernah ada seorang ustaz nih,
dengan berbekal doa mampu membuat askar takut. Ketika haji mau masuk tanggal 10 atau 11, tanggal 10 mau masuk Mina, harus ada ID card kan. Serombongan gak bisa masuk oleh askar dijaga. Mana gak ada. Si usahanya bilang, ini banyak nenek-nenek, kakek-kakek, ada yang sudah sepuh, mau ke WC dan sholat, belum sholat zuhur. Padahal itu sudah asar menjelang mau maghrib gitu, belum sholat zuhur, belum sholat asar, mau ke WC. Izinkan dulu sholat, setelah itu keluar lagi. Enggak bisa. Apa akhirnya? Si ustaz, jamaah doa, kumpul, kita doa, kita sedang safar, kita sedang haji, doakan keburukan. Lalu bilang ke si askar, kalau tidak izinkan, sadanullah alaik. Gitu. Kami akan berdoa alaika. Kalau alaika berarti mendoakan keburukan. Siap-siap doa. Oh, lalalala. Silakan. Takut dia. Karena dia tahu doa di Arafah, di Mina, jamaah haji, safar, kelahan seperti itu makbul. Gak mau dia terkena doa keburukan. Allahumma alaika bihadzal rajul. Pakai ala umpah itu doa keburukan. Tapi kalau pakai la, itu doa kebaikan. Ucapan Abdullah bin Mubarak, seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, niscaya aku akan doakan li walil amri. Bukan ala. Karena kemaslahatan, kesolehan ulil amri, maslahatnya bagi masyarakat banyak. Karena soleh, dia akan adil, akan penyayang kepada rakyatnya, akan menetapkan kebijakan yang menguntungkan rakyatnya. Itu tuh. Kalau berdoa untuk diri sendiri, maslahatnya hanya untuk diri sendiri. Tapi berdoa untuk kebaikan penguasa, maslahatnya untuk seluruh rakyat yang dipimpinnya. Berdasarkan hal itulah, apabila kita sudah mentok, tidak bisa memberi nasihat secara sembunyi-sembunyi, tidak bisa memberikan nasihat secara lemah lembut, berarti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tinggal doa. Doakan kebaikan bagi mereka, dikabulkannya doa kita menjadi maslahat untuk banyak pihak. Maslahat bagi penguasa, maslahat juga bagi orang banyak, baik lahir ataupun batin. Dunia ataupun akhirat, di seluruh aspek kehidupan. Maslahat di bidang politik memberi dampak kepada kemaslahatan di bidang ekonomi, di bidang sosial, dan di bidang keagamaan. Kalau aman, damai, ibadah juga tenang. Ibadah juga nyaman. Ibadah juga bisa maksimal. Ya, karena tidak terganggu oleh masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik ataupun yang lain-lain. Dengan demikian, di antara hak dari penguasa adalah didoakan kebaikan. Jangan doakan keburukan. Mendoakan keburukan anggap saja dikabul. Umpamanya ya Allah, lengserkan dia. Ternyata lengser, apakah maslahat? Belum tentu, mungkin penggantinya lebih jahat dari dia. Itu kalau damai, belum kalau lengsernya itu menimbulkan kekacauan. Karena ada demo, karena ada perebutan kekuasaan, karena ada ini dan itu menjadi mudharat. Oleh karena itulah, maka doakan kebaikan jauh lebih maslahat daripada mendoakan keburukan. Adapun kalau si orang tersebut adalah orang penguasa yang sudah murtad, melakukan kekufuran yang nyata, sudah iqamatul hujjah, sudah dijelaskan bahwa itu perbuatan kufur yang menyebabkan dia menjadi murtad, maka gugurlah seluruh hak-hak dia dari kita sebagai rakyatnya. Tidak lagi untuk ditaati ataupun dicintai dan ditunaikan hak-haknya karena dia sudah muslim lagi. Karena dia sudah bukan muslim lagi.
Tapi selama dia Muslim, maka dalam seluruh kebijakan baik yang kita sukai ataupun yang tidak kita sukai, maka wajib untuk ditaati, baik yang enteng ataupun yang berat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diterima dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, dia berkata, bayana Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makrihina wa usrina wa yusrina wa athratin alaina wa alla nunazi' al-amra ahlahu illa an tara kufran bawahan indakum min Allahi fihi burhan. Kata Ubadah bin As-Samit, kami berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemerintah siapapun yang berkuasa, baik saat kami bersemangat atau saat kami tidak suka atau benci, saat kami dalam keadaan susah ataupun saat kami dalam keadaan senang. Bahkan disebutkan wa atharatan alaina, di saat mereka lebih mementingkan kepentingan diri dan keluarga mereka. Bahasa kitanya nepotisme. Tetap dalam hal baiknya kita mentaatinya dan kita tidak memberontak kepada mereka kecuali apabila melihat kekufuran yang nyata yang ada keterangannya dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Ya, kalau mereka sudah melakukan sesuatu yang kufur, menyebabkan mereka murtad, semua hak-hak mereka gugur. Tidak perlu lagi ditaati, tidak perlu lagi dinasihati secara sembunyi-sembunyi dan secara berlemah lembut. Tidak perlu lagi umpamanya untuk menahan diri dari pemberontakan. Karena apa? Karena hak-hak mereka sudah hilang dari diri kita. Karena telah hilangnya keimanan dalam diri mereka. Berdasarkan hal itulah, maka wajib bagi kita untuk mendoakan kebaikan bagi mereka dan juga menghindarkan laknat, celaan, serta doa-doa yang buruk kepada mereka. Ucapan yang tadi dikatakan bahwa seandainya aku hanya memiliki satu doa yang dikabulkan oleh Allah, niscaya akan aku berikan doa kebaikan itu bagi pemerintah, itu ucapan banyak ulama. Imam Ahmad berkata demikian, Imam Ibnu Mubarak juga berkata demikian, dan dikutip oleh banyak ulama lain yang seperti itu. Inilah nasihat kepada pemimpin yang tertuang dalam hadis ad-dinun nasiha, agama ini nasihat. Tiga kali, salah satunya adalah wali a'immatil muslimin. Agama adalah nasihat bagi imam-imam kaum muslimin. Ya, cukup ya penjelasan kita di hari ini sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan, dikumpulkan, nanti kita akan bacakan. Bismillah, semoga Ustaz dan keluarga serta seluruh kru kajian dan para jamaah selalu Allah berikan kesehatan. Amin. Wa iyyakum. Ustaz, bolehkah kita untuk memviralkan sesuatu permasalahan yang dihubungkan dengan kebijakan pemerintah yang tidak maslahat untuk rakyat? Karena biasanya jika sudah viral, masalah tersebut menjadi didengar oleh ulil amri. Dan kadang-kadang bisa membuat ulil amri untuk menelaah kembali tentang kebijakan tersebut. Baik. Contoh umpamanya ada isu BBM mau naik. Dulu mah BBM mau naik itu diumumkan beberapa hari sebelumnya ya. Sekarang mah diam-diam. Tiba-tiba dut saja, tidak ada pengumuman. Tapi tidak ada yang nangis. Tidak ada yang protes. Nah,
Kalau ada kebijakan yang merugikan rakyat lalu diviralkan, lalu protes, lalu si pemerintah menarik kembali kebijakan itu. Tidak jadi. Alhamdulillah. Ya. Nah, bagaimana cara untuk memprotesnya selama prosedural tidak menimbulkan mudharat? Boleh dilakukan. Tidak apa-apa. Memviralkan berita itu beda dengan membuka aib si penguasa. Asal di dalam memviralkan kebijakan yang akan diterapkan yang merugikan itu tidak ada celaan. Tidak ada ghibah, tidak ada hinaan. Hanya berargumentasi tentang buruknya kebijakan tersebut atau dampaknya yang tidak baik kepada rakyat. Boleh kemudian diolah lagi, enggak jadi. Boleh, enggak masalah. Terus bagaimana kalau ada orang yang mengandung celaan? Ada orang yang prosedur yang mereka tempuh itu melanggar syariat. Ya kita mah tidak ikut-ikutan. Tapi ternyata berhasil. Alhamdulillah. Kadang-kadang ada tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menyimpang dari syariat, tapi hasilnya baik. Ada yang begitu? Ada. Apa sikap kita? Kita tidak setuju dengan tindakannya, tapi kita bersyukur atas hasilnya. Seperti umpamanya di Mesir pernah ada tokoh Syiah mencela Aisyah habis-habisan. Kita gemes gimana? Ada yang membunuhnya. Senang apa gembira? Maka para ulama mengomentari, kita tidak setuju dengan tindakan main hakim sendiri dengan pembunuhan, tapi kita bersyukur atas terbunuhnya orang tersebut. Ada orang umpo yang kelihatan anti-Islam, dihajar babak belur sampai ke UGD. Kita bilang, kita menyayangkan tindakan tersebut. Alhamdulillah. Paling begitu sajalah. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan rahmat kesehatan. Amin wa iyyakum. Apabila kita mendapati pemimpin zalim, bagaimana korelasinya dengan amar ma'ruf nahi munkar? Apakah tetap wajib mentaatinya? Batasannya sampai mana? Itu tadi, harus dibedakan antara menasihati dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kalau umpamanya ada kemungkaran di depan kita, siapapun pelakunya, termasuk pemerintah, wajib kita ingkari. Tapi tetap mentaatinya di dalam kebaikan. Di dalam kebijakan-kebijakan yang tidak menyimpang dari syariat, wajib ditaati. Jangan sampai karena pemerintah zalim, lampu merah tabrak saja biar kacau gitu ya. Ada letter S, tidak ada kepentingan aja apapun, berhenti di sana untuk menunjukkan kebencian kepada pemerintah gitu. Setiap aturan sengaja dilanggar. Padahal itu aturan-aturan yang bagus, maka tidak boleh. Hanya tidak taat dalam perkara yang maksiatnya saja. Itu tidak taat. Dalam perkara yang baiknya, taat. Batasannya sampai di mana? Sampai kita mati. Sampai disebutkan, wa in darabu dhahraka wa akhadhu malaka. Sampai sekalipun mereka memukul tulang punggungmu dan mengambil hartamu. Sampai dikatakan begitu. Itu Nabi SAW. Fasbiru hatta talaqawni fil haud. Sabar kalian atas kejahatan mereka sampai kalian menemui aku di haud. Nabi tidak menyatakan kalau mereka mengambil harta

Diam saja. Di mana apa harga kemanusiaan kita? Nah, itu kan entah pakai kaidah apa yang dia pakai menentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah saya kalau saya ada rasa senang dan bahagia ketika ada orang lain kena musibah? Seperti kejadian kemarin. Saya ingin prihatin, tapi kenapa hati ini malah senang dan puas? Tadi ya, kitanya yang berbuat gak bisa, karena memang dilarang. Kalau kita ketemu orang itu di hutan, boleh gak kita hajar? Gak boleh tetap. Tapi ada orang lain yang melakukannya. Alhamdulillah kita tidak melanggar, tapi keinginan kita tercapai. Iya, boleh merasa senang dengan penderitaan atau musibah yang dialami oleh orang yang merusak agama. Apa yang harus kita lakukan ketika seorang anti agama mati, tapi dia ngaku muslim? Sampai kejahatannya terhenti. Para ulama, bukan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebab ini bukan musibah. Mereka menyatakan, alhamdulillahilladzi arahal muslimina minhu. Segala puji bagi Allah yang telah menyebabkan kaum muslimin beristirahat dari kejahatan orang itu. Asal mati. Kalau tidak mati, maka kejahatannya berhenti apa tidak? Tidak, bahkan bertekad akan tambah umpamanya ya. Jadi hamdalah bukan istirja. Alhamdulillahilladzi arahal muslimina minhu. Bagaimana hukumnya wanita yang haid menghadiri kajian di masjid? Ulama ikhtilaf, boleh enggak wanita haid ke masjid? Sebagian atau jumhur ulama melarang. Karena adanya larangan di dalam hadis tentang hal itu. Sebagian lagi membolehkan. Karena tidak ada dalil sahih yang melarang wanita duduk di masjid. Hadis-hadis yang melarang wanita haid duduk di masjid, seluruhnya tidak ada yang aman atau selamat dari cacat, dari kelemahan, dhaif. Dan hadis dhaif tidak boleh dijadikan hujjah untuk menetapkan adanya larangan. Oleh karena itu, karena tidak ada hadis yang sahih, maka dibolehkan para wanita untuk masuk ke dalam masjid di saat haid. Termasuk juga memegang mushaf, ya sama. Seperti itu. Sebagian membolehkan, jumhur ulama melarang. Wallahu a'lam. Ketika iman sedang futur, tapi kita tetap melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, apakah pahala yang kita dapat akan sempurna ketika futur, tetap melaksanakan ibadah-ibadah sunnah? Berarti enggak futur dong. Futur itu adalah lemah iman. Efek lemah iman, jangankan yang sunnah, yang fardu juga bisa ditinggalkan kalau dilaksanakan asal-asalan. Yang sunnah, sunnah mah enggak dosa, akhirnya ditinggalkan. Itu tanda futur. Kalau umpamai masih yang sunnah dilakukan, berarti enggak futur tuh orang. Saya mah lagi futur, tapi walaupun saya futur, tahajud tetap, saum Senin Kamis tetap, Al-Quran satu hari satu juz tetap. Itu mah bukan futur. Berarti masih kuat imannya ya. Bolehkah di atas masjid keluarga dipakai menyimpan tendon, toren air untuk keperluan air masyarakat karena lahan sempit dan padat penduduk? Juga apakah boleh bikin keran air wudhu persis di belakang
atau nempel di masjid tersebut.

0: Iya, mesinnya apa tuh? Mesin keluarga. Kalau yang dimaksud mesin keluarga tersebut adalah mesin yang diwakafkan untuk kepentingan sholat kaum muslimin, tapi seluruh dana operasional ditanggung oleh keluarga ini. Seperti di Saudi begitu. Satu keluarga kaya bikin masjid. Gede. Dan gak tanggung-tanggung. Seluruh biaya perawatan, biaya operasional ditanggung. Dan hebat servisnya. AC ada, kipas angin ada. Di luar panas pas datang ke masjid adem. Karpetnya kayak kasur, nyenyot. Terus air minum itu selalu tersedia. Ada kulkas atau freezer, air free untuk semua orang yang datang. Mau ngambil berapapun. Makanya kalau di masjid-masjid di sana mau taraweh, sehingga di Masjid Umar tuh air itu dijejerkan di setiap saf dan bebas. Kalau kurang ngambil lagi. Itu keluarga ini yang menyiapkan, ya. Kalau saum iftar disiapkan dengan makanan minumannya untuk semua yang datang. Walaupun orang itu tidak dikenal, silakan. Digusur bila perlu, ya. Ada yang malu-malu disambut, dibetol. Silakan duduk di sini. Seluruhnya. Tapi itu wakaf untuk kepentingan umum. Ya. Maka wewenang izin apapun ke keluarga ini. Karena dia punya kebijakan, karena dia punya pertimbangan tertentu, maka kalau mau masang ini mau pasang itu ada yang berwenang. Ah, termasuk itu ya kalau yang dimaksud mesin keluarga itu begitu ya. Nah, sekarang ada lagi mesin keluarga milik keluarga tapi tidak wakaf. Tapi masyarakat boleh sholat di sini. Dan kalau suatu saat keluarga itu mau memakai masjid ini untuk kepentingan pribadi, baik dijual atau dialih fungsikan menjadi kamar, menjadi rumah lalu dikontrakan, ya boleh berwenang karena tidak diwakafkan. Nah, terus kita mau masang keran, masang toren, ya wajib izin kepada si pemilik, keluarga yang menguasai masjid tersebut. Ya. Adapun kalau diizinkan boleh. Kalau tidak, maka ya jangan karena dia yang berwenang, ya. Adapun kalau masjid umum, boleh enggak umpamanya ada masjid umum diwakafkan lalu kita infak toren air untuk kepentingan masyarakat dan seterusnya, boleh, hukum asal bagus boleh, tapi wewenang tetap ada di DKM. Mungkin DKM punya rencana sendiri, kebijakan sendiri, kerjasamalah. Saya ingin nyumbang gitu toren untuk masyarakat agar mereka bisa mengambil air semau mereka di saat kemarau. Ada musyawarah dengan yang berwenang di masjid itu. Jangan sampai mentang-mentang itu masjid umum, der saja langsung. Si DKM tersinggung. Ya. Jangan sampai seperti itu. Bagaimana menasihati suami? Mungkin suaminya ada di sini. Curhat. Ketika istri melihat ada suatu kekeliruan pada suami. Contoh, sholatnya senang di rumah. Dua, kalau masuk rumah atau keluar rumah gak suka ucap salam. Ya kasih tahu, Pak, laki-laki itu wajib di rumah. Kak, laki-laki itu wajib sholat di masjid. Kalau tidak ada uzur gak boleh. Kan sah, iya sah tapi dosa. Kasih penjelasannya. Kalau kita gak bisa, cari tulisan di Google banyak. Hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Ada YouTube umpamanya, setelkan kepada dia. Pokoknya ilmu itu sampai. Nasihati ya. Nah, terus kalau masuk ke rumah, keluar rumah, ucapkan salam. Nasihatkan juga ya. Bagaimana cara menasihati suami? Sampaikan saja secara baik-baik. Pak, kalau umpamanya gini saja, saya ingin sholat di masjid, ke masjid yuk ajak. Gak apa-apa istri sholat di masjid, gak apa-apa. Apalagi dalam rangka membiasakan suami. Saya ingin sholat di masjid, yuk antar. Biar suami juga ikut sholat di masjid. Itu dulu. Lama-lama bapak aja, saya biar di rumah saja. Karena wanita lebih baik di rumah, laki-laki harus ke masjid. Lakukan dengan cara apapun selama cara itu tidak bertolak belakang dengan syariat. Apabila kita mau menasihati seseorang yang dekat dengan kita, akan tapi kita takut madaratnya banyak karena keterbatasan ilmu kita. Apakah kita jadi berdosa karena tidak menasihatinya? Kalau yang dimaksud menasihati itu adalah menegur atau mengingatkan dia dari kesalahan, kekeliruan. Lalu kita biarkan, ya kita dosa. Tapi kalau menasihatinya itu bukan karena kesalahan. Hanya menasihati agar lebih rajin sholat, lebih rajin menuntut ilmu. Tapi kita megah, maka enggak apa-apa. Tidak dosa, ya. Tapi kalau dia ada kesalahan, wajib ditegur dengan sebaik-baik cara. Jangan ada wegah takut ngambek. Urusan ngambek tidaknya urusan dia. Nerima atau tidaknya urusan dia dengan Allah. Tugas kita hanya menyampaikan dengan sebaik-baik cara. Bagaimana jika dalam keluarga seorang kakak adik di mana di antaranya ada yang baru menikah. Misal, adik paling kecil dekat dengan ibu dan juga yang baru nikah. Seorang kaya, yang satunya selalu bertanya, menanyakan bagaimana sikap anak itu ke orang tua si A setelah menikah. Terus bagaimana, apakah itu termasuk ghibah dan jangan dijawab? Tidak termasuk ghibah, hanya bertanya. Gimana tuh si bungsu setelah menikah? Masih perhatian enggak? Sikapnya masih manja apa tidak? Maka bertanya begitu tidak apa-apa. Nah, lalu diterangkan oleh si ibu. Iya, tetap manja. Tetap umpamanya enggak perhatian. Diterangkan ke si sulung. Dengan niat apa? Agar si sulung menasihatinya. Apa itu ghibah? Ibunya menggibahi si bungsu? Iya, ibunya menggibahi si bungsu. Karena ghibah itu adalah menceritakan keburukan orang lain. Boleh enggak? Kalau niatnya agar si bungsu dinasihati oleh si sulung, boleh. Menggibahi seseorang dalam rangka agar orang tadi dinasihati oleh orang lain yang akan didengar, maka boleh. Makanya Imam An-Nawawi dalam bab ghibah, itu ada subbab di bawahnya. Dengan judul, Ma yubahu minal ghibah. Beberapa ghibah yang dibolehkan. Di antaranya itu, istifta, minta fatwa. Untuk mendapatkan fatwa yang pas, harus menceritakan keburukan seseorang, boleh. Atau tadi, menceritakan keburukan kepada seorang yang orang itu bisa merubah orang yang buruk tadi, maka boleh. Apa salah jika menghukum istri dengan tidak memberi nafkah karena perkataannya yang tidak bersyukur dengan nafkah yang telah diberikan? Berbagai nasihat telah dilakukan secara lisan, didiamkan, dijauhi, tapi tetap saja mohon nasihat. Dinasihati sudah tidak nurut. Didiamkan sudah tidak nurut. Pukul. Al-Quran itu. Lihat surah An-Nisa 34. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Wanita-wanita yang kamu takutkan akan berbuat nusyuz, didik, nasihati mereka. Kata Ibnu Abbas, kalau belum nusyuz tapi dikhawatirkan, iming-imingi dia dengan pahala ketaatan. Kalau sudah nusyuz, ancam dia dengan dosa dan azab dari kedurhakaan. Kasih ayat dan hadis yang menunjukkan istri yang nusyuz itu akan diazab, dosanya besar dan seterusnya. Itu tahap pertama. Kalau sudah beberapa hari, beberapa waktu dinasihati, dididik, enggak berubah juga, wahjuruhunna fil madaji. Pisah tempat tidur. Hajar, hajar bahasa Arab ya, bukan bahasa Sunda atau Indonesia. Menghajar maknanya memusuhi. Pisah tempat tidur, didiamkan, tidak disapa, tidak ditegur, tidak diajak bicara. Selama beberapa waktu yang dibutuhkan. Sampai berubah. Kalau enggak berubah juga, wadribuhunna, pukul mereka. Al-Quran memerintah ini bukan membolehkan, tapi bernada perintah. Wadribuhunna, pukul mereka itu. Dengan syarat, tidak boleh memukul bagian wajah dan kepala. Tidak boleh menimbulkan luka, bahkan bekas. Tidak boleh. KDRT dong, bisa dilaporkan? Bisa, tapi kalau enggak ada bukti, enggak bisa diproses. Datang seorang ibu ke polisi, saya dipukul oleh suami saya. Mana buktinya bu, bekasnya? Lihat, enggak ada bekasnya. Bisa diproses? Tidak ada. Karena untuk membuktikan adanya pemukulan, harus ada bukti dari lembaga. Hasil apa namanya? Otopsi. Di otopsi dulu. Oh ini ada bekasnya, diperiksa oleh dokter. Iya. Kalau enggak ada bekas enggak. Maka memukul tanpa bekas adalah syariat. Wadribuhun. Ya. Begitu. Kalau setelah dipukul malah nakis. Pasang kuda-kuda. Lawan jangan. Maka istri itu sudah bejat. Apa yang harus dilakukan? Musyawarah. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus hakim dari pihak laki-laki, hakim dari pihak perempuan. Orang tua dilibatkan. Mau terus, mau putus. Kalau terus, ini syaratnya. Taat, jangan nusus. Kalau enggak, putus. Kalau tetap enggak mau, saya juga ada manusia atau walaupun sebagai istri umpamanya punya privasi. Aduh, punya privasi segala. Punya hak dan seterusnya. Akhirnya tetap, ya sudah, ceraikan. Menceraikannya lebih utama. Itu perempuan yang akhlaknya buruk. Rasulullah SAW menyatakan, thalathatun idza da'aw Allah lam yastajib lahum. Tiga golongan manusia, kalau mereka berdoa enggak akan dikabulkan. Salah satu di antara tiga golongan ini adalah rajulun lahu imra'atun sayyi'atul khuluq wa lam yutalliqha. Seorang laki-laki yang punya istri yang akhlaknya buruk, bejat, nusuz, durhaka tapi enggak diceraikan juga. Ceraikan, menceraikannya lebih utama. Itulah yang menyebabkan Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya. Dan Nabi SAW mendukung keputusan Umar. Ibnu Umar curhat, lapor kepada Nabi SAW. Ayahnya menyuruh dia menceraikan istrinya, tapi dia masih cinta. Apa kata Nabi SAW? Ati abaka, taati bapamu, ceraikan. Kalau alasan menceraikannya syar'i. Ya, salah satu alasan syar'i itu tadi istrinya nusyuz durhaka. Setelah di tiga tahapan tadi, empat malah ya, dinasihati sudah, dihajar sudah, dipukul sudah, dimusyawarahkan sudah, enggak ada perubahan sudah. Putus saja, lebih baik cari lagi. Ya, yang solehah jangan mencari yang gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina, tapi nyebelin. Umpamanya ketika dinadhar nilainya 10. Tapi ketika berbicara, kelihatan nyebelin. Sudah. Lebih baik yang nilainya 6, asal taat. Ya. Nanti cari lagi yang 9. Bagaimana dengan hukum golput? Apakah dengan seorang melakukan golput dia termasuk orang yang tidak taat kepada penguasa? Penguasa membolehkan golput apa tidak? Boleh, ya enggak? Berarti tidak durhaka. Berarti tidak mengingkari karena dibolehkan. Apakah kita lebih baik golput atau tidak? Lihat calonnya dulu ya, belum saatnya kita bicara. Nanti tahun 2024, 2 tahun lagi. Karena kita gak tahu siapa calonnya ya. Terakhir. Bagaimana hukum mengikuti pemilu? Berkaitan. Pertama, pemilu itu kan pemungutan suara. Dan di dalamnya terkandung menyamakan suara seorang ulama besar yang soleh dengan seorang penjahat, perampok gitu ya. Sama kan? Sama-sama dihitung 1. Dan itu tidak adil. Suara seorang profesor, doktor, insinyur dengan seorang suara yang buta huruf sama nilainya. Padahal seorang profesor, doktor pasti dengan pertimbangan dari segala segi. Kalau yang buta huruf mah kudu milih saha urang teh? Sabab urang ieu mah gagah kan gitu. Milih calon hanya karena gagahnya. Ada yang begitu? Banyak. Enggak adil. Suara seseorang yang berilmu, yang soleh disamakan dengan seorang bodoh yang fasik, apalagi kafir. Dan itu ketidakadilan. Boleh enggak hukum asal lebih baik? Tidak. Tapi lihat sikon. Sikonnya itu apa? Lebih maslahat milih atau tidak? Kalau lebih maslahat milih, pilih. Umpamanya satu, calon yang bisa mendukung Islam dan kaum muslimin, satu lagi yang anti-Islam. Jangan golput. Pilih yang ini. Demi bukan karena dianya, tapi karena Islam yang akan diperjuangkan. Kalau umpamanya ini yang terpilih, Islam dan kaum muslimin bisa dibelenggu hak-haknya. Maka ikut, jangan golput. Ya. Tapi kalau umpamanya semua calon itu sama, siapapun yang menang gak ngaruh, tetap aja kayak gini. Dan ketika kita golput itu tidak terlarang, tidak dihukum, tidak dipidana, tidak ada madarat, ya sudah. Jangan ikut-ikut. Ya. Karena ikut-ikutan adalah sesuatu yang sia-sia. Sudah. Tapi nanti tahun 2024 kondisi bisa berubah. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita akan jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah. Merana.
2: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang, penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa yang memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu, sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, "Marhaban bi thalibil ilmi." Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama? Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermudzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari menuntut ilmu agama.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami, adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan. Berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus di apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
3: Ustaz, afwan Ustaz.
0: Ya.
3: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
0: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba ghibah. Ada enggak orang yang suka ghibah, hobi ghibah? Banyak. Acara ghibah di TV menempati atau memiliki rating tertinggi dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya ghibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina, semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya, ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya, katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya. Tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha. Lingkungan yang benar. Yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah, disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa, maksiat, itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat bukan hayat. Baca doa Allah Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya ya Allah. Karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu, ya. Itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah akan mempermudah hijrah kita.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
0: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW sesungguhnya, Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insya Allah, katakan olehmu insya Allah. Walam yakul insya Allah. Tapi dia tidak mengatakan insya Allah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadisnya, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung, diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, sampai mereka enggak bisa keluar, tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir, ulat terus menggali, menggali, menggali, ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa, digali lagi, Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sejaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, "Qul insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, "Enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah." Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Saya bekerja sebagai buruh. Sebelum menjadi pegawai tetap, gaji bulanan aman. Sebelum menjadi pegawai tetap, gaji bulanan aman. Tapi setelah menjadi pegawai tetap, saya diwajibkan mengikuti koperasi di perusahaan tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Kalau tidak wajib, ini wajib gak? Saya diwajibkan. Kalau wajib, oke, enggak apa-apa, ikut ya operasi tersebut. Salah satu yang usaha yang dijalankan koperasi itu simpan pinjam dan ada bunga ya. Ada yang pinjam, ada bunga kan gitu ya. Nanti keuntungan koperasi setiap tahun itu diapakan?
6: dibagikan ke seluruh anggota, kan gitu ya. Dan di sana ada rincian, keuntungan dari jual beli barang sekian, keuntungan dari bunga pinjaman anggota sekian, sekian persen. Jadi keuntungan yang kita dapat dari koperasi itu tidak 100% haram dan tidak 100% halal kalau ada simpan pinjam yang ada ribanya. Kecuali kalau koperasi itu tidak ada ribanya, ya bagus, enggak masalah. Tapi kalau ada ribanya, nah ini. Ada enggak koperasi simpan pinjam tapi tanpa ada bunga bagi orang yang meminjam? Ada? Mungkin ada. Kalau ada enggak, kalau ada yang begitu berarti halal semuanya. Kalau ada yang begitu, haram hanya dari hal itu, dari simpan pinjam. Nah, nanti keuntungan yang dibagikan ke anggota di akhir tahun itu ada rincian, total keuntungan sekian dengan rincian keuntungan dari jual beli barang yang dijual belikan sekian, itu halal. Keuntungan dari bunga, nah, ada bunga dari orang anggota-anggota yang meminjam sekian, sekian persen apa 20%. Maka 20% dari keuntungan yang kita ambil, keluarkan sebagai uang bunga. Salurkan kepada penyaluran untuk uang bunga, ya. Bisa ke proyek pengaspalan jalan, penembokan gang-gang yang becek, MCK umum seperti itu, ya. Selebihnya adalah halal.
7: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

0: وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para hadirin, para hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia dengan mengumpulkan kita di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengenal lebih dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyraful mursalin, rasul yang termulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mendakwakan Islam demi tersebarnya rahmat di alam semesta ini untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap makhluk menuju penyembahan terhadap pencipta alam semesta ini. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Bahkan kita harus lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari siapapun juga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada ayahnya, daripada ibunya, dan daripada seluruh manusia. Tentunya untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya kita perlu mengenal tentang sifat-sifat beliau alaihi salatu wasalam, tentang akhlak beliau yang sangat luar biasa. Yang dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas perangai, di atas akhlak yang agung. Yang memuji adalah pencipta alam semesta ini. Yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang dipenuhi dengan penekanan, "Wa innaka," yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, "wa innaka," dan sungguhnya engkau, "la'ala," sungguh-sungguh benar-benar berada di atas khuluqin 'azim, di atas akhlak yang agung, di atas perangai yang agung. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan kehidupan siapapun kecuali kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka kaum Nabi Lut, lafi sakratihim ya'mahun, mereka dalam keadaan terombang-ambing dalam kesesatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Lut dan kaumnya yang melakukan praktek homoseksual. Yang kemudian Nabi Lut alaihissalam berkata kepada mereka, "Haula'i banati hunna atharu lakum." Wahai kaumku, jika kalian ingin menikah, maka menikahlah dengan putri-putriku, lebih suci bagi kalian. Akan tapi kaum Nabi Lut tidak terima dan mereka tenggelam di dalam kesesatan mereka, maka Allah bersumpah, "La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, kata Ibn Abbas, "wa hayatika," demi kehidupanmu wahai Muhammad, sungguhnya kaum Nabi Lut benar-benar tenggelam dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam ayat tersebut berbicara tentang kaum Nabi Lut dan Allah menceritakan tentang Nabi Lut alaihi salam, namun Allah tidak bersumpah dengan kehidupan Nabi Lut, akan tapi Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang nabi pun yang kehidupannya dijadikan sumpah oleh Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan, penuh dengan pelajaran. Seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk beruswah, yang meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagi kalian. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala menyebutkan, sungguhnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah mukjizat tersendiri. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan mukjizat-mukjizat yang lain hanya sekedar bagaimana sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah merupakan mukjizat tersendiri. Saya katakan bahwasanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sangatlah banyak. Dan kita tahu di antara mukjizat-mukjizat tersebut yang masyhur seperti mukjizat Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang dari satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram, yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, kurang dari satu malam. Kemudian belum lagi Mi'raj, Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi SAW bertemu dengan para anbiya, ya, di langit-langit, ya, sampai akhirnya Nabi SAW dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi SAW bahwasanya air keluar dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya terdengar suara dari benda-benda mati keluar, ya, terdengar tatkala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada sebuah batang korma yang sering dijadikan sandaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan nasihat, untuk berkhutbah. Tatkala dibuatkan mimbar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkhutbah di atas mimbar meninggalkan batang korma tersebut, maka para sahabat mendengar rintihan batang korma tersebut. Kenapa? Karena rindu ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Mukjizat yang sangat luar biasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu kaum yang mereka hebat dalam berbahasa Arab. Yang mereka hebat dalam balaghah bahasa Arab, dan mereka pakar dalam membuat syair-syair dalam bahasa Arab, dan mereka membanggakan kehebatan mereka dalam berbahasa Arab, maka Allah turunkan Al-Quran yang isinya sangat indah, balaghahnya sangat tinggi, mengungguli seluruh, ya, syair-syair yang mereka bangga-banggakan. Sampai-sampai Allah mengatakan, "Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul kemudian bersatu padu bahu membahu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para ulama menulis buku khusus tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kitab Dalailun Nubuwah tentang tanda-tanda, bukti-bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan berbagai macam mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Akan tetapi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah salah satu mukjizat, ya, yang luar biasa, yaitu tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka sudah memiliki beberapa akhlak yang mulia. Contohnya mereka suka menjamu tamu, ya, memuliakan tamu di antaranya sifat kejujuran yang ada pada mereka. Maka akhlak yang mulia yang terada di bangsa Arab tatkala itu disempurnakan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak mereka tatkala itu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'istu liutammima." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan menyempurnakan? Karena akhlak-akhlak yang mulia ada di kalangan Arab, seperti mereka tadi saya katakan memuliakan tamu, kemudian keberanian, ya. Kemudian ada juga di antara mereka silaturahmi, ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut, maka konsentrasi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada akhlak sangat luar biasa. Konsentrasi Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap akhlak sangat luar biasa. Seperti perkataan Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, awalu kalamin sami'tuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afshu salam wa at'imu ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Perkataan pertama yang saya dengar dari Nabi tatkala Nabi datang dari berhijrah dari Mekah menuju Madinah, berdakwah di kota Madinah. Pertama kali perkataan yang saya dengar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, wahai manusia, afshu salam, tebarkanlah salam. Ini akhlak. Wa at'imu ta'am, dan berilah makan kepada fakir miskin. Ini juga akhlak. Wa silul arham, dan sambunglah silaturahmi. Ini juga akhlak. Kemudian wa sallu bil lail wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari tatkala orang-orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bi salam, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Lihat bagaimana dakwah Nabi diawali dengan akhlak. Akhlak dan akidah ini merupakan ciri khas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya kalau kita ya melihat dalil-dalil tentang keutamaan akhlak yang mulia sangat banyak. Saya katakan tadi karena Rasulullah SAW di antara konsentrasi dakwahnya adalah untuk memperbaiki akhlak. Bahwasanya berakhlak mulia mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antara dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasanukum akhlaqa. Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat adalah yang paling indah akhlaknya. Rasulullah SAW menjadikan barometer kedekatan dengan Nabi SAW pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Yaitu orang-orang yang membentangkan tangan mereka, mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Kalau orang tidak memiliki akhlak mulia, susah orang untuk bergaul dengan dia. Tapi kalau seorang memiliki akhlak yang mulia, murah senyum, ramah, tidak sombong, tidak angkuh, menghargai orang lain, maka orang senang bergaul dengan dia. Orang ini berakhlak mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, laisa syai'un asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang paling berat ditimbang pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Benar, salat adalah ibadah. Benar, puasa adalah ibadah. Sedekah adalah ibadah. Banyak ibadah-ibadah yang mulia. Akan tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling berat timbangannya pada hari kiamat kelak adalah apa? Akhlak yang mulia. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'imil qa'im. Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa meraih derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam dengan akhlak yang mulia. Maka jangan pernah kita meremehkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah ibadah tersendiri. Seorang berusaha untuk membaguskan akhlaknya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjamin rumah di surga bagian atas bagi orang yang bagus akhlaknya. Rasulullah SAW menjamin. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia, ibadah yang mulia, pahalanya besar. Dalam riwayat sebagian ulama memberi harokat terhadap hadis ini, yaitu ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperindah akhlaknya. Bagi orang yang berindah akhlaknya. Oleh karenanya akhlak bisa diperindah. Akhlak bisa diusahakan. Ada seorang yang terlahirkan memang memiliki akhlak yang mulia pembawaannya. Sejak lahir kemudian dia dewasa dalam keadaan tawadhu, rendah diri, tidak ada kesombongan. Ada orang seperti ini. Ada orang yang akhlaknya bisa diperbaiki. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang penyabar. Berarti butuh untuk berusaha mencari menjadi berakhlak mulia. Suatu amalan yang bisa diusahakan. Jangan seperti perkataan sebagian orang, kalau dia pemarah kemudian kita tegur, janganlah anda jadi pemarah. Kata dia, memang saya begini modelnya. Ya, sejak lahir sudah jadi pemarah. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Ini tidak benar. Ini orang yang angkuh. Ya. Akhlak itu bisa diusahakan. Akhlak itu bisa dirubah. Ya. Yang mengatakan demikian Nabi SAW. Waman yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha menjadi penyabar, maka Allah akan menjadikan dia seorang yang penyabar. Innamal hilmu bitahallum. Sungguhnya al-hilm, sifat hilm itu Dia mampu untuk membalas namun dia tidak membalas, itu bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita perhatikan sangat luar biasa. Yang dalam segala sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya terhadap istri-istrinya, bagaimana akhlak Nabi terhadap anak-anak, bagaimana akhlak Nabi terhadap musuhnya, bagaimana akhlak Nabi terhadap sahabat-sahabatnya, ya, seluruh akhlak Nabi luar biasa. Yang menunjukkan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi sendiri merupakan mukjizat tersendiri. Merupakan mukjizat tersendiri. Di antara mukjizat akhlak Nabi yang disebutkan oleh para ahli sejarah dalam buku-buku sirah adalah amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW adalah seorang yang amin, yang terpercaya. Dan Rasulullah SAW dijaga akhlaknya oleh Allah sebelum Nabi menjadi Rasul. Jadi mujizat akhlak Nabi sudah mulai sebelum dia diutus menjadi seorang Nabi. Allah menjaga akhlak Nabi SAW. Karenanya para ulama menyebutkan di antara hikmah, tatkala Nabi SAW berumur 4 tahun, datang malaikat kemudian membelah dada Nabi SAW, kemudian bersihkan jantung Nabi SAW, agar Nabi SAW terjaga akhlaknya. Kenapa Allah harus menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul? Kenapa? Karena seandainya sebelum Nabi diutus menjadi seorang Rasul, akhlaknya buruk. Mungkin pernah menipu orang, mungkin pernah melakukan perzinahan, mungkin waliyadzubillah misalnya melakukan hal yang buruk. Mungkin pernah menipu dan lain-lainnya. Seandainya beliau kemudian diutus menjadi Rasul, maka orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Sekarang kau mau dakwahi kami, sedangkan kau dahulu begini dan begini dan begini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul. Sudah dijaga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi yang sangat mulia adalah sifat amanah. Sampai-sampai dia diberi gelar oleh orang-orang musyrikin dengan Al-Amin. Seorang yang terpercaya. Dan ini nampak tatkala orang-orang musyrikin khilaf, berselisih tatkala mereka membangun Ka'bah. Ka'bah mereka pugar, mereka runtuhkan, kemudian mereka bangun kembali. Kemudian mereka berselisih tentang siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka terjadi perselisihan yang sangat berat di antara kaum musyrikin. Masing-masing kabilah bersikeras bahwasanya kabilahnya lah yang harus meletakkan Hajar Aswad. Mereka tahu meletakkan Hajar Aswad di tempatnya merupakan kemuliaan. Sampai berhari-hari, ada yang mengatakan sampai 3 hari mereka berselisih. Dan akhirnya mereka bersepakat sampai bahwasanya kabilah kamilah yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, meskipun harus menumpahkan darah, meskipun harus berperang, kami harus meletakkan. Akhirnya tiba-tiba ada di antara mereka yang beri ide, ya sudah, kita tidak usah ribut, kita serahkan keputusan kita kepada orang yang pertama kali masuk di Masjidil Haram. Tatkala itu ternyata mereka nanti-nantikan, ternyata yang datang ke Masjidil Haram melalui Babu Safa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis, ini hadis yang hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, maka mereka berkata, "Atanal Amin." Telah datang kepada kita seorang yang amanah. Mereka gelari Nabi dengan apa? Al-Amin. Seorang yang sangat amanah, dan ini sekitar 5 tahun sebelum Nabi menjadi seorang nabi. Mereka sudah mengenal Nabi sebagai seorang yang amanah. Maka akhirnya mereka menyerahkan keputusan mereka, perselisihan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dengan cerdasnya memberi ide, ya sudah kalau gitu bentangkan sebuah kain, letakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, kemudian seluruh kabilah yang berselisih rame-rame mengangkat kain tersebut. Ini ide Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semua setuju. Kenapa? Mereka sudah ada thiqah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada percaya kepada Nabi ini orang yang amanah. Maka rame-rame mereka kemudian mengangkat kain tersebut, Hajar Aswad diletakkan di tengah. Kemudian mereka mengangkat rame-rame, tatkala mendekati tempat Hajar Aswad, maka Nabi dengan dua tangannya lah yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Bukan mereka, tapi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Toh tidak ada yang mengatakan, "Wah, kamu mengibuli kita ini." Ternyata kau yang taruh, bukan kami. Artinya kalau orang lain yang bikin mungkin sudah dibunuh malah. Kurang ajar kamu. Malah kamu yang meletakkan. Tapi karena mereka ada kepercayaan kepada Nabi, mereka tidak ada yang protes.
1: Padahal mereka berselisih hampir bunuh-bunuhan di antara orang-orang kafir Quraisy tersebut. Antum bayangkan kan, intinya kan mereka dibodohi istilahnya kalau bahasa kita dalam tanda kutip. Ya, jadi suruh ngangkat bareng-bareng, nanti yang letakkan siapa? Nabi, bukan mereka. Dengan dua tangannya yang mulia, Nabi yang letakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Namun mereka ridho. Kenapa? Karena akhlak Nabi, mereka kenal Nabi orang yang amanah, tidak mungkin menginginkan keburukan bagi mereka. Dan ini juga dalil bahwasanya cerdasnya Nabi SAW dan akhlak mulia Nabi dimulai sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Nabi. Saking terkenalnya Nabi menjadi seorang yang amanah, maka orang-orang kafir Quraisy mereka tidaklah menyimpan harta-harta berharga mereka kecuali pada Nabi SAW. Mereka tidak menemukan ada orang yang amanah seperti Muhammad SAW. Maka mereka meletakkan, menyimpan barang-barang berharga mereka kepada Nabi SAW. Ini dimulai sejak Nabi belum diutus menjadi seorang Nabi. Tatkala Rasulullah SAW, waktu berumur 40 tahun alaihi salatu wassalam, maka beliau kemudian diangkat menjadi seorang Nabi. Diangkat menjadi seorang Nabi. Mulailah tuduhan-tuduhan dusta dilontarkan kepada Nabi. Mereka mengatakan Nabi adalah penyihir. Kita kembali bahwasanya tatkala Rasulullah SAW berumur 40 tahun, mulailah tatkala itu Allah mengangkat Nabi sebagai seorang Nabi. Mulailah Nabi SAW berdakwah. Mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai dakwah secara terang-terangan. Tatkala Nabi SAW mulai berdakwah dengan terang-terangan, maka orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menerima dakwah Nabi. Mulailah Rasulullah SAW dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dikatakan pendusta, dikatakan penyihir, dikatakan tersihir. Ya. Terkadang dikatakan sahirun majnun, penyihir gila. Terkadang dikatakan rajulan mashura, seorang yang tersihir. Terkadang dikatakan syairun majnun, penyair gila. Terkadang dikatakan kadzab, pendusta. Dikatakan juga sabi, seorang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Tuduhan, berbagai macam tuduhan, dikatakan dukun. Luar biasa. Sampai sekarang saya belum dengar ada seorang da'i dituduh dukun, belum ada. Kalau dukun jadi da'i ya ada. Tapi kalau ustadz yang baik-baik terus dituduh dukun, belum ada. Nabi dulu dituduh sebagai dukun. Dituduh sebagai dukun, penyihir. Kenapa? Kata mereka, lihat Muhammad ini memisahkan antara seorang ayah dan anaknya, antara istri dan suaminya. Ya benar, yang satunya masuk Islam, satunya musyrik, ya pisah akhirnya. Bukankah pekerjaan dukun adalah memisahkan antara suami dan istrinya, antara ayah dan anaknya, antara kakak dan adiknya? Itulah kerjaan Muhammad. Maka dia dukun dan penyihir. Tuduhan, berbagai macam tuduhan disampaikan kepada Nabi. Namun yang menakjubkan, mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Ini yang aneh. Subhanallah, sampai saya baca sirah luar biasa. Mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Jadi siang hari mengatakan, ente pendusta, ente penyihir. Malamnya, Muhammad tolong ya, saya nitip barang. Dan ini terus berjalan. Terus mereka menitipkan barang berharga mereka di rumah Nabi SAW. Sampai akhirnya 13 tahun setelah Nabi menjadi Nabi. Dan Nabi harus berhijrah karena mereka ingin bunuh Nabi SAW. Mereka bersepakat. Dikumpulkan para pemuda-pemuda yang kuat dari berbagai macam kabilah untuk membunuh Nabi dengan satu kali serangan, agar darah Nabi terpencar di kabilah-kabilah sehingga kabilah Nabi tidak bisa balas dendam karena harus berhadapan dengan banyak kabilah, banyak suku. Jadi mereka pun menyuruh mengumpulkan anak muda dari berbagai macam suku untuk menyerang, membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Sementara Ali bin Abi Thalib disuruh tinggal oleh Nabi SAW. Di antara tugas Ali bin Abi Thalib adalah mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada para pemiliknya, orang-orang musyrikin. Dan ini Ali bin Abi Thalib lakukan selama 3 hari. Luar biasa akhlak Nabi SAW. Kalau kita mau dibunuh, ya kita ambil aja barang-barang berharga tersebut. Daripada mati konyol, mending bawa lari. Nabi tidak. Dikembalikan, bahkan menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada kaum musyrikin. Maksud saya menakjubkan bagaimana orang-orang musyrikin tersebut siang harinya mengatakan Nabi pendusta, mengatakan Nabi adalah penyihir, namun mereka masih ya menitipkan barang-barang berharga di sisi Nabi SAW. Apakah antum pernah menitipkan barang berharga kepada musuh antum? Tidak ada. Apakah antum pernah menitipkan barang antum sama dukun? Ya enggak berani antum. Datang lagi sudah hilang, dibawa lari jin katanya. Ini dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan orang-orang musyrikin Arab mereka mengakui keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka menuduh Nabi dengan berbagai macam tuduhan, hati kecil mereka tidak bisa menolak bahwasanya Rasulullah adalah al-Amin, adalah seorang yang sangat amanah, seorang yang sangat jujur. Bahkan mereka mengatakan ma jarrabna alaika kadhiba, kami tidak pernah mengetahui engkau berdosa sedikit pun wahai Muhammad. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ini maksud saya ingin menjelaskan bahwasanya Allah telah menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi Nabi, apalagi setelah Nabi menjadi seorang Nabi. Karena kalau seandainya Nabi sebelum menjadi Nabi memiliki akhlak yang buruk, maka ini akan dijadikan bahan diungkit-ungkit oleh orang-orang musyrikin untuk menjatuhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kau mendakwahi Nabi? Bagaimana kau ngaku sebagai Nabi sementara kau dulu begini, kau dulu begini, kau dulu begini? Namun mereka tidak menemukan celah dari sisi ini. Tidak menemukan celah dari sisi buruknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang terkadang kita dapatkan, kita sebagai para dai terkadang ada sebagian dai yang mengeluh. Dahulunya mungkin dia pernah nakal, kemudian dia mau dakwah di kampungnya dihina sama orang kampung. Kamu dulu juga nyolong, sekarang jadi dai. Jangan-jangan dai menyuruh nyolong juga, artinya jadikan bahan hinaan. Dan ini tidak dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyebutkan beberapa contoh-contoh tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya contoh-contoh tersebut sangatlah banyak, tetapi saya hanya mengumpulkan cuplikan-cuplikan yang sempat saya kumpulkan ya, tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Sebagai contoh pembuka, selain tadi yang kita sebutkan tentang amanah Nabi, adalah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma 'aba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau Rasulullah SAW suka, maka beliau makan. Kalau beliau tidak suka, maka beliau tinggalkan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan, ma'aban nabiyu ta'aman qat, Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Maksudnya, Rasulullah SAW tidak pernah mengomentari. Tidak pernah mengatakan terlalu manis. Tidak pernah mengatakan terlalu asin. Tidak pernah mengatakan terlalu pedis misalnya. Ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Kalau Nabi suka, Nabi lanjutkan makannya. Kalau Nabi tidak suka, Nabi tinggalkan. Ini saja ya ikhwan, sudah menunjukkan beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah mengomentari makanan, itu mukjizat. Siapa di antara kita yang tidak pernah komentari makanan? Siapa? Saya katakan ikhwan, jangankan makanan yang kita beli, yang gratis pun kita komentari. Kita dikasih makanan gratis, enggak enak, padahal gratis, tinggal makan aja. Itu pun dikomentari, apalagi yang kita bayar. Masuk ke restoran harganya mahal, ternyata enggak enak, komentarnya luar biasa. Dan subhanallah, kita coba renungkan diri kita. Kita ini hobi enggak komentar makanan? Ngaku aja, hobi atau tidak? Hobi. Kita makan, aduh terlalu asin, aduh terlalu ini, aduh terlalu ini kurang ini kurang ini. Istri pun kita komentari makanannya gimana. Masakan istri kita pun kita komentari. Nabi SAW tidak pernah mengomentari makanan. Bukan seminggu tidak pernah mengomentari makanan. Bukan sebulan tidak pernah komentar makanan. Seumur hidup tidak pernah komentari makanan. Kalau suka beliau makan, kalau enggak suka beliau tinggalkan. Bahkan yang menakjubkan, tatkala beliau disuruh mengomentari makanan, beliau pun memilih komentar yang tidak menunjukkan celaan terhadap makanan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan makanan bersama Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Khalid bin Walid saiful min suyufillah. Pedang Allah, diberi gelar dengan pedang Allah. Khalid bin Walid penduduk kota Mekah. Dihidangkan makanan tatkala itu adalah dhab. Dhab adalah kadal padang pasir. Mahnuz. Jadi dhab yang dipanggang, yang dipanggang. Dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak tahu kalau itu dhab. Maka mulailah Khalid bin Walid mulai makan. Tatkala sudah dihidangkan di hadapan Nabi, tiba-tiba ada sebagian wanita mengatakan, sampaikan kepada Rasulullah bahwasanya itu dhab. Disampaikan kepada Nabi, yang dihidangkan kepada Anda adalah kadal. Apa? Kadal padang pasir. Kadal padang pasir ini hukumnya halal ya. Hukumnya apa? Halal. Dhab ini kalau antum ke Arab Saudi ya sering terkadang kita bisa lihat langsung dia kadal, namun dia tidak memakan, dia bukan karnivora. Dia bukan karnivora, bukan memakan binatang-binatang, tidak makan tikus dan yang lain, tidak. Dia banyak di padang pasir dan seperti bentuknya seperti iguana, mirip-mirip apa? Iguana. Namun hukumnya halal untuk dimakan. Ya. Sebagian orang tatkala membaca hadis-hadis seperti ini diterjemahkan dengan salah terjemah. Ada yang menerjemahkannya dengan biawak. Padahal biawak karnivora atau tidak? Karnivora, makan ayam, ya makan macam-macam, tikus mungkin dimakan. Maka tidak sama antara biawak dengan apa? Dengan dhab. Dhab ini kadal padang pasir. Di Indonesia mungkin enggak ada. Tapi wajahnya mirip dengan iguana, seperti makhluk purba tapi hidup di zaman sekarang. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan dhab, maka Khalid bin Walid pun makan dhab. Disebutkan Khalid bin Walid makan dengan begitu lahapnya. Dan Nabi sama sekali tidak menggerakkan tangannya untuk menyentuh dhab. Khalid bin Walid heran. Ini begitu lezatnya, kenapa Rasulullah SAW tidak ya menyentuh makanan ini? Maka dia bertanya, "Aharamun hu, ya Rasulullah? Apakah dhab hukumnya haram wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Tidak, tidak haram. Walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni aafuhu." Akan tapi dhab ini enggak ada di kampungku, maka saya mendapati diri saya tidak bisa makan dhab. Sekarang antum perhatikan, Nabi disuruh komentar makanan, iya atau tidak? Kenapa Anda tidak makan dhab? Kalau kita ustaz, mungkin ustaz dihidangkan kadal, ya kita bilang yang benar aja. Apa enggak ada kambing? Kambing sudah enggak ada. Enggak ada yang bisa ditangkap kambingnya. Ayam sudah enggak ada. Kenapa kadal dihidangkan buat saya? Saya ini ustaz dihidangkan kadal, yang benar aja. Tapi Nabi SAW, dia menjawab dengan jawaban yang tidak mencela makanan. Dia mengatakan, lam yakun bi ardi qaumin, enggak ada di kampungku. Selesai. Ada celana atau tidak? Tidak ada. Luar biasa. Dia mengatakan, lam yakun bi ardi qaumin, enggak ada di kampungku. Makanya antum kalau ditawarkan kadal, antum bilang begitu juga, enggak ada di kampungku. Yang ada kadal yang besar, kadal begini enggak ada. Enggak ada di kampungku. Pokoknya antum enggak suka, bilang aja apa? Enggak ada di kampungku. Terus di kampungmu adanya apa? Adanya kambing, bilang. Artinya subhanallah. Ini saja kalau kita renungkan, ini mukjizat. Mukjizat. Perkara yang menurut kita sepele, namun ini mukjizat. Siapa yang bisa menahan dirinya tidak mengomentari makanan? Enggak ada, semua orang komentar. Mau murid, mau ustaz, mau kiai, mau siapa komentar makanan. Apa ada orang yang seumur hidup diam-diam saja kalau dikasih makanan? Wah. Enggak ada, pasti komentar. Saya katakan tadi, jangankan yang kita bayar, yang gratis pun kita komentari. Apalagi yang bayar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Baik, kita sekarang menyebut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi yang lain. Kita mulai dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istri beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah berkata, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik bagi istrinya. Dan aku adalah suami yang terbaik bagi istriku. Nabi menjelaskan kondisi dia, bukan sombong. Dia mengatakan, wa ana khairukum li ahlihi, di ahli, dan saya adalah suami yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Dan ini benar-benar diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau adalah suami yang terbaik. Jadi ikhwani fillah sanillahu yakum, di antara para ulama mengatakan, di antara mukjizat sirah Nabi. Sirah Nabi ini kita bisa mempelajari posisi Nabi sebagai apa saja, dia merupakan teladan. Sebagai suami dia teladan, sebagai ayah dia teladan, sebagai pemimpin negara dia ada teladan, sebagai sahabat dia adalah teladan, sebagai musuh terhadap musuhnya dia pun teladan. Dalam segala sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan. Ini tidak kita dapati pada kisah nabi-nabi yang lain. Tidak semua nabi pernah menjadi raja atau penguasa, tidak semua nabi. Tidak semua nabi diceritakan tentang bagaimana dia dengan istrinya. Tidak semua nabi diceritakan bagaimana dia dengan anaknya. Tapi Nabi SAW dalam segala sisi dia adalah teladan. Antum ingin menjadi seorang suami yang terbaik, maka lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi ayah yang terbaik, lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi pendidik yang terbaik, lihatlah Nabi SAW. Antum ingin menjadi kepala negara yang terbaik, contohilah Rasulullah SAW. Ini memperkuat bahwasannya kehidupan Nabi sendiri merupakan apa? Mukjizat. Karena dia satu-satunya sejarah yang sempurna dari segala aspek kehidupan dan seluruhnya adalah teladan. Seluruhnya adalah teladan. Tapi bagaimana dengan akhlak Nabi SAW terhadap istri-istrinya? Luar biasa akhlak Nabi SAW. Dari perkara kecil sampai perkara-perkara besar. Di antara akhlak beliau alaihissalam, Rasulullah SAW begitu lembutnya kepada istrinya. Kalau dia memanggil istrinya, maka dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Di antara panggilan Nabi SAW terhadap Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, itu Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Aish, Ya Aish." Dan ini salah satu metode yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan panggilan sayang. Jadi nama seorang disingkat. Nama seorang apa disingkat? Aisyah tu jadi Ya Aishu. Jadi hilang. Aisyah jadi Ya Aish. Sampai sekarang pun mereka demikian. Kalau orang-orang Arab sampai zaman sekarang, kalau mereka punya anak misalnya namanya Abdullah, maka mereka panggilnya Abudi. Karena mereka apa? Disingkat. Ya. Abdurrahman kadang mereka panggil Duhman. Mereka singkat. Tapi kalau dalam yang formal, maka mereka tidak pernah menyingkat. Kalau mereka misalnya di kelas, lagi di pertemuan, mereka selalu menyebut nama dengan lengkap. Abdurrahman tidak pernah dipanggil Dur, tidak ada. Abdurrahman ya Abdurrahman. Bahkan di antara anak-anak saya dengar mereka bermain, ya, mereka manggil dengan lengkap. Ya Abdurrahman, Ya Abdullah, lengkap. Ya Abdul Muhaimin, lengkap. Dan mereka, kebiasaan mereka, satu nama buat satu orang. Satu nama buat satu orang. Dan manggilnya lengkap. Ini kebiasaan orang Arab sampai detik ini. Berbeda dengan orang-orang Indonesia, orang-orang tanah air, senangnya namanya banyak buat satu orang. Kadang tiga nama buat satu orang. Iya atau tidak? Saya namanya Firanda Andirja. Orang kira Andirja itu bapak saya. Padahal Firanda Andirja punya saya sendiri. Dan yang lucunya sudah namanya panjang-panjang, manggilnya pelit. Ada teman saya namanya Tri Raharjo Topan Nusantara. Masya Allah, lengkap. Empat nama, Tri Raharjo Topan Nusantara. Panggilannya Pan, selesai. Abdullah keren, Muhammad Abdullah, Abdullah Muhammad, panggilnya Dul. Sudah selesai. Orang-orang tidak, mereka panggil lengkap. Kalau mereka memendekkan nama, itu ada maksudnya. Maksudnya sebagai panggilan apa? Panggilan sayang. Di antaranya Nabi SAW memanggil Aisyah dengan Ya Aish. Dan ini menunjukkan kasih sayang Nabi kepada Aisyah. Artinya dalam hal panggilan saja Nabi tidak asal manggil. Maksud saya seorang suami terhadap istrinya pun manggilnya pun tidak sembarang manggil, tetapi dengan kata-kata yang menunjukkan dia sayang kepada istrinya. Oleh karena merupakan sunnah kalau antum manggil istri antum dengan kata-kata yang indah. Wahai cintaku, wahai kekasihku, wahai sayangku, wahai apa lagi? Apa itu? Saya kurang canggih masalah itu. Di antara juga dalil bahwasanya Nabi SAW tatkala memanggil Aisyah, selain beliau memanggil Ya Aish dengan nama yang disingkat, beliau juga memanggil Aisyah dengan Ya Humaira. Ya Humaira, yang artinya wahai wanita yang sangat putih sampai nampak rona-rona merah di wajahnya. Jadi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah seorang wanita yang berkulit putih, saking putihnya sampai nampak kemerah-merahan di wajahnya. Ya Humaira, yang artinya wahai wanita yang sangat putih. Dan ini Rasulullah SAW pilih nama tersebut, ya, untuk memuji istrinya. Ya, kalau kita mungkin, kalau istri kita rambutnya panjang, kita bilang wahai yang terurai panjang rambutnya. Bagus atau tidak? Wahai yang lancip hidungnya. Misalnya begitu. Wahai yang berbinar matanya. Boleh aja begitu. Jangan wahai apa namanya? Gembrot, janganlah. Wahai endut, jangan. Sedih betapa sakitnya. Dibilang endut ya. Ini istri cantik-cantik dipanggil endut. Ya kita sama-sama endut, tapi jangan manggil endut. Apa enggak ada panggilan lain? Ya terkadang manggil tidak ada rasa sayang sedikit pun. Di HP pun ditulis apa begitu? Minimal ditulis misalnya di HP cintaku, kekasihku, istriku, mboknya anak-anak misalnya. Apa enggak ada yang keren gitu? Maksudnya kita berusaha manggil istri kita dengan kata-kata yang indah. Sebagaimana ini sunnah, dapat pahala. Sunnah dapat pahala. Saya punya teman, pernah dia ikut pengajian. Saya pernah menyampaikan masalah ini. Terus dia rubah. Setelah itu dia panggil istrinya cintaku. Subhanallah. Kita yang dengar aja kadang risih. Gimana cintaku? Waduh. Cinta lagi di mana? Cinta lagi di mana? Saya pun belum berani. Tapi dia sudah berani menerapkan apa yang saya sampaikan. Ya kalau saya mungkin ya sayang lagi di mana sayang. Dia sampai cinta lagi di mana? Subhanallah. Hebat. Mikirannya ikhwan, untuk perhatikan Nabi SAW, perkara yang sepele begini ternyata diperhatikan oleh Nabi SAW. Karena menumbuhkan rasa cinta di antara suami istri dituntut. Dan Nabi contohkan sampai masalah detail seperti ini. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara contoh akhlak Nabi SAW terhadap istrinya, seperti disebutkan dalam hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan, ya, beliau pernah minum air dari sebuah cangkir. Maka Nabi SAW mengambil cangkir tersebut, kemudian minum dari bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Menurut kita ini sepele, tetapi tidak sepele bagi seorang istri. Buktinya Aisyah memperhatikan hal tersebut dan meriwayatkan kepada kita. Jadi dia menceritakan, saya pernah minum, maka Nabi mengambil gelas saya, kemudian beliau minum dari bekas bibir Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini terkesan dalam hati Aisyah dan dia riwayatkan kepada kita. Kalau kita mungkin tidak perhatian masalah ini. Ya. Bahkan disimul dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha makan daging, jadi daging, diambil daging dari yang masih ada tulang, balung ada dagingnya dimakan oleh Aisyah. Setelah Aisyah meletakkan, Nabi mengambil dan Nabi menggigit dari tempat gigitan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini berkesan di hati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Oleh karena antum praktekkan, kalau istri lagi makan apel, antum cari bekas gigitannya. Antum gigit. Jangan antum bilang, wah, bu, aku gak sikatan sih, jangan. Kasihan. Kasihan, hatinya apa-apa. Tersentak. Sedih. Ya. Ini kelihatannya sepele, namun dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya, seperti sering kita sampaikan, Rasulullah sallam mandi bareng bersama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Kuntu aktasilu ana wan nabiy sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Kilana junubun, fayaqula da'li da'li. Fa'aqulu lahu da'li da'li." Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku pernah mandi bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu tempat air, kilana junub. Kami berdua dalam keadaan junub. Fayubadiruni hatta aqula lahu da'li da'li. Maka Nabi melombaiku tatkala mengambil air dari tempayan yang sama sampai aku berkata, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ili da'ili, sisakan air buatku wahai Aisyah, sisakan air buatku wahai Aisyah. Ini dalil bahwasanya mandi bareng bersama suami istri itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu mandi bareng tersebut, Nabi pun tidak diam-diam tetapi bercanda. Oleh karenanya kata Aisyah, fayubadiruni, Nabi melombai Aisyah mengambil air lebih dahulu sampai Aisyah mengatakan, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Kemudian Aisyah balas, Aisyah mengambil gayungnya, mungkin mengambil air cepat-cepatan sampai Nabi mengatakan, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Jadi dalam mandi tersebut pun ada bercanda. Jangan antum mandi bareng kemudian diam-diaman ya ini. Ya harus ada kemesraan. Ya. Harus ada kemesraan. Ini sunnah Nabi SAW. Sunnah yang indah namun ditinggalkan oleh banyak orang. Ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku ahlu sunnah. Padahal sunnah tersebut indah. Waktu itu umur Nabi SAW sekitar 60-an. Aisyah masih muda. Antum umurnya berapa ya? Paling di bawah 60. Maka tidak apa-apa mempraktekkan hal ini. Antum bilang sama istri antum, ayo kita mandi bareng. Tidak apa-apa. Atau istri mengatakan, mas kita mandi bareng. Menjalankan sunnah Nabi SAW. Ya antum jangan tolak. Antum jangan mengatakan, kamu kebanyakan nonton sinetron. Ini sunnah Nabi. Dan bayangkan seorang suami istri mandi bareng. Maka kemudian yang mungkin tadi siang sempat berantem akan hilang seluruhnya dengan berjatuhnya aliran air dari tubuh mereka berdua. Siap melaksanakan sunnah ini? Siapa yang siap angkat tangannya? Malu semuanya. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara sunnah Nabi terhadap istrinya. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya atau akhlak Nabi terhadap istrinya, ya. Tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan bagaimana Sofiyah, Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Sofiyah adalah wanita bapaknya adalah kepala suku Huyai bin Akhtab dan Yahudi membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai terjadi peperangan dan mereka pun dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, ayahnya, pamannya, suaminya dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian Sofiyah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia fitrahnya seorang benci terhadap pembunuh ayahnya, iya atau tidak? Sofiyah, ya, dia seorang wanita, dia manusia. Dia mungkin benci kepada ada orang yang bunuh ayahnya, bunuh kakaknya, bunuh omnya, bunuh saudaranya, kemudian nikah dengan dia. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengayomi Sofiyah dengan akhlak yang luar biasa sehingga Sofiyah melupakan itu semua. Bahkan dia pun sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga seluruh kesedihan yang ada dalam dirinya bisa hilang dengan akhlak suaminya yang sangat luar biasa. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Sofiyah disebutkan tatkala Sofiyah radhiyallahu taala anha akan naik di atas ontanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk menegakkan pahanya, lututnya ditegakkan, pahanya kemudian dijadikan pijakan oleh Sofiyah untuk naik di atas onta. Ini disaksikan oleh para sahabat di hadapan umum. Rasulullah SAW menegakkan apa? Lututnya, kemudian Sofiyah naik di atas pahanya, naik di atas onta. Bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW terhadap istrinya? Nah sekarang kita bandingkan dengan diri kita. Pernahkah antum demikian, istri antum mau naik mobil, antum tegakkan paha antum? Silakan. Berat banget. Ya mungkin gak seperti gitu juga, artinya ya, intinya menunjukkan antum sayang sama istri antum. Contohnya, seperti kalau antum naik mobil, istri mau naik mobil, antum harusnya bukakan pintunya, silakan bu, silakan cintaku, sayangku. Wah dia dengan berbinar-binar naik di atas mobil. Setelah itu antum tutup, nah, itu namanya top, bagus, tawadhu kepada istri. Tidak seperti sebagian orang, istrinya gimana? Lewat sana, suruh lewat sana. Itu angkat bu itu, gas itu tolong masukin ke mobil. Mentang-mentang istrinya berotot, suruh ngangkat gas. Yahi, yang benar aja. Mana pemulihan Anda terhadap wanita? Rasulullah SAW tawadhu sampai membiarkan pahanya diinjak oleh istrinya untuk naik di atas ontanya. Sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi Sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengenang kenangan-kenangan yang indah. Aisyah radhiyallahu taala bertutur, beliau berkata, "Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi." Suatu hari aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar. Wa ana jariyatun lam ahmil laham wa lam abdun. Dan aku adalah waktu itu masih gadis kecil. Aku masih gadis kecil dan aku belum gemuk dan badanku belum berisi, artinya tidak gemuk, masih gadis kecil. Di awal-awal pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, faqala linnas uqdumu fataqaddamu. Kata Nabi, kalian jalan di luar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan dengan para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah perjalanan kata Nabi, kalian jalan di luar, fataqaddamu. Mereka jalan di luar membiarkan Nabi bersama Aisyah. Ada apa gerangan? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Aisyah lomba lari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ali hatta usabiqaki. Wahai Aisyah, kemarilah. Kita lomba lari. Subhanallah. Istri, sahabat suruh jalan di luar, ingin berduaan. Ini perjalanan pergi, Nabi ingin berlomba lari sama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fasabaqtuhu, maka aku pun mengalahkan Nabi dalam lomba lari tersebut. Kenapa? Nabi sudah tua, Aisyah masih gadis kecil, ramping tubuhnya. Ya lari langsung Nabi kalah. Fasakata anni. Namun Nabi waktu kalah diam-diam saja. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hatta idza hamiltu al-laham wabaduntu kharajtu ma'ahu fi ba'dhi asfarihi. Sampai akhirnya berjalan waktu, mulailah aku gemuk. Mulailah badanku mulai apa? Berisi. Ini untuk menjadi kurus sampai gemuk kira-kira berapa lama? Ya, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Artinya kisah antara kisah pertama dengan kisah dua, yang kedua jaraknya jauh. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai tatkala aku pun menjadi gemuk, badanku mulai berisi, dan tatkala itu aku pun sedang bersafar bersama Nabi dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi melakukan hal yang sama seperti safar yang pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqaddamu, kalian jalan duluan. Fataqaddamu, maka para sahabat pun berjalan terlebih dahulu. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'ali usabiquki, wahai Aisyah, mari kita lomba lari lagi. Aisyah sudah lupa kalau pernah lomba lari pertama, sudah lupa. Maka fasabaqani, maka tatkala lomba lari Aisyah kalah. Kenapa? Sudah gemuk. Sudah gemuk sehingga kalah. Waktu Aisyah kalah, kata Aisyah, faja'ala yadhhak, maka Nabi pun tertawa dengan berkata, wa huwa yaqul hadhihi bitilk. Dia mengatakan, ini untuk bayaran kekalahan saya yang dulu. Antum perhatikan, subhanallah. Artinya ini kelihatannya sepele, tapi namun ini menjadi kenangan indah bagi seorang wanita. Pernahkah antum mengajak lari, lomba lari sama istri antum? Lomba makan mungkin ya. Lomba lari pernah enggak? Sekali-sekali boleh, apa salahnya? Cari tempat yang sepi, lomba lari sama istri. Ya, dalam ini salah satu bentuk aja. Intinya ingin bercanda dengan istri. Sisihkan waktu untuk bercanda dengan istri. Ini bukan lomba lari, bukan dalam rangka kesehatan, bukan ya. Tetapi dalam rangka untuk menyenangkan istri. Kemudian yang menakjubkan juga, Nabi SAW mengenang masa yang indah. Lomba lari itu perkara yang indah. Lomba lari dengan istri, para sahabat jauh, enggak ada yang lihat, kemudian lomba lari. Ini kenangan yang indah. Dan Rasulullah SAW menanti-nanti kapan Aisyah gemuk untuk mengalahkan Aisyah. Ini kan penantiannya lama. Setelah Aisyah gemuk, baru dia ajak lari. Aisyah sudah lupa kalau dahulu pernah lomba lari. Maka waktu dia ajak lari, Aisyah tidak mengatakan, kamu dulu kan sudah pernah kalah suamiku. Enggak. Dia lupa. Waktu lari kalah, maka Rasulullah tertawa, hadihi bitilk, ini untuk membayar kekalahanku yang lebih dahulu. Artinya memori yang indah tersebut, kenangan yang indah tersebut masih diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kan demikian, cinta semakin bertumbuh tatkala antum sedang duduk sama istri antum, antum ingat, mengatakan, masih ingatkah Dek atau sayangku waktu saya diusir sama bapakmu? Artinya itu kan kenangan yang indah, enggak jadi masalah. Namun yang jadi penyakit, sering suami lupa akan hal ini, yang ingat selalu istri. Istri yang selalu ingat, suamiku ingat enggak waktu begini? Waduh, saya lupa ya, Dek. Ingat enggak? Saya lupa ya. Mungkin kita pernah belikan dia kalung yang ya, yang kalung mungkin 10 tahun lalu, kemudian dia pakai lagi setelah 10 tahun, dia ingat, ingat enggak mas kalung ini? Siapa yang belikan tuh, jelek banget. Padahal kita yang belikan sendiri. Oleh karenanya Rasulullah SAW, subhanallah, dia ingat kenangan-kenangan yang indah, dan dia di antara hal yang menemukan rasa cinta, cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang indah bersama istri. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Bahkan bagaimana akhlak Nabi yang luar biasa, ya, tatkala istrinya melakukan kesalahan. Dalam hadis, tatkala Rasulullah SAW sedang di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ada tamu-tamu tatkala itu di rumah Nabi SAW, tiba-tiba Ummu Salamah mengirim makanan kepada Nabi di sebuah piring melalui seorang pembantu. Datanglah pembantu tersebut mengantarkan makanan hadiah dari Ummu Salamah buat Nabi SAW, padahal Nabi sedang di rumahnya siapa? Aisyah. Aisyah tahu ada kiriman dari istri tetangga atau istri yang lain, dia pun cemburu. Aisyah pun memukul tangan pembantu tersebut, maka jatuhlah piring tersebut, terbelah dua, dan makanan berhamburan. Ini terjadi di hadapan para sahabat, banyak tamu. Antum bayangkan, ini kondisi yang berat. Antum banyak tamu, kemudian ada makanan datang, istri antum sengaja jatuhkan piring, pecah di hadapan para tamu. Kalau kita mungkin, ya, terkadang datang emosi kita. Kita kalau diomelin istri, tidak ada orang, gak jadi masalah, kita bisa bersabar. Tetapi kalau kita diomelin di hadapan tamu-tamu kita, kita ego kita naik. Apalagi diomelin di hadapan murid-murid kita. Oh, ternyata ustadz ini, wah parah ini. diomelin istri enggak bisa apa-apa. Artinya sekarang kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadap

Dan apa yang kalian makan wahai Aisyah ummul mukminin? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, al-aswadan, yaitu air putih dan korma. Artinya kondisi zaman dahulu, artinya piring apa itu harta, kemudian makanan juga tidak banyak, makanan tersebut kemudian jatuh berhamburan di tanah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tunduk, mengambil piring tersebut, disatukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikumpulkan lagi makanan tersebut. Para sahabat semua melihat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Gharat ummukum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kali, "Gharat ummukum." Sungguhnya ibu kalian Aisyah cemburu, makanya dia begini. Artinya Rasulullah SAW membela Aisyah. Jangan kalian celah istriku. Pertama, istriku adalah ibu kalian. Maka Nabi mengatakan apa? Gharat ummukum, ibu kalian. Karena seluruh istri Nabi adalah ummul mukminin. Aisyah adalah ibunda kita atau bukan? Ibunda kita. Jadi Rasulullah SAW membela Aisyah dengan dua hal. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan ummukum, yang buat kesalahan adalah ibu kalian. Bagaimana seorang anak kalau ibunya berbuat kesalahan, dia harus berlapang dada. Ingat, ini ibu kalian. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan sebab kenapa dia buat kesalahan, gharat, karena dia cemburu. Dan seorang suami yang cerdas, dia mengerti bahwasanya istrinya terkadang melakukan kesalahan, perbuatan yang aneh-aneh karena kecemburuan, karena kecintaan istri tersebut kepada dia. Maka jangan sampai dia kemudian menyalahkan istrinya, menghukum istrinya, padahal kesalahan yang dilakukan istrinya karena kecintaan kepada dirinya. Oke, saya katakan kepada para suami, istri pencemburu itu bagus atau tidak? Bagus, tapi jangan banyak-banyak. Kecemburuan itu mengantarkan banyak kebaikan. Kecemburuan itu banyak mengantarkan apa? Kebaikan. Di antaranya dia semakin sayang, di antaranya dia perhatikan kita. Banyaklah. Intinya dia bersaing dengan yang lainnya. Kalau dia tidak punya cemburu, dia cuekin aja. Ada cemburu itu perlu. Terkadang ada kecemburuan ini terkadang terjadi berlebih-lebihan, membuat dia melakukan tindakan yang aneh-aneh. Maka tatkala kita menemukan kesalahan istri kita karena cemburu, maka jangan kita maki dia, jangan kita marah dia. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka tatkala Aisyah menjatuhkan piring sehingga pecah, makanan bertaburan dikumpulkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, "Gharat ummukum, ibunda kalian cemburu." Selesai perkara, sudah. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang berakhlak mulia. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya akhlak Nabi SAW terhadap istrinya sangat luar biasa. Kalau kita mau menceritakan sangat banyak, namun kita cukupkan contoh-contoh tadi yang saya sebutkan tentang akhlak Nabi terhadap istrinya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, di antara mukjizat Nabi SAW adalah dermawannya Nabi SAW. Dan ini mukjizat tersendiri. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la." Rasulullah SAW tidak pernah dimintai sesuatu pun kemudian dia berkata enggak, tidak pernah. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau dia punya dia kasih. Ada yang minta, kalau dia punya dia kasih. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kedermawanan, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalain." Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meminta kambing di antara dua gunung. Kalimat kambing di antara dua gunung ini adalah ibarat orang-orang Arab yang menunjukkan jumlah yang banyak. Artinya ada kambing yang banyak diminta sama orang ini. Maka fa'atahu iyyahu, maka Rasulullah SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini. Fa'ata qaumahu, orang ini pun masuk Islam gara-gara diberikan hadiah yang luar biasa. Rasulullah SAW kalau sudah berkaitan dengan Islam, dia tidak pernah perhitungan. Artinya benar-benar dia dermawan, apa yang dia miliki dia berikan, yang penting orang ini masuk Islam. Maka Nabi SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini, maka dia pun masuk Islam, maka dia pun pulang menemui kaumnya. Kemudian apa yang dikatakan orang ini? Dia berkata, "Ya ai kaum, kaumi aslimu, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Fa wallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'a ma la yakhaful faqr." Demi Allah, sungguhnya Muhammad itu kalau memberikan pemberian, maka dia tidak pernah takut miskin. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "In kana rajulu la yuslimu ma yuridu ila dunya." Sungguhnya seorang masuk Islam,

0: dia hanya masuk Islam karena ingin dunia. Fama yuslimu hatta yakunal islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma alaiha. Setelah dia masuk Islam, maka Islam itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Karenanya ada dalam istilah kita, harta zakat boleh diberikan kepada muallaf, ya atau tidak? Dia baru masuk Islam, kita berikan harta supaya apa? Dia senang dengan Islam. Nanti lama-lama dia akan ikhlas. Jangan kita bilang enggak usah, kita biar dia ikhlas. Jangan. Nanti dia kembali murtad. Kita pancing dengan harta. Ini boleh dalam Islam. Kita kasih harta supaya dia semakin kokoh, lama-lama dia mengenal Islam, maka akhirnya kata Anas, orang ini masuk Islam karena mengharapkan dunia, maka kemudian lama kelamaan Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Maksud saya di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dimintai kambing dengan jumlah yang banyak, Nabi berikan. Seakan tidak pernah takut miskin. Dan dia tidak pernah menolak. Kalau dia punya sesuatu dimintai, maka dia akan berikan. Yang menakjubkan juga kisah Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah, ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Dan dia sangat dendam kepada Nabi SAW. Bahkan berulang-ulang kaum musyrikin kalah dalam peperangan, dia tidak mau masuk Islam karena saking dendamnya, ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Sampai Rasulullah SAW sudah Fathu Makkah, sudah menguasai Mekah, dia juga belum mau masuk Islam. Tapi Rasulullah SAW sayang sama dia. Rasulullah SAW kasih waktu, silakan kau berpikir. Dikasih waktu, kau tidak masuk Islam namun silakan berpikir. Rasulullah SAW kasih waktu untuk dia berenung masuk Islam atau tidak. Di masa-masa berpikir tersebut, Rasulullah SAW memberikan kepada dia hadiah yang sangat banyak. Kata tatkala itu setelah perang Hunain, Rasulullah SAW menang dan mendapatkan banyak ghanimah. Wa a'ta Rasulullah SAW yauma idzin Safwan bin Umayyah 100 minan na'am, thumma 100 thumma 100. Maka Rasulullah SAW berikan 100 ekor unta kepada Safwan. Safwan benci sekali kepada Nabi. Diberikan Nabi berikan dia 100 ekor unta. Ya, kalau orang antum kasih uang, kira-kira kebenciannya dia terhadap antum berkurang atau tidak? Berkurang. Taruhlah ada orang sangat musuhi antum, sangat benci sama antum. Tapi antum datang sama dia, ya akhi, ini motor kuncinya ambil buat antum. Kira-kira kebenciannya berkurang atau tidak? Berkurang. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Sofwan bin Umayyah, yang benci kepada Nabi, sangat benci kepada Nabi. Mungkin tidak ada orang paling dia benci kecuali Rasulullah SAW. Kenapa? Ayahnya terbunuh, dia balas dendam. Tidak mau masuk Islam, padahal semua orang sudah masuk Islam, dia belum mau. Makanya diberikan kepada dia 100 ekor unta. Dia berkurang kebenciannya. Tidak lama kemudian Rasulullah kasih lagi 100 ekor unta. Semakin berkurang lagi. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW kasih lagi 100 ekor unta. Maka kemudian dia berkata, laqad a'tani wallahi, kata Safwan, wallahi laqad a'tani Rasulullah SAW ma a'tani. Demi Allah, Rasulullah SAW sungguh telah memberikan kepadaku pemberian yang dia berikan kepadaku. Wa innahu la'abghadun nasi ilayya, dan dia adalah orang yang paling aku benci, kata Sufyan bin Umayyah. Fama bariha yu'tini hatta innahu la'ahabun nasi ilayya, dan dia senantiasa yang memberikan pemberian kepadaku sampai jadilah dia orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Berubah. Antum kalau lagi musuhan sama orang, antum gitu saja caranya. Kasih motor ya, masih belum sayang, antum carikan mobil, ini hadiah yang kedua. Belum kasih lagi, kasih rumah. Belum masih benci lagi, kasih istri. Oh, kamu yang paling dicintai. Coba praktekan kalau gak percaya. Inilah pernah dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang, kalau kita katakan dengan bahasa kasaran kita, Rasulullah adalah seorang yang seadanya. Seadanya maksudnya bagaimana? Rasulullah sallam kadang ada makanan enak, beliau makan yang enak. Terkadang tidak ada makanan, ya beliau berpuasa. Terkadang tidak ada kecuali air minum dan korma, itu aja yang beliau makan sampai berbulan-bulan. Terkadang ada baju yang bagus, beliau pakai baju bagus. Terkadang tidak ada punya baju, ya pakai baju yang usang. Tidak pernah beliau sengaja untuk, maksudnya kalau ada pakaian bagus ditolak, tidak mau pakai, enggak. Kalau ada makan, terkadang beliau makan kambing, terkadang makan unta, terkadang tidak ada daging sama sekali. Terkadang cuma air putih dan korma. Jadi beliau seadanya, maksudnya seadanya apa yang Allah berikan, beliau nikmati. Suatu hari beliau memakai, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai baju yang usang. Maka ada seorang wanita yang kasihan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun sengaja membuat baju semacam selendang burdah, baju untuk dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Maka dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nasajtuha biyadi faji'tu liaksuwaka, liaksuwakaha." Kata dia, "Wahai Rasulullah, ini baju saya jahit dengan tanganku, wahai Rasulullah. Dan saya datang kepada engkau agar saya memberikan ini agar kau pakai baju ini." Wanita ini baik, kasih hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Perawi berkata, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil baju tersebut muhtajan ilaiha, karena butuh. Jadi bukan karena sekedar ingin bergaya, tidak, memang Rasulullah sallallahu lagi enggak punya baju. Datang orang kasih hadiah baju, Rasulullah sallam ambil, muhtajan ilaiha, lagi kebetulan butuh terhadap baju tersebut, baju Nabi usang. Maka Rasulullah sallam pun memakai baju tersebut. Fahasanha fulan, tiba-tiba ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini ada yang mengatakan dia adalah Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhuma. Entah siapa orang ini, yang jelas salah seorang sahabat. Melihat Nabi baru pakai baju, maka dia datang. Belum sempat Nabi SAW, belum sehari pakai baju tersebut. Tiba-tiba didatangi oleh seorang sahabat, kemudian berkata, "Ma ahsanaha, ya Rasulullah, bagus sekali bajumu, ya Rasulullah. Uksuniha, berikan kepada saya, wahai Rasulullah." Subhanallah, Rasulullah SAW langsung lepas, langsung kasih. Ya, kalau kita digitukan, kira-kira kita marah atau tidak? Kita enggak punya baju, ada orang, ustaz enggak punya baju ya, kasihan ustaz ini buat antum. Oh iya, pakai. Tiba-tiba ada orang datang, "Ustaz, minta dong bajunya." "Ente ini bukan ngasih baju malah minta baju." "Enggak punya adab, kurang ajar ente. Siapa ustaz ente?" "Ya ustaz saya." Artinya Nabi SAW luar biasa. Sahabat ini bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan, dia punya tujuan. Maka dia bilang uksuni. Dia tahu Rasulullah SAW tidak pernah menolak permintaan. Maka Rasulullah SAW lepas baju yang baru dia pakai, dia berikan kepada sahabat ini. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Kemudian datanglah sahabat-sahabat yang lain protes terhadap sahabat ini, seakan-akan sahabat ini tidak tahu diri. Maka datanglah mereka berkata, "Ma ahsanta, pintar kali kamu. Labisah Nabi SAW muhtajan ilaiha thumma sa'altahu wa alimta annahu la yarud." Kau ini pintar sekali. Ini baju sudah dipakai Nabi oleh sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi itu butuh baju ini. Dicela sama sahabat yang lain. Dan kau tahu Nabi tidak pernah menolak permintaan. Ini para sahabat ngerti, Nabi tidak pernah menolak apa? Permintaan. Kau ini pintar sekali, ini baju baru dipakai oleh Nabi. Kau tahu Nabi sifatnya tidak pernah menolak permintaan. Kemudian kamu minta, ya jelas dikasih. Pintar sekali kamu. Jadi mereka mencela sahabat ini. Maka apa kata sahabat ini? "Inni wallahi ma sa'altuhu li albasahu. Kata dia, "Demi Allah, saya minta baju ini bukan untuk saya pakai. Ini sa'altuhu litakuna kafani. Saya minta kepada Nabi SAW baju ini supaya menjadi kafanku." Maka sahal perawi hadis mengatakan, "Fakanat kafanahu." Maka benar, akhirnya baju tersebut menjadi kafan bagi sahabat ini. Jadi dia ingin mencari berkah dari tubuh Nabi SAW, bukan karena dia senang dengan baju itu. Kebetulan baju ini baju baru, ya bisa buat disimpan untuk jadi kafan. Kebetulan sudah dipakai oleh Nabi SAW dan dia berniat baju ini untuk menjadi kafannya, dan benar Allah kabulkan, maka menjadi kafan sahabat ini. Kalau enggak salah, ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Intinya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW tatkala memberi, tidak pernah takut miskin, tidak pernah menolak. Kalau dia punya, dia akan berikan. Dan ini adalah mukjizat tersendiri bagi Nabi SAW. Taib, kita masuk dalam contoh yang lain tentang akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Ya, kita tahu di antara sifat Nabi SAW, bil mu'minina ra'ufur rahim. Beliau sangat pengasih dan penyayang terhadap kaum mukminin. Ini sifat utama Nabi SAW. Dan kasih sayang beliau, ya, bahkan terhadap para anak-anak. Tawadhu beliau terhadap anak-anak. Dan Rasulullah SAW tawadhu-nya luar biasa. Jangankan terhadap, kepada siapa saja beliau tawadhu. Sampai disebutkan dalam satu hadis, ada seorang datang menemui Nabi SAW, gemetar di hadapan Nabi. Karena haibahnya siapa? Nabi SAW. Dia tahu ini Muhammad, utusan Allah. Maka dia pun gemetar. Maka Nabi mengatakan, "Hawin ala nafsik." Santai aja, santai. Innama ana ibnu mra'atin min nisa'i Quraisy ta'kulul qadid. Atau kama qala Nabi SAW. Kata Nabi SAW, santai saja, saya ini adalah manusia seperti kalian, hanyalah seorang
0: anak dari wanita Quraisy yang juga wanita tersebut makan al-qadid. Al-qadid adalah sejenis makanan, makanan yang biasa. Artinya seakan-akan Nabi berkata, kalau dalam istilah kita, enggak usah khawatir, saya ini juga seperti kamu, kita sama-sama makan beras. Agar orang tadi tidak apa gemetar. Maka Nabi SAW menenangkan hatinya. Bukan malah ada orang gemetar di hadapan kita, kita ambil manfaat. Ya, saya memang orang hebat. Jadi membuat orang semakin apa? Takut, semakin tunduk. Nabi SAW mengatakan, hawin ala nafsik. Santai aja. Saya ini hanyalah anak seorang wanita Mekah yang juga makan sebagaimana yang kalian makan. Sehingga orang tadi pun menjadi, apa namanya, menjadi tenang. Bahkan yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari, waktu Nabi SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah, banyak kaum Ansar yang belum melihat Nabi. Mereka didatangi oleh Mus'ab bin Umair, didakwahi, dan banyak kaum Ansar yang masuk Islam. Dan mereka mendengar Muhammad akan datang dari Mekah menuju Madinah berhijrah. Dan mereka keluar berhari-hari menanti kedatangan Nabi SAW, sampai akhirnya datanglah Nabi SAW. Tatkala itu ada 4 orang, ya, Nabi dan Abu Bakar, dan juga ada Abdullah ibn Uraikid, penyunjuk jalan, dan satunya apa namanya pembantu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka akhirnya masuklah Nabi bersama Abu Bakar di sebuah rumah salah seorang Ansar. Datanglah orang-orang Ansar yang tidak pernah melihat Nabi SAW, maka mereka mengucapkan salam kepada Abu Bakar. Mereka menyangka Abu Bakar adalah Nabi. Karena pakaiannya sama, modelnya sama, mereka, ya Abu Bakar, kira Nabi, disalami ya Abu Bakar, banyak pada datang menyalami Abu Bakar. Tatkala matahari sudah mulai terik, maka Abu Bakar pun mengambil kain untuk menutupi Nabi supaya tidak terkena terik matahari. Oh, baru mereka keceleh, ternyata Nabinya yang satunya. Maka mereka pun memberi salam kepada Nabi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan. Sampai para sahabat minta agar Nabi dibuatkan tempat yang tinggi, karena orang kalau datang tidak tahu siapa Nabi, tidak tahu siapa yang lainnya. Karena Nabi duduk sama rata dengan sahabat yang lain. Sehingga sengaja dibuat tempat yang tinggi supaya bisa membedakan mana Nabi dan yang lain, supaya orang kalau datang orang asing tidak kecelek. Artinya apa? Nabi SAW sama seperti yang lainnya, penampilannya, gayanya, ya tidak suatu penampilan yang beda, tidak, sama seperti yang lainnya. Dan ini menunjukkan tawadhu Nabi SAW. Disebutkan bagaimana Nabi SAW didatangi seorang wanita jariah yang akalnya apa, seorang jariah, seorang budak wanita, kemudian memegang lengan Nabi SAW, dan Nabi biarkan dibawa oleh budak wanita tersebut karena ada kebutuhannya. Nabi tidak merasa angkuh, ini wanita yang tidak beres ya. Bahkan ada seorang wanita yang fi akliha syai, ya, pikirannya terganggu, datang menemui Nabi, kemudian ngobrol sama Nabi, dan Nabi biarkan orang ini terganggu, tapi Nabi layani. Nabi biarin dia ngomong apa, Nabi layani. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi SAW. Ya akhi, jangan sampai salah seorang dari kita merasa lebih sibuk daripada Nabi. Siapa yang mengaku lebih sibuk daripada Nabi? Tidak ada. Nabi banyak sekali kesibukannya. Dia sebagai presiden, sebagai kepala negara, dia juga berpikir bagaimana bisa berdakwah. Belum lagi kota Madinah dipenuhi dengan berbagai macam kelompok. Ada kelompok musyrikin tatkala itu, ada juga kelompok orang-orang munafik, ada kelompok orang-orang Yahudi. Terus berpikir bagaimana untuk ekspansi meluaskan Islam. Di sana ada Romawi, ada Persia. Banyak yang harus dipikirkan oleh Nabi SAW. Belum lagi kalau ada setiap masalah sahabat datang kepada Nabi atau tidak. Setiap ada masalah mereka datang kepada Nabi SAW. Belum lagi istrinya 9. Sibuknya luar biasa. Kita istri satu aja sudah sibuk luar biasa. Belum lagi kalau istrinya berapa? 9. Satu aja sudah jungkir balik. Belum. Artinya tidak ada yang mengaku Nabi lebih sibuk daripada Nabi. Tidak ada yang mengaku lebih berpikir tentang Islam daripada Nabi. Akan tapi Nabi punya waktu untuk menyempatkan ngobrol dengan sebagian sahabatnya. Punya waktu untuk orang curhat kepada Nabi SAW. Tentunya tidak setiap saat, tapi ada waktu. Ada waktu disisikan untuk hal ini. Lihatlah bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW terhadap mereka. Di antara tawadhu' Nabi SAW, Nabi SAW kalau melewati anak-anak, maka beliau yang beri salam. Beliau memberi salam kepada anak-anak. Kita tahu bahwasanya yang muda memberi salam kepada orang tua, akan tapi Nabi ingin mengajari anak-anak. Maka beliau yang mulai memberi salam kepada anak-anak. Rahmatnya kepada anak-anak luar biasa. Disebutkan Nabi SAW salat wa huwa hamilu Umamah bintu Abil As. Rasulullah SAW salat sambil menggendong putrinya, cucunya, cucu dari putrinya Zainab. Zainab putri Nabi menikah dengan Abul As, punya anak namanya Umamah. Nabi menggendong putrinya tersebut, cucunya tersebut dalam sholat. Nabi tidak mengatakan, wahai cucuku sudah sama ibu dan ayahmu dulu, kakek mau sholat, tidak. Mungkin putrinya senang sama Nabi, Nabi bawa dalam sholat, digendong. Waktu sholat diletakkan, kemudian digendong lagi. Yang menakjubkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syaddad bin Al-Had, seorang sahabat. Dia mengatakan dalam hadisnya, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salati al-ashi, zuhur wal asr. Dia mengatakan suatu hari kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat, entah salat zuhur entah salat asar, pokoknya salah satu salat di antara dua salat tersebut. Wa huwa hamilun hasanan aw husainan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala itu jadi imam sambil membawa Hasan atau Husain, dibawa ke dalam salat. Fataqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam fawada'ahu inda qadamihil yumna. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun maju jadi imam, Hasan atau Husain diletakkan di samping kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kakinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Tsumma kabbara fa shalla fa sajada baina dhahrani salatihi sajdatan atalaha. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, bertakbir, kemudian dia salat, kemudian dia sujud dengan sujud yang panjang. Qala, maka para sahabat gelisah, ini sujudnya kok lama sekali. Syaddad bin Al-Had, sahabat ini yang meriwayatkan hadis, dia mengatakan, fa rafa'tu ra'si min bainin nas. Dia pun bingung ada apa, maka dia pun angkat kepalanya, tengok kenapa lama sekali sujudnya. Ini dalil bahwasanya kalau seorang bergerak namun tanpa sengaja, maka ini tidak membatalkan apa? Salat. Dia mungkin kira sudah takbir, mungkin ada kelupaan, mungkin apa, maka dia angkat kepalanya, kok Nabi belum angkat? Jangan-jangan dia kelamaan. Waktu dia mengangkat kepalanya, dia ngecek, dia mengatakan fa idza sabiyyu ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid. Tiba-tiba dia melihat anak tersebut, Hasan atau Husain, sedang berada di atas leher Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dalam keadaan sujud. Faraja'tu ila sujudi, maka saya pun sujud lagi. Oh, ternyata ada anak kecil. Makanya Nabi lama. Falamma qadha Rasulullah sallam salat, qala an-nas. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, maka datanglah para sahabat. Kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahrani salatika hadhihi sajdatan ataltaha." Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau telah sujud dalam solatmu ini dengan sebuah sujud yang kau panjangkan. Ada apa gerangan? Kenapa sujudmu sangat lama sekali? Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun au annahu yuha ilaik. Kami khawatir sampai kami menyangka telah terjadi sesuatu atau wahyu sedang turun. Jangan-jangan Nabi Muhammad sedang sujud, turun wahyu, makanya lama. Mereka bertanya kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kullu dhalika lam yakun. Semua itu tidak benar. Tidak ada sesuatu yang terjadi dan tidak ada wahyu yang turun. Walakin ibni hadza irtahalani fakarihtu an uajilahu hatta yaqdiya hajatahu. Perhatikan perkataan Nabi. Namun saya panjangkan salat saya, kenapa? Karena cucuku ini menjadikan aku kuda-kudaan. Dan saya tidak ingin ya menyegerakan dia sampai dia puas, sampai dia selesaikan hajatnya. Jadi Hasan Husain tadi yang apa, kuda-kudaan sudah selesai, baru Nabi Allahu Akbar. Artinya antum bayangkan bagaimana perhatian Nabi SAW terhadap cucunya ini, sampai mengorbankan para sahabat semuanya. Harus apa? Harus sujud. Dia tidak ingin menyakiti hati siapa? Cucunya tersebut. Sayangnya kepada cucunya. Kalau kita mungkin gak begitu. Mungkin kita ciut. Lagi sujud ada yang naik, oh udah. Gak jadi udah. Mungkin kita jewer, mungkin kita tarik, mungkin Rasulullah biarin aja, tidak diturunkan oleh Nabi, tidak diturunkan, dibiarin aja. Kata Nabi, wa karihtu an wajilahu, aku tidak suka menyegerakan dia hatta yaqdiya hajat, sampai dia puas. Jadi Hasan main terus jadi kuda-kudaan, sementara pening mungkin kepala sahabat sujud lama sekali. Cuek aja, sampai dia turun sendiri baru Rasulullah SAW bangkit dari sujudnya. Allahu Akbar, luar biasa. Dan para sahabat sabar menanti. Ternyata gara-gara si kecil Hasan atau Husain. Nabi SAW juga pernah berkhutbah. Tiba-tiba Hasan dan Husain datang masuk ke masjid. Kemudian mereka baru mungkin baru pakai baju baru dan mereka terjatuh. Terjatuh, jalan lagi, terjatuh lagi. Maka Nabi SAW tidak tega melihat dua anak ini. Maka Nabi SAW pun turun dari khutbahnya, ngambil kedua anak tersebut. Kemudian melanjutkan apa? Khutbahnya. Ada ustaz seperti itu zaman sekarang. Itu keluarin. Lempar jauh-jauh. Ini lagi khutbah Jumat, tidak ganggu. Subhanallah. Jadi ikhwan, boleh enggak kita bawa anak-anak ke masjid? Hah? Boleh atau tidak? Saya tanya sama antum, boleh atau tidak? Nabi bawa anaknya, cucunya ke masjid atau tidak? Ingat ya. Kalau sekarang lain kondisinya. anak-anak dibawa, waduh bikin ribut, bikin fitnah dalam masjid. Oleh karena memang benar ada dalil-dalil yang membolehkan anak-anak ke masjid, tapi hati-hati, anak-anak tersebut harus dijaga. Ustaz, zaman sekarang tidak bisa ustaz, itu zaman Nabi. Sekarang anak-anak kita kalau kita bawa pasti bikin heboh. Ya jangan salahkan anak-anak itu karena bapak-bapaknya juga lain. Bapak-bapaknya sudah tidak seperti sahabat, makanya anak-anaknya juga seperti itu. Namun ini dalil bahwasanya boleh bawa anak-anak selama bisa kita atur. Maka saya katakan kalau antum punya anak bawa ke masjid, tapi jangan berdirikan dia dengan temannya, jangan. Di samping antum orang besar dipisahkan dari anak-anak. Karena kalau anak-anak digabungkan mereka bikin makmum sendiri nanti. Kapan hari saya sholat, subhanallah, ada anak yang sholat di belakang kita berbaris sama anak-anak. Kemudian imamnya baca, dia juga baca sendiri. Dia mungkin namanya anak-anak, dia sudah hafal, dia ingin pamer, dia juga hafal apa? Surat. Dia baca dengan suara yang keras. Imamnya baca, dia juga baca. Kita terganggu sekali. Tapi kita setelah saya sholat, kita mau marah, gak tega. Intinya, anak-anak boleh dibawa selama tidak menimbulkan apa? Fitnah. Di antaranya, kalau kita sholat, anak kita di samping kita, jangan kita biarkan dia bergabung dengan anak-anak yang lain. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, itu di antara akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Yang punya pertanyaan tolong dituliskan di kertas ya. Jadi saya utamakan yang pertanyaan di kertas yang akan saya jawab lebih didahulukan daripada yang bertanya langsung. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kemudian di antara kemudian akhlak Nabi SAW atau mukjizat akhlak Nabi SAW yaitu akhlak Nabi terhadap para pembantu. Nabi SAW memiliki seorang pembantu yang mulia, dialah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Yang tatkala Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka ibunya datang menyerahkan Anas sebagai pembantu Nabi SAW. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, khadimtu Nabiya SAW ashra sinin, wallahi ma qala uffin qat. Aku telah menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Demi Allah, Nabi SAW tidak pernah berkata kepada aku uff, tidak pernah mengatakan ah, gimana sih kok begitu, tidak pernah. Tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Wala qala li syai'in lima fa'alta kada wa halla fa'alta kada. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kenapa kau berbuat begini wahai pembantuku, kenapa kau berbuat begini, kenapa kau tidak begini. Artinya Nabi SAW tidak pernah protes. Dan ini bukan cuma sehari dua hari, 10 tahun. Dan ini mukjizat ikhwan. Antum bayangkan antum punya usaha dan ada pekerjaan antum membantu antum. Selama 10 tahun antum tidak pernah protes. Ini selama Anas menjadi membantu Nabi SAW sampai Nabi meninggal dunia, Nabi SAW tidak pernah protes terhadap apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Seluruhnya dihadapi dengan cara yang baik. Dan ini keajaiban. Bagaimana Nabi SAW bisa bertahan selama 10 tahun dengan pembantunya. Padahal kita tahu kebiasaan majikan adalah memarahi pembantu, protes terhadap pembantu, marah terhadap pembantu. Ini kebiasaan para majikan. Adapun Nabi SAW tidak demikian. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Anas mengatakan, saya menjadi pembantu Nabi tatkala safar dan tatkala tidak safar. Namun beliau tidak pernah mengatakan uff, tidak pernah mencela. Artinya dalam segala kondisi, baik dalam keadaan safar maupun tidak safar, tetap Nabi tidak mencela Anas bin Malik sebagai pembantunya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, suatu hari Anas melakukan kesalahan. Dan ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Fa arsalani yauman li hajatin. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku untuk melakukan suatu keperluan. Fakultu, maka Nabi mengatakan, wahai Anas pergilah engkau, ada keperluan. Kata Anas, fakultu wallahi la adhabu. Kata dia, demi Allah saya tidak akan pergi. Jadi antum punya pembantu, antum bilang tolong pergi, oh demi Allah saya enggak mau pergi. Kira-kira antum jengkel atau tidak? Ya antum pasti jengkel. Antum punya anak, antum panggil, nak, tolong belikan ayah roti di kios. Demi Allah ya saya tidak mau beli. Kira-kira kita marah, jadi kita pasti marah. Sekarang Anas, dia bercanda dengan, tapi dia ngomong demi Allah, dia masih kecil, dia mengatakan demi Allah saya tidak akan pergi. Wa fi nafsi an adhab lima amarani bihi. Tapi dalam hati saya akan pergi. Istilah kita Anas bin Malik ngerjain Nabi. Istilah ini masih kecil tapi namanya anak kecil. Dia bilang apa? Saya ngomong saya tidak akan pergi, namun dalam hati saya akan pergi. Ini namanya ngerjain kan dalam bahasa kita. Jadi dia ngerjain Nabi, namun namanya anak kecil. Dia cerita.
1: Maka fakharajtu hatta amurru ala sibyan wa hum yal'abun.
0: Maka saya pun pergi. Tiba-tiba saya melewati anak-anak kecil yal'abuna fis-suq, mendapati sebagian anak-anak sedang bermain di pasar.
1: Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabidun biqafaya min wara'i.
0: Maka dia pun nonton, apa Anas bin Malik nonton anak-anak lagi bermain-main, mungkin ikut main, mungkin ikut nonton. Sehingga tugas yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tertunda. Nabi nunggu-nunggu enggak datang-datang nih orang.
1: Akhirnya Nabi keluar mencari Anas bin Malik. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata melihat Anas bin Malik tidak melaksanakan tugas, malah bermain sama anak-anak, maka Nabi pun memegang leher Anas dari belakang. Kemudian fanazartu ilaihi wa huwa yadhhak, maka saya pun balik ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Akan tapi Nabi tidak marah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Unais, idhhab haitsu amartuka."
1: Qultu na'am ana adhhabu ya Rasulullah.
0: Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Unais, wahai Anas, pergilah sebagaimana saya perintahkan." Kata Anas, "Saya pergi ya Rasulullah." Saya akan pergi wahai Rasulullah. Artinya subhanallah, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Kita bayangkan kalau itu dalam kondisi kita, kita suruh anak kita atau pembantu kita, kemudian kita suruh dia bilang saya tidak mau pergi. Akhirnya kita paksa-paksa, akhirnya dia pergi. Setelah dia pergi dia enggak datang-datang. Akhirnya kita mangkel, kita cari dia. Begitu ketemu kita cekek lehernya. Nabi tidak. Itu begitu kalau kita, kalau Nabi enggak. Nabi datang nyari-nyari Anas, cari ke pasar, bayangkan kan keluar jauh dari rumah, cari ke mana Anas enggak pulang-pulang. Begitu ketemu, sudah pergi belum? Saya pergi ya Rasulullah. Malah jawabnya apa? Saya pergi sekarang, pergi.
1: Namun Rasulullah SAW tidak, sama sekali tidak marah kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu.
0: Di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang terakhir yang mungkin kita sampaikan sebelum tanya jawab, yaitu sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menakjubkan ikhwan bagaimana sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kondisi namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berlapang dada, tidak marah sama sekali. Di antaranya hadis-hadis tentang masalah ini adalah kisah seorang Arab Badui ya, yang memberhentikan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tadi sudah saya isyaratkan dari pengajian tadi pagi ya. Yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang Arab Badui menghentikan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara menghentikan langkah Nabi kasar. Bukan dia menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini masih mending dia hadang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya tidak, dia mendatangi Nabi, kemudian dia tarik selendang Nabi. Nabi sedang berjalan, ditarik selendangnya dengan keras, maka berhentilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking kerasnya tarikan selendang tersebut, seakan-akan mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai nampak bekas merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah dia menghentikan gerak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini mimma lillahi ladzi indak." Wahai Muhammad, berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu. Orang ini sekarang datang minta harta. Namun cara mintanya kasar. Langkah Nabi dihentikan sampai merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian manggilnya nama Nabi, "Wahai Muhammad," ya. Enggak ada sahabat yang berani panggil Muhammad, enggak ada. Dia berani manggil apa? "Wahai Muhammad. A'tini min malillahi ladzi indak." Dan ngomongnya pun kasar, dia mengatakan, "Berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu." Jadi dia ingin menjelaskan, "Wahai Muhammad, harta yang ada padamu itu hanyalah titipan Allah. Kalau gitu bagi-bagi sama saya." Seakan-akan begitu. "Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang kebetulan ada pada dirimu." Ini kan kalimat yang kasar. Antum kalau minta harta sama orang, apa dengan cara demikian? Tentunya tidak. Kita datang kepada orang kaya, kita bilang, "Wahai bos, bos bagi-bagi dong bos. Itu kan harta ya, nanti ditanya sama Allah hari kiamat." Itu kan cuma titipan nantinya. Kita kalau minta caranya pasti halus. Tapi kalau kita bilang, "Bos, itu harta semuanya bukan milikmu, itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi sama saya. Itu kebetulan aja sama kamu. Maka bagi kepada saya." Ya, tentu dia akan marah. Dia bilang, "Iya memang titipan, tapi kamu cari sendiri ya." Enak aja minta ya. Bayangkan Arab Badui ini kondisinya seperti itu. Akan tapi Nabi SAW cuma tertawa. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Atuh, berikanlah harta kepada orang tersebut." Tidak ada tersinggung sama sekali. Ini yang menakjubkan di sini. Jadi begitu ditarik, kemudian seperti mencekik Nabi SAW sampai ada bekas merah di leher Nabi, dan Nabi tidak marah, langsung bisa tertawa. Ini menakjubkan. Antum bagaimanapun tinggi akhlak antum, tapi kalau antum keserempet motor misalnya, pasti antum marah dulu. Ibaratnya kalau kita lagi tawaf, kemudian desak-desakan, tahu-tahu ada orang yang nginjak kaki kita, kita pasti emosi dulu, kurang ajar dalam hati kita. Paling tidak wajah pasti menunjukkan kejengkelan. Begitu lihat ternyata orang Afrika badannya besar, kita bilang silakan injak lagi. Gak berani kita lawan. Artinya bagaimana Nabi SAW ditarik dengan begitu caranya, sampai merah di lehernya, langsung bisa tersenyum. Ini ajaib. Ini ajaib. Disinilah mukjizat akhlak Nabi SAW. Padahal dengan begitu kasarnya, kemudian mengatakan minta dengan begitu kasarnya, namun Rasulullah SAW menyuruh untuk memberikan. Artinya Rasulullah SAW mudah memaafkan. Demikian juga disebutkan dalam buku Sirah, tatkala Nabi SAW dalam perang Uhud, kemudian Rasulullah SAW terluka. Sujjan Nabi SAW makusirat ruba'iyatuhu, wajah beliau terluka, bahkan gigi beliau patah, bahkan ada gelang besi yang masuk di pipi beliau sehingga berlumuran darah wajah beliau. Sampai Nabi SAW sempat mengatakan susah orang seperti ini beriman. Nabi mengatakan ya, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum wa huwa yad'uhum ila al-islam. Bagaimana beruntung suatu kaum? Artinya Nabi, kaum ini bagaimana nasibnya ini, kaum seperti ini? Ada Nabi datang supaya mereka masuk Islam, maka Nabi tersebut malah dicelakakan sampai berlumuran darah. Maka Nabi mengatakan bagaimana suatu kaum yang beruntung sementara mereka mencelakakan Nabi mereka, sementara Nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Maka Allah tegur, laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim au yu'adzibahum fahum zalimun. Ini bukan urusanmu wahai Muhammad, apa kau mengatakan mereka beriman atau tidak, itu bukan urusanmu. Dan ternyata benar, banyak dari orang-orang yang mencelakakan Nabi dalam perang Uhud akhirnya masuk Islam, bahkan menjadi pejuang yang hebat seperti Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, Abu Sufyan, ya, semuanya masuk Islam. Bahkan siapa namanya, Wahsy yang membunuh pamannya Hamzah, semuanya masuk Islam dan menjadi pejuang-pejuang yang hebat. Maka Allah tegur Nabi. Setelah itu Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu yamsahuddam, dan dia mengusap darah di wajahnya. Dia mengatakan, Rabbi gufirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku, sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Artinya jiwa maaf Nabi yang sangat begitu besar. Ya. Sampai-sampai beliau dalam keadaan terluka, dia mendoakan kaumnya agar diampuni karena mereka tidak mengerti. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari tentang kisah meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, saya bacakan hadisnya. Ibnu Umar berkata, "Anna Abdullah bin Ubay lamma tufiya jaa ibnuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, gembongnya orang munafik, meninggal, datanglah putranya. Putranya seorang muslim, sahabat. Datanglah putranya menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dalam keadaan miskin. Bahkan kain kafan enggak punya. Sudah hidup dalam kemunafikan, kemudian hidup dalam apa? Kemiskinan, meninggal tidak punya kain kafan di neraka jahanam fidarkil asfali minan nar. Di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Tatkala meninggal, dan Abdullah bin Ubay bin Salul selalu mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang selalu menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah bahkan menuduh Aisyah dengan berzina, yang memimpin siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi yang diganggu bukan cuma Nabi, bahkan keluarga Nabi diganggu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Selalu menanti-nanti kapan Islam jatuh. Namun Nabi pemaaf. Datanglah putranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, a'tini qamisaka ukaffinuhu fihi." Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku bajumu. Saya ingin mengkafankan ayahku dengan bajumu. Wa shalli alaihi, dan salatlah, salat jenazahlah bagi ayahku, karena ayahnya meninggal dalam keadaan KTP-nya muslim atau tidak? Muslim, dia munafik. Munafik itu KTP-nya apa? Islam. Jadi sahabat ini putranya ingin agar Nabi menyolatkan bapaknya, padahal Nabi tahu dia orang munafik. Maka Rasulullah SAW, dan dia berkata, wastaghfir lahu, mohonkanlah ampunan bagi ayahku wahai Rasulullah. Fa'atahu Nabi SAW qamisahu, dan Rasulullah SAW memberikan bajunya, subhanallah, bajunya dia berikan untuk mengkafankan tokoh munafik. Rasulullah SAW maafkan. Rasulullah SAW tidak ada kebencian, Rasulullah kasih. Orang ini kasihan meninggal dalam keadaan munafik dalam keadaan miskin, Rasulullah SAW juga perhatian terhadap perasaan anaknya, minta tolong kepada Nabi. Nabi tidak emosi, dia mengatakan, ini bapakmu kurang ajar. Tidak, Rasulullah SAW berikan komisnya kepada putranya tersebut untuk mengkafankan tokoh orang munafik. Kemudian Rasulullah SAW berkata, azinni usolli alaihi, kasih tahu saya supaya saya sholat kepada, menyolatkan ayahmu. Artinya kalau kau sudah kafankan bapakmu, panggil saya akan sholatin bapakmu. Maka fa'adhanahu, setelah dikafankanlah Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik, maka diberitahu kepada Nabi, siap untuk disolatkan. Falamma arada an yusalli alaihi jadzabahu Umar, maka Rasulullah SAW berangkat dengan sebagian sahabat untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah sudah datang, kemudian pas mau bertakbir Allahu Akbar, salat jenazah, maka datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ditariklah baju Nabi SAW. Kemudian Umar mengingatkan kepada Nabi. Umar berkata, alaysa Allahu nahaka antusalliya alal munafiqin, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah melarang engkau untuk menyolatkan orang-orang munafik? Faqala, dan di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan falyaghfir Allahu lahum. Allah berfirman, kau mohonkan ampunan bagi mereka atau kau tidak mohonkan ampunan, sama saja. Bahkan kau mohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Umar mengingatkan ayat ini kepada Nabi SAW. Kau dilarang, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, ana baina khairataini, aku di antara dua kebaikan. Allah berfirman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, kau mohonkan ampunan bagi mereka atau tidak kau mohonkan ampunan bagi mereka. Maka Nabi mengatakan, saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka. Allah mengatakan, sama saja. Ya saya sudah, kalau gitu saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, kalau saya tahu, Allah mengatakan, intastaghfir lahum sab'ina marrah, kalau kau mohonkan ampunan 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Kalau saya tahu lebih dari 70 kali Allah akan ampuni, saya akan mohonkan ampunan lebih dari 70 kali. Artinya Rasulullah SAW benar-benar maafkan orang munafik ini. Dan dia ingin agar orang munafik ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemudian turun teguran Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, wala takum ala qabrih." Jangan sekali-kali engkau menyolatkan seorang pun dari mereka yang meninggal. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga orang munafik yang lainnya. Ibnu Hajar menyebutkan, kenapa Nabi ingin menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul? Ya tentunya karena Rasulullah SAW memaafkan dan Rasulullah SAW ingin kebaikan bagi orang ini. Dan kata para ulama seperti Ibnu Hajar, karena Rasulullah SAW ingin menjalankan hukum zahir. Zahirnya orang munafik muslim atau bukan? Muslim. Dan zahirnya orang muslim berhak untuk disolatkan. Maka Nabi ingin menjalankan hukum zahir ini. Sebagaimana mereka munafik, mereka solat, ya mereka dikuburkan di kuburan kaum muslimin, maka demikian juga Nabi ingin menyolatkan, mengambil hukum zahir sampai datang larangan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala, ya. Ini di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya masih banyak ya, namun ini yang sempat bisa saya kumpulkan yang menjelaskan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguhnya akhlak Nabi itu merupakan mukjizat tersendiri yang membuktikan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau terhadap istri-istri beliau, bagaimana sikap beliau terhadap orang-orang yang bersalah kepada beliau, bagaimana sikap beliau terhadap anak-anak beliau, ini semua menunjukkan Rasulullah SAW benar-benar utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bisa yang bisa sampaikan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana sikap pluralisme yang dicontohkan Nabi SAW sebagai akhlak mulia kepada perbedaan agama, ras ataupun berpendapat? Rasulullah SAW tatkala masuk pertama kali di kota Madinah, Rasulullah SAW mendapati kondisi umat yang pluralis, majmu', heterogen. Ada orang-orang musyrikin, kaum penduduk kota Madinah yang belum masuk Islam, suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam, dan ada komunitas kaum muslimin yaitu kaum Ansar, dan ada komunitas orang-orang Yahudi ya, yang terdiri atas tiga suku besar ya, yang tinggal di kota Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membuat perjanjian di antara mereka. Dan dalam perjanjian tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan orang Yahudi untuk beribadah, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Ini bisa kita terapkan juga di kondisi seperti negara kita yang juga majemuk, anggotanya adalah heterogen ya. Maka masing-masing silakan menjalankan ibadahnya masing-masing. Kita toleransi dari sisi kita, biarkan mereka beribadah, jangan ganggu. Kalau mereka sedang merayakan acara perayaan mereka, kita biarkan, jangan kita ganggu. Karena kita bukan sedang berada di suatu negara yang menegakkan hukum Islam secara total, tapi kita berada dalam suatu negara yang menegakkan sebagian hukum Islam dan sebagian ditinggalkan. Oleh karenanya kita membiarkan mereka menjalankan ibadah mereka, kita toleransi terhadap mereka, namun toleransi tidak mengharuskan kita mencampur baurkan antara akidah kita dengan akidah mereka, ibadah kita dengan ibadah mereka. Karena sebagian orang toleransinya kebablasan, ini yang kita khawatirkan. Contohnya mereka ada acara misalnya Natalan, maka kita ikut-ikut mengucapkan selamat Natal, selamat lahir Tuhan, ya. Masa kan selamat lahir Tuhan kan lucu. Tuhan kok dilahirkan? Seakan-akan kita mendukung perayaan mereka yang mengatakan Tuhan baru lahir. Dan orang-orang yang kita ucapkan selamat Natal, mereka semakin pede dengan agama mereka. Ini disyaratkan oleh para ulama. Di antara kemudaratan kita mengucapkan selamat Natalan, membuat mereka semakin pede dengan agama mereka. Dan mereka mengatakan, lihat orang dengan agama kita. Terus bagaimana, kapan kita mau dakwahi? Sementara kita katakan selamat hari Natal. Kita mengatakan, di antara bentuk toleransi, silakan mereka mengadakan acara Natalan, itu hak mereka. Lakum dinukum waliyadin, dan kita toleransi, jangan kita ganggu, silakan mereka melakukan acara tersebut, selama mereka tidak ganggu kita, kita tidak boleh mengganggu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan untuk berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka toleransi kita jalankan di tanah air kita, namun jangan sampai kebablasan. Sekarang kita lihat sebagian orang kemudian masuk di, kita perhatikan bagaimana kita mendakwahi mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mengutus para dai untuk mendakwahi mereka. Sekarang misalnya ada istilahnya ada kristenisasi, kita juga harus membuat islamisasi. Bagaimana caranya kita datang kepada mereka, kita kasih syubhat. Bagaimana mereka biar bingung dengan agama mereka, karena agama mereka dibangun di atas kebatilan. Yang Allah sebutkan di antara sifat-sifat orang Nasara, ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena agama mereka tidak dibangun di atas hal yang kuat, tetapi hayalan yang tidak masuk akal. Cerita tentang Yesus disalib, kemudian Allah jadi anak Tuhan atau bagaimana, kemudian ini semua tidak masuk akal. Mereka sebenarnya punya hak untuk kita dakwahi. Namun kalau kita mengucapkan selamat Natal, bagaimana cara kita mendakwahi mereka? Silakan bertoleransi, tetapi ada batasannya. Maksud saya, toleransi itu harus kita jalankan, namun jangan kebablasan. Jangan kebablasan sampai ikut-ikut acara mereka, tidak perlu, mereka pun mengerti. Kita punya prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Tetap ramah kepada mereka, ya. Tetap ramah kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, dan jangan berbuat jahat kepada mereka, ya. Namun tidak berlebihan dalam toleransi. Bagaimana menasihati istri yang suka marah-marah kepada anak-anak kita dan kadang-kadang memukul mereka karena kenakalan anak-anak? Inilah tugas suami istri mendidik anak-anak. Anak-anak itu harapan kita. Kalau anak-anak kita bisa didik, yang beruntung kita. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Jika setelah meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah seluruh amalannya, illa min thalas. Kecuali tiga perkara yang tidak terputus. Di antaranya, waladun solihun yadu'ulahu, anak soleh yang mendoakannya. Di antara peninggalan yang sangat berarti bagi kita setelah kita dikubur adalah anak soleh. Kenapa Rasulullah SAW menyebut anak soleh? Karena hanya anak soleh yang terus setia mendoakan kita. Hanya anak soleh yang terus setia mendoakan orang tuanya. Antum punya istri, iya. Antum punya kakak, antum punya adik. Yang mendoakan kita cuma dua orang. Orang tua kita sama anak kita. Namun kebanyakannya orang tua kita lebih meninggal terlebih dahulu daripada kita. Iya atau tidak? Kebanyakan orang tua kita lebih dahulu meninggal. Tinggal istri kita, anak kita, teman-teman kita, kakak kita. Antum saja jujur coba. Ada teman-teman antum yang meninggal, sama-sama teman ngaji. Berapa banyak antum doakan dia? Paling waktu dia meninggal aja antum doakan. Selanjutnya antum tidak doakan, kecuali terkadang kita sebut nama dia, yo kasihan rahimahullah, semoga Allah rahmati dia. Tetapi mendoakan dalam sujud, dalam sholat, tidak pernah. Kita jujur aja, kita tidak melakukan seperti itu. Ustaz antum doakan atau tidak? Mungkin lupa antum tidak doakan. Artinya yang kita bisa harapkan doanya anak kita. Istri kita mungkin doakan kita, mungkin. Tapi kalau dia kawin lagi sudah, dia mungkin dia lupa. Dia bilang suami saya ternyata dulu kurang ajar, lebih bagus suami yang sekarang. Malah dimaki-makilah kita. Yang benar-benar mendoakan kita adalah anak kita. Oleh karenanya untuk mendidik anak-anak butuh perjuangan. Anak-anak butuh, dia punya hak untuk bermain.

anak-anak ya, namanya anak-anak, dia suka dunia dia bermain, bagaimana bisa bermain. Kita tugasnya mengarahkan, kita boleh pukul namun sesekali, bukan menjadi hukum asal mukul anak-anak. Bukan menjadi hukum asal mencak-mencak sama anak-anak. Anak-anak yang dididik dengan cara seperti ini akan buruk suatu saat. Dia akan ingat, bapak saya, ibu saya selalu mukul-mukul saya. Dia malas doain kita kalau begitu caranya. Dia malas doain, dia gak mau doain kita. Kalau sudah besar, dia tidak berbakti sama kita. Kenapa? Karena cara didik kita dibangun di atas marah-marah dan emosi. Kita boleh marah, tidak dilarang. Boleh mukul anak-anak, boleh. Namun itu hukum, bukan hukum asal. Asalnya kita lembut. Dan kalau kita pun marah, kita panggil dia. Tahu kenapa ayah mukul kamu? Kenapa ayah hukum kamu? Sampai dia mengaku dia yang salah. Kamu ada salah enggak? Oh enggak, bapak yang salah. Oh ini kurang ajar kan? Tapi anak-anak insya Allah kalau kita ajak baik-baik, dia akan ngerti kamu salah enggak. Dengan lembut-lembut. Sehingga dia tahu dia dihukum karena dia bersalah dan ayah sayang sama dia, maka dihukum. Bagaimana kita menanamkan bahwasanya hukuman yang kita berikan karena sayang kepada dia. Itu harus ditanamkan kepada anak-anak. Tapi kalau anak-anak sering dimarahin, kasihan, nanti dia tidak berakhlak. Anak-anak kalau sering dimarahin, dia tidak berakhlak di rumah dan di luar juga tidak berakhlak. Bagaimana antum mengharapkan anak antum menjadi anak yang soleh sementara setiap hari antum marahin, antum pukulin? Rikirnya bertakwalah para ibu-ibu, ya. Ya, kalau emosi sama suami, jangan anak jadi bulan-bulanan. Bagi marah sama suami, anak yang dipukul, wah ini. Kasihan anak-anak. Sabar dalam mendidik. Sabar dalam mendidik. Ya Ustadz, adakah dalil tentang larangan makan dalam satu piring lauknya lebih dari satu macam? Contoh ada ikan ayam, ada ikan laut, ada telur, ada sayur. Waduh, saya baru tahu ada larangan seperti ini ya. Asalnya masalah dunia bebas, kecuali ada larangan. Asalnya dalam makanan silakan berkreasi, selama tidak mendatangkan kemudaratan. Tetapi kalau tinjuannya secara kedokteran misalnya, oh menurut kedokteran, kalau dicampur-campur ini enggak bagus, ya itu lain lagi pembahasannya. Tapi kalau dalilnya Rasulullah SAW melarang, maka butuh dalil. Saya belum pernah menemukan dalil seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ilmu saya yang sedikit ini, saya belum pernah menemukan dalil larangan menggabungkan antara telur dengan ayamnya. Lauk enggak boleh dari satu macam. Saya belum pernah tahu seperti ini. Ketahuilah bahwa nasihat untuk Ustaz. Ketahuilah bahwa Muhammad bukanlah seorang presiden, beliau adalah seorang nabi dan rasul yang mulia. Lebih dari yang Ustaz tuduhkan bahwa beliau presiden sama sekali bukan, demi Allah. Kalau ucapan saya presiden, mohon maaf ya, mungkin itu kelepasan ya. Maksud saya beliau adalah penguasa negara. Ya, presiden artinya apa sih? Pemahaman saya presiden itu penguasa apa negara? Mungkin istilahnya presiden kepada negara demokrasi, maka itu salah ya. Maksud saya bukan presiden, bukan saya tuduh beliau adalah seorang presiden, tidak, beliau adalah nabi, benar seperti perkataan yang bertanya, tetapi beliau juga kepala negara. Oleh karenanya kita tidak menafikan beliau adalah kepala negara. Dalam Islam diatur ada kepemimpinan. Nah, bagaimana kita menjadi seorang kepala negara yang baik? Maka kita contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bukan sekedar nabi tok, tetapi beliau adalah seorang nabi sekaligus sebagai ayah, sekaligus sebagai pemberi fatwa mufti, sekaligus sebagai seorang suami, dan sekaligus sebagai kepala negara. Mungkin kalau istilah presiden tidak cocok, maka saya mohon maaf. Apakah biawak bisa disamakan dengan dhab? Karena ada teman saya dari jamaah tertentu mengatakan hukumnya halal, karena ada hadis yang mengatakan Nabi tidak pernah memakan, namun tadi Nabi tidak melarang untuk memakan. Benar yang dimaksud dengan dhab, ada hukumnya halal. Tadi Khalid bin Walid makan dhab, dan Nabi membiarkan, Nabi tidak melarang dhab tersebut. Ya, ini menunjukkan dhab hukumnya halal. Tapi apakah disamakan dengan biawak? Saya rasa jauh ya, karena biawak karnivora, memakan apa? Makan memangsa, memangsa tikus, memangsa apa? Ayam, buas, ada nilai buasnya. Dia tidak boleh makan binatang apa? Binatang yang buas. Wallahu a'lam bishawab. Apakah seorang pezina solatnya diterima, sedangkan dia selalu menjaga solatnya, tapi dia tetap berbuat zina? Kita mengatakan secara dalil ya, secara dalil solatnya diterima. Akan tapi solat ini pasti tidak beres, karena Allah mengatakan inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Dan di antara perbuatan yang sangat keji adalah berzina. Dia tetap berusaha solat dan berusaha memperbaiki solatnya dengan solat yang baik agar dia terhindar dari perbuatan zina. Kalau dia benar-benar solat yang baik, maka dia tidak akan terjerumus dalam zina. Tetapi secara kaidah bahwasanya solatnya insya Allah diterima. Tidak ada penghalang dan zina bukanlah kesyirikan. Ya.
Namun saya katakan sholatnya sangat-sangat dipertanyakan, karena sholat yang benar itu menghalangi seorang dari perbuatan zina. Jangan-jangan sholatnya hanya sholat asal-asalan, hanya sekedar beban yang ingin dia buang, tidak. Tetapi dia berusaha untuk sholat dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari penyakit zina. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah dari Pandeglang. Saya mohon maaf sama Ustaz karena saya pernah marah sama Ustaz. Ketika saya tidak sengaja menonton TV Roja, waktu itu ada Ustaz Firanda yang bilang bahwa tidak diragukan lagi tentang haramnya rokok. Saya adalah perokok berat waktu itu. Tetapi semakin saya marah, saya semakin sering nonton Roja TV. Akhirnya saya tidak merokok. Tetapi saya sekarang dibenci sama keluarga dan teman-teman saya. Mereka bilang saya lagi stres, tidak merokok. Mau nasihatnya, sabar. Begitulah kehidupannya. Bahwasanya menjalankan syariat memang perkara yang berat, ya, butuh kesabaran, ya. Dituduh orang suudzon sama kita itu biasa. Orang itu biasa. Mungkin kita salah ucap, dituduh yang macam-macam itu biasa. Toh manusia tidak luput dari kesalahan. Ya. Ustadz saja tidak luput dari kesalahan, apalagi antum yang baru ngaji. Ustadz, tadi saya saja salah ngomong presiden, ya, bukan maksud saya Nabi sebagai kepala negara maksud saya. Saya tidak tahu membahasakannya. Saya ada kemarin yang bilang raja diprotes. Akhirnya saya bilang, ada teman yang ceramah bilang raja diprotes. Ya, mungkin enggak pas, tapi demikianlah maksudnya. Maksud dia bukan Nabi raja, tapi maksudnya kepala negara. Tapi ya demikianlah, orang mungkin kurang paham atau namanya juga manusia juga bisa salah. Makanya saya katakan tadi, saya salah mungkin mengucapkan presiden. Maksud saya Nabi kepala negara sebagaimana kepala negara yang lain. Kalau ingin menjadi kepala negara, contohilah Nabi SAW, karena dia bukan sekedar Nabi, tetapi Nabi yang memiliki fungsi-fungsi, diantaranya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai mufti, dan juga sebagai kepala negara. Setiap aspek kehidupan Nabi merupakan teladan. Makanya saya katakan tadi, harap bersabar, ya, demikianlah kehidupan beragama harus penuh dengan kesabaran. Ustadz, mohon dijelaskan tentang klaim Islam State ISIS dipandang dari akhlak Nabi SAW. Kita katakan bahwasanya di antara akhlak Nabi SAW adalah rahmat. Rahmat kepada umat manusia. Bahkan kita diajari rahmat bahkan kepada hewan. Rasulullah SAW mengatakan, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing yang kau sembelih, kalau kau sayang tatkala menyembelihnya, maka Allah akan merahmatimu. Artinya kita membunuh kambing, padahal kambing ini mau kita makan, tapi kita tidak membunuhnya dengan sadis. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wal yuhidda syafratahu wal yurih dhabihatahu. Seorang yang hendak menyembelih seekor kambing, maka hendaknya dia tajamkan pedangnya, tajamkan pisaunya, belatinya, kemudian dia sembelih dengan mudah. Ya, bukan kemudian membanggakan membunuh orang lain, manusia bunuh manusia dengan cara yang kejam, kemudian dibangga-banggakan, kemudian dipamer-pamerkan kepalanya, digantung-gantungkan kepalanya. Ini jauh dari rahmat Islam. Bahkan teman saya cerita di Jami Islamiyah, ada sebagian orang mau masuk Islam enggak jadi. Benar enggak jadi. Saya bilang di antara keburukan ISIS, dia memburukkan citra Islam. Selain kesadisannya membunuh sesama muslim, karena mereka ada pemahaman takfiri, mudah mengkafirkan kaum muslimin, di antaranya juga merusak citra Islam. Sehingga orang melihat Islam seakan-akan agama yang sangar. Ya, bagaimana orang masuk Islam melihat kemudian Islam bunuh Islam? Ya, yang satunya mengatakan Allahu Akbar, yang mau disembelih juga mengucapkan Allahu Akbar. Apakah seperti ini Islam? Ya, jauh dari rahmat, dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi pembahasan tentang ISIS panjang lebar dan sudah saya bahas dalam pengajian-pengajian saya. Intinya bahwasanya apa yang mereka lakukan bertentangan dengan akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kesalahan mereka yang fatal adalah mudah mengkafirkan kaum muslimin. Mudah mengkafirkan kaum muslimin. Yang tidak sesuai dengan mereka, mereka kafirkan. Saya sering katakan, ya akhi, mereka, Arab Saudi mereka kafirkan. Pemerintah Arab Saudi yang menjalankan syariat Islam, ya namanya tidak sempurna. Antum ingin sempurna, ya tidak sempurna. Ada kekurangannya, ada kesalahannya, itu jelas. Tapi kita memandang dengan kacamata yang adil. Kebaikan mereka banyak, lebih banyak daripada kekurangannya. Lihat bagaimana Islam bisa berjalan di sana, bagaimana mereka berkhidmah untuk kepentingan jemaah haji dan jemaah umrah, ya. Bagaimana mereka bantuan-bantuan yang mereka

0: orang yang berzina di apa namanya dicambuk atau dirajam, kemudian orang-orang yang dukun-dukun dibunuh, ya, dukun-dukun dibunuh sebagaimana syariat Islam, kemudian bagaimana orang bebas beribadah, para polisi pun sholat berjamaah, kita lihat bagaimana wanita berhijab, ini semua indah. Kalau negara Arab Saudi saja dikafirkan, bagaimana Indonesia? Artinya Arab Saudi yang sudah seperti itu dikafirkan oleh mereka, dikafirkan. Bagaimana lagi dengan Indonesia? Sampai jam berapa kita? Sampai duhur-duhur jam berapa? 12, pas. Pak Ustadz, bagaimana cara menjadi wanita yang dicintai oleh suami apabila suami sangat cuek? Waduh, ini repot. Mudah-mudahan suaminya hadir di sini. Jangan cuek-cuek sama istri. Ya tentunya dengan kelembutan, dengan pelayanan, dengan senyum, ya, menghargai suami. Ya dengan berdoa kepada Allah. Yang penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat malam. Ya Allah, jadikanlah suamiku cinta kepadaku, cinta kepada anak-anakku. Jadikanlah kami hidup bahagia. Bagi Allah sangat mudah. Kalau Allah mengabulkan, hati suami bisa dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, selain berusaha dengan meningkatkan pelayanan, kita juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh iya benar ya. Ustaz, kalau suami tidak mencintai istrinya, bagaimana seharusnya sikap saya? Saya sudah mencoba mencintainya, tapi tetap saya tidak bisa. Jangan-jangan ini suami yang cuek tadi. Jadi ikhwan, saya katakan ya, kehidupan kita jalani tidak mesti sesuai dengan impian yang kita inginkan. Antum kalau bicara dengan istri, ya, kata orang apa? Rumput tetangga lebih indah. Iya toh, iya benar. Istri antum sudah cantik ya, tahun pertama, tahun kedua sangat cantik, tahun ketiga, tahun kelima sudah mulai pudar kecantikannya. Mulai antum melirik dengan ya rumput tetangga atau rumput yang baru tumbuh dan macam-macamnya. Maka kalau kita ikuti keinginan hawa nafsu kita, maka tidak akan ada habisnya. Ya, oleh karenanya antum melihat kemaslahatan yang terbaik bagi antum menjalani kehidupan keluarga adalah butuh kemaslahatan demi kebaikan antum dan anak-anak antum. Antum berusaha mencintai istri antum, maka ini pahala tersendiri dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ternyata antum tidak bisa mencintai istri antum, mulailah dari sikap tidak mencintai tadi. Antum mulai menzaliminya, maka hati-hati. Maka hati-hati. Ya. Artinya saya kembalikan kepada antum untuk memberikan maslahat kehidupan keluarga antum. Kalau antum pun belum bisa mencintainya, maka berdoa kepada Allah agar menemukan rasa cinta kepada istri. Dan selama itu janganlah menzalimi istri, karena sebagian suami tatkala tidak cinta kepada istrinya, maka dia mendzalimi istrinya. Sebagaimana sebagian istri tatkala tidak cinta kepada suaminya, maka dia tidak taat kepada suaminya, mendzalimi suaminya. Maka kita berlindung dari berbuat zalim kepada pasangan hidup kita. Ini masih banyak pertanyaan, akan tapi mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari kesilapan saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni saya dan juga mengampuni para hadirin sekalian. Dan saya berharap semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795147 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi, man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri, karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita, sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek, maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangganya dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah, apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya, karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, gak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. Merenah.
3: Bagaimana caranya menghadapi cobaan ketika kita belajar istiqamah dalam hijrah? Sabar dan tetap istiqamah. Kemarin di Bandung pernah sedikit disinggung. Bagaimana caranya agar istiqamah di atas penderitaan karena mengamalkan sunnah? Pertama, yakini bahwa setiap ada peningkatan keimanan, pasti ada peningkatan kadar ujian. Ahasiban nas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, saya beriman, tapi belum diuji? Yubtalar rajulu ala hasbi dinih fa in kana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Ketika hijrah menunjukkan ada peningkatan keimanan, pasti ada ujian, dicela, ya, dihina, dibully, dikata-katain dengan kata-kata yang bikin kita ilfil gitu ya. Ahwat, disebut ninja, disebut bebegik sawah. Ikhwan yang berjenggot disebut apa? Kambing, disebut siga aki-aki. Yang cingkrang disebut kurang bahan, kebanjiran, macam-macam. Itu ujian dan itu sunnatullah. Kalau hijrah enggak ada ujian, harus tanda tanya loh. Rasanya saya sudah hijrah, sudah nambah iman, tapi kok senang-senang terus? Semua kawan-kawan dekat saya, keluarga saya kok mendukung? Congratulations, selamat kamu sudah hijrah. Ada yang ngasih ini, ngasih itu. Kok hijrah itu enak? Enggak ada yang kayak begitu. Ya. Harus tanda tanya kalau kita peningkatan keimanan ada terasa, tapi tambah senang hidup, tambah bahagia, tambah happy, enggak ada yang benci, enggak ada yang nyinyir, itu harus dipertanyakan itu. Menyimpang dari sunnatullah. Itu pertama. Kedua, yakini seluruh ujian menggugurkan dosa-dosa kita. Salah satu ujiannya kedzaliman orang kepada kita. Kita dibuli. Kita dikata-katai, dihina, kita umpamanya dicaci, dimaki, direndahkan, disebut macam-macam. Itu menggugurkan dosa-dosa kita walaupun kita tidak tobat dari dosa itu. Plus, Enak dong dia kalau enggak dibalas. Enak gimana? Dia langsung dibalas oleh Allah. Berupa apa? Berupa si, ya, dosanya nambah, pahalanya dioffer ke kita. Setiap kali ada orang awam lihat akhwat lewat, hei ninja, ninja, ninja, kadang-kadang N-nya diganti dengan T, pokoknya hei tinja, tinja, itu. Itu sama dengan hei akhwat yang solihah, nih saya ngasih pahala saya, nih pahala saya, sini dosa kamu saya yang tanggung. Gitu tuh. Siapa yang untung? Kita yang dihina, yang dibully. Dia tidak sadar, ya. Kalau ini dalam kepentingan dunia, ada akhwat-akhwat. Akhwat punya hutang enggak? Kalau punya, biar saya yang nanggung. Nih harta saya berikan. Hutang kita berkurang, bahkan lunas. Pundi-pundi saldo uang kita nambah. Maka pada hakikatnya, orang yang zalim adalah orang yang dermawan dengan pahala. Orang yang sangat meringankan beban kita di akhirat. Orang yang zalim itu sama dengan, sinilah dosa kamu saya tanggung, nih pahala saya berikan. Dia tambah berat dosanya, pahalanya tambah sedikit. Kalau terlalu sering pahalanya habis, dosanya tambah numpuk. Kita sebaliknya, yang dihina, yang dizalimi, dosa berkurang, pahala nambah. Untung apa rugi? Kita untung, dia yang rugi. Ingat kepada hal ini, enggak ada lagi resah, gelisah, sedih, kecewa, ya. Tidak cemen, tidak manja. Kan banyak ikhwan akhwat yang baru hijrah, cengengnya luar biasa. Nelepon ke ustadz, ustadz, saya disebut ninja, saya disebut itu, sambil nangis. Saya bilang, jauh keneh kana pejit etama. Tebarak tebaren-baren acan, tebohak-bohak acan, jauh keneh kana pejit. Cemen, cenging. Gitu ya. Termasuk kalau kita dicap Wahabi oleh orang tua, bagaimana? Ini termasuk disebut Wahabi, disebut Salafi, disebut teroris, disebut radikalis, disebut ekstremis, disebut segala macam sebutan-sebutan yang kesannya buruk. Ujian itu teh. Nabi SAW zaman dahulu, orang yang paling dikenal sebagai orang yang jujur, berakhlak mulia, coba sebutannya apa? Pendusta, tukang sihir, dukun, pemecah belah persatuan umat, wah segala macam itu. Kita tidak sampai kepada itu, bahkan Nabi SAW sudah mau dibunuh. Bukan sekedar niat, tapi sudah ikhtiar, diperangi, mau dibunuh. Kita enggak sampai ke sana. Jangan cemen, ya. Setiap ada bulian, dicap Wahabi, dicap teroris, dicap ekstremis, dicap agama anyar dan seterusnya, Al-Qur'an sejak dahulu sudah mengatakan begitu. Lihat surah Al-Mulk ayat, cari dari ayat 1 sampai terakhir. Ketika orang kafir masuk dalam neraka, oleh para malaikat ditanya, alam ya'tikum nadhir. Apa jawabnya? Bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Itu orang kafir. Apa dulu waktu di dunia? Enggak ada seorang pun pemberi peringatan kepada kamu, enggak ada ustaz, enggak ada dai, enggak ada mubalig yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Apa jawabnya? Bala, ya sudah. Sudah ada datang ustaz, dai. Tapi kami dustakan. Kami bantah sampai di akhirnya in antum illa fi dhalalin kabir. Kami berkata kepada mereka, kamu ini agama sesat. In antum illa fi dhalalin kabir. Kamu ini tiada lain kecuali berada dalam kesesatan yang besar, agama sesat, pemahaman sesat, ajaran sesat gitu. Jadi orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah, ada enggak yang menuduh sesat? Banyak. Dari zaman baheula Quran menjelaskan. Ya. Makanya Nabi sudah mengingatkan innal islama bada'a
4: ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Islam ini awal mulanya dianggap aneh, dianggap asing. Dan kelak pada suatu masa di akhir zaman akan kembali dianggap aneh, dianggap asing, dianggap sesat malah. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing, yaitu orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang banyak dimatikan oleh manusia. Tuh. Jadi sudah wanti-wanti ya. Makanya ingat kepada hal ini, oh para nabi, para ulama, para pejuang zaman baheula begini, lebih dari ini. Saya ini baru tahap awal. Ah, harus tegar tuh ya. Tenang. Ketiga, bayangkan pahala yang diperoleh oleh orang yang dibuli, dihina, dicaci, dimaki karena mengamalkan Quran Sunnah. Selain menghapus dosa dengan jumlah yang banyak, pahala juga akan diberikan dengan jumlah yang banyak. Sebanyak apa? 50 kali lipat pahala para sahabat Nabi SAW. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, inna mi waraikum ayyaman as-sabiruna fihinna ala sunnati kalqabidina ala jamri walil amili fihinna. Nah, disebutkan oleh Nabi begitu. Nanti di belakang kalian ada hari-hari yang penuh fitnah. Orang yang sabar di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Dan orang yang beramal dengan sunnahku di zaman itu memperoleh pahala 50 kali lipat dari pahala sahabat-sahabatku. Bayangkan besarnya pahala. Dosa berguguran, pahala nambah. Enak bagi kita. Dibuli, dicela, dicaci, barjeng tebohak-bohak acan. Apakah ketika disebut dasar kamu teroris, gwor tegetih tinu iyo. Aduh, disebut teroris jadi datang lagi dasar si Wahabi. Aduh, langsung asa katonjok angin. Apakah begitu? Enggak. Tebohak-bohak acan, tebarin-barin acan. Senyum aja. Kenapa senyum? Begitu kita dicap ini, dicap itu, langsung dosa buru-buru itu dosa rag-ragan. Langsung pahala ulu itu pundi-pundi pahala jadi pinuh ngadadak. Kumaha rek teu tersenyum atuhnya. Ada yang tahu apa bahasa sunanya tersenyum? Hah? Seri mah atau tertawa. Jarang anak sekarang. Apa tersenyum? Imut, nyerenge bukan. Imut. Imutnya pondok na ayah papanjang. Nah, ada yang tahu imut apa? Imut mungkin kalian jarang mendengar atau gak pernah, baru sekarang terdengar dari mulut saya. Catat. Imut ngagelenyu. Ada yang pernah dengar? Ada yang tua-tua. Yang pernah dengar berarti sudah tua. Imut ngagelenyu. Imut saja ngagelenyunya.
5: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut. Apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya. Yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahualam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: Dalam kegelapan malam, di tengah kesunyian, suasana yang remang-remang, dua sejoli duduk berpasang-pasangan. Mereka mengira tidak ada seorang pun yang melihat. Mereka menyangka tidak ada manusia yang menjadi saksi. Syaitan menggoda dan membujuk keduanya. Nafsu dan syahwat mulai menggiring keduanya untuk melakukan maksiat. Mari, tidak ada orang yang melihat kita. Tidak ada orang yang mendengar, tidak ada yang mengetahui. Hanya bintang-bintang yang menjadi saksi. Tetapi keduanya lupa bahwa yang menciptakan bintang-bintang tersebut bersemayam di atas arsy sana, mendengar, melihat, menyaksikan dan mengetahui apa yang diperbuat keduanya. Sekalipun mereka lupa, tetapi dua malaikat yang senantiasa mengiringi mereka tidak lupa mencatat apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat. Dalam kegelapan, dalam keheningan, dalam kesunyian malam tersebut, saudaraku, saudariku, idza khalauta biribatin fi dhulmatin والنفس داعية إلى الطغيان. Apabila engkau berkhalwat dengan maksiat dalam kegelapan dan nafsu membawamu untuk bertindak berbuat aniaya. Fastahi min nadharil ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani. Malulah kepada penglihatan ilah. Katakan kepada nafsumu bahwa sesungguhnya yang menciptakan kegelapan ini melihat perbuatanmu. Sungguh makna yang dalam dari seorang pujangga. Mengajak kita untuk senantiasa menghadirkan raqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika dia seorang diri atau ketika dia jauh dari manusia, dalam kegelapan, dalam kesunyian, mengira tidak ada yang mengetahuinya berbuat dosa dan maksiat. Tetapi malaikat mengiringinya. Tetapi Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Dan akan dihisab kelak di hari kiamat. Disinilah wahai saudara-saudariku, pentingnya untuk menghadirkan muraqabatullah. Kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan saatnya, kita harus betul-betul yakin dan merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kegelapan dan malam ini, menciptakan keheningan dan kesunyian, tidak ada tersembunyi darinya perkataan, perbuatan, apa yang terlintas di benak dan di pikiran kita. Saudaraku, saudariku, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Raqabatullah ini, keyakinan kita bahwa Allah mengawasi, mengetahui setiap tindak tanduk kita, Ini pembeda antara seorang mukmin sejati dan orang yang lemah imannya. Jika Anda ingin menguji kekuatan iman Anda ketika itu, apa yang membuat Nabi Yusuf akhirnya dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran, Ayyuhas Siddiq? Karena ketika maksiat berusaha untuk menjeratnya, syaitan berusaha untuk menjeratnya. Hanya dia dengan seorang wanita yang cantik. Saat itu, Rokhobatullah mengingatkan dia dan membuat dia bisa terbentengi, lari dan selamat dari godaan nafsu dan syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kelak di hari kiamat, yu'ta yaumal qiyamah, didatangkan kelak di hari kiamat, bi aqwamin ma'ahum a'mal, yang membawa amal saleh, kajibalit tahamah, seperti gunung Tahama, gunung besar di Najd. Kemudian Allah jadikan, thumma ja'alahallahu haba'an mansur. Allah jadikan debu yang berterbangan sia-sia. Para sahabat semuanya yang merasa khawatir dan takut bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, ceritakan ciri-ciri mereka hai Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, mereka sama seperti kita, berbicara dengan lidah kita, kulitnya sama seperti kita, salat seperti kita juga, beribadah seperti kita. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah, tetapi ketika mereka sendiri berkhulwat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, intahakuha, mereka melanggarnya, mereka merusaknya. Jika hati betul-betul ikhlas, tulus dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya, dia senantiasa merasakan pengawasan yang di atas arsyana, bahwa dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, dan dia menugaskan dua malaikatnya untuk mengawasi dan mencatat, serta dia kelak di hari kiamat akan menghisap dan meminta pertanggungjawaban dari apa yang telah kita perbuat. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudaraku. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudariku. Mari bertakwa kepada Allah kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita, baik di hadapan orang banyak maupun ketika kita sendiri.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan, karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, "Hal ra'aita na'iman qat?" Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah, tapi dia rajin beribadah.

0: makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balik. Sebelum kita balik paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram. Berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih, suatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi ma yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahu alladhi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kaya mana? Kaya produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits, liyudhillan

0: Sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian, ada lagu dan musik, ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustaz-ustaz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh, dan yang nge-like-nya tuh, yang ngasih jempol. Coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang di YouTube. Viewernya jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta. Yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah, maka itu sangat lagu, sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram, gak bisa dan gak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya, lagu-lagu religi, sampai tersentuh, sampai meneteskan air mata. Apakah dia mengalami itu gak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaihi ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya, oleh liriknya, tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh enggak oleh Al-Quran? Enggak. Tertipu dia, ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Quran bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong. Enggak, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka, enggak. Ada orang yang mabuk. Kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu. Mungkin dia tobat sebelum matinya. Ke surga, ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya, amal baik dan buruknya, dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa? Memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak. Beda antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan, ya. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh berarti ustaz ini memecap ahli neraka kepada mereka-mereka yang suka nyanyi. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya, itu bukan wewenang kita. Itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin gak umpamanya ada orang kafir sekarang menghina Islam, dosa gak? Ya, boleh gak kita vonis pasti dia ke neraka? Gak boleh. Walaupun dia menghina Islam. Karena apa? Karena dia masih hidup. Mungkin gak sebelum matinya dia tobat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah gak teralami oleh nabi-nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya, tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya? Ada yang begitu? Ada, kita pernah bahas dalam kitab Tauhid. Ketika perang Uhud, Nabi sampai berdarah, 4 giginya tanggal gitu ya. Berdarah-darah, lalu dalam sholat beliau kunut nazilah. Isinya apa? Melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang kafir dengan menyebut nama. Allahumma al'an fulan. Bayangkan diucapkan oleh Nabi dalam keadaan beliau sudah dianiaya di dalam sholat lagi. Kurang gimana makbul tuh. Turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan wewenang kamu. Dan ternyata orang-orang yang beliau sebut di dalam sholatnya itu, yang dilaknat dalam sholat itu, masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kita sekali lagi hanya menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelaku dari perbuatan itu, ya. Walaupun perbuatan yang sedang dilakukan itu kafir, musyrik, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Islam, itu dosa besar. Tapi jangan langsung difonis, pasti dia ke neraka. Karena sangat mungkin dia apa? Tobat lalu masuk Islam dan bagus keislamannya. Konon di Eropa, di Belanda ada orang politikus yang mendagangkan kebenciannya kepada Islam. Dan itu laku loh. Kalau dagang kebencian kepada Islam di Eropa dan Amerika laku, pasti banyak pengikutnya. Dia hina Islam besar-besaran. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dia nangis di depan Ka'bah tuh. Dengar gak ceritanya di internet? Ya itu real, nyata. Ya. Jadi betapa banyaknya orang yang permusuhannya kepada Islam sangat-sangat-sangat besar, tapi kemudian dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam dan menyesal sebelum kematian. Sekali lagi, yang kita bicarakanlah menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Sebab saya pernah di sebuah grup berbicara tentang harimnya nyanyi dan musik. Lalu ada yang menyerang, kalau begitu kamu ini memvonis ahli neraka kepada si fulan yang ustadznya besar, ustadznya berskala internasional, kamu bukan apa-apanya, gitu katanya. Jangan memvonis ahli neraka dong, gitu. Saya bilang gak nyambung tuh. Yang kita bicarakan hukum sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga: mutminul khomer, candu khomer, wa qati ar-rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah mutminul khamr, pecandu khamr, qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga, ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal, karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Ya, tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin. Berdoa, harusnya berdoa kepada Allah tapi berdzikir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi, ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
0: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok kecuali dengan mengatakan insyaallah. Hebatnya insyaallah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis itu sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya kalau di sini.

banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah. Atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga. Cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, "Qul insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Walam yaqul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, "Wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna." Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin. Besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan di diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu?

0: Uridu an ashtariya himaran fisuq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
1: Hafalkan doa ini.
0: Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib
2: lakum. Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya, kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaan-Nya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah atau oranye atau hijau supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia enggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal Salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. Sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia. Padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja, emang Ustaz pernah lihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mawdhi'i arba'ati asabi'." Setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah, 6 senti kah, 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala." Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka, yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah Jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tasbih, tahmid dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Di antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arsy. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Tahu Anda arsy? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsy. Di atas arsy ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lahunna dawiyun kadawiyin nahl." Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsy, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan. Sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, berbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
0: Bagaimana caranya menghadapi cobaan ketika kita belajar istiqamah dalam hijrah? Sabar dan tetap istiqamah. Kemarin di Bandung pernah sedikit disinggung. Bagaimana caranya agar istiqamah di atas penderitaan karena mengamalkan sunnah? Pertama, yakini bahwa setiap ada peningkatan keimanan, pasti ada peningkatan kadar ujian. Ahasibannas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, saya beriman, tapi belum diuji? Yubtalar rajulu ala hasbi dinih fa'inkana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Ketika hijrah menunjukkan ada peningkatan keimanan, pasti ada ujian, dicela, ya, dihina, dibully, dikata-katain dengan kata-kata yang bikin kita ilfil gitu ya. Ahwat, disebut ninja, disebut bebegik sawah. Ikhwan yang berjenggot disebut apa? Kambing. Disebut siga aki-aki. Yang cingkrang disebut kurang bahan, kebanjiran, macam-macam. Itu ujian dan itu sunnatullah. Kalau hijrah enggak ada ujian, harus tanda tanya loh. Rasanya saya sudah hijrah, sudah nambah iman, tapi kok seneng-seneng terus? Semua kawan-kawan dekat saya, keluarga saya kok mendukung, congratulations, selamat kamu sudah hijrah. Ada yang ngasih ini, ngasih itu. Kok hijrah itu enak? Enggak ada yang kayak begitu. Ya, harus tanda tanya kalau kita peningkatan keimanan ada terasa, tapi tambah senang hidup, tambah bahagia, tambah happy, enggak ada yang benci, enggak ada yang nyinyir, itu harus dipertanyakan itu. Menyimpang dari sunnatullah. Itu pertama. Kedua, yakini seluruh ujian menggugurkan dosa-dosa kita. Salah satu ujiannya kedzaliman orang kepada kita. Kita dibuli, kita dikata-katai, dihina, kita umpamanya dicaci, dimaki, direndahkan, disebut macam-macam. Itu menggugurkan dosa-dosa kita walaupun kita tidak tobat dari dosa itu. Plus, enak dong dia kalau enggak dibalas. Enak gimana? Dia langsung dibalas oleh Allah. Berupa apa? Berupa si, ya, dosanya nambah, pahalanya dioffer ke kita. Setiap kali ada orang awam lihat akhwat lewat, hey ninja, ninja, ninja. Kadang-kadang N-nya diganti dengan T. Pokoknya hey tinja, tinja, dan seterusnya. Itu sama dengan hai ahwat yang soleha, nih saya ngasih pahala saya, nih pahala saya, sini dosa kamu saya yang tanggung. Gitu tuh. Siapa yang untung? Kita yang dihina, yang dibully. Dia tidak sadar, ya. Kalau ini dalam kepentingan dunia, ada ahwat-ahwat, ahwat punya hutang enggak? Kalau punya, biar saya yang nanggung, nih harta saya berikan. Hutang kita berkurang bahkan lunas, pundi-pundi saldo uang kita nambah. Maka pada hakikatnya orang yang zalim adalah orang yang dermawan dengan pahala. Orang yang sangat meringankan beban kita di akhirat. Orang yang zalim itu sama dengan, sinilah dosa kamu saya tanggung, nih pahala saya berikan. Dia tambah berat dosanya, pahalanya tambah sedikit. Kalau terlalu sering pahalanya habis, dosanya tambah numpuk. Kita sebaliknya, yang dihina, yang dizalimi, dosa berkurang, pahala nambah. Untung apa rugi? Kita untung, dia yang rugi. Ingat kepada hal ini, enggak ada lagi resah, gelisah, sedih, kecewa ya. Tidak cemen, tidak manja. Kan banyak ikhwan akhwat yang baru hijrah cengengnya luar biasa. Nelepon ke ustaz, ustaz saya disebut ninja, saya disebut itu sambil nangis. Saya bilang jauh keneh kana pejit etama. Tebarak tebaren-baren acan, tebohak-bohak acan, jauh keneh kana pejit. Cemen, cenging. Gitu ya. Termasuk kalau kita dicap Wahabi oleh orang tua, bagaimana? Ini termasuk disebut Wahabi, disebut Salafi, disebut teroris, disebut radikalis, disebut ekstremis, disebut segala macam sebutan-sebutan yang kesannya buruk. Ujian itu teh. Nabi SAW zaman dahulu, orang yang paling dikenal sebagai orang yang jujur, berakhlak mulia, coba sebutannya apa? Pendusta, tukang sihir, dukun, pemecah belah persatuan umat, wah segala macam itu. Kita tidak sampai kepada itu, bahkan Nabi SAW sudah mau dibunuh. Bukan sekedar niat, tapi sudah ikhtiar, diperangi, mau dibunuh. Kita enggak sampai ke sana. Jangan cemen ya. Setiap ada bulian, dicap Wahabi, dicap teroris, dicap ekstremis, dicap agama anyar dan seterusnya, Al-Qur'an sejak dahulu sudah mengatakan begitu. Lihat surah Al-Mulk ayat, cari dari ayat 1 sampai terakhir. Ketika orang kafir masuk dalam neraka, oleh para malaikat ditanya, alam ya'tikum nadhir. Apa jawabnya? Bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Itu orang kafir. Apa dulu waktu di dunia? Enggak ada seorang pun pemberi peringatan kepada kamu, enggak ada ustaz, enggak ada dai, enggak ada mubalig yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Apa jawabnya? Bala, iya sudah. Sudah ada datang ustaz, dai. Tapi kami dustakan. Kami bantah sampai di akhirnya in antum illa fi dhalalin kabir. Kami berkata kepada mereka, kamu ini agama sesat. In antum illa fi dhalalin kabir. Kamu ini tiada lain kecuali berada dalam kesesatan yang besar, agama sesat, pemahaman sesat, ajaran sesat gitu. Jadi orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah, ada enggak yang menuduh sesat? Banyak. Dari zaman baheula Quran menjelaskan. Ya. Makanya Nabi sudah mengingatkan innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amata an-nas min sunnati. Islam ini awal mulanya dianggap aneh, dianggap asing. Dan kelak pada suatu masa di akhir zaman akan kembali dianggap aneh, dianggap asing, dianggap sesat malah. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing, yaitu orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang banyak dimatikan oleh manusia. Tuh. Jadi sudah wanti-wanti ya. Makanya ingat kepada hal ini, oh para nabi, para ulama, para pejuang zaman baheula begini, lebih dari ini. Saya ini baru tahap awal. Ah, harus tegar tuh ya. Tenang. Ketiga, bayangkan pahala yang diperoleh oleh orang yang dibuli, dihina, dicaci, dimaki karena mengamalkan Quran Sunnah. Selain menghapus dosa dengan jumlah yang banyak, pahala juga akan diberikan dengan jumlah yang banyak. sebanyak apa? 50 kali lipat pahala para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mi waraikum ayyaman as-sabiruna fihinna ala sunnati kalqabidina ala jamri walil amili fihinna." Nah, disebutkan oleh Nabi begitu. Nanti di belakang kalian ada hari-hari yang penuh fitnah. Orang yang sabar di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Dan orang yang beramal dengan sunnahku di zaman itu memperoleh pahala 50 kali lipat dari pahala sahabat-sahabatku. Bayangkan besarnya pahala. Dosa berguguran, pahala nambah. Enak bagi kita. Dibuli, dicela, dicaci, barjeng tebohak-bohak acan. Apakah ketika disebut dasar kamu teroris, gwor tegetih tinu iu. Aduh, disebut teroris jadi datang lagi dasar si Wahabi. Aduh, langsung asa katonjok angin. Apakah begitu? Enggak. Tebohak-bohak acan, tebarin-barin acan. Senyum aja. Kenapa senyum? Begitu kita dicap ini, dicap itu, langsung dosa buru-buru itu dosa rag-ragan. Langsung pahala ulu itu pundi-pundi pahala jadi pinuh ngadadak. Kumaha rek tersenyum atuhnya. Ada yang tahu apa bahasa sunanya tersenyum? Hah? Seri. Seri mah atuh tertawa. Jarang anak sekarang apa tersenyum? Imut, nyerengeh. Nyerengeh bukan. Imut. Imutnya pondok na ayah papanjang. Nah, ada yang tahu imut apa? Imut mungkin kalian jarang mendengar atau enggak pernah, baru sekarang terdengar dari mulut saya. Catat. Imut ngagelenyu. Ada yang pernah dengar? Ada yang tua-tua, yang pernah dengar berarti sudah tua. Imut ngagelenyu. Imut saja ngagelenyunya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela, salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki, kita bisa melepaskan dari sifat sombong. Apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah kita sombong karena apa. Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan

0: wabarakatuh. Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan akhiru salawatikum bilaili witran, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud ya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وجهك للدين حنيفا.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
2: Allahu akbar.

0: Ustadz, bagaimana sikap kita jika anak tidak betah di pondok? Dia merasa tertekan dan kelelahan dengan padatnya kegiatan di pondok. Selalu ingin pindah ke sekolah biasa, selalu mengeluh, dan di pondok pun dia banyak izin sakit, diam di asrama saja. Tepatlah, Ustadz.
1: Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan ini mewakili banyak orang tua. Saya mengalami, iya mengalami. Begitu anak saya dikirim ke pondok, 3 bulan sakit panas. Mungkin stres atau gimana ya. Nah, apa yang terjadi itu teralami oleh banyak anak. Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua? Ya, pertama, jauh hari sebelum kita menyekolahkan anak, kita beri support, beri semangat. Kita kasih kisah-kisah inspiratif dari para ulama zaman dahulu. Para ulama semacam Imam Syafi'i, sejak kecil usia 5-6 tahun sudah dipisah dari orang tua, disuruh mondok ke zaman sekarang. Disuruh belajar ke para ulama di luar kota, di kota lain. Bahkan kalau sekarang beda negara. Sedih? Ya pasti sedih. Anak menderita? Ya pasti menderita. Secara fisik, secara psikis ya. Mungkin anak sakit, gak ada yang ngurus, cuma nangis. Mungkin mengalami clash dengan kawan-kawannya. Mungkin berantem, mungkin dibully. Mungkin ditekan oleh gurunya. Mungkin juga mengalami banyak kejadian yang membuat si anak ini tertekan, tidak betah. Kita orang tua pada tahu? Tahu. Nangis? Nangis. Kadang-kadang anaknya tegar, orang tuanya nangis. Biarkan itu sebagai media pembelajaran dan pembinaan mental, fisik, kedewasaan mereka. Dengan cara begitu mereka akan bermental baja. Dengan cara mereka mengalami bulian, mengalami rasa sakit, kemudian tidak ada yang mengurus, mengalami tekanan. Awalnya mereka nangis, mereka stres, mereka depresi. Tapi karena itu teralami sering, akhirnya terbentuk mentalnya. Akhirnya menjadi terbiasa. Akhirnya menjadi tangguh dan menjadikan hal itu sebagai konsumsi harian yang nggak ada apa-apanya lagi. Dan itulah persiapan mental yang harus mereka alami sebelum kelak dewasa terjun ke masyarakat sebagai dai. Apa yang terjadi di masyarakat ketika berdakwah akan lebih hebat lagi. Kalau ketika dakwah nanti ada yang menghina, mencela, saya sudah terbiasa waktu di pondok dihina, dicela. Kalau umpamanya ketika berdakwah nanti berinteraksi dengan orang, banyak ditentang oleh orang, oh waktu di pondok saya sering mengalami ini, biasa ini mah. Ya aneh, mentalnya lebih kuat, lebih mandiri. Dia nyuci sendiri. Dia umpamanya kalau makan harus ngantri, menunya juga seadanya, cuma sama tahu, tempe, gepuk, gep kerupuk, gitu ya. Daging seminggu sekali atau seminggu dua kali. Kadang-kadang rasanya nggak enak, kadang-kadang basi, kadang-kadang gigih itu setengah matang, kurang enak. Macam-macam teralami. Anak saya sebelum dipondokkan, susah makan. Dikasih makan ini, wah nanti dulu nanti. Dikasih makan, diambil ke kamar. Ternyata disimpan di kolong. Pulang dari pondok makannya gak cukup 2 piring. Gembul. Kaget tapi senang. Jadi rewog gitu. Karena apa? Karena di sana terkondisi. Kadang-kadang hanya dengan tempe oseng saja berebut di sana. Tapi dulu ketika di rumah dengan daging juga cuek. Sekarang semua dilahap. Akhirnya mereka mandiri. Akhirnya kalau ada masalah mereka bisa menghadapi sendiri. Biarkan anak mengalami penderitaan fisik ataupun psikis sebagai apa? Sebagai fase pembelajaran, pendidikan yang memang harus mereka alami. Kalau umpama anak kita ingin senang terus, dimanja terus, mentalnya mental tahu nanti. Mental tempe, tahu dengan tempe lebih lembek mana? Tahu. Bermental cibai. Cibai lebih lembek lagi. Biarkan anak mengalami goncangan seperti itu. Dan kita sebagai orang tua harus tegar. Jangan kalah. Apa yang dialami oleh TNI ketika mereka berlatih jauh lebih hebat lagi. Kalau orang tuanya lihat, gak akan tega. Udah, jangan jadi TNI lah, udah jadi rakyat biasa. Bisa begitu, ya gak? Gak akan bisa jadi kolonel, jadi jenderal nanti kalau begitu. Bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Siapa, kata Imam Syafi'i, siapa yang belum merasakan pahit getirnya proses mencari ilmu, dia akan mengalami sakitnya kebodohan di masa tua. Jadi biarkan anak menderita, ya. Dengan penderitaan itu dia akan tangguh. Dengan penderitaan itu dia mandiri. Dengan penderitaan itu mentalnya membaja. Jangan dibiarkan anak dimanja dengan kesenangan yang akan memperapuh mental dan kesiapan dia untuk menghadapi masa depan. Orang tua, tegarlah, sabarlah. Nangis boleh, silakan nangis. Doakan anak dan berikan support, berikan support. Setiap pulang ditanya, diberi apresiasi. Ungkapkan kebanggaan. Umi, ma, abi, bangga mempunyai anak seperti ini. Gitu ya. Kemudian ceritakan kisah-kisah ulama terdahulu. Mereka menjadi ulama besar karena sejak kecilnya menderita. Semua orang besar ketika dewasa pasti mengalami masa pahit getirnya penderitaan di masa anak-anaknya. Itu harus diketahui oleh mereka ketika mengantar, tersenyum. Ayo anakku, pasti kamu bisa. Pulang boleh nangis, di tengah jalan nangis boleh. Jadi gak apa-apa, biarkan anak menderita karena itu suatu proses yang bagus untuk mereka ya. Untuk memperoleh mental yang lebih bagus untuk di masa yang akan datang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Kaya atau miskin sama saja. Itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja? Apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita nggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya atau miskin, sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi SAW, yadkhulul fuqara'ul jannata qablal aghniya bi 500 amin nisfi yawm. Kata Nabi SAW, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari. Enggak lama enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi khamsi mi'ata 'am. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh, kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa? Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya tidak ada, outputnya juga tidak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa, Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahaba ahlud dhuthuri bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia. Tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh, kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin, mereka berkata, wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum. Mereka, wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. Ya sudah imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka ya Rasul, yatasaddaquna bifuduli a'malihim au bifuduli amwalihim. Mereka wahai Rasul bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah, mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat, sedangkan kami tidak bisa wahai Rasul. Terus bagaimana wahai Rasul supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh, Masya Allah, ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah sholat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin. Mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping. Oh, ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngadu lagi wahai Rasul, teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami, akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku, orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian enggak bisa ngejar orang miskin, ya kalian enggak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi, kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram, sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya, mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya, seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi, Ustaz? Ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh, hati-hati. Ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya. Atau kepada orang kaya. Hati-hati. Jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti kesimpulannya sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama?
0: Namanya Gozi, tinggal di Cimahi.
1: Apa mau nanya apa Gozi?
0: Kalau wudunya enggak benar apakah sholatnya batal?
1: Wudunya enggak benar apakah sholatnya batal? Baik. Barakallahu fiq Gozi. Berapa tahun Gozi? 11. Gozi 11 tahun, tahu enggak arti Gozi apa? Saya nanya. Gozin itu artinya panglima perang.
2: Masya Allah.
1: Tadi raja yang nanya. Sekarang jenderal. Pertanyaannya, kalau wudhunya tidak benar, apakah sholatnya sah apa tidak gitu ya? Tayyib, barakallahu fik. Tidak benarnya wudhu ada dua jenis. Jenis yang pertama, tidak benarnya wudhu itu menyebabkan wudhunya tidak sah. Tamarrad, thummal yusro kadhalik. Beliau membasuh dulu tangan kanan 3 kali, setelah itu kiri 3 kali. Langsung 3 kali. Itu contoh dari Nabi SAW. Tapi ada orang yang selang-seling, kanan sekali, kiri sekali, kanan sekali, 3 kali. Nah, ada yang begitu kan? Ada. Salah. Apakah wudhunya tidak sah? Sah wudhunya. Dia, karena apa? Karena yang paling utama adalah yang sekali. Kalau sekali sudah, sah. Asal seluruh bagian anggota wudhunya terbasuh. Kalau dia sah wudhunya, sholatnya juga sah dengan wudhu seperti itu. Oleh karena itulah maka kesalahan dalam wudhu, kalau kesalahannya menyebabkan wudhunya tetap sah, sah sholatnya. Tapi dia berdosa. Karena apa? Karena salah ketika melakukan wudhu dengan kesalahan yang berupa meninggalkan yang wajib. Wudhunya sah, sholatnya juga sah. Tapi kalau kesalahannya menyebabkan tidak sah wudhunya, seperti hanya tidak membasuh seluruh anggota wudhu secara sempurna, lalu tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Nabi SAW pernah melihat orang berwudhu, tapi pas mencuci bagian kaki, ada satu koin di bagian kaki yang tidak terbasuh. Sedikit, sebesar koin. Koin 500 rupiah kan ada ya. Tumitnya kelewat, jadi kering. Apa kata Nabi SAW? Fawailu lil aqabi minan nar. Celaka tuh. Tumit-tumit yang tidak terbasuh akan tersentuh api neraka. Akan diazab. Menunjukkan mencuci seluruh bagian wudhu itu wajib hukumnya. Kalau enggak terkena azab. Jadi begitu sang jenderal ya. Wallahu a'lam bissawab.
3: مرحبا
4: مرحبا بأنسان الصباح الشريف
3: وأنفاسه الزكية النقية
4: اللهم لك أصبحنا
5: أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma

0: عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil الإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني الى نفسي طرفه عين.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
0: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih,
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih,
1: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
0: Fasubhan

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبح. بك أصبح.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudariku, tahukah anti bahwasanya hukuman yang pertama kali Allah berikan kepada manusia adalah ditanggalkannya pakaian manusia tersebut. Hukuman yang telah menimpa Nabi kita Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa akala minha fabadat lahumā sawātuhumā wa tafiqā yakhsifāni 'alayhimā min waraqil jannah." Wa asa Adam rabbahu faghawa. Maka mereka berdua, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, pun memakan dari buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabadat lahuma sawatuhuma, maka nampaklah aurat mereka berdua. Fa tawfiqa yaqsifani alaihima min waraqil jannah. Tatkala mereka sadar pakaian mereka telah tertanggalkan, mulailah mereka berdua menutupi aurat mereka dengan daun-daun dari pepohonan yang ada di surga. Ini menunjukkan bahwasanya hukuman yang pertama kali Allah berikan kepada manusia adalah terbukanya aurat. Lantas anehnya di zaman sekarang ini, terbukanya aurat menjadi suatu bentuk kemajuan. Ya, indahnya aurat yang diumbar menjadi suatu kebanggaan. Padahal itu merupakan hukuman yang pertama kali yang Allah berikan kepada manusia. Tahukah anti, ukhti al-muslimah, saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di antara tujuan syaitan adalah menanggalkan pakaian manusia. Syaitan ingin agar aurat manusia terbuka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Adam dalam firman-Nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima." Wahai anak-anak Adam, janganlah sampai kalian terpedaya oleh syaitan yang telah mengeluarkan nenek moyang kalian dari surga, yaitu mengeluarkan Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma. Syaitan telah menanggalkan pakaian dari kedua orang tua kita. Liyuriyahuma sawatihima. Agar mereka melihat aurat mereka berdua. Dari sini kita tahu bahwasanya di antara tujuan utama iblis adalah agar orang-orang menanggalkan auratnya. Oleh karenanya, ukhti al-muslimah, saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita ingin ditipu oleh syaitan? Apakah kita ingin agar aurat kita terbuka? Bukankah syaitan telah melancarkan banyak tipu dayanya dengan slogan-slogan yang indah, dengan propaganda-propaganda yang indah, sehingga menggambarkan bahwasanya terbukanya aurat merupakan keindahan? Terbukanya aurat merupakan kemajuan, terbukanya aurat merupakan modernisasi, dan slogan-slogan indah yang telah dilancarkan oleh syaitan. Allah telah mengingatkan kita dalam Al-Quran bahwasanya di antara tujuan utama syaitan adalah agar aurat kita terbuka, baik lelaki maupun wanita. Maka jangan sampai anti terpedaya oleh syaitan sehingga akhirnya anti pun menanggalkan jilbab anti sehingga tampaklah aurat anti. Apalagi jangan sampai anti menjadi sarana oleh syaitan untuk memperdaya wanita-wanita yang lain atau memperdaya laki-laki yang lain. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Innal mar'ata aurah," sungguhnya wanita adalah aurat. "Fa idza kharajat istashrafa syaitan." Jika seorang wanita keluar, maka akan dihiasi oleh syaitan. Dijadikan lebih indah oleh syaitan untuk memperdaya para lelaki. Seorang wanita harus bangga dengan jilbabnya. Jilbab merupakan tanda kemajuan. Jilbab merupakan tanda permusuhan terhadap iblis. Iblis ingin anti menanggalkan jilbab anti. Iblis ingin agar aurat anti terbuka, menjadi santapan para lelaki. Tapi ingat, anti bisa menghias diri anti. Anti telah memiliki kecantikan. Dan anti bisa menambah kecantikan anti dengan berhias. Tetapi saya bangga, anti tidak mempercantik diri anti untuk semua orang. Tetapi kecantikan anti, anti khususkan dan spesialkan buat suami anti. Itulah kemuliaan dan itulah keindahan. Itulah bentuk permusuhan terhadap iblis. Dan itulah bentuk kemajuan dalam berfikir. Ada pepatah Arab yang menyatakan, seorang wanita pezina ingin agar wanita yang lain juga semuanya berzina sebagaimana dia. Kenapa? Agar dia tidak dicela. Demikian pula ada sebagian wanita yang tidak berjilbab. Kalau melihat ada wanita berjilbab, maka dia risih. Dia merasa, sebenarnya dia merasa terhina tatkala melihat ada wanita yang berjilbab. Sebenarnya dia malu tatkala melihat ada wanita yang menjaga auratnya. Tetapi agar dia tidak dicela, dia pun mulai merendahkan wanita yang berjilbab. Dia tuduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dia beri cap dan gelar yang tidak-tidak. Kenapa? Dia ingin wanita tersebut membuka auratnya sebagaimana dia. Ingat, dia adalah perangkap setan. Oleh karenanya, ukhtil muslimah, bersabarlah. Sungguhnya, anti sedang berada di atas kemuliaan dengan jilbab anti. Sungguhnya anti sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan iblis dan para pasukannya yang ingin agar anti membuka aurat anti sebagai santapan bagi para lelaki. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lakum. Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak, kalau sudah diam itu hayu gini, ah mager, malas gerak, kamu aja sendiri. Kalau pewe apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayu, mari kita kemon. Sudah pewe nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan pewer.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fi din azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni. Maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُحَ سَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambaran seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa Pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya, dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ak. Pada para hadirin ataupun para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum, saya ingin coba menekankan satu hal ya terkait semangat dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim. Semangat dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim itu tidak hanya berusaha untuk memiliki kualitas bacaan yang baik, ya tidak hanya berusaha untuk memiliki kualitas bacaan yang baik. Tidak juga hanya sekedar memahami isi daripada kandungan ayat-ayatnya, yang kemudian tentu saja puncaknya adalah kita kemudian mengamalkan, ya lebih daripada itu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, baik dari hukum-hukum, kemudian merenungkan setiap kisah-kisah yang ada ataupun yang lainnya, ya. Nah, semua itu kita lakukan adalah tentu saja karena salah satu sebabnya atau salah satu yang melandasinya adalah atas dasar kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim, kecintaan kita kepada agama, ya secara khusus atau secara umumnya. Secara khusus adalah atas dasar cinta kita kepada Al-Qur'anul Karim. Maka salah satu bukti nyata ya sebetulnya sebutkan, saya lupa, oleh beberapa masyayikh atau para guru, salah satu kecintaan atau salah satu bukti nyata kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim adalah dengan kita berusaha menghafalkan Al-Qur'an. Betapa banyak ya orang sebetulnya yang secara kemampuan membaca Al-Qur'an itu baik ya, tapi dia terhalang ya untuk mengembangkan dirinya sendiri karena memang tidak memiliki hafalan yang banyak ya. Dan dia tidak mau berusaha untuk menghafalkan Al-Qur'an ya. Di samping itu yang paling sebetulnya yang paling menyedihkan ya, atau yang membuat kita itu harusnya tergugah adalah kalau bukan kita sebagai kaum muslimin yang menghafalkan Al-Qur'an ya, maka siapa lagi? Terlebih sebagian di antara kita mungkin ya seringkali mengaku sebagai orang yang tentu saja berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau orang-orang yang mengaku seringkali memproklamirkan mereka itu betul-betul bersemangat dalam memegang teguh Al-Qur'an dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam saja malas untuk menghafalkan Al-Qur'an, maka siapa lagi? Siapa lagi yang akan menghafalkan Al-Qur'an? Ya, apakah menunggu orang-orang khawarij itu yang menghafalkan Al-Qur'an? Apakah kita rela mereka lebih mahir kemudian berlandaskan diri dengan Al-Qur'an untuk menghalalkan apa? Misalnya bom bunuh diri seperti ya. Mereka ternyata hafal Al-Qur'an dengan baik. Nah, ini bisa menjadi senjata ya, menjadi bumerang bagi kaum muslimin. Ya. Maka ya ini menjadi sebetulnya pecut bagi kita semua untuk betul-betul berusaha ya, setiap muslim harusnya ya. Memang tidak wajib ya, tapi di antara bukti yang cukup nyata kita cinta terhadap Al-Qur'anul Karim, maka berusahalah untuk menghafalkannya ya. Jadi sebagian orang hanya bersemangat di mulutnya saja ya, di mulutnya saja saya cinta kepada Al-Qur'an, saya adalah orang-orang yang mudah-mudahan termasuk orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Alaihi Salatu Wasallam, tapi betul-betul malas menghafal Al-Quran. Malas ya, kita bukan katakan tidak mau, tapi memang malas ya, malas menghafal Al-Quran. Ini agak repot ya. Jadi siapa lagi kalau bukan kita sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah yang akan menghafalkan Al-Quran ya. Kalau kita malas, maka ingatlah bahwa orang-orang khawarij ya, orang-orang yang berfaham tidak benar terhadap Al-Quranul Karim, mereka sangat bersemangat untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Maka jangan sampai kita kalah daripada mereka. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak yang seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, dihereikan. Bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu panunjuk nih. Gak ada panunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, enak jangan diturutan. Tuh ustaz dia baheula. Kini gak enak jadi ustaz. Nah, jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa, karena sudah banyak yang sobek. Bahkan sudah ada yang baru. Ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhina. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran. Bukan anti. Tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak. Itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membaca Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah, akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan, ya. Lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Quran. Maka yang lain-lainnya dibakar. Untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga sedunia sama. Coba. Putar bacaan mushaf Al-Quran kori-kori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, dari itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah, sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik. Daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah, wah diinjak-injak orang, terhinakan, maka tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca, ya, dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinakan. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu wallahu a'lam.
1: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab Sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, asrif wajhi 'anin nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. "Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha." Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, "La wa izzatuk." Tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma syaa'a min 'ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, "Aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga." Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu 'anin nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak, ibu, saudara-saudari, "Fa'idha ro'al jannata wa bahjata." Ketika dia berpaling dari surga menghadap, dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. "Summa sakata masya Allahu an yaskut." Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah." Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji habis-habisan, enggak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut, "Fa'idha balagha babaha," ketika sampai ke depan pintu surga, "ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur." Dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, "Masya Allah an yaskut." Dia diam lama. terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat. Allah sampai mengatakan, wahai hak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia. Ma aghdarak alasta qad a'taita al-ahda wal mithaq alla tas'ala ghayra alladhi sa'alt. Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku. Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta. Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taja'alni ashqa khalqi. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini. Menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk, yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu, ya Allah. Apapun keputusanmu, aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'dhanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga, yang sering mengatakan, ah sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan, gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah, gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini. Tamanna. Ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi. Yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idzan qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ya fulan, tamanna kada, wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzan qata'at bihil amani, ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadzalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga, orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai, wa mithlahu ma, dan dua kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin, jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: wargi muslim tong kamamananya teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan banyak nikmat-Nya kepada kita. Di antara nikmat-Nya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat bermajlis ilmu di pagi hari ini. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, sebagaimana Engkau kumpulkan kita di majlis ilmu ini, maka kumpulkanlah wajah-wajah ini di surga Firdaus Al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Dan jauhkanlah, haramkanlah wajah-wajah ini dari siksaan api neraka. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, putra-putrinya, cucu-cicitnya, dan seluruh yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, di pekan yang lalu kita sudah membahas beberapa hal tentang Nabi Isa alaihi salam. Ya, di antaranya bagaimana Nabi Isa alaihi salam memiliki banyak sekali mukjizat-mukjizat. Di antaranya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah di ayat 110. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Mujizat yang pertama adalah Nabi Isa bisa berbicara tatkala masih dalam buaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mujizat setelahnya, wa id 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dan ingatlah tatkala Allah mengajarkanmu menulis, mengajarkan Nabi Isa menulis, kemudian mengajarkan hikmah dan mengajarkan Taurat, dan yang terakhir mengajarkan Injil. Lalu apa lagi mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa? Allah Subhanahu wa taala berfirman pada lanjutan ayatnya, wa id takhluqu mina ini kahiyat yang tayri biizni, yaitu Nabi Isa alaihi salam mampu membuat burung dari tanah liat. Jadi Nabi Isa membentuk burung dari tanah liat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Fatafuhu fiha fatakunu tayran biizni. Kemudian ditiupkan oleh Nabi Isa alaihi salam bentuk burung yang tadi dibuat dari tanah, kemudian ditiupkan oleh Nabi Isa, fatakunu tayran biizni, maka kemudian burung tadi berubah menjadi burung yang hidup. Maka burung tersebut benar-benar hidup atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi? Kemudian Allah menyebutkan wa tubri'ul akmaha wal abrasa biidni, dan kemudian Nabi Isa mampu menyembuhkan orang yang buta dari lahir. Ini abras. Akmah, mohon maaf. Akmah yaitu orang yang buta dari lahir, maka kemudian disembuhkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Wal abros, dan orang yang memiliki penyakit kusta, biidni, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa ituhnijul mauta biidni. Yang terakhir adalah Nabi Isa alaihi salam ya, mampu menghidupkan orang yang mati tatkala diusap oleh Nabi Isa alaihi salam, lagi-lagi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara mukjizat-mukjizat Nabi Isa alaihi salam yang disebutkan dalam satu ayat, yaitu di surat Al-Maidah di ayat 110. Adapun mukjizat yang lainnya yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihi salam, yaitu tatkala Bani Israel meminta untuk diturunkan hidangan dari langit. Tatkala Nabi Isa alaihi salam memerintahkan kaumnya berpuasa 30 hari. Sebagaimana kaum muslimin, ya sebentar lagi kita akan berpuasa di bulan Ramadan. Maka puasa ini diwajibkan. Kutiba 'alal ladzina min qablikum, ya, diwajibkan atas kaum yang sebelum kita. Ya, di antaranya yaitu kaumnya Nabi Isa alaihi salam, al-Hawariyun. Mereka juga berpuasa 30 hari. Dalam riwayat disebutkan setelah mereka berpuasa selama 30 hari, kemudian al-Hawariyun meminta untuk diturunkan hidangan dari langit. Maka Nabi Isa alaihi salam ya, mengingatkan mereka bahwa apabila kemudian mereka meminta diturunkan hidangan, namun mereka kemudian kufur atas nikmat Allah, maka ini akan menjadi azab. Ya, Nabi Isa menasihati mereka. Namun orang-orang Bani Israel, ya, khususnya Al-Hawariyun, pengikutnya Nabi Isa alaihi salam, bersikukuh untuk terus meminta Nabi Isa alaihi salam untuk diturunkan hidangan dari langit. Sehingga kemudian Nabi Isa salat malam, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malam yang sangat panjang, berdoa meminta untuk diturunkan hidangan dari langit, fanazal, maka turunlah hidangan tersebut ya dengan berbagai macam makanan, minuman yang belum pernah dilihat di atas muka bumi. Roti-roti. Ya, meskipun itu roti, namun rotinya berbeda dengan roti yang dimakan oleh manusia pada umumnya. Ya, meskipun itu minuman yang dilihat di bumi, namun minumannya berbeda sebagaimana yang biasa dirasakan oleh manusia di atas muka bumi. Maka kemudian dimakan oleh 7

penyakit, ya, punya masalah kulit, ya, masalah perut, ya, kemudian seluruh penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kaumnya Nabi Isa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala angkat tatkala mereka menikmati hidangan dari langit. Namun ternyata tatkala mereka diperintahkan untuk tidak berkhianat, untuk tidak mengambil sedikit pun untuk disimpan, ya, untuk dimasukkan ke dalam saku atau dimasukkan ke dalam karung-karung, ya, untuk disimpan keesokan harinya. Mereka diperintahkan untuk itu. Jangan ada yang khianat. Ya, mereka tidak boleh membawa makanan-makanan tersebut pulang ke rumah. Namun ternyata di antara kaumnya Nabi Isa alaihi salam kemudian berkhianat. Ya, kemudian mengutil, mengambil beberapa makanan untuk disimpan di rumah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak lagi menurunkan hidangan dari langit. Maka kemudian terputuslah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang kemudian berkhianat, kemudian Allah azab dengan Allah rubah wajah-wajah mereka menjadi al-khanazir, yang menjadi babi, waqiradah, dan menjadi kera. Itu sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Ibn Abi Hatim wa Ibn Jarir. Ini riwayat yang disebutkan oleh Ibn Jarir dan Ibn Abi Hatim. Lalu apalagi mukjizat Nabi Isa alaihi salam? Adapun mukjizat Nabi Isa yang belum kita sebutkan, ya, di pertemuan yang lalu, yaitu mukjizat yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya. Qala Ibn Abi Dunya, ya, berkata Ibn Abi Dunya berkata, qan qila li Isa ibn Maryam. Ya, suatu hari Nabi Isa alaihi salam ditanya oleh al-Hawariyun, ya, para sahabatnya, ya Isa, bi ayyi syai'in tamshi 'alal ma? Wahai Isa, wahai Nabi Allah, bagaimana engkau bisa berjalan di atas air? Nah, ini mukjizat Nabi Isa alaihi salam, di antaranya yaitu bisa berjalan di atas air. Jadi luar biasa, masya Allah, Nabi Isa alaihi salam bisa berjalan di atas air. Maka ditanya oleh para sahabatnya, bagaimana mungkin kau bisa berjalan di atas air, wahai Nabi Allah? Maka kemudian Nabi Isa menjawab, bil imani wal yaqin. Ya, aku bisa berjalan di atas air dengan keimananku dan dengan keyakinanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu, fa inna amanna kama amanta wa ayqaina wa ayqanna kama ayqanta. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya kita beriman sebagaimana engkau beriman, dan kami yakin sebagaimana engkau yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala famshu idzan. Kalau begitu silakan, ya, coba untuk berjalan. Ya, jadi Nabi Isa kemudian mengatakan kepada Al-Hawariyun, seandainya engkau beriman sebagaimana aku beriman dan engkau yakin sebagaimana aku yakin, maka cobalah untuk berjalan di atas air. Ya, famashaw. Maka kemudian Al-Hawariyun berjalan di atas air. Famashaw ma'ahu fil mawji faghariqu. Maka tatkala mereka mencoba berjalan di atas air, maka kemudian Al-Hawariyun seluruhnya tenggelam, ya, ke dalam air. Maka mereka mengatakan, faqala lahum Isa. Ya, maka Nabi Isa alaihi salam bertanya kepada mereka, malakum, kenapa kalian? Ya, kenapa kalian kemudian bisa tenggelam? Qalu khifnal mauj. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kita takut, ya, dengan ombak. Ya, ketika itu ombak begitu besar menyambar. Maka mereka mengatakan, kita takut ombak. Maka kemudian Nabi Isa alaihi salam mengatakan, ana khiftum rabbal mauj. Tidaklah kalian takut, ya, kepada Tuhan

ombak, penciptanya ombak. Ya, maka kemudian Nabi Isa alaihi salam dalam riwayat mengatakan, ayyuhuma ahla fi qulubikum, apa yang paling indah di hadapan hati kalian? Ya, Nabi Isa mengambil satu batu, kemudian di tangan kirinya ada emas. Kemudian Nabi Isa mengatakan, ayyuhuma ahla fi qulubikum, kalian pilih mana? Pilih batu atau pilih emas? Ya, maka mereka mengatakan, adzhab, kita memilih emas, ya Nabi Allah. Maka kemudian Nabi Isa mengatakan, fa innahuma indi sawa, adapun menurutku, ya, emas dan batu ini sama saja di hadapan. Ya, ini bagaimana zuhudnya Nabi Isa alaihi salam dan bagaimana kuatnya keimanan, ya, dan yakinnya Nabi Isa alaihi salam. Ya, Nabi Isa tidak takut dengan ombak. Nabi Isa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa alaihi salam menyebutkan bahwa keimanan al-hawariyun, ya, dan keyakinan al-hawariyun ini belum keimanan yang penuh, ya. Sehingga kemudian mereka tidak bisa melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihi salam, yaitu berjalan di atas air, ya. Dan Nabi Isa kemudian membuktikan, ya, tatkala ditanya, kalian pilih mana, emas atau pilih batu, kemudian al-hawariyun memilih emas. Ya, kemudian Nabi Isa mengatakan, adapun menurutku, ya, emas dan batu ini sama saja. Ya, ini menunjukkan zuhudnya Nabi Isa alaihi salam. Dan disebutkan oleh ba'dus salaf, ya, oleh para salaf disebutkan bahwa kana Isa ya'kulu min waraqis syajar, bahwa Nabi Isa itu makan dari dedaunan pohon. Jadi makannya Nabi Isa, makanannya itu dedaunan. Saking miskinnya Nabi Isa alaihi salam, sederhananya Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa hanya makan dari daun-daun pohon. Wala ya'wi ila manzil, wala ahlin, wala man. Ya, dan Nabi Isa enggak punya rumah. Ya, dan Nabi Isa enggak punya keluarga. Ya, Nabi Isa, kita ketahui bahwa Nabi Isa ini tidak menikah. Ya, Nabi Isa tidak menikah. Maka Nabi Isa enggak punya harta, enggak punya rumah. Wala yadakhiru syai'an lighat. Dan Nabi Isa tidak menyimpan sedikit pun makanan untuk esok hari. Ini sederhana yang luar biasa. Ya, kita semua, ya, tatkala berumah tangga, kita sering menyimpan. Kita sering terlalu takut dengan masa depan. Ya, kita menabung, ya, luar biasa. Sebanyak-banyaknya kita kumpulkan harta. Ya, sampai kemudian kita tertipu dengan dunia. Nabi Isa alaihi salam, ya, menjadi teladan bagaimana seseorang hidup seharusnya dengan hidup yang sederhana. Ya, tidak perlu takut dengan dunianya. Nabi Isa alaihi salam tatkala tidur di atas batu. Kasurnya Nabi Isa adalah batu. Kemudian bantalnya Nabi Isa alaihi salam juga batu. Nabi Isa alaihi salam tidur di atas batu. Ya, kemudian Nabi Isa alaihi salam selalu mengembara. Ya, Nabi Isa tidak tinggal di satu tempat kemudian lama, ya, berada dalam tempat tertentu, tidak. Nabi Isa ini seorang yang pengembara. Ya, itulah kemudian disebutkan, ya, bahwa di antara makna al-Masih itu artinya adalah kathirus siyaha. Di antara makna dari al-Masih yaitu artinya banyak mengembara. Itu seorang pengembara. Karena Nabi Isa alaihi salam adalah seorang pengembara. Enggak punya rumah, enggak punya harta, dan enggak punya keluarga. Ya, Nabi Isa alaihi salam, ya, mengembara untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan, ya, yang merupakan judul kita. Apakah benar Nabi Isa
alaihi salam wafat di salib, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban dan penjelasan ya, atas pertanyaan yang banyak ya, disebutkan oleh orang-orang Nasrani ya, bahkan sebagian kaum muslimin ya, bertanya apakah benar Nabi Isa alaihi salam wafat di salib. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab di surat An-Nisa ya, di ayat 157 sampai 159. Silakan dibuka pemirsa, penonton program Teladan Rasul yang dirahmati Allah, silakan dibuka Al-Quran surat An-Nisa 157 sampai 159. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan, menjawab tuduhan-tuduhan atas disalibnya Nabi Isa alaihissalam.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami hukum orang Yahudi. Kenapa ya engkau hukum orang-orang Yahudi? Atas perkataan mereka, atas ucapan mereka bahwa sesungguhnya kami membunuh Isa ibni Maryam. Ya, orang-orang Yahudi dengan sombongnya mereka mengatakan kita membunuh Nabi Isa. Ya, karena Bani Israel ini di antara kebiasaannya yaitu membunuh para nabi. Kalau ada nabi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka dibunuh. Nabi Isa alaihi salam tidak sesuai dengan keinginannya Bani Israel. Padahal Nabi Isa masih Bani Israel. Ya, namun tidak sesuai dengan keinginan mereka. Yang diinginkan oleh Bani Israel itu adalah seorang nabi yang juga seorang raja. Sebagaimana Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini yang diinginkan oleh Bani Israel. Maka tatkala Allah mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihi salam, ya, dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Namun ternyata Nabi Isa bukanlah seorang raja sebagaimana yang mereka inginkan. Maka kemudian mereka berencana untuk membunuh Nabi Isa. Dan mereka mengatakan dengan sombongnya, sesungguhnya kami berhasil membunuh Isa ibn Maryam. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menghukum Bani Israel. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma talabuhu walakin shubbiha lahum." Dan sesungguhnya mereka tidak membunuh Nabi Isa alaihi salam. Mereka tidak mensalib Nabi Isa alaihi salam. Lalu siapa yang disalib? Ya Allah. Walakin syubbiha lahum. Yang disalib adalah orang yang diserupakan. Ya, wajahnya seperti Nabi Isa alaihi salam. Ya, padahal orang tersebut bukan Nabi Isa, namun diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seakan-akan orang yang disalib ini adalah Nabi Isa. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qataluhu yaqina." Dan sebenarnya mereka Bani Israel tidak yakin, ya, telah membunuh Nabi Isa. Jadi mereka, meskipun mereka menyombongkan diri bahwa kita membunuh Nabi Isa, pada hakikatnya Bani Israel tidak yakin bahwa yang mereka bunuh ini adalah benar-benar Nabi Isa. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala membantah hal tersebut. Allah mengatakan, "Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima." Yang sebenarnya terjadi yaitu Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihi salam, ya, ke sisinya. Wa kana Allahu azizan hakima. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Ya, nanti kita akan sebutkan beberapa riwayat yang detail, ya, yang menyebutkan bagaimana kisah seseorang yang kemudian diserupakan menjadi Nabi Isa alaihi salam sehingga kemudian disalib oleh siapa? Disalib oleh orang-orang Yahudi yang bangga telah membunuh nabinya. Waliyadzu billah. Allah Subhanahu wa taala di ayat 159 ya, kemudian meneruskan firman, "Wa in min ahli al-kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih." Dan tidak ada seorang pun di antara ahli al-kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihi salam, ya, menjelang kematiannya. Ya, para ulama menyebutkan ini terjadi nanti di akhir zaman. Ya, tatkala Nabi Isa alaihi salam diturunkan, maka kemudian seluruh ahlul kitab kemudian beriman
ya, dengan keberadaan Nabi Isa alaihissalam dengan imannya yang benar. Ya, mereka kemudian tidak menganggap bahwa Nabi Isa adalah seorang Tuhan, ya, sebagaimana diyakini oleh orang-orang Nasrani, dan juga tidak sebagaimana diyakini oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak haram. Maka nanti di akhir zaman seluruh ahlul kitab ya akan beriman ya kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya, mereka akan kemudian mengikuti agama Islam sebagaimana keyakinan keyakinan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keyakinan umat Islam ya kepada Al-Qur'an ya, tentang bagaimana Nabi Isa alaihi salam adalah seorang Abdullah wa Rasul, seorang hamba Allah dan seorang utusan Allah. Ya, bukanlah seorang anak Allah, bukan Tuhan. Ya, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang ahlul kitab. Wa yaumal qiyamati yakunu 'alaihim syahida. Dan pada hari kiamat, ya Nabi Isa alaihi salam akan menjadi saksi bagi ahlul kitab, bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihi salam fa innahu yanzil wa yaqtulul khinzir, ya, bahwa Nabi Isa alaihi salam disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Isa akan turun nanti di hari akhir, di akhir zaman, wa yaqtulul khinzir, ya, dan akan membunuh babi akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Wa yaksiru salib, dan akan menghancurkan salib-salib. Yang pertama akan membunuh babi, kemudian menghancurkan salib-salib. Wa yadha'ul jizyah, dan menghapuskan jizyah. Wa la yaqbalu illa al-islam, ya, dan tidak akan menerima kecuali agama Islam. Nah, ini dalil juga, ya, yang menunjukkan ya, bahwa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani ya, pada zaman sekarang, yaitu menjadikan salib ya, sebagai sesembahan, kemudian mengkonsumsi babi ya, dan lainnya, bahwa ini adalah kesalahan-kesalahan, kekeliruan. Maka kemudian Nabi Isa alaihi salam ya, akan menunjukkan ya, kebenaran dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim bagaimana kisah detail tentang diangkatnya Nabi Isa alaihi salam ke atas langit. Bagaimana bahwa sesungguhnya yang disalib bukanlah Nabi Isa alaihi salam. Ya, dan ini merupakan tafsir ya, dari ayat 158. Yang tadi kita bacakan ya, di ayat 157 sampai 159. Qala Ibn Abi Hatim, ya, diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim ya, an Ibn Abbas radhiyallahu an, dari Ibn Abbas radhiyallahu an, bahwa qala lamma arada Allah an yarfa'a Isa ila as-sama, tatkala Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat Nabi Isa ke atas langit, kharaja ala ashabihi wa fil baiti 12 rajulan minhum al-hawariyyi. Kemudian Nabi Isa alaihi salam ya, bertemu dengan para sahabatnya, yaitu 12 al-hawariyyun, ya, ini sahabat-sahabatnya Nabi Isa alaihi salam. Inna minkum, ya, kemudian Nabi Isa alaihi salam mengatakan kepada mereka, faqal inna minkum man yakfuru bi 12 marratan ba'da an amana bi. Sesungguhnya di antara kalian, kata Nabi Isa alaihi salam, ada yang berbuat kufur kepadaku 12 kali. Ya, setelah beriman kepadaku. Jadi melakukan 12 kali kekufuran setelah keimanannya kepadaku. Tsumma qala, kemudian Nabi Isa berkata, ayyukum yulqa alaihi shabahi
fayuqtalu makani fayakunu ma'iyya fil darajati. Kemudian Nabi Isa alaihi salam mengatakan, siapa di antara kalian yang kemudian mau diserupakan denganku, kemudian disalib sebagai gantiku, ya, kemudian dibunuh, ya, menggantikan diriku. Lalu apa ganjarannya, wahai Nabi Isa? Maka ganjaran yang disebutkan oleh Nabi Isa, fayakunu ma'i fi darajati. Maka kemudian orang tersebut akan bersamaku, ya, dalam di surga nanti, ya, sederajat denganku. Faqama syabun min ahdathihim sinna. Maka kemudian seorang yang paling muda berdiri, ya, dengan beraninya berdiri di hadapan para sahabat Nabi Isa alaihi salam, di hadapan al-hawariyun. Faqala lahu, ya, kemudian Nabi Isa alaihi salam berkata kepada orang yang berdiri tadi, ya, orang ini orang yang paling muda, kemudian mengatakan, ana, ya Nabi Allah, aku, wahai Nabi Allah, apa yang dikatakan oleh Nabi Isa, ijlis, duduk, ya. Maka kemudian Nabi Isa mengulangi lagi pertanyaannya. Faqala, kemudian pemuda tadi lagi-lagi mengatakan, ana, ya Nabi Allah, aku, wahai Nabi Allah, aku siap untuk dibunuh, menggantikan dirimu, wahai Nabi Allah. Maka kemudian Nabi Isa mengatakan, anta huwadha, ya, kalau begitu silahkan, ya, kalau begitu maju, wahai saudaraku. Maka majulah pemuda tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan wajahnya menyerupai wajahnya Nabi Isa alaihi salam. Ya, setelahnya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala serupakan wajah orang tersebut seperti Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat Nabi Isa ke atas langit. Kemudian orang tersebut keluar dari persembunyian Nabi Isa, kemudian ditangkap oleh orang-orang Romawi dan ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi mengira bahwa orang yang keluar dari tempat persembunyiannya tersebut adalah Nabi Isa. Padahal itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Adapun Nabi Isa kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas langit. Qal, kemudian Ibn Abbas meneruskan riwayatnya. Waja'at talabu minal Yahud. Ya, maka kemudian orang-orang Yahudi, ya, berdatangan meminta agar Nabi Isa alaihi salam diserahkan kepada mereka. Fa'akhadhu syabah. Maka kemudian mereka mengambil orang yang diserupakan dengan Nabi Isa tersebut. Thumma salabu, kemudian orang tersebut disalib. Ya, dalam riwayat dikatakan ditaruh duri-duri di atas kepalanya, ihanatan lahu, sebagai bentuk kehinaan, ya, bentuk kehinaan kepada orang yang disalib tadi oleh orang-orang Yahudi, diberikan duri-duri di atas kepalanya. Maka kemudian disalib, faqatalu, maka kemudian dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Mereka kemudian dengan bangga mengatakan, inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam rasulullah. Mereka mengatakan dengan sombong, dengan bangga mereka mengatakan, sesungguhnya kami telah membunuh Isa ibn Maryam rasulullah. Ya, utusan Allah telah kita bunuh. Ini bagaimana bobroknya Bani Israel. Mereka bisa bangga telah membunuh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kaget. Ya. Jangan kaget tatkala Bani Israel tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kaget tatkala orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad bukan Bani Israel. Sedangkan Bani Israel ini orang-orang yang rasis. Jangankan Nabi Muhammad SAW yang orang Arab. Ya, maka tatkala Allah utus Nabi terakhir dari Arab, mereka tidak percaya. Karena mereka hanya percaya Nabi dari Bani Israel. Jangankan Nabi Muhammad SAW.
Nabi Isa alaihi salam yang Bani Israel saja tidak dipercaya oleh orang-orang Bani Israel. Mereka bahkan membunuh Nabi Isa alaihi salam sebagaimana pengakuan orang-orang Bani Israel. Padahal mereka sebenarnya tidak membunuh Nabi Isa. Sebenarnya yang dibunuh oleh mereka adalah orang yang diserbukan dengan Nabi Isa alaihi salam. Tapi memang orang-orang Yahudi ini mereka sudah keterlaluan. Bahkan dalam riwayat mereka membunuh Saba'ina Nabiyan, 70 Nabi dibunuh oleh Bani Israel di atas sebuah sakhrah, di atas sebuah batu. Memang kebiasaan Bani Israel membunuh para Nabi. Dan disebutkan oleh Imam Ibn Kathir ya, dalam kitabnya Qasasul Anbiya, wahada isnadun sahih ya, dan sanad dari hadis yang tadi kita sebutkan yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas ini sahih ala syarti muslim ya, dengan syarat muslim. Lalu siapa orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam? Siapakah al-Hawariyun yang kemudian diserupakan kemudian disalib oleh orang-orang Yahudi. Disebutkan diantaranya oleh Ibn Ishaq bahwa orang yang disalib oleh orang Yahudi bernama Sarjis. Ya, ini pendapat yang pertama. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Ishaq. Adapun pendapat yang kedua yang disebutkan oleh Ibn Ishaq bahwa wabadun nasara dan sebagian orang-orang Nasrani yaz'amu anna alladhi suliba 'anil masih wa ulqiya 'alayhi shabahuhu huwa Yudas ibn Karito ya, bahwa orang-orang Nasrani berpendapat yang disalib ketika itu oleh orang-orang Yahudi tidak lain adalah Yudas. Ini pendapat yang kedua ya, dan yang banyak disebutkan oleh para orang-orang ahlul kitab gitu ya, bahwa yang di salib itu adalah Yudas. Lalu siapa yang benar? Nah, ini tidak ada faedah sebenarnya yang disebutkan oleh para ulama tatkala ditanya siapa sebenarnya yang disalib oleh orang-orang Yahudi. Para ulama menjawab tidak ada faedah yang bisa kita dapatkan bahwa siapa sebenarnya nama orang yang disalib ketika itu. Bahkan Al-Quran pun tidak menyebutkan namanya. Artinya kita tidak perlu terlalu membahas secara detail. Kenapa? Karena tidak ada faedah di situ. Yang terpenting yang perlu kita tanamkan kepada diri kita. Ya tidak penting apakah itu Sarjis atau itu adalah Yudas dan lainnya. Yang terpenting yang perlu kita fahami. Yang perlu kita dakwahkan kepada orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi, bahwa sesungguhnya Nabi Isa tidaklah disalib. Namun Nabi Isa lebih mulia daripada itu, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit, dan nanti akan turun di akhir zaman. Ya, tidak seperti yang mereka percayai, bahwa Nabi Isa ini kemudian menebus dosa-dosa dari anak cucu Nabi Adam. Sebagai bentuk tebusan dosa, tidak. Ya, keyakinan ini tidak benar. Atau keyakinan yang mengatakan bahwa Nabi Isa kemudian bangkit di hari ketiga ya, sehingga kemudian orang-orang Nasrani memiliki hari kebangkitan ya, kebangkitan Al-Masih ya, ini keyakinan mereka bahwa Nabi Isa tiga hari setelah disalib kemudian bangkit ya, tidak, Nabi Isa tidak bangkit. Namun memang Nabi Isa tidak disalib dan tidak dibunuh. Bahkan Nabi Isa kemudian lebih mulia daripada itu, masih hidup dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit dan nanti akan turun di akhir zaman. Lalu bagaimana riwayat ya, bagaimana riwayat turunnya Nabi Isa alaihi salam? Ya. Para ulama menyebutkan ya, bagaimana riwayat turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Yang juga disebutkan oleh para ulama innal masih yaqtulul masih ya, bahwa nanti di akhir zaman al masih akan membunuh al masih. Siapa al masih yang pertama?
Al-Masih yang pertama tidak lain adalah Al-Masih Isa. Lalu siapa Al-Masih yang kedua? Al-Masih yang kedua tidak lain adalah Al-Masih Dajjal. Bahwa sesungguhnya Al-Masih Isa di akhir zaman nanti akan membunuh Al-Masih Dajjal. Lalu bagaimana kisahnya? Bagaimana riwayatnya? Disebutkan bahwa setelah keluarnya Dajjal ya, dan membuat kerusakan di atas muka bumi, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Isa alaihi salam. Lalu Nabi Isa alaihi salam kemudian turun ke atas muka bumi. Disebutkan oleh para ulama bahwa Nabi Isa akan turun fi manarah bayda, ya, di sebuah menara putih. Ya, manarah bayda ini sebuah menara putih, ya, di sebelah timur Damaskus. Ya, Dimasyko itu ada di negara Syria. Ya, kalau dulu orang menyebutnya Syam, ya, atau kalau sekarang negara Syria atau Suriah, itu sama saja. Ya, dia itu di kota Damaskus, tepatnya di negara Syria. Ada nanti menara putih. Maka kemudian Nabi Isa alaihissalam turun dengan dua helai pakaian yang dicelup dengan minyak za'faran, meletakkan kedua tangannya di atas sayap malaikat. Kemudian keringatnya berjatuhan bagaikan butir-butir mutiara, yang keringatnya Nabi Isa alaihissalam itu begitu harum wanginya, sehingga kemudian dicium oleh seluruh manusia. Tatkala seorang kafir mencium nafasnya, mencium nafasnya Nabi Isa alaihissalam, keringatnya Nabi Isa alaihissalam, maka seluruhnya mati. Jadi setiap orang yang kemudian mencium nafasnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian orang kafir tersebut akan mati. Padahal nafasnya Nabi Isa alaihissalam ini sejauh mata memandang, ya, begitu jauh, ya, orang-orang bisa mencium bau nafasnya Nabi Isa alaihissalam. Dan setiap orang kafir yang mencium nafasnya Nabi Isa alaihissalam, maka kemudian dia akan mati. Dan Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun di kalangan At-Ta'ifah Al-Mansurah, yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tatkala Nabi Isa alaihissalam turun, kaum muslimin ketika itu telah bersiap untuk memerangi Dajjal. Kaum muslimin sudah siap untuk memerangi Dajjal. Maka tatkala Nabi Isa turun ke atas muka bumi, maka kemudian dikumandangkan iqamah. Kemudian kaum muslimin sholat di belakang pemimpin. Ya, disebutkan bahwa pemimpinnya ketika itu adalah Imam Mahdi. Maka kemudian kaum muslimin sholat di belakang Imam Mahdi, begitu pula Nabi Isa alaihissalam. Ya, bahkan Nabi Isa ikut sholat di belakang pemimpin kaum muslimin ketika itu, mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya Nabi Musa alaihissalam masih hidup, ya niscaya Nabi Musa akan mengikuti syariatku. Ya, maka Nabi Isa tatkala nanti turun ke atas muka bumi di akhir zaman, Nabi Isa akan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka banyak yang mengatakan kalau begitu Nabi terakhir Nabi Isa, bukan. Nabi terakhir tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemudian tatkala Nabi Isa turun, Nabi Isa mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dajjal laknatullah alaihi tatkala mengetahui bahwa Nabi Isa alaihi salam sudah turun di atas muka bumi, maka Dajjal akan melarikan diri. Dajjal ketakutan. Lantas Nabi Isa kemudian mengejar Dajjal sampai kemudian tepat di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Maka kaum muslimin kemudian mengepung Dajjal beserta pasukannya. Maka Nabi Isa alaihi salam kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk membukakan pintu. Ya, pintu bernama Lut di situ, ya, bab Lut di timur
Maka kaum muslimin kemudian membukakan pintu untuk Nabi Isa alaihissalam. Ternyata di belakang pintu Lut di bagian timur tadi ternyata terdapat Dajjal. Maka kemudian disitulah Nabi Isa alaihissalam ia mengejar Dajjal dan kemudian membunuh Dajjal dan membunuh seluruh pengikutnya dari kalangan orang-orang Yahudi. Itulah bagaimana riwayat ya, yang disebutkan oleh para ulama ya, tentang kisah dibunuhnya Dajjal oleh Al-Masih Isa. Ya, bagaimana Al-Masih Isa dibunuh oleh Al-Masih Dajjal. Di mana dibunuhnya? Ya, dekat Baitul Maqdis, tepatnya di Bab Lut di timur. Ya, di pintu Lut yang ada di timur. Dan para ulama tatkala membahas ya, hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman, mereka juga menyebutkan hikmah, alasan kenapa kemudian Nabi Isa alaihi salam diturunkan di akhir zaman, dan alasan kenapa yang membunuh Dajjal ini adalah Nabi Isa alaihi salam. Ya, lalu apa hikmah diturunkannya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman? Disebutkan yang pertama yaitu nanti di hari akhir, di akhir zaman, maka kemudian di akhir zaman Nabi Isa akan turun. Yang tadi sudah kita sebutkan ya. Ada yang menyebutkan bahwa itu adalah Yudas, ada yang menyebutkan bahwa itu adalah orang yang lain ya. Yang para ulama menyebutkan tidak perlu untuk terlalu mendalami hal tersebut karena tidak ada faedahnya. Padahal orang-orang Yahudi sendiri mereka ragu-ragu apakah betul mereka benar-benar sudah membunuh Nabi Isa. Ada keraguan-raguan pada diri mereka. Maka hikmah pertama dari diturunkannya Nabi Isa di akhir zaman tidak lain adalah untuk membantah semua itu. Untuk meyakinkan keraguan-raguan orang Yahudi bahwa sesungguhnya yang mereka bunuh bukanlah Nabi Isa alaihi salam. Itu adalah hikmah yang pertama. Lalu apa hikmah yang kedua? Wathani yang kedua tidak lain adalah warad dan linnasara. Yang kedua tidak lain hikmahnya adalah sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang Nasrani. Ini hikmah yang kedua. Bagaimana bentuk bantahan kepada orang-orang Nasrani? Orang-orang Nasrani meyakini bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah Tuhan. Ini keyakinan mereka. Sebagian meyakini bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan yang kemudian disalib ya untuk menyucikan dosa, untuk turun di akhir zaman ya, untuk menyampaikan risalah ya, ketauhidan bahwa sesungguhnya ajaran yang benar adalah ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya keyakinan yang benar adalah keyakinan yang dibawa oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Isa, bahwa

0: sesungguhnya dirinya bukanlah Tuhan, bahwa sesungguhnya Nabi Isa bukanlah anak Tuhan dan tidak disalib, bahwa sesungguhnya Nabi Isa tidak lain adalah Abdullah wa Rasuluh, hanyalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana utusan-utusan lainnya. Ya, dan Nabi Isa tidak lain adalah ulul azmi minar rusul. Ya, nabi yang ulul azmi, nabi yang sangat istimewa. Namun lagi-lagi bukanlah Tuhan dan bukanlah anak Tuhan. Ya, dan Nabi Isa akan menyangkal seluruh tuduhan-tuduhan orang-orang Nasrani. Ya, sehingga kemudian disebutkan tadi di surat An-Nisa di ayat 159 bahwa nanti ahlul kitab tatkala Nabi Isa alaihissalam turun, maka semuanya akan kemudian beriman, ya, dengan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebutkan oleh mufassirin, ya, dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat 159. Mereka akan beriman kepada risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meyakini bahwa Nabi Isa bukanlah Tuhan, bahwa Nabi Isa bukanlah anak Tuhan, bahwa sesungguhnya Nabi Isa tidak lain adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah terakhir, hikmah yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama, bahwa Nabi Isa alaihi salam turun ke atas muka bumi, ya, untuk meninggal di bumi dan untuk dimakamkan di atas muka bumi. Ya, karena sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam, ya, nanti akan meninggal sebagaimana manusia meninggal. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam beberapa riwayat, diantaranya riwayat Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihi salam, ya, tatkala nanti telah membunuh Dajjal, kemudian membunuh orang-orang Yahudi pengikut Dajjal, maka kemudian Nabi Isa alaihissalam akan hidup selama 40 tahun. Akan hidup selama 40 tahun lamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewafatkan Nabi Isa alaihissalam setelah 40 tahun berada di atas muka bumi. Setelah itu kemudian Nabi Isa alaihissalam dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Tabrani bahwa Nabi Isa kemudian dimakamkan di Madinah, ya, berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bersama Nabi Muhammad, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Nabi Isa dimakamkan, ya, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat yang disebutkan oleh Imam At-Tabrani. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita perlu mendakwahi orang-orang Nasrani, ya, bahwa mereka ini adalah kelompok yang paling dekat dengan kaum muslimin. Ya, dibanding agama-agama yang lain, agama yang paling dekat dengan kaum muslimin tidak lain adalah agama Nasrani. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim. Maka ini adalah ladang dakwah untuk kita semua. Ya, kita ajak orang-orang Nasrani, kita ajak orang-orang Ahlul Kitab, ya, untuk membaca kisah Nabi mereka, ya, Nabi kita semua, Nabi Isa alaihi salam, ya, dan juga kisah Ibunda Maryam di dalam Al-Quranul Karim, karena banyak hal yang tidak mereka temukan kecuali di dalam Al-Quranul Karim. Dan berapa banyak orang-orang Nasrani, rahib-rahibnya, bahkan ulama-ulamanya Nasrani, tatkala membaca Al-Quranul Karim, tatkala membaca kisah Nabi Isa alaihi salam, ya, mereka menyebut Yesus, silakan, ya, kita sebut bahwa itu adalah Yesus. Tatkala mereka membaca kisah Yesus, kisah Maryam di dalam Al-Quranul Karim, maka kemudian mereka mendapati begitu indah keyakinan umat Islam kepada Nabi Isa alaihi salam dan kepada Maryam. Ya, sehingga kemudian berapa banyak orang-orang Nasrani yang membaca Al-Quranul Karim, membaca kisah-kisah Nabi Isa dan Maryam, kemudian mereka mu'alaf, mereka masuk Islam. Ya, mudah-mudahan ini adalah ladang dakwah kita semua. Dan begitu besar pahala seseorang yang kemudian bisa memberikan jalan untuk masuk Islamnya seseorang. Rasulullah SAW mengatakan, khairun lahu min humur ni'am, bahwa pahalanya lebih baik daripada unta merah. Ya, unta merah itu kendaraan terbaik di zaman Rasulullah SAW. Itu jauh lebih baik pahalanya dibanding unta merah tatkala seseorang bisa masuk Islam atas dakwah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang Nasrani dan yang Yahudi dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadi wasilah atas hidayah mereka sehingga kemudian kita mendapatkan pahala yang begitu besar. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Tafadhal Kang Cebi.
1: Baik. Baik, syukran Ustaz atas pemaparan materi yang telah disampaikan dan kepada para pendengar dan pemirsa, kami sampaikan sekali lagi kuis untuk pagi hari ini, sebutkan hikmah diturunkannya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Ya, silakan kirimkan jawaban dari pertanyaan tersebut dengan mengirimkan jawabannya ke nomor 0811-227-1476. Sekali lagi, pertanyaannya adalah sebutkan hikmah diturunkannya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Kirimkan jawaban dari pertanyaan tersebut ke nomor 0811-227-1476. Dan para pendengar dan pemirsa yang menyimak kajian di pagi hari ini, silakan yang akan bertanya kepada Ustadz Ajis Faturrahman Hafizahullah Ta'ala bisa bertanya langsung melalui line telepon di nomor 0228686237. Sekali lagi ke nomor telepon 0228686262637 ataupun ke nomor pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, Ustaz, sebelum atau sambil menunggu pertanyaan yang masuk, ana bertanya Ustaz, untuk penyebutan Yahudi ataupun Nasrani Ustaz, apakah memang ada yang menyebutkan bahwa Nasrani itu tersesat gitu, itu apakah memang boleh dan bolehkah kita juga menyertakan doa-doa di dalam doa kita menyelipkan untuk saudara-saudara atau tetangga ataupun yang berada di sekitar kita orang-orang Nasrani supaya mendapat hidayah Ustaz? Silakan.
0: Bolehkah kita untuk mendoakan ya, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang Nasrani untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya boleh. Ya, kita diperbolehkan untuk mendoakan saudara-saudara kita agar mendapatkan hidayah. Ya, selama mereka masih hidup. Ya, selama mereka masih hidup. Adapun tatkala mereka kemudian sudah wafat, sudah meninggal dan sudah jelas bahwa mereka wafat dalam keadaan Nasrani atau dalam keadaan kafir, ya, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk mendoakan mereka. Adapun tatkala mereka masih hidup, ya, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, maka kita doakan. Ya, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana doanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendoakan ibundanya yang masih kafir ketika itu, masih menyembah berhala. Bahkan meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'ullaha laha." Dalam riwayat disebutkan, "Ya Rasulullah, doakanlah untuk ibundaku." Ya, agar kemudian bisa memeluk agama Islam. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya, kemudian mendoakan ibundanya Abu Bakar As-Siddiq, sehingga kemudian tatkala Nabi Muhammad menurunkan tangannya, tidak lama setelah itu kemudian ibundanya Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengatakan, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Atas doanya Nabi Muhammad kemudian ibunda Abu Bakar As-Siddiq bersyahadat Begitu juga kisah ibundanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tatkala masuk Islam, ibundanya merupakan salah satu dari musuh besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibundanya selalu mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap kali mendengar tentang Rasulullah, maka ibundanya akan mencaci maki Rasulullah. Namun Abu Hurairah tidak putus asa untuk mendakwahi ibundanya, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ibundanya. Maka kemudian Abu Hurairah pada suatu hari meminta kepada Rasulullah untuk mendoakan ibundanya. Maka lagi-lagi Rasulullah mengangkat tangannya mendoakan ibundanya Abu Hurairah, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurunkan tangannya, tidak lama kemudian ibunda Abu Hurairah kemudian mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Maka tatkala Abu Hurairah masuk ke dalam rumah, ternyata didapatinya ibundanya sedang sholat. Allahu Akbar. Ya, maka jangan bosan untuk mendoakan saudara kita, untuk mendoakan tetangga kita, ya, teman-teman kita ya, yang masih Nasrani, untuk kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tatkala mereka sudah wafat, maka tidak diperbolehkan untuk kita mendoakan saudara-saudara kita yang Nasrani yang sudah jelas-jelas meninggal di atas kekafirannya, meninggal di atas kekufurannya, maka diharamkan bagi kita untuk mendoakan mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kami kembali mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya, silakan bisa melalui line telepon di nomor 0228862637 ataupun mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 0811227 1476. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, boleh izin bertanya, bolehkah menerima makanan dari perayaan hari besar Nasrani? Ustaz, silakan.
0: Bolehkah kita mendapatkan menerima gitu ya perayaan makanan dari perayaan hari besar Nasrani? Adapun hukum makanannya terlebih dahulu, ya, hukum makanan orang-orang Nasrani, ya, ini para ulama tatkala apa namanya di perayaan-perayaan ya, seperti mungkin kita sebutkan seperti Natal gitu ya, atau perayaan-perayaan lainnya, maka yang lebih baik yang disebutkan tidak lain adalah kita menolaknya, karena sebagai bentuk penolakan kita terhadap perayaan tersebut ya, seperti perayaan Natal, maka kita tatkala menerima seakan-akan kita mengakui bahwa hari tersebut ya, Natal ini adalah hari kelahirannya Tuhan. Ya, karena Natal itu artinya adalah hari kelahiran Tuhan. Ya, bukan sekedar hari kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Jadi yang mereka rayakan ya, yang mereka rayakan, orang-orang Nasrani rayakan ini bukan sekedar kelahiran Nabi Isa alaihi salam, tapi yang mereka rayakan adalah hari kelahiran Tuhan. Ya, bahwa di hari tersebut dilahirkan Tuhan mereka. Meskipun lagi-lagi hari tersebut tepatnya bukanlah hari kelahirannya Nabi Isa. Jadi kalau kita baca sejarah 25 Desember ini bukanlah hari kelahiran Nabi Isa alaihi salam ya. Karena hari itu adalah apa namanya tepatnya sedang musim dingin. Ya, sedangkan Nabi Isa alaihi salam tidak dilahirkan di musim dingin. Ya, Nabi Isa alaihi salam dilahirkan di musim panas. Ya. Namun kita yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita garis bawahi tadi bahwa yang dirayakan oleh orang-orang Nasrani ini bukan sekedar hanya kelahiran Nabi Isa alaihi salam, tapi lebih besar daripada itu, mereka meyakini bahwa ini adalah kelahiran Tuhan, kelahiran anak Tuhan, yaitu Yesus yang mereka yakin. Ya, maka tatkala kita kemudian menerima makanan mereka, kemudian kita seakan-akan kita meridoi, kita seakan-akan kita meridoi bahwa mereka ini sedang merayakan hari kelahiran anak Tuhan. Maka yang terbaik adalah kita menolak pemberian tersebut dengan baik. Ya, kita menyebutkan bahwa dengan bahasa dan akhlak yang santun, ya, bahwa kita tidak menerima hal tersebut bukan berarti kita kemudian tidak menghormati, ya, tidak menghormati pemberian mereka. Tapi kita bisa sampaikan, ya, bahwa akidah kita, akidah umat Islam, kita tidak meyakini bahwa hari tersebut adalah hari kelahiran Tuhan. Maka tidak layak bagi kita untuk menerima hadiah-hadiah dari mereka di hari kelahiran Tuhan sebagaimana yang mereka yakini. Wallahu ta'ala alam bisawab, mungkin itu yang bisa.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.